0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Semangat pagi Seru Cakra di hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Luar biasa ya, satu jam terakhir ini kami terima informasi dari beberapa pendengar Radio Cakra Krishna sudah mengawali pagi dengan ngopi agar semangat untuk aktivitas, kemudian juga aktivitas yang dilakukan pun akhirnya lancar jaya. Di hari Rabu Seru Cakra, aktivitas Anda apa saja? Masih seperti sebelum-sebelumnya atau mungkin juga ada aktivitas lain di hari ini, bisa Anda sampaikan kepada kami ya. Silahkan kabarkan di 0852 9001061. Kali ini bersama dengan saya Erika, dibantu gatekeeper ada Imalana. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Sedulur Cakra, ini dia inspirasi sehat bersama Herbal Naria. Spesial dari warga Amerika Serikat, Mr. Michael.
3: And I just want to say it, Alhamdulillah, Subhanallah. It's a very good product. It seemed to really help me. I was very skeptical at first, but my wife wanted me to try it. So I thought, well, we'll try it. But thankfully, after a couple months, it really helped. I feel a lot better, more energy, and less sickness. Really advise somebody to give it a try. And alhamdulillah, the company is very honorable and uses it to help the needy. I had a lot of different illnesses. I was exposed to chemicals at the manufacturing plant in America. Tired all the time, stomach issues, all 3 of the products.
4: So what do you feel during consuming the herbal Naria until now?
3: Yeah, alhamdulillah, I feel better, more energy. But the quality, I'd say, is excellent.
5: Saya Ayu Kartika Sari dari Langlang 4, Singosari, Malang, Jawa Timur. Suami saya yang mengonsumsi herbal Naria, Michael Robert Jewett dari Michigan, Amerika, warga negara Amerika. Alhamdulillah, beliau mengonsumsi sejak Desember 2023. Suami saya menderita diabetes dan tiroid. Badannya sakit semua, kemudian lemas, harus mengonsumsi insulin. Berobatnya di Amerika, di dokter di sana, tapi beliau tidak kunjung sembuh.
6: Naria yang dikonsumsi oleh suaminya Ibu Ayu ini jenisnya apa, Ibu?
5: Naria CA, Gester, sama DM. Jadi 3 kali sehari, setiap minum masing-masing 5 tetes. Setelah mengonsumsi Naria 1 bulan sudah tidak mengonsumsi insulin lagi dan badannya lebih sehat, kemudian lebih berenergi, tidak gampang capek. Herbal Naria bagus kualitasnya, alhamdulillah. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Ngoro Jombang, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Yata Herbal Naria Ngoro Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Tadi kami juga sempat terima informasi ya, Seru Cakra dari wilayah Sidoarjo, wilayah Buduran Sidoarjo sudah dijaga oleh petugas kepolisian di beberapa titik untuk dibantu arus lalu lintasnya ya. Jadi karena ada kepadatan di beberapa titik, akhirnya ditempatkan di beberapa titik tersebut petugas dari Polsek Buduran untuk membantu mengatur arus lalu lintas di jalur tersebut. Jadi untuk Anda yang mungkin berkendara maupun juga mengemudi pagi hari, kemudian juga mengetahui adanya petugas kepolisian berada di lokasi, tetap ikuti arahan yang petugas yang berada di lokasi agar perjalanan Anda tetap lancar. Sementara itu, selain di wilayah Buduran Sidoarjo, Seru Cakra, ini bagaimana untuk arus lalu lintas di wilayah Taman Sidoarjo? Sudah berhasil tersambung ya dengan Ibtu Hari Nur Cahyo, Kanit Lantas Polsek Taman Polresta Sidoarjo. Selamat pagi Bapak Hari, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi-pagi luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Gimana, Pak?
0: Iya, ini Bapak bagaimana untuk situasi arus lalu lintas di wilayah Taman Sidoarjo? Sudah lepas dari jam 7 pagi nih, Pak. Ini sudah lancar atau belum?
1: Alhamdulillah, dari tadi jam 06 sampai sekarang pukul 07 lebih 2 menit awalnya terjadi peningkatan. Sekarang terpantau lancar. Namun anggota masih tetap biar pengaturan pagi melayani, Mbak.
0: Oh, sampai jam berapa, Pak? Jam 8 berarti.
1: Untuk protapnya nah biasanya dari jam 06 sampai jam 07.30 baru bisa melihat situasional. Iya. Situasional kalau memang terjadi kepadatan ya tetap diberikan sampai lancar betul.
0: Jadi apa namanya kalau memang setengah delapan pun masih padat ya tetap lanjut ini Pak Hari ya?
1: Iya, kalau misalkan kepadatan kelihatan ya terpaksa ditinggal dulu tetap di lokasi sampai betul-betul lancar.
0: Ini titik paling padat di wilayah hukum Polsek Taman Sidoarjo terletak di mana Bapak?
1: Untuk kepadatan yang sering terjadi untuk jalur protokol dari simpang 3 TH kita mengarah ke timur itu jadi terjadi kepadatan peningkatan. Namun untuk terjadi kepadatan untuk yang di simpang 3 Ngeluran kita pola-pola untuk kita prioritaskan yang dari barat, Pak.
0: Kalau misalnya terjadi itu
1: kepadatan. Iya, termasuk yang di ini, termasuk yang di TL Brimob Medaeng gitu kan. Hambatannya kan dari timur mengarah ke arah utara. Itu pagi-pagi biasanya terjadi hambatan. Namun sampai saat ini untuk situasi arus lalu lintas terkendali, aman, lancar. Tidak ada hambatan sama sekali.
0: Jadi pola-pola pengaturan arus lalu lintas itu juga akan diperlakukan kalau memang kondisinya cukup padat nggih, Bapak Hari?
1: Betul. Kalau misalkan terjadi kepadatan, mana yang diberikan, mana yang meningkat, mana yang terjadi peningkatan volume kita prioritaskan untuk kelancaran, Pak.
0: Total petugas ini ada berapa, Bapak Hari, setiap pagi?
1: Untuk penempatan anggota dari protokol di khususnya yang di simpang 3 Kelurahan dari piket lantas taman, kemudian yang untuk yang di TL Medaeng sama TL Kletek nanti di backup sama anggota Terjawali Satlantas Polresta Sidoarjo. Untuk jalur jalan semuanya dari taman termasuk tempatan baru maupun terbaru tempatan dengan Karang Pilang juga begitu yang di perlintasan LKA Ketegan itu kan arah dari Pagesangan Surabaya itu juga terjadi hambatan mengingat di situ jalan sempit, Pak.
0: Untuk tingkat kepatuhan warga Taman Sidoarjo hingga saat ini seperti apa, Pak Hari?
1: Ya, tetap kita namanya masyarakat kan cukup banyak. Kadang-kadang mereka itu buru-buru, nang cepat tuh nyampe, gak mikir keselamatan. Nanti kalau ada apa, tertimbu kepada pengguna jalan. Jangan melawan arus, gunakan helm standar SNI. Alhamdulillah, rata-rata untuk pengguna jalan tertib lalu lintas di taman, Pak.
0: Sejauh ini tertib ya, Bapak Hari.
1: Alhamdulillah.
0: Baik. Terakhir Bapak, mungkin sekali lagi himbauan untuk warga yang akan melintas di wilayah Taman Sidoarjo, monggo bisa disampaikan.
1: Ini tetap menghimbau kepada pengguna jalan baik roda 2, 4 atau lebih apabila melintasi jalur black spot, jalur protokol sepanjang jalan TL Medaeng sampai perbatasan dengan Krian agar selalu hati-hati. Ingat di sini sering terjadi laka. Jadi memohon kalau memang ngantuk silakan cari tempat istirahat, mudah-mudahan berjalan lagi.
0: Baik, terima kasih Bapak Hari, selamat melanjutkan tugas kembali nggih. Salam untuk rekan-rekan juga yang saat ini bertugas pagi hari. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja tersambung dengan Ibtu Hari Nurcahyo, Kanit Lantas Polsek Taman Polresta Sidoarjo, terkait dengan update kondisi pagi ini arus lalu lintas di wilayah Taman Sidoarjo.

0: Melintas di mana seru cakra Anda pagi hari ini bisa disampaikan kepada kami ya, untuk kondisinya seperti apa. 0852 9001 061. Ke gatekeeper dulu Imang.
1: Ini Bapak Setiaris sedang melintas di tol ini, Erika.
0: Tol mana
1: mau,
0: ini?
1: Nah ini belum ditambahkan. Pokoknya beliau mau menuju Ngawi gitu katanya. Untuk cuacanya di sana lumayan cerah ya, tapi belum yang terik banget. Ini masih ada kabut-kabutnya gitu karena masih pagi ya. Ini untuk perjalanannya. Ini Pak Setiaris mau kemana ini? Pagi-pagi sudah menuju ke Ngawi ini ya?
0: Iya, sepertinya ada tugas di sana gitu mungkin ya.
1: Mungkin biasanya kan masih di kantor ya jam-jam segini.
0: Baru berangkat ke kantor.
1: Oh, malahan ya. Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan dari Pak Yitno, katanya beliau ini kangen kata-kata bijak dari Pak Sujat Miko gitu.
0: Belum muncul ini Pak Sujat Miko ya.
1: Nanti kalau beliau mau on air nanti akan kita sambungkan ya. Selanjutnya dari Pak Chandra Budi, katanya ngopi dari jam 5, ini persiapan buat SMK Keramat jam 8 pagi. Beliau mau ngapain ini? Mau ngajar atau gimana ini Rika?
0: Sepertinya ya.
1: Oh gitu. Nanti bisa ditambahkan ya Pak Chandra. Nanti biar kita jelas ini maksudnya apa ini.
0: Biasanya ini ya.
1: Apa ini?
0: Apa namanya, servis mesin
1: gitu.
0: Fotokopi.
1: Oh mungkin mau ke SMK Keramat mau itu ya, servis mesin fotokopinya di sana ya mungkin ya. Selanjutnya dari Pak Muhammad, ini di pagi hari sudah mulai sarapan nasi pecel, bukan nasi pecel, ini nasi campur deh ini.
0: Nasi campur di mana ini?
1: Enak ini ya, ini belum ditambahkan ini. Nanti akan saya informasikan nanti kalau sudah ditambahkan ya sama Pak Muhammad. Katanya cuma Tanjung Pinggir Dam. Di Tanjung gitu kah atau gimana?
0: Oh, di wilayah Tanjung Rejo ya.
1: Oh,
0: lokasinya
1: gitu.
0: Di Tanjung.
1: Oke, siap. Lalu informasi kami terima dari wilayah ULP PLN Bojonegoro bahwasanya nanti Rabu 12 Agustus 2026 di wilayah Bojonegoro akan ada pemadaman listrik. Untuk waktunya nanti jam 11 siang sampai dengan jam 2 siang. Ini pemadaman listriknya karena ada pemeliharaan SUTM. Untuk lokasi yang padam adalah Desa Sukosewu, Desa Klepek, Desa Kalicilik, Desa Brumbung, Desa Semawat, dan juga Desa Pancur. Selanjutnya di wilayah Nganjuk pun juga sama ya, ada pemadaman listrik sementara jam 10 sampai dengan jam 2 siang. Untuk wilayah pemeliharaannya ada di Desa Brebek sebagian, Puskesmas Brebek, PR Graha Agung Brebek, Rumah Pompa PDAM Brebek, PT Ravansa Wood Pellet, Desa Mojodhuwur, Desa Kuncir, Desa Manikan, Desa Ngetos, Desa Blongko, Desa Kepel, Desa Suru, Desa Tengger, dan sekitarnya. Untuk yang di Nganjuk ini ada pemadaman listrik dikarenakan ada pemeliharaan jaringan distribusi 20 kV. Dan satu informasi lagi terkait dengan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ini ya, yang ke-81 di Kecamatan Wilangan tahun 2026 kali ini pada hari Senin besok 17 Agustus 2026. Tepatnya pada pukul 3 sore di lapangan Desa Wilangan itu ada event ini Herika. Eventnya adalah Gebyar Reog, pagelaran se-Indonesia 400 pegiat seni se-Kecamatan Wilangan. Waduh ini bakal ramai sekali.
0: Iya,
1: ada 400 pegiat seni begitu yang datang ke Kecamatan Wilangan, tepatnya di lapangan Desa Wilangan. Ini bakal ramai dan apa ya, budaya Indonesia tuh bakal keangkat banget ya. Ada 400 loh ini pegiat seni begitu ya di Kecamatan Wilangan.
0: Okay.
1: Lalu informasi selanjutnya untuk tambahan ini ya, bahwasannya di wilayah kota Surabaya itu ada penutupan jalan di wilayah Jalan Penjaringan Sari. Pelaksanaannya mulai tanggal 12 Agustus hari ini sampai 31 Oktober 2026. Untuk waktu pekerjaannya jam 7 pagi sampai dengan jam 6 sore. Jadi buat seluruh cakra yang mungkin akan melintas di daerah Surabaya, tepatnya di Jalan Penjaringan Sari, agar melewati jalur alternatif saja, Erika.
0: Baik, terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, Seru Cakra, wilayah Jombang, Nganjuk Kota, hingga wilayah Mantingan, Ngawi. Ini tadi dikabarkan cuaca cerah, kemudian arus lalu lintas juga cukup lancar. Wilayah Sidoarjo pun juga sama ya, Seru Cakra, arus lalu lintas di beberapa titik ini masih lancar meskipun cukup padat di pagi hari karena masih ada yang berangkat ke sekolah, kemudian juga ada yang berangkat ke tempat kerja ya masing-masing. Banyak kendaraan roda 2 maupun juga kendaraan roda 4 yang melintas. Sementara untuk jalur tol, ini tadi kabarnya juga aman saja Seru Cakra. Ini jalur tol arah menuju ke Ngawi ya, Nganjuk Ngawi, lancar, cuacanya pun juga cerah, bahkan sudah cenderung panas. Nah, untuk Anda saat ini melintas di mana, kondisinya seperti apa, jangan lupa kabarkan ya di 0852-9001-061 agar jadi kewaspadaan untuk Seru Cakra yang akan melintas di jalur tersebut. Ke penelpon ya, sudah ada Pak Hajir. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Hajir.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Enggak, Pak Hajir sekarang posisi di mana sekarang?
1: Iya, tadi sempat ngopi Mbak. Di ngopi. Apa? Di Jombang Kota.
0: Oh, di Jombang Kota. Bersama Koko Koko. Koko Koko ternyata juga ngopi ya.
1: Ya, sama sarapan. Nah, oh, nasi sarapan bungkus apa itu? Buat orang kerja itu nasi bungkus yang di apa ya? Nasi telur dadar sama mie gitu.
0: Kayak nasi rames, nasi campur ngoten nggih.
1: Ah, betul, macam gitu. Tapi kan murah meriah, Mbak.
0: Murah meriah, sudah kenyang. Meskipun murah meriah ya.
1: Iya,
0: itulah enaknya tinggal di ini ya, Pak ya. Seperti Jombang, Nganjuk, Kediri itu kan harganya kan masih terjangkau gitu loh ya, Pak Hajir.
1: Iya, betul.
0: Ini tadi memang mengantar sekolahnya pagi-pagi ya, Pak. 7:30 kok sudah ngopi.
1: Oh tidak, saya tiap hari gitu sama kuku-kuku ini. Iya, nongkrong, ngomong ngalor ngidul gitu.
0: Ngomong ngalor ngidul sambil ngopi.
1: Ternyata, iya, yang punya toko-toko itu pecinta kopi semua ternyata.
0: Yang punya toko-toko itu pecinta kopi. Kopinya kopi hitam lagi ya, Pak Hajir?
1: Iya, kuku-kuku Chinese itu rata-rata pengkopi semua itu,
0: oh,
1: Mbak.
0: Oh iya, karena mungkin sudah lama juga ya tinggal di sana, sudah mulai ini harus terbiasa dengan ngopi pagi, sudah terbiasa ngopi pagi, bukan lagi minum susu dan roti.
1: Tadi kan bahas kopi sama Mas Jamal.
0: Iya, bahas ngopi, ngopi pagi. Semuanya pada ngopi pagi-pagi. Foto apa kopi, kopinya masing-masing difoto semuanya ini tadi ya. Pagi-pagi dapat kiriman foto kok kopi semuanya ini, enggak ada yang sarapan apa gitu loh. Kok fotonya kopi semuanya ini.
1: Rata-rata bapak-bapak semuanya.
0: Rata-rata iya, pendengarnya kalau pagi bapak-bapak semuanya. Jadi yang dikirim ya foto kopi semuanya.
1: Iya. Kalau ibu-ibu kan kora-kora, Mbak.
0: Nah, sayur yang difoto, sayur dapur, masakan yang sudah jadi.
1: Sibuk sendiri, Mbak, menjalankan tugas.
0: Nah, masih menjalankan tugas masing-masing ya. Tugas bapak-bapak kalau pagi ya ngopi, tugas gitu ya. Sekarang di rumah, Pak?
1: Iya.
0: Perjalanan bagaimana ini tadi?
1: Di rumah. Aman. Aman. Sudah sepi, Mbak. Berangkatnya tadi wel-welan, Mbak.
0: Wel-welan. Pulangnya sepi.
1: Iya.
0: Gak apa-apa berangkat.
1: Gak apa-apa, anak sekolah. Sekolah udah masuk semua.
0: Sudah mana? Masuk, benar. Iya. Gak apa-apa lihat orang sibuk berangkat kerja, berangkat ini loh, Pak ya. Enak ya, jadinya ngopi itu semakin
1: vibe-nya itu. Lu bener. Kita nongkrong sama Koko tadi lihat orang
0: berangkat
1: kerja, berangkat sekolah di pinggir jalan di apa? Porsi kayu itu yang panjang itu. Bareng-bareng lihat.
0: Ngapain orang-orang ini kok buru-buru itu? Tenang ngopi dulu ini apa ya, dalam iya, hati.
1: Lah orang yang lewat mungkin bilangnya gini, wah koko-koko nganggur semua.
0: Jam kerjanya fleksibel ya. Pagi masih bisa ngopi ya. Yang kantoran jam 7, jam 8 sudah harus sampai.
1: Iya. Betul.
0: Iya, dinikmati.
1: Itu tadi. Iya, lalu lintas aman, Mbak. Terus apa namanya ini? Apa tadi ya?
0: Apa? Cuaca? Kewaspadaan. Kewaspadaannya apa?
1: Cuaca.

0: Iya, kerjanya kan fleksibel lah, Mbak.
1: Fleksibel.
0: Bisa
1: dari mana saja. Waduh, enak ini.
0: Loh,
1: ide apa
0: kok
1: namanya?
0: Enak.
1: Impian.
0: Sama aja, Mbak.
1: Sama aja.
0: Yang dipakai pikirannya kita, bukan ototnya.
1: Oke, semangat Pak Haji. Terima kasih informasinya, nggih.
0: Sama-sama Mbak Erika. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Kalau katanya sih sawang sinawang. Ini yang pagi-pagi ngelihat orang ngopi, enak sekali pagi-pagi sudah ngopi gitu ya. Ya memang enak. Tapi memang kan ini apa namanya kerjanya beda-beda seru jagra. Mungkin yang bisa ngopi pagi itu kerjanya siang. Ada juga memang yang kerja bisa ngopi pagi itu kerjanya memang fleksibel di mana aja, kemudian juga bisa kapan saja seperti itu ya. Jadi sawang sinawang gitu ya, ini ya katanya sawang sinawang ya.
3: Betul, ini Pak Chandra ini malah lain nih, yang lain ngopi panas hitam, kita sama ngopi hitam panas versi lain karena beliau lagi fotokopi ini.
1: Wah ya, iya, ini ya fotokopi yang difotokan ya. Pada ngirim fotokopi di cangkir,
3: nah
1: ya. Ini Pak Chandra ngirim fotokopi
3: beneran. Betul, fotokopinya.
1: Fotokopian, iya, benar.
3: Bukan
1: beda.
3: Fotokopi ya.
1: Fotokopi, tapi ini fotokopi.
3: Iya, Pak Chandra pagi-pagi sudah
1: ini juga
3: apa
1: fotokopi
3: ya, sudah kerja
1: ini. Semangat pagi Pak Chandra ya.
3: Iya, Pak Chandra ini kalau pagi-pagi enggak ngopi kah atau gimana kok yang difoto fotokopi ya, bukan
1: iya.
3: Kopinya
1: semangat sekali Pak Chandra ini. Baru jam 7:30 sudah
3: nah,
1: ada ini kerjaan aja ya.
3: Iya, sudah fotokopi aja ini Pak Chandra ini ya. Oke, untuk informasi selanjutnya kami dapatkan dari BMKG Juanda bahwasanya di per hari ini 12 Agustus 2026 pagi hari akan diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi kabut ataupun asap. Siang hingga sore hari nanti diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi udara kabur. Malam hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi udara kabur juga. Lalu di dini hari akan diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi kabut ataupun asap. Jadi tidak ada apa ya untuk hujan lokal begitu ya untuk perkiraan BMKG Juanda di hari ini untuk wilayah Jawa Timur. Udara berkisar antara 9 sampai 34 derajat Celcius, kelembapan udara 38 hingga 100%. Angin ini mengarah dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 33 km per hertz. Dan dari Akong ini juga menyapa ini ya, lagi pantau 106,1 katanya selamat pagi penyiar yang cantik-cantik gitu.
1: Iya, soalnya enggak ada cowoknya ya.
3: Betul, cowoknya sudah.
1: Ada cowoknya, sudah
3: bergeser ya,
1: sudah bergeser.
3: Ini tinggal yang cewek-cewek cantik aja gini ya.
1: Iya.
3: Yang ada. Duh, Akong ini gimana kabarnya Akong? Apakah di sana aman-aman saja untuk arus lalu lintasnya atau ada kewaspadaan gitu ya? Bisa diinformasikan kepada kami ya, Akong ya, Erika.
1: Baik, terima kasih Malana Kiki Bar.
2: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sudah hampir masuk di jam 8 pagi, seru Jakarta arus lalu lintas di beberapa ruas jalur. Ini kabarnya juga sudah mulai lengang ya. Setelah tadi jam 6:30 pagi, jam 7 cukup padat di beberapa titik, banyak yang berangkat ke sekolah maupun juga berangkat ke tempat kerjanya masing-masing. Sementara itu apabila di jalur yang Anda lalui saat ini cukup padat, juga bisa Anda sampaikan ya. Mungkin karena ada kereta api yang melintas atau mungkin juga ada pengalihan arus lalu lintas, perbaikan jalan, menemui adanya kegiatan masyarakat yang berlangsung untuk memeriahkan atau menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di bulan Agustus ini, jangan lupa untuk terus dikabarkan. Saya cek informasi dulu ke Ima, silakan.
1: Tanggal 12 Agustus hari ini, Erika, di wilayah Prambon ini ada event gerak jalan untuk pesertanya dari instansi ataupun umum.
0: Nah, ini kemarin saya telepon Pak Camatnya, katanya juga ikut serta loh di barisan bagian depan saya, Mbak, besok ikut gerak jalan.
1: Nah,
0: gitu ya.
1: Beliau make up apa ini ya kira-kira?
0: Iya, kemarin saya lupa nanya, besok kostumnya apa, nah, Bapak? Saya lupa nanya.
1: Penasaran ini saya.
0: Penasaran. Kemarin sempat owner saya tanya, besok saya ikut ini apa namanya gerak jalan di barisan paling depan ini nomor 1.
1: Ini gitu harusnya ya, kita tanyakan lagi nih hari ini ya, gimana Bapak?
0: Pakai kostum apa ini Bapak gitu ya? Belum dikirim kita ya fotonya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, penasaran ini saya ini ya. Ini. Apalagi biasanya kalau gerak jalan instansi ataupun umum itu pasti nyeleneh-nyeleneh gitu loh kan ya.
0: Ramai, seru gitu
1: banget
0: ya.
1: Dan ini sudah dimulai dari pukul 7:30 tadi ya, kurang lebih 10 menitan yang lalu ya.
0: Lalu sudah dimulai, iya, sudah diberangkatkan.
1: Betul, untuk startnya dari SDN 1 Tanjung Tani, finishnya di SDN 2 Watu Dandang. Untuk arus lalu lintas yang ditutup pastinya di jalan yang dilewati, untuk pengalihan arusnya dari Kediri akan dialihkan menuju Simpang 4 Tanjung Tani ke arah barat ataupun timur.
0: Okay.
1: Arus lalu lintas dari arah Warujayeng ke wilayah Kediri akan menuju ke Simpang 3 Watu Dandang ke arah timur dialihkannya ya. Jadi buat Seru Cakra yang akan melintas di daerah sana, mohon untuk efisien waktu juga, karena pastinya di sana akan lumayan padat ya. Karena memang sekecamatan Prambon itu banyak sekali ya, Erika.
0: Banyak
1: ya
0: sekali. Biasanya kan ini ya, apa namanya, diatur oleh polisi nanti,
1: iya,
0: ketika ada peleton yang melintas harus hati-hati gitu ya.
1: Tapi biasanya kalau ada peleton yang melintas begitu, untuk kendaraan roda 2 masih bisa kan biasanya.
0: Iya, bahkan kendaraan roda 4 masih bisa loh ya.
1: Oh, di belakangnya
0: di
1: gitu
0: belakangnya
1: ya.
0: Belakangnya memang harus sabar. Kalaupun mau mendahului gitu ya, pastikan ini jalannya lebar.
1: Betul,
0: gitu ya. Jadi bisa mendahului peletonnya itu ya.
1: Tapi kami sarankan lewat jalur alternatif saja.
0: Betul,
1: ya.
0: Karena kalau harus di belakang barisan itu lama sekali.
1: Betul, sangat lama. Jadi mending lewat jalur alternatif dan
0: saja.
1: Dan juga efisien waktunya lebih diperhatikan lagi ya.
0: Betul.
1: Selanjutnya dari Akung, ini menginformasikan untuk Brebek, alhamdulillah aman-aman aja, Neng. Gitu.
0: Oke, tidak ada ya, apa namanya, kewaspadaan yang berarti ya.
1: Betul. Dari Bu Herlin, mengenai stok darah di UDD PMI Kabupaten Nganjuk pada hari ini, untuk golongan darah A ada 41 kantong, golongan darah B ada 117 kantong, golongan darah AB ada 12 kantong, golongan darah O ada 20 kantong. Untuk jadwal unit donor darah akan berada di Desa Ngadiboyo, Kecamatan Rejoso, dan juga Desa Mojokendil, Kecamatan Ngeronggot. Lalu informasi juga disampaikan dari Pak Chandra Budi ini tadi, menginformasikan kalau jam segini tuh teknisi harus sudah pada dateng, Neng.
0: Oh.
1: Nanti partnya itu harus dipreparekan dulu sebelum nanti berangkat ke customer.
0: Oh.
1: Waduh, berarti pagi-pagi sekali ya ini.
0: Pagi sekali.
1: Pak Chandra ini ya.
0: Memang jamnya pagi.
1: Betul. Ada shift siang mungkin ya ini nanti.
0: Nanti
1: atau
0: habis
1: gimana ya?
0: Habis makan siang lanjut lagi.
1: Betul.
0: Tetap orang yang sama. Wah, hebat pokoknya ya.
1: Dari Gus Aril di wilayah Ngawi Timur, ini katanya lagunya yang diputar ini rata-rata masih ABG ini ya. Keingat zaman-zaman dulu pas ABG ini, Rika.
0: Iya,
1: lagu yang diputarkan
0: masih pagi ya kan.
1: Mau flashback itu ya. Biar kita flashback dulu ke zaman dulu. Aduh, ini kita pas ABG tuh ngapain.
0: Tapi
1: gitu.
0: Ini lagunya anak 2000-an deh kayaknya.
1: Oh iya kak.
0: Iya.
1: Oh mungkin ini Gus Ariel lagi anu apa namanya
0: angkatan 2000-an aja. Ya juga ya mungkin.
1: Mungkin ya atau gimana? Gus Ariel bisa diinformasikan juga di daerah Ngawi Timur gimana untuk wilayahnya? Apakah ada kewaspadaan yang perlu kita sampaikan atau ada gerak jalan gitu kan hari-hari ini kan sering banget ada gerak jalan ya Erika ya. Mungkin kalau ada gerak jalan bisa diinformasikan kepada kami Erika.
0: Terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

dimanfaatkan buahnya, tanaman jambu biji ternyata memiliki bagian lain yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh, yakni daunnya. Daun jambu biji, Psidium guajava, dikenal bisa membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Meskipun mudah didapatkan, namun tidak semua orang bisa mengolahnya. Jika biasanya diolah menjadi teh, ternyata daun jambu biji juga akan mengandung vitamin C dan flavonoid seperti quercetin yang penting bagi kesehatan tubuh. Dengan kandungan tersebut, daun jambu biji bisa dijadikan obat pereda nyeri. Untuk mendapatkan hasil maksimal, kandungan daun jambu biji sudah masuk dalam komposisi herbal Nariah Gester. Langsung bisa dirasakan manfaatnya untuk tubuh. Daun jambu biji juga bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan jantung. Banyak ilmuwan percaya bahwa tingginya kadar antioksidan dan vitamin dalam daun jambu biji dapat membantu melindungi jantung dari kerusakan oleh radikal bebas.

Tetap hati-hati dan juga waspada ya, Seru Cakra, dimanapun Anda berada, kabarkan selalu dengan kami perubahan cuaca maupun kondisi arus lalu lintas yang ada di wilayah Anda. Kami terima juga terkait dengan jadwal unit donor darah yang ada di Kabupaten Nganjuk. Ini di dua lokasi. Lokasi yang pertama di Desa Ngadiboyo, Kecamatan Rejoso. Dan lokasi kedua ada di Desa Mojokendil, Kecamatan Ngeronggot. Anda yang berada di wilayah tersebut bisa langsung saja merapat ya untuk melakukan donor darah. Sementara untuk Anda yang membutuhkan layanan permintaan darah, bisa juga langsung ke UDD PMI Kabupaten Nganjuk. Tadi sudah disampaikan juga untuk stok darah di beberapa golongan ya. Golongan A41, B117, AB12, dan juga untuk golongan darah O, 20 kantong darah. Untuk selengkapnya Anda juga bisa kunjungi akun Facebook kami, Cakra Krisna, untuk terkait dengan jadwal unit donor darah maupun juga stok darah di beberapa wilayah, karena sudah kami unggah ya di akun Facebook tersebut, termasuk juga kondisi arus lalu lintas yang terjadi di beberapa wilayah.

diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Untuk lepas dari jam 8 pagi, masih bersama dengan saya, Erika, dibantu gatekeeper Imalana. Kabarkan ya, Seru Cakra, saat ini Anda melintas di mana, kondisinya seperti apa, 0852-9001-061. Kirim foto maupun juga videonya. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852-9001-061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Pacul Bojonegoro, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Pacul Bojonegoro. Lokasinya ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepat di sebelah utara SDN 1 Pacul Bojonegoro, Timur Jalan.

0: Baik, saya langsung cek informasi dulu ke gatekeeper Imang.
1: Penutupan kawasan wisata Gunung Bromo ini diperpanjang hingga 15 Agustus 2026 mendatang, yang dimana menyesuaikan juga dengan kondisi kawasan yang sampai saat ini masih dalam proses penanganan. Dan bisa saja ya ini untuk penutupan Gunung Bromo ini lebih dari 15 Agustus.
0: Lebih lama ya.
1: Iya, karena memang melihat situasi kondisi di daerah Gunung Bromo saat ini pun susah untuk melakukan pembasahan ya Erika ya. Sampai saat ini pun juga kabarnya sudah sampai 800-an hektar ini yang terbakar.
0: Iya, bahkan hampir 900 loh
1: informasinya. Nah, betul, hampir ya. 900. Jadi ya kita doakan bersama-sama saja ya Erika, semoga Gunung Bromo ini cepat padam untuk kebakarannya dan kita bisa ke sana lagi gitu ya.
0: Betul.
1: Untuk para wisatawan bisa berkunjung lagi ke Bromo.
0: Tidak tertunda terlalu lama gitu ya. Kan pasti ada juga yang atur jadwal ulang ya.
1: Nah,
0: tidak apa namanya pengembalian dana, namun atur jadwal ulang. Nah, ini kan kalau tidak pasti sampai kapan atau mungkin masih cukup lama kan kasihan nanti.
1: Iya,
0: ya.
1: Katanya
0: sudah
1: juga
0: pengen
1: bingung
0: banget ini ya kesana.
1: Iya, karena memang Gunung Bromo kan terkenal cantiknya itu ya, Erika, kawahnya itu. Jadi bagi wisatawan yang mungkin terdampak dapat mengajukan refund ataupun reschedule tiket sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi bagi yang melakukan booking melalui travel agent, harap meminta bukti dulu transfer pembayaran ke pembayaran tiket kepada travel agent untuk dilampirkan dalam pengajuan refund. Lalu pengajuan refund yang valid wajib juga melampirkan bukti transfer pembayaran tiket seperti contoh yang tertera. Informasi pembukuan kembali kawasan akan disampaikan melalui kanal resmi BBTNBTS. Semoga kita doakan bersama-sama saja ya Seduh Cakra bisa cepat pulih untuk kawasan Bromo ini. Lalu informasi selanjutnya dari Bu Nini yang menyampaikan bahwasannya di wilayah Lamongan ini beliau menginformasikan harga buah ini Rika. Untuk harga buah naga itu Rp19.000 per kilogramnya, lumayan murah ya ini. Kemarin saya di pasar rakyat itu, pasar rakyat Gorjoyoboyo itu harganya Rp22.000 per kilogram.
0: Per kilonya ya.
1: Apa mungkin di event mungkin nih ya, jadi agak sedikit naik.
0: Biasanya kan gitu ya, di acara seperti itu memang harganya agak dinaikin.
1: Betul, Rp19.000 per kilo untuk yang buah naga, untuk jeruk Rp12.000 per kilogramnya. Lalu untuk semangka itu harganya di Rp12.000 per kilogramnya. Untuk Erika kemarin sempat beli semangka nggak sih?
0: Iya, kemarin beli semangka.
1: Itu berapa harganya semangka kalau
0: berapa
1: di sekitar sini?
0: Berapa ya? Kemarin tuh saya belinya sudah potongan.
1: Oh, sudah potongan.
0: Iya, sudah potongan. Jadi biasanya satu, yang satu satu buah gitu ya.
1: Satu buah.
0: Itu dipotong jadi empat gitu loh.
1: Oh, yang kayak gitu.
0: Karena memang ukurannya kan besar ya. Ukurannya besar, merah tanpa biji, jadi agak mahal gitu.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Nanti takutnya kalau beli banyak-banyak nggak kepangan
0: ya,
1: ya
0: nggak kemakan.
1: Jadi apa busuk nanti malah
0: iya,
1: takutnya.
0: Iya, enak kan. Kalau kelamaan sudah kebuka kan juga nggak enak.
1: Betul. Informasi selanjutnya dari Pak Nanang menginformasikan untuk wilayah Mengkreng saat ini aman lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti, cuaca pun dikabarkan menuju ke terik.
0: Okay.
1: Lalu Pak Damar menginformasikan di wilayah Saradan untuk arus lalu lintas di kedua arahnya pun juga ramai lancar, didominasi oleh truk kendaraan bermuatan berat begitu, untuk cuaca cerah menuju ke terik juga. Bu Siti melakukan perjalanan di wilayah Kediri Kota, tepatnya di alun-alun Kota Kediri. Untuk arus lalu lintas di keempat arahnya terpantau lancar saja, cuaca pun juga cerah bersahabat. Erika.
0: Baik, terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group. Persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Seru Cakra, penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus dikebut. Dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menargetkan 2 titik api yang masih tersisa dapat dituntaskan pada Jumat 14 Agustus 2026. Strategi pemadaman juga terus diperkuat dengan mengoptimalkan operasi waterbombing serta pengerahan pasukan darat di sejumlah titik. Apabila 2 titik api itu berhasil dipadamkan, sebagian helikopter waterbombing dapat digeser untuk membantu penanganan kebakaran di wilayah lain yang juga membutuhkan. Untuk mempercepat pemadaman, BNPB melakukan evaluasi terhadap pola operasi helikopter. Salah satu perubahan penting adalah penempatan helikopter dalam kondisi standby di wilayah Pasuruan. Sebelumnya, 2 helikopter yang digunakan dinilai belum cukup efektif karena membutuhkan waktu perjalanan menuju lokasi pengambilan air dan titik operasi. Dengan penempatan helikopter serta lokasi pengisian bahan bakar yang lebih dekat, waktu operasional dapat dipangkas. Dengan pola itu, helikopter bisa melakukan beberapa kali penerbangan untuk menjatuhkan air tanpa harus terlalu lama kembali ke pangkalan. Salah satu kendala terbesar dalam pemadaman kebakaran Bromo adalah kondisi medan. Titik api berada di kemiringan yang sangat terjal sehingga menyulitkan pasukan darat untuk menjangkaunya. Selain medan, keterbatasan sumber air juga menjadi persoalan. Air untuk operasi pemadaman, terutama waterbombing, salah satunya hanya dapat diambil dari kawasan Ranupane. Faktor ketiga adalah cuaca. Hingga saat ini, hujan belum dapat segera diturunkan untuk membantu proses pemadaman. BNPB bersama BMKG juga masih terus memantau perkembangan cuaca. Berdasarkan informasi BMKG, terdapat potensi awan hujan di pertengahan Agustus. Jadi, penjelasan dari BMKG, ada potensi awan hujan itu di tanggal 14 sampai 16. Jika kondisi atmosfer memenuhi persyaratan, pemerintah akan melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk memicu turunnya hujan di kawasan yang terdampak kebakaran. BNPB juga mengingatkan kepada pemadam tidak cukup hanya dengan menjatuhkan air ke titik api yang terlihat. Kawasan yang telah terbakar itu perlu terus dibasahi untuk mencegah bara dan percikan api yang kembali muncul. Berdasarkan pengalaman penanganan kebakaran sebelumnya, api dapat kembali muncul setelah kondisi kawasan mengering. Karena itu, BNPB berencana tetap mempertahankan dukungan helikopter meskipun sebagian armada nantinya akan bergeser ke lokasi kebakaran lain. Hingga update terakhir, luas kawasan yang terdampak kebakaran mencapai 889 hektar. Area terdampak tersebar di 4 wilayah, yakni Probolinggo, Lumajang, Malang, dan Pasuruan. Seluruh unsur terkait diminta untuk terus bekerja hingga penanganan kebakaran benar-benar tuntas. Radio Cakrakrisna. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi website kami ya di cakrakrisna.com. Saya cek informasi dulu ke Ima.
1: Dari Mas Iwan menginformasikan bahwa nanti ada pemadaman lampu sekitar jam 10 hingga jam 2 siang. Tadi juga sempat dikabarkan ya bahwasannya ada pemadaman lampu. Ini beliau menyampaikan di Desa Kuncir nanti ada pemadaman lampu ya jam 10 sampai dengan jam 2 siang. Jadi bisa dipersiapkan terlebih dahulu sebelum memasuki jam 10. Lalu Bu Ana menginformasikan di wilayah Kebun Agung cuaca cerah Kak, lalu lintasnya lumayan padat. Waduh, pagi-pagi sudah padat ya ini. Biasanya siang hari ataupun sore hari loh ini padatnya.
0: Baru padat ya.
1: Tapi kok ini pagi-pagi udah padat aja ya ini. Apakah orang-orang mau lihat gerak jalan?
0: Gerak jalan ya. Iya, atau pasti apa? Seru ya.
1: Selain informasi terkait dengan adanya gerhana matahari total ini Rika, di tanggal 12 Agustus hari ini, bahwasanya ada gerhana matahari total. Fenomena ini akan terjadi di hari Rabu. Jalur gerhana total ini melintasi beberapa negara di belahan bumi utara. Untuk jalur lintas gerhana tidak melewati Indonesia, jadi kita tidak bisa melihatnya ya secara langsung untuk gerhana matahari total di tahun ini. Dan jalur gerhana total akan melintas di wilayah Eropa, Rusia bagian utara, Afrika bagian barat laut, dan Amerika utara. Namun untuk masyarakat Indonesia yang ingin menyaksikan peristiwa gerhana matahari total yang mungkin hanya terjadi beberapa tahun sekali ya ini, dapat mengikutinya melalui kanal resmi NASA. Untuk gerhana sebagian nanti di jam 22 lewat 34 menit, jadi sekitar malam hari nanti ya, untuk puncak gerhana totalnya di jam 12:30 tanggal 13 Agustus. Jadi masih lumayan lama ya ini ternyata ya, di dini hari untuk gerhana totalnya. Lalu informasi yang kami dapatkan dari Mbak Siska melakukan perjalanan dari wilayah Jombang menuju Kertosono. Saat ini sudah sampai di Simpang Weru, untuk arus lalu lintas terlihat lengang saja, didominasi oleh kendaraan pribadi. Hanya ada beberapa truk yang melintas dengan muatan besar, dan juga untuk cuaca terpantau cerah. Ibu Mila dari arah barat menuju ke Mojokerto melewati Simpang Mojongapit. Untuk situasi arus lalu lintas di sana ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 ataupun roda 4. Begitu juga dari arah timur ya, dengan kondisi arus lalu lintas yang sama, cuaca pun juga terpantau cerah. Erika.
0: Terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Sudah sampai mana Seru Cakram untuk perjalanan Anda di pagi hari ini? Jangan lupa untuk terus kabarkan dengan kami ya, situasi di sekitar wilayah sana bagaimana. 0852 9001061. Hari ini juga ada pemadaman listrik sementara di wilayah PLN WLP Nganjuk Seru Cakra jam 10 pagi hingga jam 2 siang. Berada di sebagian wilayah Desa Mrebek, Puskesmas Mrebek, kemudian Perumahan Graha Agung Mrebek, Rumah Pompa PDAM Mrebek, PT Ravansa Wood Pellet, kemudian Desa Mojodur, Desa Kuncir, Desa Manikan, Desa Ngetos, Desa Blongko, Desa Kepel, Desa Suru, Desa Tengger, dan sekitarnya. Ada pemeliharaan jaringan distribusi ya, sehingga ini nanti akan terganggu untuk aktivitas Anda karena ada pemadaman listrik sementara. Kemudian juga kan ini untuk pemadamannya ada di rumah pompa PDAM Brebek ya, sehingga pendistribusian air di wilayah Mrebek dan sekitarnya atau yang jadi untuk saluran dari pompa PDAM Mrebek ini juga akan terhambat karena ada penghentian aliran listrik tersebut ya. Jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Semoga saja bisa selesai lebih cepat ya Seru Cakra, agar tidak menghambat aktivitas warga yang terdampak. Cek informasi dulu ke Ima.
1: Baik, kali ini ada kabar mengenai soal titik panas ataupun hotspot. Berdasarkan pemantauan stasiun meteorologi Doho Kediri pada tanggal 11 Agustus kemarin, tercatat ada 17 titik panas yang tersebar di wilayah Karisidenan Kediri dan juga sekitarnya. Dan yang paling banyak ini ada di Kabupaten Blitar dan Nganjuk ini. Dan di mana masing-masing ada 5 titik. Kemudian di Kabupaten Kediri dan Tulungagung ada 2 titik, sementara di Trenggalek ada 1 titik. Untuk Kota Kediri dan Kota Blitar sejauh pemantauan kemarin belum ada ditemukan titik panas. Waduh, ini Nganjuk ada 5 titik ini ya.
0: Ada 5 titik nih. Ya.
1: Mm-mm. Karena memang Nganjuk kan untuk anginnya pun juga lumayan kencang kan daripada daerah lain. Jadi rawan sekali terjadinya titik panas. Tapi perlu dicatat juga, Seru Cakra, bahwasannya adanya hotspot ini belum tentu berarti sedang terjadi kebakaran. Ini hanya pantauan dari BMKG bahwa di titik ini untuk suhunya ini lebih panas daripada daerah yang lain. Hotspot ini juga merupakan titik yang terdeteksi punya suhu permukiman lebih tinggi juga dari area sekitarnya melalui pemantauan satelit. Meski begitu, kondisi ini tetap perlu diwaspadai juga, apalagi kalau cuaca lagi kering dan angin juga cukup kencang. Karena api dari pembakaran lahan atau vegetasi bisa lebih cepat menyebar. Jadi buat masyarakat, jangan sampai untuk sembarangan membakar lahan ya. Dan kalau melihat tanda-tanda kebakaran, segera untuk melaporkan ke pihak terkait ya, supaya bisa cepat ditangani. Karena memang untuk akhir-akhir ini banyak sekali terjadi kebakaran ya Rika, bahkan satu hari itu bisa sampai 2-3 kali kebakaran loh di titik yang berbeda. Selanjutnya dari BMKG ini memperingati bahwasannya di tanggal 12 Agustus 2026 ini untuk gelombang air laut ini bisa setinggi 6 meter. Waduh, ini lumayan tinggi ya daripada di hari-hari sebelumnya. Yang dimana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini juga terkait dengan potensi gelombang tinggi yang berpeluang menerjang sejumlah wilayah perairan di Indonesia. BMKG memperkirakan gelombang yang sangat tinggi berkisar antara 4 hingga 6 meter berpotensi terjadi di beberapa kawasan termasuk Samudra Hindia Selatan, di DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Banten, Lampung, dan juga Bali. Peningkatan tinggi gelombang ini dipicu oleh pergerakan pola angin di wilayah Indonesia bagian selatan yang bergerak dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 25 knot. Selain itu, gelombang tinggi sekitar 2,5 hingga 4 meter juga berpotensi terjadi di Samudra Hindia Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, NTB hingga NTT. Kondisi ini dinilai sangat berisiko terhadap keselamatan pelayaran, mulai dari perahu nelayan, kapal tongkang, kapal feri hingga kapal berukuran besar seperti kargo dan juga kapal pesiar. Masyarakat khususnya para nelayan, pelaku usaha wisata bahari, serta warga yang beraktivitas di sekitar wilayah pesisir diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan ekstra demi keselamatan bersama. Jadi buat yang ingin berwisata ke wilayah perairan, ini diimbau untuk lebih ekstra hati-hati ya, karena memang bahwasanya angin untuk di musim kemarau ini bergerak lebih cepat sehingga mempengaruhi tinggi gelombang. Untuk di wilayah Jawa Timur diperkirakan untuk tinggi gelombangnya bisa sampai 4 meter. Erika.
0: Baik, terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya seru Cakra, saya langsung ke penelpon dulu ya. Sudah ada Bu Ana. Selamat pagi Bu Ana, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam kakak.
0: Angge, bagaimana kabarnya Bu Ana? Sehat nge?
1: Sehat kak.
0: Alhamdulillah. Bu Ana sekarang posisi di mana?
1: Di Kebon Agung, Sikodong, Sidoarjo kakak.
0: Oh, di Sidoarjo, nggak lagi di Kertosono berarti nge?
1: Ya, sama sih.
0: Bolak-balik ya Bu ya. Ini sudah sedari kapan di Sidoarjo, Bu Ana?
1: Senin.
0: Oh, dari hari
1: Senin.
0: Senin
1: kok,
0: Terus kalau weekend ke Kertosono gitu ya Bu? Atau nggak pasti?
1: Ya, nggak pasti.
0: Nggak pasti.
1: Dari sini.
0: Oh, baik. Ini sudah aktivitas apa saja Ibu pagi ini?
1: Oh, ini tadi kah? Itu habis belanja kak.
0: Oh, belanja apa saja?
1: Itu apa ya? Kayak bentol, kayak sayuran gitu, sudah matang gitu.
0: Oh, sudah matang. Saya kira beli sayuran mentah.
1: Sudah, kak.

0: Belanjanya malam.
1: Belanjanya malam.
0: Belanjanya malam-malam. Ya.
1: Oh, ya, tapi kalau untuk lauk makan hari ini
0: Sudah.
1: beli
0: Enggak,
1: langsung apa namanya matang gitu ya.
0: Sudah ada masakan
1: Oh,
0: itu
1: sudah ada
0: soto.
1: masakan.
0: Sudah itu terusan apa? Eseng-eseng jamur. Terus apa itu, Kak? Terong sama apa, Kak? Dadar gitu, dadar telur gitu. Terong apa ya, bulat-bulat itu.
1: Iya, untuk belanja hari ini harga sayur masih aman semuanya nggih, Bu Ana?
0: Anu, Kak. Kalau ayam itu per kilo itu 38 ini, Kak.
1: Oh, sebelumnya berapa memang, Bu?
0: Nek, kemarin itu masih 33, Kak.
1: Waduh, kok banyak sekali naiknya 5.000 ya?
0: Iya, pokoknya semua ini harga naik, Kak.
1: Selain ayam, apa ini yang terlihat naik?
0: Itu kalau kangkung aja per ket aja sekarang itu 3.000 kecil, Kak. Kecil, ketan kecil. Terus pisang satu pisang itu 15.
1: 15.
0: Ya, pisang kepok merah itu loh, Kak.
1: Inggih.
0: Terusan cabai juga naik juga.
1: Berapa ini, Bu?
0: Berapa? 17 seperempat itu.
1: Oh, 17 seperempat. Waduh, ini berarti untuk sekilonya bisa sampai 70.000 ya. 368.
0: Kalau tomat, tomat itu kemarin waktu promo ya, Kak, ya. Itu berapa ya? 10.000 itu dapat 3 kilo, Pak.
1: Waduh, murah berarti.
0: Iya.
1: Tomat sayur
0: Tomat.
1: ya, Bu?
0: Enggak, tomat buah
1: Oh,
0: itu
1: tomat
0: loh, Kak.
1: buah. Oh, murah
0: Iya.
1: nggih. 10.000 dapat
0: Terusan
1: 3
0: kalau
1: kilo.
0: karo buah plum itu 41 kilo.
1: 41 kilo.
0: Plum hijau.
1: Belum hijau itu 41 per kilo ya.
0: Iya.
1: Hafal sekali nih Bu Ana ya, belanja setiap hari kayaknya.
0: Iya, kalau itu apa apel, apelnya itu apel yang mana itu, Kak? Mana lagi? Ada asamnya itu 40 per kilo.
1: 40.000 per kilo.
0: Iya. Itu belanja itu aja untuk makanan.
1: Terus belanja makanan. Aduh, jadi banyak yang naik harganya ya untuk hari
0: iya,
1: ini.
0: Pak. Iya. Itu ngasih apa info sayur mayur.
1: Info sayur mayur. Di pasar mana itu, Bu Ana?
0: Di situ loh, dekatnya Kletek, Kak.
1: Masih wilayah Sukodono ya?
0: Krian.
1: Oh, wilayah Krian.
0: Iya, Pak.
1: Baik. Untuk arus lalu lintas cuaca bagaimana, Ibu Ana di sana?
0: Padat, padat, Kak, ramai itu loh. Macet walaupun malam itu kan banyak aktivitas orang-orang, Kak.
1: Iya, jadi ramai bahkan cenderung padat ya kalau di sana.
0: Iya, ya sama aja di Pandantoyo juga gitu, sini juga gitu, kok sama aja gitu.
1: Sama aja.
0: Ramai.
1: Cuaca bagaimana, Bu Ana?
0: Cuaca cerah.
1: Cuacanya cerah.
0: Terusan panas, Kak.
1: Panas
0: Tapi
1: juga.
0: Ada angin sedikit-sedikit ini.
1: Oh, ada angin.
0: Ada angin sedikit-sedikit.
1: Semilir.
0: Tapi malam panas.
1: Oh,
0: iya.
1: Kalau malam panas.
0: Malam panas
1: cerah.
0: Itu.
1: Karena nggak terlalu angin ya kalau malam.
0: Iya, panas ya. Kak, di sana gimana itu?
1: Di sini juga sama, panas. Anginnya belum terlalu kencang ini, Bu Ana.
0: Oh, gitu. Iya.
1: Nonton di sana ada gerak jalan karnaval buatan Bu Ana?
0: Ada, tapi saya rencananya pulang di situ.
1: Oh, pulang sini lihat di Kertosono saja ya.
0: Iya. Itu kalau Kertosono, Kak, kalau saya kasih info ya. Karnavalnya itu tanggal 25 itu. Untuk TK.
1: Untuk TK, nggih.
0: 26. SD, SMP, SMA-nya tanggal 27.
1: Oh.
0: Basarnya itu kecamatan itu tanggal 20 29 30, Kak. akhir Agustus.
1: Oh, akhir ya. Agustus. Wah, Bu Ana pulang ini kecamatan. Akhir Agustus ya. Karena iya. Lihat karnaval bazar.
0: Iya. Bazarnya itu tanggal 29-31 itu.
1: Tiga hari.
0: Matang.
1: Oh iya, siap. Ramai itu nanti pasti ditunggu info iya. Lanjutnya nggih Bu Ana ketika mungkin iya, nonton iya, atau pas iya, di bazar iya, gitu nggih.
0: Iya iya nanti tak itu nih
1: di video kan. Iya siap. Iya, terima iya. Kasih Bu Ana. Iya. Saya selalu nggih.
0: Nggih.
1: Amin.
0: Amin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Ke gatekeeper Imam
3: Ibu Fitriana di wilayah Ngancar ini menginformasikan untuk harga telur ya di wilayah Ngancar Kabupaten Kediri. Untuk telur coklat harganya Rp22.500 per kilogramnya. Sedangkan untuk telur krim harganya Rp21.000 per kilogram, telur tik Rp17.000 per kilogram, sedangkan untuk telur puyuh Rp31.000 per kilogramnya. Untuk harga bawang merah di harga Rp20.000 per kilogramnya. Untuk harga telur ini terpantau lumayan menurun ya, Erika, daripada harga-harga di kemarin-kemarin ya sebelumnya. Iya. 22.500 itu lumayan murah ya gini. Untuk harga telur.
1: Iya, biasanya kan normal 24-25 gitu ya.
3: Iya, 24-25 sekarang 22.500 ya untuk harga telur. Untuk telur cakra gimana nih untuk harga telur? Apakah juga mengalami penurunan ya di waktu saat ini? Bisa diinformasikan kepada kami. Selanjutnya dari Pak Mas Win ya, ini tapi belum kita simpan ini kontaknya, bisa diinformasikan dulu nama dan alamatnya di mana ya ini. Beliau tanya, mohon diulang untuk informasi reok yang ada di wilangan tadi. Nah, buat seluruh cakra ini ada gebiar reok di hari Senin 17 Agustus 2026 tepatnya pada pukul jam 8 pagi pada saat pengibaran bendera. Lalu pada saat penurunan bendera jam 3 sore itu ada pegelaran Kita Indonesia yang melibatkan 400 pegiat seni sekecamatan Wilangan. Waktunya pun sama untuk tanggalnya di hari Senin 17 Agustus 2026. Lokasinya di lapangan Desa Wilangan. Jadi buat sedulur cakra yang mau melihat reok ataupun 400 pegiat seni sekecamatan Wilangan bisa langsung saja datang di hari Senin 17 Agustus 2026 tepatnya di lapangan Desa Wilangan. Lalu informasi selanjutnya dari Mbak Kasana, melakukan perjalanan dari arah Tulungagung menuju Kediri Kota, saat ini sudah sampai di wilayah Mojo. Untuk arus lalu lintas di wilayah Mojo terpantau lengang saja, cuaca pun juga cerah, Erika.
1: Baik, terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Banyak kegiatan ya untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di beberapa wilayah. Jadi harap hati-hati dan juga waspada untuk Anda yang memiliki banyak aktivitas di luar rumah. Anda menjumpai adanya pengalihan arus lalu lintas imbas kegiatan-kegiatan tersebut, bisa Anda sampaikan kepada kami. Kirim foto videonya di 0852 9001061.

Ya, seru Jakarta karena ada pemadaman listrik ya di wilayah PLN WLP Nganjuk di sekitar wilayah Brebek, seru Jakarta jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Jadi harap diperhatikan, takutnya nanti pemadaman ini juga membuat traffic light di beberapa titik yang ada di wilayah Brebek padam. Hati-hati, perhatikan situasi yang ada di sekitar Anda. Melintas di persimpangan, jangan lupa tengok kanan, tengok kiri dulu ya. Memastikan ada kendaraan lain atau tidak dari lawan arah. Ya, seru Jakarta, saya Rika bergeser ke Gatekeeper. Selamat pagi, semangat aktivitas.

0: Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah tangan yang memberi infak, sedangkan tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Halo Seduh Cakra, selamat pagi semuanya dimanapun kalian berada. Kali ini ditemani oleh saya Imelana. Dan tentunya saya juga tidak sendiri ya di sini. Hari ini saya ditemani oleh gatekeeper, ada Alvan Amar dan juga Erika Dwi. Dan seperti biasa Seduh Cakra, di ruang gatekeeper nanti kita akan berbagi berbagai informasi terkini juga seputar kondisi di jalan ataupun cuaca di wilayah Seduh Cakra. Bagaimana bisa diinformasikan ya kepada kami di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasuk Jambe, Kecamatan Pasuk Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: dari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
3: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Dan buat seluruh cakra yang berada di wilayah Tembelang dan sekitarnya, bisa langsung datang ke Wiata Herbal Naria Tembelang, tepatnya di Jalan Raya Babat Jombang, Dusun Melik, Desa Bedah Lawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Untuk sasarannya dari Jembatan Peloso ke Timur kurang lebih 50 meter.

0: Menit ke 7 lepas dari jam 9 pagi, update informasi ke Gatekeeper. Alvan, silakan.
1: Ya Mas, saat ini tengah berlangsung juga rekonstruksi kasus pembunuhan yang terjadi di Desa Kaloran, Kecamatan Ronggot, Kabupaten Nganjuk.
0: Oke.
1: Di mana kasus pembunuhan ini awalnya terjadi pada tanggal 15 Juli 2026, di mana korban yang merupakan ayah angkat pelaku ini dihabisi dan juga jenazahnya dimakamkan di halaman belakang rumah. Sebelumnya kasus ini terungkap karena kecurigaan warga yang lama tidak berjumpa dengan si korban ini. Dan akhirnya warga melaporkan ke kepolisian dan ditemukan ini korban sudah terkubur di halaman belakang rumah.
0: Oke, berarti sekitar satu bulan ya ini baru ada rekonstruksinya ya?
1: Iya, sekitar satu bulan yang lalu. Tapi dua pelaku inisial DM dan juga NJS ini sudah diamankan sehari setelah kasus itu terungkap.
0: Oke. Okay.
1: Jadi terungkapnya tanggal 15 Juli. Ini untuk pelaku diamankan saat berupaya melarikan diri di wilayah Sidoarjo pada tanggal 16 Juli.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian serangkaian hasil penyidikan dilakukan kepolisian dan hari ini dilaksanakan rekonstruksi di lokasi di rumah korban yang ada di Desa Kaloran, Kecamatan Ronggot, Kabupaten Nganjuk. Ini kita komunikasi dengan jurnalis Mahbub Jamal yang saat ini juga di lokasi untuk mengikuti proses rekonstruksi. Informasi terkini yang kita terima untuk kepolisian sudah ada di lokasi. Okay. Dan warga juga terlihat ramai
0: untuk melihat ya.
1: Untuk melihat, tapi untuk rekonstruksi ini belum dimulai, masih baru sampai di lokasi sekitar jam 9 lebih 2 menit tadi. Ini terus kita komunikasikan untuk perkembangannya nanti seperti apa di Desa Kaloran Ronggot Nganjuk untuk lokasi kejadian. Kemudian informasi lain tadi traffic masuk disampaikan oleh Pak Arief di Kertosono menuju ke arah Nganjuk Kota. Ini lewat Sukomoro masih lancar, beberapa SPBU ditemui tadi wilayah Klinter Kertosono, Baron dan juga di Sukomoro. Ini masih aman, stoknya terpantau normal, antrian juga tidak terlalu panjang dilaporkan. Kemudian dari Pak Lukman di Wilangan Nganjuk menuju ke arah Nganjuk Kota.
0: Okay.
1: Ini sampai Jalan Ahmad Yani juga aman, tidak ada kegiatan karnaval ataupun juga gerak jalan. Jadi masih normal sepanjang jalur. Satu lagi Mbak Utami Nganjuk Kota ke arah Kediri lewat Pace, ini juga aman-aman saja, tidak ada kegiatan PHBN, trafik lalu lintas dominasi roda 2 saja, Ima.
0: Terima kasih Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Sudut Cakra hari ini tepat di tanggal 12 Agustus 2026 hari Rabu, ada rekonstruksi kasus pembunuhan di wilayah Kaloran yang sudah terjadi sejak kurang lebih satu bulan yang lalu pada tanggal 15 Juli 2026. Dan dari pantauan jurnalis Cakra Krishna ini belum dimulai ya untuk rekonstruksinya. Mungkin nanti sekitar jam setengah sepuluhan ataupun jam 10 nanti baru akan dimulai. Banyak warga yang berdatangan untuk melihat ya bagaimana kasus pembunuhan itu dilakukan. Namun untuk Sudut Cakra yang berada di wilayah tersebut, harap hati-hati dan tidak mengganggu ya adanya rekonstruksi tersebut. Jadi berdiri di belakang garis polisi saja gitu. Sementara itu, Sedulur Cakra, kecelakaan lalu lintas melibatkan tiga kendaraan terjadi di Jalan Umum Desa Cepoko, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk pada hari Selasa pagi kemarin. Kecelakaan tersebut melibatkan truk tangki Isuzu, mobil pickup Mitsubishi L300, dan sepeda motor Honda GL Max 125cc. Peristiwa bermula saat truk tangki bernomor polisi AG8990VL yang membawa sekitar 8.000 liter air bersih melaju dari arah selatan menuju ke utara. Saat melintasi jalan yang menurun, truk tersebut hendak mendahului rombongan siswa yang sedang melakukan latihan gerak jalan di sisi jalan. Di depan truk terdapat mobil pickup Mitsubishi L300 bernopol AG8243VC yang juga baru selesai mendahului rombongan gerak jalan dan hendak kembali ke lajur kiri. Namun diduga terjadi gagal fungsi pengereman pada truk tangki sehingga kendaraan tidak dapat dikendalikan dan kemudian menabrak bagian belakang pickup. Lalu kecelakaan berlanjut ketika dari arah berlawanan itu melaju sepeda motor Honda GL Max 200-125 bernopol AG3865 VAR. Truk tangki kemudian menghantam bagian depan sepeda motor tersebut. Lalu akibat benturan tersebut, truk dan pickup terdorong hingga sekitar 28 meter sebelum akhirnya berhenti di badan jalan sebelah timur. Menurut Cakra, kecelakaan ini mengakibatkan satu orang, yakni pengendara sepeda motor, mengalami luka robek pada bagian perut sebelah kanan. Korban kemudian dievakuasi ke RSUD Nganjuk untuk mendapatkan penanganan medis sekaligus pemeriksaan visum. Petugas Satlantas Polres Nganjuk telah melakukan olah tempat kejadian perkara, mengamankan kendaraan yang terlibat, serta meminta keterangan dari sejumlah saksi. Sementara kerugian material akibat kerusakan tiga kendaraan ini diperkirakan mencapai sekitar 30 juta rupiah. Suri Cakra, peristiwa ini juga jadi pengingat bagi seluruh pengguna jalan untuk selalu berhati-hati, terutama saat melintasi jalan menurun. Pengemudi juga perlu memastikan kondisi kendaraan, khususnya sistem pengereman ini dalam keadaan baik sebelum melakukan perjalanan.

0: Seluruh Cakra kejadian truk tangki muatan 8.000 liter air menabrak pickup dan motor di wilayah Brebes Nganjuk. Ini menjadi pengingat kepada kita semua ya, Seluruh Cakra, bahwasanya penting untuk kondisi kendaraan harus benar-benar diperhatikan sebelum mulai perjalanan. Jangan hanya memastikan bahan bakar yang cukup saja, tapi pastikan juga rem, ban, lampu, dan juga komponen penting lainnya dalam kondisi yang prima. Bagi Seluruh Cakra yang mengendarai kendaraan besar ataupun kecil, apalagi yang membawa muatan, selalu sesuaikan kecepatan dengan kondisi jalan. Saat melewati jalan menurun, jangan memaksakan kecepatan dan pastikan kendaraan tetap berada dalam kendali. Jaga jarak aman dengan kendaraan di depan dan hindari melakukan manuver secara tiba-tiba. Dan Mas Seluruh Cakra yang sedang berkendara hari ini, mari kita lebih sabar dan fokus. Jangan terburu-buru untuk mengejar waktu, karena keselamatan jauh lebih penting daripada cepat sampai. Dan Mas Seluruh Cakra hari ini melintas di mana, bisa informasikan kepada kami ya di 0852 9001061. Kalvan, silakan.
1: Ya, tadi informasi traffic juga disampaikan oleh Mbak Olivia. Ini di jalur Jombang ke arah Mojokerto. Sampai di kawasan Peterongan. Peterongan Jombang masih lancar, aman saja, tidak ada hambatan. Ramai kendaraan muatan, jadi lebih hati-hati yang melintas di jalur Peterongan arah ke Surabaya ataupun juga yang arah ke Madiun. Okay. Cukup padat kondisi pagi ini. Kemudian dari Kunjang Kediri, tadi juga masuk info Mbak Rizka, ini kondisinya juga sama ramai, beberapa truk muatan tebu juga terlihat melintas, jadi lebih hati-hati dan juga jaga jarak aman saja. Kemudian ditambahkan oleh Pak Erwin, melintas di ruas tol arah ke Surabaya, naik di Getol Begadung Nganjuk ke arah Surabaya, ini sampai di ruas tol Jombang Mojokerto juga masih aman, roda 4 pribadi yang banyak mendominasi. Kemudian informasi lain juga disampaikan oleh Mbak Vivi di kawasan Warujaya Nganjuk ke arah Kediri Kota. Ini sampai di kawasan Merican masih lancar, ada relawan yang membantu menyeberangkan di simpang 3 pabrik Merican, jadi masih aman yang mau melintas di sana.
0: Okay.
1: Kemudian terkait penutupan akses wisata di Gunung Bromo, ini yang kemarin hari Sabtu kan mulai ditutup untuk wisatawan karena ada kebakaran. Dan informasi yang diunggah oleh akun Instagram Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, ini penutupan akan berlangsung sampai tanggal 15 Agustus atau sampai hari Sabtu nanti. Wisata di Gunung Bromo akan ditutup. Dan informasi yang disampaikan juga untuk wisatawan yang sudah terlanjur memesan tiket untuk wisata ke Gunung Bromo, ini bisa di refund atau di reschedule tiketnya. Jadi yang mau cancel ini uangnya bisa kembali atau jadwal keberangkatan bisa diatur ulang begitu. Dan untuk yang mau ke sana, ini akan ditutup total di semua kawasan wisata di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Informasi awal sampai 15 Agustus, tapi nanti kemungkinan diperpanjang atau dipercepat masih terbuka melihat kondisi kebakaran di wilayah Gunung Bromo, Ima.
0: Terima kasih Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Seluruh Cakra, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB ini menargetkan 2 titik api yang masih tersisa di kawasan Gunung Bromo, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS ini bisa dipadamkan paling lambat di hari Jumat 14 Agustus 2026. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan bahwa jumlah titik api di kawasan Bromo sudah berkurang cukup signifikan. Dari sebelumnya mencapai 34 titik, kini hanya tertinggal 2 titik saja yang masih dalam penanganan petugas. Untuk mempercepat proses pemadaman, 3 unit helikopter waterbombing disiagakan di kawasan TNBTS. Setelah kondisi Bromo dinyatakan aman, BNPB berencana menarik 2 unit helikopter tersebut untuk membantu penanganan kebakaran di daerah lain. Terjaga proses pemadaman Karhutla Bromo ini juga menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya kondisi angin yang cukup kencang sehingga menyulitkan operasi pemadaman dari udara. Selain itu sumber air pun juga menjadi salah satu kendala ya, yang dimana untuk pengisian helikopter waterbombing saat ini mengandalkan Danau Ranupani. Tim gabungan masih melakukan pemadaman melalui jalur darat maupun udara, sekaligus memantau titik yang berpotensi kembali terbakar. Masyarakat dan wisatawan juga diimbau untuk mematuhi arahan petugas serta tidak memasuki kawasan yang masih dalam penanganan. Upaya ini dilakukan untuk menjaga keselamatan sekaligus membantu petugas mempercepat proses pemadaman kebakaran di kawasan Gunung Bromo.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Sudah cakra upaya pemadaman kebakaran di kawasan pegunungan ini tentu membutuhkan waktu dan kerjasama oleh banyak sekali pihak. Karena itu kita sebagai masyarakat pun juga bisa ikut ya untuk membantu dengan cara sederhana, yakni tidak melakukan aktivitas yang berpotensi untuk mengganggu proses penanganan. Buat Sudut Cakra yang punya rencana berwisata ke kawasan pegunungan, selalu cek informasi terbaru sebelum berangkat. Kalau ada kawasan yang masih ditutup atau sedang dalam penanganan petugas, jangan untuk memaksakan diri untuk masuk ya. Patuhi seluruh arahan demi keselamatan Sudut Cakra sendiri maupun petugas yang sedang bekerja. Dan bagi yang beraktivitas di sekitar hutan atau lahan terbuka, mari bersama-sama kita lebih berhati-hati dengan sumber api. Jangan membuang puntung rokok sembarangan, jangan meninggalkan bara, dan hindari pembakaran yang berisiko memicu kebakaran. Yuk kita bersama-sama ya, Sudut Cakra, menjaga alam dan mencegah agar kebakaran tidak kembali terjadi.

0: Saudara Jakra, kecelakaan lalu lintas tunggal juga terjadi di ruas tol Jombang Mojokerto, tepatnya di kilometer 705/200 jalur A, wilayah Desa Blimbing, Kabupaten Jombang pada Selasa pagi. Kecelakaan melibatkan mobil Daihatsu Ayla bernomor polisi D1890AKW. Kendaraan tersebut melaju dari arah barat menuju ke timur atau dari arah Jawa Tengah menuju ke Surabaya. Saat melintas di lokasi kejadian sekitar pukul 6.20 menit, mobil yang berada di jalur cepat tersebut tiba-tiba oleng ke arah kanan. Kendaraan kemudian menabrak pembatas median jalan tol hingga akhirnya terguling dan berhenti di bahu jalan. Dari hasil penanganan petugas, kecelakaan diduga terjadi karena pengemudi mengalami mikroslip atau tertidur sesaat ketika mengemudi. Kondisi tersebut membuat pengemudi kehilangan kendali atas kendaraan. Beruntung, kecelakaan tunggal ini tidak menimbulkan korban jiwa. Pengemudi hanya mengalami luka ringan dan mendapat penanganan setelah kejadian. Sementara itu, kendaraan mengalami kerusakan dan sejumlah fasilitas jalan tol pun juga ikut terdampak akibat benturan. Saudara Jakra, kejadian ini menjadi pengingat penting bagi pengemudi untuk memastikan kondisi tubuh benar-benar fit sebelum melakukan perjalanan, terutama saat menempuh perjalanan jauh. Jika mulai merasa mengantuk, jangan memaksakan diri untuk terus berkendara. Segera cari tempat yang aman untuk beristirahat karena mikroslip hanya berlangsung sesaat tetapi dapat berakibat fatal ketika terjadi saat kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi. Ke gatekeeper, Alwan silakan.
1: Ya, terkait dengan kasus rekonstruksi pembunuhan di wilayah Desa Kaloran, Kronggot, Nganjuk, Ma. Ini sudah berlangsung dari kiriman video terbaru yang kita terima.
0: Oke.
1: Okay. Ini kedua tersangka sudah tiba di lokasi kejadian.
0: Oke. Okay.
1: Dan kondisinya juga ramai sekali. Karena kasus pembunuhan ini dulu sempat menghebohkan warga sekitar
0: betul,
1: dan juga
0: betul,
1: masyarakat
0: betul.
1: Nganjuk, kan. Jadi saat rekonstruksi ini banyak yang
0: menyaksikan ya?
1: Begitu. Ini kedua tersangka sudah sampai di lokasi untuk rekonstruksi akan dimulai setelah ini. Ini mungkin untuk Saudara Cakra yang lupa kasusnya. Jadi ini untuk kasus pembunuhan yang direncanakan oleh satu anak angkat korban bersama dengan kekasihnya pada hari Rabu 15 Juli 2026 sore. Korban yang merupakan ayah angkat ini dibunuh dengan cara yang cukup keji. Kemudian jenazahnya juga dikuburkan di halaman belakang rumahnya sendiri, Ma.
0: Oke.
1: Okay. Untuk motifnya, informasi yang kita terima dulu karena terduga pelaku ini mengaku sakit hati, Ma, karena hubungannya tidak direstui begitu.
0: Nah,
1: jadi sampai pelaku gelap mata kemudian memutuskan dengan pacarnya ini untuk menghabisi nyawa korban yang inisial G, usianya 53 tahun. Untuk kasus ini dulu terungkap karena kecurigaan tetangga yang sebelumnya sempat mendengar suara seperti berantem begitu dari rumah korban. Kemudian setelah itu beberapa hari korban ini tidak dijumpai di rumahnya. Dan akhirnya terungkap bahwa korban sudah dikuburkan di halaman belakang rumah pada hari Rabu 15 Juli lalu. Untuk lebih lengkapnya, kasus rekonstruksi kita masih terus komunikasi dengan Mahbub Jamal berada di lokasi untuk mengikuti jalannya rekonstruksi pagi hari ini, Ima.
0: Baik, Alvan Amar, terima kasih.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440.
5: 5440. Kursus mengemudi ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Baik, Sudut Cakra, terkait dengan rekonstruksi kasus pembunuhan di wilayah Kaloran Ngronggot Nganjuk. Kali ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Radio Cakra Krisna Mahbub Jamal.
1: Info Nganjuk, 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Baik, selamat pagi Mahbub Jamal.
2: Oke, selamat pagi Mbak dan juga Sudut Cakra. Saat ini saya sedang berada di TKP kasus pembunuhan di tepatnya di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Krobet, Kabupaten Nganjuk, dan saat ini sedang berlangsung rekonstruksi atas kasus pembunuhan tersebut. Dan pantauan kami di lokasi kejadian saat ini juga sudah dimulai untuk proses rekonstruksinya, namun sayang sekali awak media belum bisa atau belum diperbolehkan untuk mengambil secara langsung gambar daripada rekonstruksi tersebut. Dan saat ini juga warga masyarakat ini juga masih berkumpul ataupun menyaksikan secara langsung proses reka adegan yang dilaksanakan di hari ini, di pagi ini. Dan untuk diketahui, Ima dan juga Sudut Cakra, bahwasanya kasus pembunuhan ini terungkap pertama kali pada Rabu 15 Juli 2026 lalu, ya, di mana jenazah pria berinisial G ini ditemukan terkubur dalam gundukan tanah yang berada di belakang rumahnya. Dan berdasarkan keterangan ataupun hasil pemeriksaan sementara, kemarin dijelaskan oleh pelaku bahwasanya memang untuk

0: kami juga masih cukup ramai untuk lokasi reka adegan ini ya, ibadah juga seru cakra, dan saat ini juga sedang berlangsung. Adapun untuk informasi detail akan kami update setelah ini. Demikian laporan kami, kembali ke studio Ima.
1: Baik, terima kasih Mahbub Jamal selaku jurnalis Radio Cakra Krisna terkait dengan rekonstruksi kasus pembunuhan di wilayah Kaloran Ngrenggot, Nganjuk.
2: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krisna.

Baik, Sudut Cakra, terkait dengan kasus laka lalu lintas yang terjadi di wilayah Tol Jombang Mojokerto yang diduga pengemudi ini terlibat mikroslip begitu ya. Beliau mikroslip akhirnya terjadi laka lalu lintas tunggal ya ini. Yang dimana rasa kantuk saat berkendara itu memang sering dianggap sepele. Padahal ketika berkonsentrasi mulai menurun, kemampuan kita untuk merespon kondisi di jalan juga ikut berkurang. Apalagi saat berkendara dengan kecepatan yang tinggi, buat Sudut Cakra yang mungkin hari ini melakukan perjalanan jauh pun, pastikan untuk tubuh kalian ini benar-benar dalam kondisi yang fit ya. Kalau mulai menguap, mata terasa berat ataupun sulit untuk berkonsentrasi, atau mulai kehilangan fokus begitu, jangan sampai dipaksakan. Segera cari tempat yang aman untuk berhenti dan juga beristirahat. Jangan mengandalkan kopi ataupun membuka kaca kendaraan untuk melawan rasa kantuknya. Ingat, berhenti sebentar bukan berarti perjalanan kita itu bakal sangat lama. Justru dengan beristirahat, kita bisa kembali berkendara dengan lebih aman dan juga fokus. Lebih baik terlambat sampai tujuan daripada mengambil risiko yang membahayakan diri sendiri ataupun pengguna jalan yang lainnya. Hati-hati di jalan, Sudut Cakra, dan jika hari ini kalian melakukan perjalanan, bisa menghubungi kami ya di WhatsApp ataupun telepon jika menemui kewaspadaan di jalan begitu di 0852 9001061. Baik, Sudut Cakra, kali ini kita beralih ke informasi lain bahwasanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menargetkan 2 titik api yang masih tersisa di kawasan Gunung Bromo Taman Nasional Tengger Semeru atau TNBTS. Bisa dipadamkan paling lambat hari Jumat 14 Agustus 2026. Dan tadi juga sempat diberitakan bahwasanya Gunung Bromo ini diperkirakan tanggal 15 Agustus 2026 ini akan dibuka kembali. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan bahwa jumlah titik api di kawasan Bromo sudah mulai berkurang dan cukup signifikan ini berkurangnya. Dari sebelumnya mencapai 34 titik, kini hanya tinggal 2 titik api yang masih dalam penanganan petugas. Untuk mempercepat proses pemadaman, 3 unit helikopter waterbombing disiagakan di kawasan TNBTS. Setelah kondisi Bromo dinyatakan aman, BNPB berencana menarik 2 unit helikopter tersebut untuk membantu penanganan kebakaran di daerah lain. Sudut Cakra, proses pemadaman karhutla Bromo juga menghadapi sejumlah kendala ya. Salah satunya adalah kondisi angin yang cukup kencang sehingga menyulitkan operasi pemadaman dari udara. Selain itu, sumber air untuk pengisian helikopter waterbombing saat ini hanya mengandalkan Danau Ranupani. Tim gabungan masih melakukan pemadaman melalui jalur darat maupun udara, sekaligus memantau titik yang berpotensi kembali terbakar. Masyarakat dan wisatawan juga diimbau untuk mematuhi arahan petugas, serta tidak memasuki kawasan yang masih dalam penanganan. Upaya ini dilakukan untuk menjaga keselamatan sekaligus membantu petugas untuk mempercepat proses pemadaman kebakaran di kawasan Gunung Bromo.

0: Dongkrek Madiun, kesenian dongkrek yang merupakan kesenian asli dari Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Kesenian dongkrek adalah perpaduan antara seni musik tradisional yang penarinya menggunakan topeng. Ada tiga jenis topeng yang digunakan, yaitu topeng Mbah Palang sebagai orang tua, topeng putri sebagai Roro Ayu, dan topeng genderuwo atau buto. Kesenian dongkrek lahir sekitar tahun 1867 di Caruban yang saat ini berganti nama menjadi Kecamatan Mejayan. Dongkrek dipopulerkan oleh Raden Ngabehi Loprawirodipuro yang saat itu menjabat sebagai Demang atau Kepala Desa. Kesenian dongkrek adalah salah satu kesenian yang sangat unik, namun kini terancam punah karena semakin jarang dipentaskan. Menurut cerita masyarakat, dongkrek muncul sebagai tolak bala atas pagebluk atau wabah penyakit yang menelan banyak korban.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Baik, Suruh Cakra, kami masih menunggu update terbaru informasi dari Anda. Jika hari ini melakukan perjalanan, hubungi kami jika menemui kewaspadaan di jalan. Di WhatsApp ataupun telepon 0852-9000-1061. Dan buat Suruh Cakra yang di bulan ini ada event ya di wilayah daerahnya, begitu bisa diinformasikan saja kepada kami apakah ada peralihan arus ataupun ada penutupan jalan, bisa hubungi kami ya Sedulur Cakra

Maya Sri Cakra masih di 106,1 Radio Cakra Krishna, masih dengan saya Imbalana, ditemani oleh Gatekeeper, ada Alvan Amar dan juga Erika Dwi yang siap untuk menerima informasi dari Anda seputar perjalanan Anda di hari ini. Bagaimana Sri Cakra? Apakah ada kewaspadaan yang Anda temui di jalan? Bisa hubungi kami ya di 0852 9001061. Dan Sri Cakra nanti di jam 10 ya, habis ini jam 10 sampai dengan jam 2 siang itu ada pemadaman listrik sementara di wilayah Nganjuk, tepatnya di Desa Brebek sebagian, Puskesmas Brebek, PR Graha Agung Brebek, Rumah Pompa PDAM Brebek, Desa Mojodur, Desa Kuncir, Desa Manikan, Desa Ngetos, Desa Blongko, Desa Kepel, Desa Seru, Desa Tengger dan sekitarnya. Jadi buat Sri Cakra yang hari ini daerahnya kedapatan ada pemadaman listrik, diimbau untuk menggunakan air dengan tidak terlalu membuang-buang air begitu ya. Dan juga bisa ngopi-ngopi dulu ya di luar. Mungkin kalau semisal ada barang elektroniknya yang belum dicas begitu ya, sampai nanti jam 2 siang untuk pemadaman listrik sementaranya. Dan untuk Sri Cakra, kami juga masih menunggu update informasi apakah hari ini cuaca di wilayah Anda pun juga berbeda nih ya dari wilayah yang lain. Apakah di wilayah Anda ini cuacanya cerah berawan atau malah ada yang hujan lokal ini? Bisa diinformasikan saja kepada kami di 0852 9001061.

0: dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya Imalana, ditemani oleh gatekeeper ada Alvan Amer dan juga Erika Dwi yang siap untuk menerima informasi dari Anda. Kabarkan di 0852-9001061 jika Anda melihat kewaspadaan di perjalanan atau cuaca di wilayah Anda bagaimana. Seluruh cakra bisa diinformasikan saja ya. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos. Akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah. Gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya?
1: Iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga untuk menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Dan buat sedulur cakra yang berada di wilayah Ngoro dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Wiyata Herbal Nariah Ngoro. Tepatnya di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Menit ke 8 lepas dari jam 10 siang kita update informasi ke Gatekeeper. Erika silakan.
1: Ini tadi saya terima informasi Im dari wilayah Ngawi. Kabarnya di sana ada insiden lalu lintas terjadi pada hari ini ya. Hari Rabu 12 Agustus 2026 ada sebuah kendaraan truk muatan mengangkut semen ini. Jadi kendaraan truk yang belakangnya terbuka kemudian tumpukan semen gitu loh Im. Itu kan besar sekali ya untuk dari ukuran truknya. Ini tadi informasi awal yang kami terima, kendaraan truk yang mengangkut semen tersebut menabrak dua bangunan rumah dan juga ada sepeda motor. Jadi menabrak dua bangunan dan sepeda motor di Jalan Raya Ngawi Mantingan, kilometer 8 hingga 9, tepatnya Desa Ngale, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Untuk informasi lebih lengkapnya, saya masih komunikasi ini dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Ngawi, Ibtu Agus Haryanto. Ini bagaimana untuk kronologinya, kemudian apakah ada korban dalam peristiwa tersebut. Ya, jadi ini kan juga kerusakannya cukup parah ya. Dari foto yang kami terima, bangunan rumah juga mengalami kerusakan. Nah, sepeda motornya ini di mana? Kok bisa sampai menabrak sepeda motor? Ini apakah menabrak sepeda motor dulu baru bangunan, atau bangunan dulu baru sepeda motor?
0: Biasanya kalau ada yang sepeda motor itu dia kegencet akhirnya, biasanya meninggal dunia.
1: Nah ini saya belum terima kabar terkait dengan kondisi korban seperti apa. Nanti kalau sudah ada informasi lengkap dari Kanit Gakum Satlantas Polres Ngawi, Ibtu Agus Haryanto, akan kami sampaikan kembali. Kemudian juga ini tadi kami terima informasi disampaikan oleh Bapak Rianto melintas di Jalan Raya Mastri Penganjuk. Ini tadi kondisi arus lalu lintas dikabarkan ramai lancar, cuaca pun juga cerah. Ada Ibu Septi melintas di Bebas Nganjuk ya, arah ke Getol Begadung Nganjuk. Ini tadi juga tidak ada hambatan, masih cenderung lengang saja arus lalu lintas di sekitar Bebas Nganjuk. Cuaca panas, Ima.
0: Terima kasih Erika Dwi, lanjut ke Alvan.
2: Ya, materi informasi masuk ditambahkan oleh Mbak Utami di kawasan Jombang ke arah Surabaya. Lewat arteri sampai di Mojokerto Kota masih lancar dengan kendaraan pribadi yang mendominasi. Kemudian untuk hari ini Rabu 12 Agustus dari sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok di Jatim, beberapa komoditas harganya masih cukup stabil. Beras premium 15.000, yang mediumnya di 13.000-an. Kemudian gula putih 17.000 dan minyak goreng kemasan sederhana di 18.900. Yang masih cukup murah ini telur ayam ras yang di angka 23.000-an. Kalau kita mengacu pada harga acuan pembelian yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian, ini harusnya di tingkat peternak saja harganya harus 24.000 per kilogram. Jadi di pasar harganya malah 23.000, artinya di peternak bisa lumayan lebih murah, murah lagi ya, di bawah harga acuan pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini informasi yang beredar juga karena adanya surplus telur mah. Jadi telur yang diproduksi itu lebih banyak daripada permintaan, sehingga menyebabkan harga di pasar ini cukup murah beberapa pekan terakhir. Ini saat ini di 23.000 untuk telur ayam ras. Kemudian komoditas lain, cabai-cabaian ini masih di angka 35.000-an, bawang merah 29, kemudian bawang putih di 28, masih cukup stabil. Harga telur tadi yang masih menjadi sorotan karena cukup murah beberapa pekan terakhir ini.
0: 22.000-an ya?
2: Ya, 22.000 sudah di pasar. Kalau di peternak pasti lebih murah, padahal harga acuan pembelian di peternak itu harusnya di angka 24.000 per kilonya, Ima.
0: Oke, terima kasih Alvan Amar. Sebelumnya ada Erika Dwi, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Saudara Cakra, kita beralih dulu ke informasi yang lain, informasi nasional, bahwasannya Indonesia ini akan diperkuat 6 karateka pada ajang Asian Games 2026 yang akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. 6 atlet tersebut terdiri dari 3 karateka putra dan 3 karateka putri. Dari sektor putra, Indonesia menurunkan Christopher Albert Setiabudi, Daniel Hutapea, dan Muhammad Tegar Januar. Sementara dari sektor putri, terdapat Marzel Sekar Damayanti, Leisha Al-Humaira Lubis, serta Co Istri Sanistia Rani. Christopher Albert Setiabudi ini akan tampil di nomor kata putra. Kemudian Daniel Hutapela turun di nomor kumite kelas lebih dari 84 kg putra. Sedangkan M. Tegar Januar akan bertanding di kelas kumite di bawah 55 kg putra. Sementara itu untuk 3 karateka putri juga akan menjadi bagian dari perjuangan Indonesia di cabang olahraga karate. Keenam atlet tersebut diharapkan mampu memberikan penampilan terbaik dan bersaing dengan karateka dari negara-negara Asia yang lainnya. Seluruh cakra ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 ini dijadwalkan berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober 2026 mendatang. Indonesia sendiri akan mengikuti 35 cabang olahraga dengan total 432 atlet yang telah ditetapkan oleh Komite Olimpiade Indonesia. Kehadiran 6 karateka ini menjadi bagian dari upaya kontingen merah putih untuk meraih prestasi sekaligus mengharumkan nama Indonesia di ajang olahraga terbesar di Asia tersebut.

0: Baik, masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Kabar dari dunia olahraga tadi ini tentu menjadi penyemangat tersendiri ya, Sudo Cakra, yang dimana 6 karateka terbaik Indonesia akan membawa nama merah putih dan juga berjuang menghadapi atlet terbaik di berbagai negara Asia. Pastinya perjalanan menuju pertandingan ini gak mudah ya. Dibutuhkan latihan yang keras, disiplin, mental yang kuat, dan juga dukungan dari masyarakat Indonesia nih. Yuk bersama-sama kita berikan doa dan juga dukungan untuk para atlet yang akan berjuang untuk membawa nama Indonesia di panggung Asia. Semoga seluruh kontingen merah putih ini diberikan kesehatan, kelancaran, dan juga mampu memberikan penampilan yang terbaik dari mereka. Apapun hasilnya nanti, perjuangan mereka tentu layak untuk kita apresiasi. Tetap semangat untuk para atlet Indonesia, dan buat Sudut Cakra pun juga terus ikuti informasi dari kami ya. Ke gatekeeper, Erika silakan.
1: Terkait dengan insiden di wilayah Ngawi ya, saya sudah mendapatkan data lengkap dari Ibtu Agus Haryanto, Kanit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Beliau ini tidak bisa menyampaikan secara langsung di hari ini karena masih ada kegiatan ya. Sehingga ini tadi saya diberikan data lengkap terkait dengan insiden tersebut. Betul adanya insiden lalu lintas di Jalan Raya Ngawi Mantingan, kilometer 0809 dari Ngawi, tepatnya masuk Desa Ngale, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Terjadi pagi tadi, sekitar jam 5:30. Dan untuk kendaraan yang terlibat, ini ada kendaraan truk Isuzu bernomor polisi K8819OF dikendarai oleh seorang laki-laki berinisial S warga Blora, serta ada pengendara sepeda motor ya, sepeda motor Yamaha Vega ini dikendarai oleh seorang laki-laki usia 47 tahun berinisial M warga Sukoharjo. Sementara itu juga menabrak dua rumah yang ada di sekitar wilayah Ngale, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Awalnya kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh seorang laki-laki berinisial M berboncengan dengan saudara yang berinisial A melaju dari arah barat ke timur. Sedangkan dari arah berlawanan, timur ke barat, ada kendaraan truk tersebut ya. Menurut keterangan saksi di lokasi kejadian, kendaraan sepeda motor tersebut melaju mengambil haluan terlalu ke kanan.
0: Berarti dari motornya ya ini.
1: Karena kurang hati-hati pengendara sepeda motor tersebut sehingga terjadi tabrak depan sepeda motor Vega dengan depan truk kendaraan truk muatan tersebut ya. Jadi terjadi tabrak depan sepeda motor dan juga kendaraan truk. Kemudian kendaraan truk tersebut oleng ke kanan. Jadi setelah menabrak sepeda motor itu oleng ke kanan dan menabrak rumah. Menabrak dua rumah. Dengan kejadian tersebut kerusakan pada kendaraan dan rumah serta korban ini terjadi. Kemudian ada satu korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Sepertinya ini dari pengendara motor, ya? Sepeda motor, betul. Yang meninggal adalah pengendara sepeda motor Yamaha Vega, laki-laki usia 47 tahun berinisial M. Ini mengalami luka dan cedera serius hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara yang dibonceng, laki-laki usia 24 tahun berinisial A, ini mengalami luka-luka dan masih sadarkan diri seperti itu. Jadi awalnya dari kendaraan sepeda motor yang terlalu ke kanan gitu hingga akhirnya bertabrakan dengan kendaraan truk dan kemudian kendaraan truk tersebut oleng ke kanan seperti itu dan akhirnya menabrak dua rumah. Ini dua rumah yang ditabrak pun juga mengalami kerusakan ya. Seperti itu ya. Jadi tetap hati-hati Sri Cakra, ini tetap apa namanya melaju atau berjalan sesuai dengan marka. Di jalur mana ya sesuai dengan markanya. Jangan sampai melebihi marka, terlalu ke kanan bahaya seperti itu. Anda pun melintas di jalur utama, banyak kendaraan besar yang melintas, harap hati-hati dan juga waspada. Sementara itu, ini tadi dari masa tim monitor di wilayah Diwek Jombang, ada gerak jalan di sana.
0: Oh gitu.
1: Iya, ada gerak jalan. Jadi ketika ada peloton yang melintas gitu ya, ini tadi kendaraan diperhentikan sementara. Nanti setelah pelotonnya ini lewat, baru nanti pengendara bisa melintas lagi. Jadi tidak ada pengalihan arus lalu lintas ya, hanya diatur situasional saja. Di sana juga sudah ada petugas gabungan yang membantu mengatur arus lalu lintas. Cuaca di wilayah Diwek Jombang ya, ini tadi juga cerah, bahkan sudah mulai panas, Ima.
0: Terima kasih Erika Dwi Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayeng bisa menghubungi 085 155 355 667.

Sudut Cakra, kejadian tadi kembali menjadi pengingat untuk kita semua ya, bahwa sedikit saja kurang berhati-hati di jalan itu dampaknya bisa sangat besar. Apalagi ketika kita berpapasan dengan kendaraan yang berukuran besar, begitu pastikan posisi kendaraan tetap berada di jalur yang aman. Tetap berada di marka jalan yang sudah ditentukan ya. Jadi buat Sedulur Cakra yang saat ini sedang melakukan perjalanan atau yang akan melakukan perjalanan, yuk kita bersama-sama lebih sabar dan jangan terburu-buru. Kurangi kecepatan, fokus melihat kondisi di depan, dan jangan mengambil haluan atau melakukan manuver jika situasinya belum benar-benar aman. Ingat Sedulur Cakra, keluarga di rumah itu tentu menunggu kita pulang dengan selamat. Jadi utamakan keselamatan daripada kecepatan. Hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas, dan semoga perjalanan Sedulur Cakra di hari ini selalu lancar sampai tujuan.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna, masih kami tunggu update terbaru informasi dari Anda, Sobat Cakra, seputar perjalanan Anda di hari ini ataupun cuaca di wilayah Anda bagaimana. Kabarkan kepada kami di 0852-9001061. Ke Alvan, silakan.
1: Iya, Mas Atim tadi mengirimkan video gerak jalan di Diwe Jombang ya. Okay. Ini untuk pengendara masih bisa melintas, tidak ada pengalian, tapi harus bergantian dengan barisan yang melintas di jalur Diwe Jombang untuk di pagi menjelang siang ini. Jadi lebih hati-hati. Kiriman video Mas Atim tadi memang cukup padat kondisi jalur, banyak roda 2 dan juga roda 4 karena memang jalan tidak ditutup. Jadi lebih hati-hati dan juga jaga kecepatan saja yang mau melintas di Diwe Jombang untuk saat ini. Kemudian info lain tadi masuk disampaikan oleh Pak Handoko di kawasan Peloso Jombang menuju ke arah Nganjuk Kota. Ini lewat jalur Jatikalen masih lancar, arah ke Gondang juga tidak menemui hambatan. Pak Utomo di kawasan Kota Batu dari kiriman video alun-alun Kota Batu menuju ke arah Kandangan juga disampaikan masih cukup lancar. Rabu pagi ini tidak terlalu ramai, masih aman. Ini juga mohon info untuk di wilayah Pujon sama Kandangan apakah ada kegiatan PHBN karena mau melintas di sana setelah ini. Kemudian dari Mbak Rima di kawasan Madiun arah ke Nganjuk sampai di jalur Saradan masih cukup lancar juga. Beberapa titik perlintasan kereta api tadi agak sedikit memelankan laju, tapi tidak ada penumpukan, tidak ada antrian, Ima.
0: Terima kasih, Alvana Mar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Bisa diinformasikan ya, Sedul Cakra, untuk di wilayah Pujon yang melewati Kandangan itu apakah ada PHBN begitu atau ada kegiatan masyarakat, bisa diinformasikan saja ya, atau ada peralihan arus lalu lintas begitu. Dan buat Sudut Cakra pun yang hari ini punya aktivitas atau perjalanan di wilayah Diwe Jombang atau yang akan melakukan perjalanan ke lokasi tersebut, perlu diperhatikan karena hari ini ada kegiatan gerak jalan yang melibatkan masyarakat begitu. Tentunya dengan adanya kegiatan tersebut kemungkinan ini akan ada peningkatan aktivitas dan juga kepadatan di beberapa ruas jalan yang menjadi jalur peserta. Jadi buat Sedulur Cakra yang akan melintas di sekitar lokasi, lebih sabar, kurangi kecepatan dan tetap ikuti arahan dari petugas di lapangan. Dan kalau tidak ada keperluan yang mendesak, bisa pertimbangkan jalur alternatif saja agar perjalanan Sedulur Cakra sekalian tetap lancar dan juga aman. Dan Sedulur Cakra, kali ini kita beralih ke informasi yang lain, bahwasanya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang mengepung wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah ini berdampak pada habitat satwa liar. Yang dimana kondisi ini membuat seekor orang utan itu keluar dari kawasan hutan dan masuk ke sekitar permukiman warga. Kemunculan orang utan tersebut diduga berkaitan dengan kondisi hutan yang terdampak dari kebakaran dan kepungan asap. Habitat yang terganggu membuat satwa liar berupaya untuk mencari tempat yang lebih aman serta sumber makanan. Dan peristiwa ini menjadi perhatian karena kemunculan satwa liar di kawasan permukiman dapat menimbulkan risiko baik bagi masyarakat maupun satwa itu sendiri. Warga diimbau untuk tidak mendekati, mengejar, atau melakukan tindakan yang dapat membuat orang utan ini merasa terancam. Dan Sedulur Cakra, kondisi ini juga menunjukkan dampak karhutla yang tidak hanya mengancam lingkungan dan kesehatan manusia, tetapi juga mengganggu habitat serta kehidupan satwa liar. Penanganan terhadap satwa yang keluar dari habitatnya ini perlu dilakukan secara hati-hati oleh petugas terkait dengan tetap mengutamakan keselamatan warga dan kelestarian satwa.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Sejarah Jalan Anyer Panarukan. Jalan Anyer Panarukan membentang dari ujung barat, Banten sampai ujung timur, Jawa Timur. Dibangun pada tahun 1808 oleh Herman Willem Dendeles, Gubernur Hindia Belanda ke-36. Namun keberadaan Jalan Anyer Panarukan meninggalkan sejarah kelam penderitaan rakyat Indonesia pada era kolonial Belanda. Sastrawan Pramudia Anantatur dalam bukunya Jalan Raya Pos, Jalan Raya Dendeles menyebut jalan 1000 km ini merupakan hamparan kuburan yang membuat belasan ribu pekerja meninggal kelelahan. Lalu beberapa pekerja terserang penyakit malaria karena kondisi Pulau Jawa saat itu penuh rawa dan hutan belantara. Selain itu, mereka juga dipaksa bekerja rodi tanpa upah. Tujuan Dendeles membangun Jalan Raya Pos Anyer Panarukan berkaitan dengan kepentingan militer Dendeles. Jalan ini juga sering digunakan untuk distribusi surat-menyurat, sehingga dikenal luas sebagai Jalan Raya Pos.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya.

Baik, Suruh Cakra masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Dan kejadian yang berada di wilayah Kalimantan Tenggara tadi, yang diduga ada orang utan itu masuk ke permukiman warga terdampak karena asap karhutla yang terjadi, yang dimana mengingatkan kepada kita semua bahwa dampak kebakaran hutan ternyata tidak hanya dirasakan oleh manusia saja, tetapi juga oleh satwa yang kehilangan tempat tinggal dan juga sumber makanannya. Jika Sedulur Cakra sewaktu-waktu menemukan satwa liar masuk ke sekitar permukiman juga, jangan panik dan jangan mencoba mendekati atau menangkapnya sendiri. Berikan jarak yang aman, jangan mengganggu, dan segera laporkan kepada petugas agar bisa dilakukan penanganan yang tepat. Mari kita bersama-sama ya Sedulur Cakra menjaga lingkungan dan kelestarian satwa. Karena ketika habitatnya tetap terjaga, satwa liar pun juga tidak perlu keluar.

0: dari kawasan hutan dan masuk ke lingkungan masyarakat. Baik, Sri Cakra, kami masih menunggu ya update terbaru informasi dari Anda seputar perjalanan Anda di hari ini bagaimana. Apakah ada kewaspadaan yang Anda temui selama di perjalanan atau Anda hari ini di rumah saja ini, Sri Cakra? Bisa diinformasikan ya kepada kami di 0852 9001061. Oke, baik, Sri Cakra, Agustusan seperti ini tuh banyak sekali ada karnaval ya, begitu. Seperti halnya di wilayah Warujayeng, ini ada event begitu di wilayah Warujayeng, Nganjuk. Dan kali ini kita juga sudah terhubung dengan Kapolsek Warujayeng, Polres Nganjuk, Bapak Kompol Ahmad Junaidi, terkait dengan penutupan lalu lintas di wilayah Warujayeng, Nganjuk pada siang hari ini. Selamat siang, Bapak.
1: Iya, Mbak Ima ya.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam. Ini baru sekali ini ya saya bisa ini ya. Ini kayaknya suaranya baru dengar sekali ini.
0: Sepertinya iya ini, Bapak.
1: Oh iya, makanya tadi gatekeepernya nyampaikan ke saya ini, Mbak Ima, orang baru lagi ini kan gitu. Ngeri.
0: Iya. Oke, Bapak, untuk acaranya di hari ini tuh apa aja, Bapak?
1: Acaranya ini Karnavalnya Mbok-Mbok ini, karnavalnya Mbok-Mbok.
0: Oh, itu gerakan gerak jalan.
1: Bukan karnaval.
0: Oh, karnaval.
1: Karnaval TK itu ya sing karnaval kan Mbok, Mbak.
0: Betul,
1: iya,
0: Mbak, betul.
1: Iya, karnaval TK itu yang mecing Mbok gitu kan. Nanti ada ini Warujayeng ini agak sulit ya, Mbak. Maksudnya kita mewariskan arus yang mungkin untuk kendaraan agak besar itu kita kesulitan, tidak punya fasilitas jalur jalan agak besar.
0: Gitu ya, Pak, ya?
1: Ada jalur alternatifnya tapi ya agak kecil gitu loh kan, harus ekstra hati-hati kan. Oh, gitu.
0: Apakah nanti jadi diatur searah gitu, Pak?
1: Kayaknya kalau sing karnaval cah cilik karo mbok iki mesti menguasai. Ini kan penguasa alam ini kan, yang karnaval kan penguasa alam ini. Kita enggak bisa memprediksi nanti bisa separuh dipakai lanjut dan sebagainya. Enggak bisa. Ini kan kita manut aja nanti kan,
0: iya,
1: gitu. Jadi mau tidak mau harus kita alihkan daripada nanti digegerin saya kan, apa enggak salah panggahan kan gitu kan.
0: Iya, betul, Pak.
1: Jadi nanti kendaraan yang besar, yang mungkin kendaraan yang muat truk-truk lah, itu kita alihkan yang jetis ke barat. Nanti kalau misalnya masih ada yang lewat, berarti pulih ke timur, nanti ketemunya Kaloran ke utara, itu ketemu Baron Puskesmas Lama bisa. Nanti kalau masih lewat lagi, nanti ya sampai Kawedanan sudah kita tidak bisa mengarahkan ke utara, mau diarahkan ke barat, nanti bisa lewat sampai ke Sukomoro, Ganggang Malang, atau ke timur nanti Dipan, nanti ketemunya Kujon Manis bisa ke utara. Tapi untuk kendaraan sumbu 2 aja, kalau sumbu 3 ya mau tidak mau nanti harus jetis ke barat, karena Dipan ke apa Pasar Warujayeng ke timur itu kayaknya untuk kendaraan sumbu 3 nggak bisa belok. Nggak muat, panjangnya itu kan 13 meter kan nggak nyampe. Pasti nanti akan merusak properti di situ, jalan, apa-apa gitu. Jadi yang sumbu 3 nanti dimohon nyetis ke kiri.
0: Oke.
1: Okay. Nyetis ke kiri. Jadi nanti ketemunya di Patian itu, Patian Loceret, kan gitu. Kalau mau aman mau arah Surabaya ya monggo Watu Dandang ke timur, nanti ke Lutan, Papar ke utara, kan gitu, bisa mengkreng.
0: Oke, untuk penutupannya ini mulai pukul berapa, Pak?
1: Nanti giatnya itu kan mulainya pukul setengah satu. Setengah satu biasanya jam rolas sih mbok-mbok wis umek, Mbak.
0: Siap-siap gitu ya, Pak, ya.
1: Wis umek lah, umek iki lho wis. Kita belum tutup jalan wis jalannya ditutup dhewe gitu. Iya, jalan kan.
0: Jadi terpaksa harus tutup ya sebelum jamnya.
1: Iya, maksudnya daripada nanti saudara-saudara naik ya apa supir yang dengarkan cakra ini mendongkol, ya mungkin maklum bisa mencari alternatif jalan
0: yang
1: lain
0: lain.
1: kan. Jadi hari ini perkiraan nanti selesai jam 4.
0: Oh, sore ya, Pak, ya. Nggak sampai malam ya.
1: Oh enggak, jadi perkiraan ya paling 3-4 jam selesai kiatnya. Nanti sudah bisa aman lagi gitu kan. Yang agak repot nanti hari Sabtu. Hari Sabtu itu tingkat SD.
0: Oh,
1: Tingkat
0: lebih banyak
1: SD
0: kah, Pak, yang
1: lebih
0: ikut?
1: banyak, iya. Terus jalurnya yang ditutup ini kita nggak bisa ini. Nggak bisa apa ya namanya ya.
0: Memastikan.
1: Bukan.
0: Apa, Pak?
1: Nggak ada jalur alternatif lain karena JETES dipakai mereka, rute mereka kan lewat JETES gitu kan. Sampai stadion. Jadi yang dari Mbarong ya otomatis nggak bisa lewat. Yang dari selatan, dari Prambon juga nggak bakal bisa sampai ketemu JETES gitu kan. Nanti hari Sabtu itu agak trouble. Kan kita memang ini Warujahing itu agak beda ininya rute apa jalannya yang ada gitu kan. Kalau di Nganjuk mah gampang. Jadi kan Nganjuk malah lebih gampang pakai Ayani itu udah selesai.
0: Betul.
1: Nah, kalau Warujahing weh muter-muter jalannya terus kan dipakai alternatif dari Baron ke Kediri kan hitungannya kan gitu, jalan terobosan kan. Jadi kesulitannya itu Mbak Ima, nanti mohon maklum para pendengar yang mungkin melewati, ojo lewat bari jam sabur duhur lah ojo gitu kan.
0: Sebelumnya ya Pak ya.
1: Nah iya sebelumnya wae, daripada nanti mendongkol muter-muter gitu. Terus hari Sabtu juga begitu. Hari Sabtu nanti jalan jangan ke Warujahing bawa kendaraan
0: besar,
1: roda
0: ya?
1: 4 di bawah jam 12. Karena giatnya mulai jam 1 kan gitu.
0: Lah ini Panjenengan ada berada di mana, Pak?
1: Di kantor ini,
0: oh,
1: kantor
0: masih
1: polisi
0: di kantor.
1: Saya.
0: Saya kira sudah di jalan gitu.
1: Belum, panas-panas lagi garing lagi wes. Kuru garing pisan lah tambah. Nah, karu-karuan nih rambutnya putih lah tambah putih mana nih kan peh. Kena wayai lah baru ya nu kan gitu.
0: Untuk personel yang dikerahkan itu berapa, Pak? Kira-kira?
1: Kita tidak banyak, memang personel kita juga nggak banyak. Nanti kita maksimalkan yang bertugas pada hari ini untuk bisa melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, memberikan pengamanan jalur kan gitu. Ya kita maksimalkan. Yang dinas hari ini.
0: Oke, siap Pak untuk imbauan kepada masyarakat Pak yang akan melintas di wilayah Warujahing, monggo.
1: Imbauannya tetap hati-hati memasuki Warujahing karena Warujahing ini kota misteri, maksudnya kota misteri itu kota satu misteri. Hari pasti ada 4 kecelakaan setidak-tidaknya, gitu kan? Dibandingkan dengan kecamatan lain atau polsek lain, mereka itu bisa seminggu sekali laka, kalau di Warujahing ini sehari bisa 4 kan.
0: Waduh.
1: Jadi seminggu tinggal dihitung aja dikalikan 7 bisa 30 kali seminggu gitu kan. Nah, makanya di antara misterinya kenapa kok Warujahing ini kan banyak hal gitu kan, jalannya juga jelek, terus lurus jelek, banyak orang nggak fokus ngelamun. Pagi tadi aja laka, udah tahu traktor di pinggir jalan juga ditabrak.
0: Waduh.
1: Gitu kan juga.
0: Enggak fokus aneh, itu gitu kan. Kayaknya ya. Sepertinya enggak fokus itu ya yang pengendaranya.
1: Terlalu melamun. Kita enggak pira tepus tanggal tua. Urung ya, urung tanggal tua harus ngelamun sih gitu.
0: Padahal masih tanggal muda loh ini.
1: Nah, ya kan ngelamun wis mikir, aduh gajiku wis entek iki kebutuhane tanggal siji sesuai ya. Akhirnya enggak fokus traktor di pinggir ditabrak kan gitu. Nah, jadi imbauannya hati-hati tidak termasuk Warujahing, hati-hati Warujahing tidak sama dengan kota lain, jangan disamakan kalau di sana begini, kalau di situ begitu. Nah, tapi kalau Warujahing beda, tetap hati-hati melintas Warujahing, hindari laka sekecil apapun kan, kemungkinan bisa terjadi hal-hal yang tidak mungkin masuk Warujahing itu mungkin ngono ya, Mbak Ima.
0: Betul, Pak.
1: Itu aja imbauannya, terima kasih banyak diberi waktu.
0: Saya juga terima kasih.
1: Untuk mengompel, mudah-mudahan pendengar itu enggak 4L, Mbak. Lu lagi kan gitu, Mbak.
0: Kita apa namanya pengendaranya tuh pasti mikirnya aduh muter lagi.
1: Iya. wis pokoknya ulang tahun negeri ini semakin sibuk ya, semakin jalurnya agak ruwet gitu.
0: Iya. Siap Pak, terima kasih banyak ya untuk
1: terima
0: informasi
1: kasih,
0: yang diberikan. Gye, waktunya juga gye, selamat bertugas kembali ya Bapak. Gye,
1: terima kasih. Gye, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Telah tersambung tadi ya dengan Kapolsek Warujayang Polres Nganjuk Bapak Kompol Ahmad Junaidi terkait dengan adanya event begitu di wilayah Warujayang untuk penutupan arus lalu lintasnya di siang hari ini. Dan tadi juga sempat diinfokan bahwa di hari Sabtu pun juga ada kegiatan masyarakat ya yang akan terjadi di wilayah Warujayang. Dan yang lebih parahnya tuh di hari Sabtu yang banyak trouble-nya karena jalan jetisnya itu dipakai untuk kegiatan masyarakat. Jadi belum mengetahui ini nanti jalur alternatif mana saja yang akan diberlakukan di hari Sabtu mendatang. Dan buat sedulur cakra yang punya rencana untuk melintas di kawasan Warujayang, informasi tadi tentu perlu menjadi perhatian besar ya. Sebaiknya ikuti arahan petugas di lapangan, jangan memaksakan diri untuk melewati jalur yang ditutup. Dan siapkan waktu perjalanan lebih awal agar tidak terburu-buru saat mencari jalur alternatif. Dan Seru Cakra, waktu pun juga sudah merapat di pukul 11 siang. Waktunya saya Imelana bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Seru Cakra. Kami masih menunggu informasi terbaru dari Anda seputar perjalanan Anda di hari ini bagaimana. Bisa diinformasikan kepada kami di 0852 9001061.

0: Barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka dia termasuk orang yang berada di jalan Allah sampai dia pulang. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat melanjutkan perjalanan maupun juga aktivitas Anda siang hari ini. Seru Cakra lepas dari jam 11 siang. Kali ini bersama dengan saya, Erika Dwi, dibantu gatekeeper, Alvan, dan Imalana. Sampaikan kepada kami ya, Seru Cakra, bagaimana kondisi di wilayah Anda siang hari ini. Baik cuaca maupun juga arus lalu lintas. Arus lalu lintas ini yang perlu Anda waspadai, karena hingga tanggal 12 Agustus kali ini masih banyak kegiatan untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Gerak jalan atau baris berbaris, kemudian karnaval, kemudian juga ini Seru Cakra, acara kegiatan jaranan dan lain-lain. Ini masih banyak terselenggara di beberapa wilayah. Belum lagi ada hajatan, nikahan ya itu. Nanti harap diperhatikan bagi Anda yang sedang perjalanan di hari ini maupun juga selama bulan Agustus ya. Kami tunggu kabar dari Anda 085290061. Kirim foto maupun juga videonya kepada kami. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.

0: nama saya Wiwi Dwi Kurniawati, alamat Jalan Bromo Gang 6, nomor 4, Kelurahan Sisir, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita sakit diabetes mulai tahun 2018, pun terus 2 tahun yang lalu itu kena lambung. Itu sakit ge sedaya badan iki sakit, nate bengkak nopo kaki, niku gula waktu niku 500. Opname kalau enggak salah 5 kali. Saya mengkonsumsi Naria jenisnya CA, Gester sama DM. Cara minum saya 3 tetes 3 kali sehari. Saya tidak ada reaksi apa-apa, berangsur-angsur normal gitu loh. Saya merasakan kesembuhan setelah habis paket ketiga. Untuk kesehatan saya sekarang ini sudah membaik. Setiap cek ya alhamdulillah normal. Ya saya rasa harga 100 ribu itu ya terjangkau. Menurut saya ya kualitasnya bagus lah. Wong nyatanya saya juga udah membaik. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda yang berada di wilayah Trowulan Mojokerto, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Trowulan Mojokerto. Lokasinya ada di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuok, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Untuk sasarannya dari Balai Desa Jambuok, Anda bisa ke selatan kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: Ya, seru Cakra, kami terima informasi untuk di hari ini ada kegiatan juga ya di wilayah Warujaya Nganjuk, kemudian di wilayah Prambon Nganjuk, Prambon baris berbaris, kemudian juga Warujaya pun juga sama di Jombang. Ini juga ada yang digunakan untuk rute baris berbaris ya atau gerak jalan. Biasanya kalau gerak jalan baris berbaris seperti itu tidak ada pengalihan arus lalu lintas ya Seduh Cakra. Arus lalu lintas ini diatur situasional, jadi ketika ada peloton yang melintas ya ini diberhentikan sementara hanya beberapa menit saja, kemudian nanti setelah pelotonnya lewat berlalu ini kita jalan kembali, kan enak ya Seduh Cakra. Tapi memang kita harus sabar, kalau kita nggak sabar ya udah cari jalur alternatif lain, tapi kan kadang kita juga nggak tahu ya ini rute gerak jalannya di mana saja gitu ya. Rute gerak jalannya di mana saja? Kira-kira perjalanan ini tadi akan melintas tidak di rute apa namanya gerak jalan tersebut, seperti itu ya. Untuk hari ini kegiatan yang ada di wilayah Prambon ya, Seru Cakra, untuk gerak jalannya tingkat umum, instansi seperti itu ya, bukan pelajar lagi. Kalau pelajar kan sudah kemarin ya Seru Cakra. Nah untuk hari ini gerak jalannya dengan peserta instansi atau umum, startnya di SDN Tanjung Tani, finishnya di SDN 2 Watu Dandang, wilayah Prambon Nganjuk. Harap diperhatikan, lebih hati-hati dan juga waspada ya untuk Anda yang mungkin akan melintas di wilayah Prambon Nganjuk seluruh Cakra. Rangkaian kegiatannya masih cukup panjang sekali. Kalau untuk wilayah Prambon itu sampai tanggal 2 September. 2 September itu akan ada resepsi ya di Pendopo Kecamatan Prambon. Kegiatan itu juga sekaligus menjadi momentum pemberian hadiah kepada para pemenang lomba dan ungkapan syukur atas seluruh rangkaian PHBN yang telah dilaksanakan selama bulan Agustus. Dan selama kegiatan ini berlangsung ya, dalam satu bulan full bulan Agustus ini juga sudah dilakukan penghanturan sedemikian rupa agar perjalanan setiap pengguna jalan yang melintas tetap aman dan juga lancar. Ke gatekeeper Alvan.
1: Ya, untuk gerak jalan di wilayah Prambon Nganjuk ini sudah selesai ternyata kan?
0: Oh, sudah selesai.
1: Ya, tadi kita komunikasi dengan Aibtu Ali Haryono, Kanit Lantas Polsek Prambon Polres Nganjuk. Ternyata untuk gerak jalan di Prambon ini sudah selesai. Tadi sekitar jam 10 pagi bahkan sudah bubar begitu.
0: Sudah bubar, karena mungkin instansi umum ini tidak terlalu banyak ya pelotonnya.
1: Tidak terlalu banyak dan mulainya juga cukup pagi tadi. Jadi jam 11 tadi sudah disampaikan bahwa jam 10 sudah selesai.
0: Sudah selesai update-nya ya.
1: Jadi yang mau lewat di jalur Prambon ke arah Warujayang ataupun juga yang ke arah Merican Kediri ini sudah normal. Sudah tidak ada acara PHBN gerak jalan di wilayah Kecamatan Prambon Nganjuk. Sudah lancar kembali, informasi dari Aibtu Ali Haryono, Kanit Lantas Polsek Prambon Nganjuk. Lalu Pak Joko tadi, perjalanan dari Ngondang ke arah Ngluyu, ini jalannya baru kah? Baru di aspal.
0: Baru di aspal. Ya.
1: Mulus sekali, kata Pak Joko, kayak jalan provinsi begitu.
0: Waduh.
1: Padahal ini jalan di kabupaten.
0: Oh, enak ini pasti ya.
1: Iya, penghubung Kecamatan Gondang dan juga di Kecamatan Luyu. Tapi kalau musim kemarau ini memang cuacanya terlihat sangat panas kan? Karena tanamannya ini kan di kanan kiri jalannya alas. Dan itu ditanami daun jati. Dan ini meranggas kalau musim kemarau memang. Jadi menggugurkan daunnya begitu.
0: Daun-daun berguguran ya.
1: Jadi
0: memang
1: terlihat sangat gersang di sana karena musim kemarau ini. Sebenarnya pohonnya banyak, cuman daunnya ini pada berguguran. Jadi terlihat seakan-akan gersang begitu. Di jalur Gondang yang ke arah Luyu ini masih aman, gak ada hambatan untuk di siang hari ini. Lalu info lain tadi disampaikan oleh Mbak Septi untuk di kawasan Malang ini menuju ke arah Nganjuk lewat jalur arteri sampai di Kota Pare, juga disampaikan masih lancar. Beberapa titik lokasi masih aman. Kemudian dari BMKG Nganjuk mengirimkan informasi baru saja terjadi gempa ini di wilayah selatan Kabupaten Malang dengan jarak kurang lebih 126 km di laut, gempa dengan magnitudo 2,5, tidak terlalu besar dan masih tidak terdampak, termasuk warga Malang tadi juga tidak merasakan karena skala gempa yang kecil di jam 11 lebih 7 menit tadi, Erika.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ternyata untuk gerajalan di wilayah Prambon hari ini sudah selesai, Seru Cakra, sehingga aman untuk Anda melintas di wilayah Prambon Nganjuk.

0: Ya, seru cakra nih perjalanan dari wilayah mana menuju ke tujuannya wilayah mana. Ini bisa disampaikan kepada kami ya. Kira-kira menjumpai kewaspadaan atau tidak. Mungkin masih aman lancar juga, bisa Anda kabarkan kepada kami. Kirim foto maupun juga videonya di 0852 9001061. Cek informasi ke Gatekeeper Ima.
1: Dari Mas Azril ini menyampaikan tadi kan sempat on air ya sama Bapak Kapolsek Warujayeng begitu. Tadi kan bilang kalau Mama itu penguasa alam. Terus beliau menyampaikan ini bahwasanya setuju banget Pak, saya penguasa setuju. Alam itu bener Mama gitu.
0: Pengendali ini bumi.
1: Iya, pengendali bumi, betul-betul pengendali bumi. Jadi di daerah Warujayeng tadi juga sempat diberitakan bahwasanya belum tahu ya nanti untuk jam pastinya jam berapa, karena biasanya pada saat persiapan pun saja mereka sudah menutup jalannya sendiri gitu. Jadi kemungkinan ya hamin satu jam lah sebelum acara itu jalan sudah ditutup ya di daerah Warujayeng. Untuk acaranya tadi sekitar jam 1 siang ya. Jadi sebelum jam itu jam 12-an sudah ditutup untuk wilayah Warujayeng. Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan dari Pak Bambang melakukan perjalanan dari Simpang Mojongapit Timur. Untuk arus lalu lintas di sana cukup ramai di hari Rabu ini. Untuk cuaca pun masih terik ya di daerah sana. Dari arah selatan simpang RSUD, arus lalu lintas cukup padat. Dari arah timur, terdapat mobil yang terparkir begitu di tikungan. Dan bisa membahayakan juga ya bagi para pengendara, utamanya motor yang mau ke arah selatan. Untuk cuaca di sana pun juga terpantau cerah. Ini merupakan informasi dari Bu Siti. Pak Burhan dari arah Jombang menuju ke Tunggorono melewati simpang SMAN 2 Jombang dengan kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca pun juga cerah. Di arah perbatasan Jombok Ngoro arah ke Jombang terpantau sedikit lengang, untuk cuaca pun juga menuju ke terik. Bu Melinda dari arah timur simpang KA Pandanwangi, tepatnya di Jalan Jenderal Basuki Rahmat Jombang, dipadati oleh pengendara mobil dan truk bermuatan besar. Untuk cuaca terpantau cerah. Bu Lia mengabarkan dari simpang Polsek Ngasem ke arah barat, untuk kondisi arus lalu lintas di sana pun juga terpantau ramai lancar, didominasi oleh pengendara mobil dan juga roda dua. Untuk cuaca cukup terik di daerah Ngasem. Erika.
0: Baik, terima kasih informasinya Imalana, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada Rabu 12 Agustus 2026 dini hari. Erupsi tersebut ditandai dengan guguran lava pijar yang meluncur sejauh 1 km dari puncak kawah ke arah tenggara. Status Gunung Semeru hingga kini masih berada di level 3 atau siaga. Selain guguran lava pijar, petugas juga mengamati 13 kali letusan dengan tinggi kolom abu sekitar 400 hingga 800 meter dari atas puncak. Asap erupsi berwarna kelabu tebal dan condong ke arah timur laut. Masyarakat diimbau tidak melakukan aktivitas di kawasan dalam radius 13 km dari puncak Gunung Semeru. Warga juga diminta mewaspadai potensi awan panas guguran serta banjir lahar di sepanjang aliran sungai yang berhulu dari Gunung Semeru. Dapatkan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami cakrakrishna.com.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X Prime. X Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Seru Jakra pagi tadi kabarnya ada insiden lalu lintas ya di wilayah Ngawi. Ada kendaraan truk muat semen menabrak dua rumah dan juga bertabrakan dengan satu sepeda motor. Terjadi di Jalan Raya Ngawi Mantingan kilometer 8 hingga 9 tepatnya di Sangale, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Truk tersebut bernomor polisi K8819OF mengangkut semen menabrak dua bangunan dan satu sepeda motor Yamaha Vega R. Kecelakaan itu mengakibatkan satu orang meninggal dunia di lokasi kejadian. Korban yakni berinisial M, usia 47 tahun, warga Bagi, Sukoharjo, Jawa Tengah. Kecelakaan terjadi sekitar jam 6 pagi, berawal saat sepeda motor yang dikendarai oleh M melaju dari arah barat ke timur atau dari arah Solo menuju Ngawi. Sesampainya di lokasi kejadian, dari arah berlawanan melaju kendaraan truk tronton bermuatan semen yang dikemudikan oleh S, warga Blora, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan tersebut, sepeda motor korban tertabrak oleh kendaraan truk tronton. Setelah itu, truk oleng hingga keluar jalur, menabrak dua bangunan, yakni bengkel dan juga rumah warga. Selain menyebabkan satu orang meninggal dunia, kecelakaan tersebut juga mengakibatkan satu orang mengalami luka-luka. Korban luka merupakan penumpang sepeda motor dan saat ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Widodo Ngawi. Tetap hati-hati ya, Seru Cakra, terlebih Anda melintas di jalur utama, banyak kendaraan besar yang melintas, jadi apabila akan mendahului kendaraan dari depan Anda, pastikan arah berlawanan tidak ada kendaraan lain maupun juga sebaliknya. Saya ke gatekeeper dulu, Ima.
1: Dari Mas Azril ini menginformasikan bahwasanya di SPBU Suko Mojokerto, ini terlihat dari video yang dibagikan lumayan ramai, untuk antriannya, untuk para truk begitu.
0: Antri
1: ya.
0: Antri apa ini? Solar berarti?
1: Iya, solar. Oh. Sampai ke bahu jalan.
0: Sampai ke bahu jalan, di pinggir-pinggir jalan gitu ya?
1: Iya, sampai ke pinggir-pinggir jalan. Lumayan panjang juga ya yang di pinggir jalannya.
0: Tapi tidak mengganggu arus lalu lintas ya, Im ya?
1: Tidak, karena untuk jalannya alhamdulillah lumayan lebar.
0: Lumayan lebar.
1: Iya, jadi tidak mengganggu arus lalu
0: lintas. Tidak mengganggu, jadi masih lancar lah di sana ya?
1: Masih lancar, karena terlihat dari video pun jalurnya ada 4 lajur gitu.
0: Oh, ada 4, iya. Jadi kalau 4 ini memang masih aman lah. Nanti masih kalau aman. Sebagian digunakan ini antri ya.
1: Tapi ini lumayan ramai
0: juga. Lumayan ramai, benar, iya.
1: Dan diinformasikan bahwasanya di SPBU Suko Mojokerto ini untuk pertalitnya kosong.
0: Pertalitnya kosong?
1: Iya.
0: Ini baru saja tuh dari pagi ya kira-kira.
1: Nah,
0: ya.
1: Nah itu, kalau dari pantauannya Mas Azril tadi jam 11 lewat 29 menit.
0: Itu kosong di sana ya?
1: Setengah 12 itu kosong.
0: Oke.
1: Ini kalau pertalit sudah kosong, ini bikin panik gak sih?
0: Bikin panik warga sana aja ya, karena nanti harus cari SPBU lain.
1: Karena kalau harga pertama kan juga lumayan.
0: Lumayan, ya. Betul, masih 15-an kayaknya.
1: Iya, masih 15-an. Ya. Jadi kalau SPBU-nya pertalitnya kosong itu, waduh, langsung panik ini, aduh, iya. Beli kemana ya ini?
0: Ke pengecer, mau nggak mau ya?
1: Karena harganya yang paling murah ya pertalit gitu. Dan untuk arus lalu lintas di daerah Suko Mojokerto juga terpantau lengang saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti ya, ini dari video yang diberikan oleh Mas Azril. Selanjutnya dari pantauan trafik dari Pak Riono, ini melakukan perjalanan dari arah Ngurah menuju ke Simpang Limang Gumul. Untuk arus di kondisi Tugu SLG saat ini masih cukup sepi, arus lalu lintas pun masih lancar dan juga lengang, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Kondisi cuaca pun juga cukup terik. Dari arah Kediri menuju ke Kertosono ada Ibu Nunu mengabarkan situasi arus lalu lintas di perempatan Papar saat ini pun juga masih sama, terpantau lancar dan juga cukup lengang, cuaca pun juga sangat terik. Ibu Mila mengabarkan situasi terkini di traffic light PTZ Katang yang dipadati oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2. Terlihat dari CCTV pun juga terpantau sedikit ada kemacetan di beberapa ruas jalur yang dari arah barat ke arah timur ya, itu lumayan padat. Yang ke Pemkab pun juga ada beberapa gitu ya, jadi ada sedikit volume kendaraan yang meningkat. Untuk cuaca pun di daerah Kateng juga terik ya. Pak Jayadi yang berada di Sambir Jopare mengabarkan situasi arus lalu lintas terbilang cukup lancar dan juga terik dari video yang diberikan. Lalu untuk daerah Badas ke arah Pare pun juga dicek dari CCTV, untuk arus lalu lintasnya terpantau aman, lancar, didominasi oleh pengendara roda 2 dan juga cukup lengang ya. Untuk cuaca pun juga terik di daerah Badas Pare. Lalu untuk yang hendak menuju ke Mojoroto dari arah Merican, ini juga terpantau lancar saja, namun ada sedikit peningkatan volume kendaraan gitu. Untuk cuaca pun juga cukup terik, Erika.
0: Terima kasih Himalana Ketibar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seru Cakra untuk stok Pertalite ya di SPBU Suko. Ini tadi kabarnya kosong untuk SPBU di wilayah Anda, bagaimana? Mungkin tadi sempat singgah juga di SPBU, stok dari Pertalite maupun juga BBM subsidi lainnya apakah masih tersedia? Anda yang mungkin berencana mengisi BBM jenis Pertalite di Suko Mojokerto, mungkin bisa cari SPBU lain ya, karena untuk saat ini kabarnya Pertalite kosong. Kemudian antrian kendaraan yang akan mengisi BBM jenis solar cukup panjang di SPBU Suko Mojokerto.

0: Harap hati-hati seluruh jagra yang melintas di depan SPBU Suko Mojokerto karena antrian kendaraan untuk yang akan mengisi BBM jenis solar ya. Ini sampai di pinggir-pinggir jalan. Arus lalu lintas tetap lancar seluruh jagra, di sana tidak sampai padat, tidak sampai ada antrian kendaraan. Harus lalu lintas lancar saja meskipun di pinggir-pinggir jalan itu banyak kendaraan yang mengantri BBM jenis solar di SPBU Suko Mojokerto. SPBU lain bagaimana kabarnya? Seru cakra, bisa Anda sampaikan kepada kami ya. Yang tadi pagi juga sempat belanja, mungkin bisa disampaikan harga bahan pokok atau sembako untuk wilayah Anda, apakah juga masih sama saja seperti itu. Sementara di jalur Gondang ke arah Ngluyu, tadi kabarnya juga wah sudah enak sekali ini untuk kondisi jalannya kan baru ya, seru cakra, jadi mulus. Jangan lupa tetap konsentrasi, takutnya nanti ini ya karena jalannya terlalu mulus sudah enak kita menghiraukan keselamatan. Jadi meleng gitu ya. Jadi tetap hati-hati meskipun kondisi jalan mungkin sudah enak, sudah mulus ya, tetap perhatikan batas kecepatan berkendara. Cek informasi dulu Alvan.
1: Ya, dari Mbak Latifa tadi, perjalanan dari jalur Kertosono ke arah Kediri Kota ini sampai di seputaran Jungbiru, 94 Jungbiru masih lancar. Keempat arahnya dengan dominasi kendaraan pribadi, cukup banyak bus antar kota juga yang menuju ke arah Surabaya. Jadi perlu hati-hati yang melintas di simpang 4 Jungbiru dan sekitarnya untuk di siang hari ini. Lalu dari Pak Hamid di kawasan Sukomoro diinformasikan masih cukup lancar. Arteri yang arah ke Surabaya ini masih normal, tidak ada hambatan. Pak Kotip baru bergabung mengirimkan perjalanan Lengkong ke arah Warujayang. Ini kondisi jalan masih cukup sepi, lengang. Tapi tetap perlu hati-hati, beberapa titik ruas jalan juga bergelombang soalnya. Ini sampai di utaranya Baron sepertinya, jadi jalurnya masih cukup aman, sepi tadi disampaikan. Kemudian Pak Arif dari Pendopo Kabupaten Nganjuk ke arah Warujayang ini bawa bantuan sembako begitu kah? Mungkin akan ada acara dari Pemkab di wilayah Warujayang. Ini masih aman, baru mau berangkat untuk di kawasan Pendopo Kabupaten Nganjuk. Cuaca terlihat cukup cerah, cenderung panas di siang ini. Lalu info lain tadi disampaikan juga oleh Pak Doni di kawasan Mojokerto Kota akan ke arah Surabaya nanti. Ini baru mau berangkat di kawasan Mojokerto Kota, masih aman. Cuaca juga sama, sudah sangat panas di sana.
0: Oke, lanjut ke Ima.
2: Satu informasi kami dapatkan dari Ibu Dina mengabarkan di daerah Kertosono Kota, untuk arus lalu lintas di sana masih terbilang lancar ya di hari Rabu ini, untuk cuaca pun juga terik di sana. Bumia mengabarkan dari arah Baron menuju ke Nganjuk Kota dengan kondisi lalu lintas di jalan raya Nganjuk Kertosono pun juga cukup lancar dan juga lengang. Untuk cuaca juga terlihat sangat cerah ya di video yang diberikan. Selanjutnya, Ibu Linda berada di daerah alun-alun Nganjuk. Ini untuk situasi arus lalu lintas di alun-alun Nganjuk lumayan ramai padat ya Rika. Tadi mungkin juga sempat imbas dari Pak Arif tadi ya, yang bilang bawa bantuan gitu dari wilayah Pendopo ke Warujayang. Jadi di arah Pendopo itu, area Pendopo maksud saya, lumayan ramai dan juga padat ya di daerah alun-alun Nganjuk di pagi siang hari ini maksud saya. Untuk cuaca di sana pun juga terbilang cukup terik ya dari foto yang dibagikan oleh Ibu Linda. Selanjutnya informasi yang diberikan dari Pak Indra berada di area Bundaran Tugu Adipura mengabarkan untuk situasi lalu lintas yang sangat lengang dan cuaca pun juga terik. Bagi seluruh cakra yang hendak menuju ke Nganjuk Kota, tetap hati-hati dan juga waspada karena memang ada beberapa ruas jalur yang ada peningkatan kendaraan begitu ya, peningkatan kendaraan. Selanjutnya ada Pak Rahmat dari arah Prambon hendak ke Pare mengabarkan situasi terkini di area jembatan Papar cukup lancar dan juga

0: Sepi untuk cuaca pun juga terik. Bu Vita sekarang berada di area Prambon. Ini sudah mulai lancar ya untuk arus lalu lintasnya. Namun di arah Warujayeng, beliau melintas di area Warujayeng sekarang. Terpantau sudah mulai ramai ini Erika untuk daerah Warujayeng. Cuaca pun juga sama seperti daerah lain, masih terik. Mas Faik berangkat dari Jogja hendak ke Surabaya melewati jalur tol mengabarkan untuk situasi di exit tol Nganjuk dari arah utara cukup sepi dan juga lancar, cuaca pun juga cerah, Erika.
1: Baik, terima kasih Mas. Sebelumnya ada Alvana Market Keeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Kalau siang seperti ini memang rata-rata kondisi arus lalu lintas lancar ya, seru Cakra, baik di jalur utama maupun juga di jalur dalam kota. Mungkin kalau memang ada kepadatan ya adanya pengalian arus lalu lintas, atau mungkin juga ada kereta api yang melintas, atau mungkin ada kegiatan masyarakat ya yang terselenggara sehingga membuat kondisi arus lalu lintas tersendat. Jadi untuk Anda tetap hati-hati, saat ini melintas di mana, kondisinya seperti apa, kabarkan selalu ya di 0852 9000 1061.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Ngableng Nganjuk.
2: Air terjun di Nganjuk satu ini sangat cocok untuk lokasi berlibur. Suasana keheningan hutan dan suara kicauan burung yang merdu sangat pas untuk lokasi bersantai. Air terjun Ngableng Nganjuk memiliki pesona alam yang masih asri dan jarang diketahui banyak orang. Air terjun Ngableng Nganjuk merupakan sungai yang memiliki undak-undakan, memiliki tingkatan ketinggian bervariasi di setiap undakannya.

0: Blenganju ini memiliki jarak kurang lebih 2 km dari permukiman warga, terletak di Dusun Todowesi, Desa Pulen, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Kita bisa melewati rute Kota Nganjuk, Sukomoro, Gondang, Lengkong, dan Jatikalen. Dari Jatikalen, ikuti terus jalan alternatif ke Jombang hingga sampai Plandaan. Sebelum Polsek Plandaan, ada pertigaan belok kiri mengikuti petunjuk Kecamatan Plandaan. Ikuti terus jalan ini lurus sampai sekitar 10 km. Lalu ikuti jalan poros Desa Kliti hingga ketemu Balai Desa Kliti dan Dusun Tondowesi. Dari sini, selanjutnya kita harus tanya warga ke arah air terjun karena untuk akses jalannya banyak yang bercabang dan masuk hutan. Dan meskipun waktu perjalanan begitu melelahkan, setibanya di air terjun Ngeblenganju, lelah kita akan terbayar lunas dengan pesona alamnya yang sangat indah.
1: Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, seru cakra, para petani di Desa Mabung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk menyiasati biaya pengolahan lahan agar lebih ringan. Mereka mengganti bahan bakar minyak BBM diesel dengan gas LPG 3 kg. LPG 3 kg yang sudah dimodifikasi untuk bahan bakar diesel irigasi dinilai jauh lebih hemat dan efisien dibanding harus mengandalkan BBM jenis Pertalite. Salah satu petani mengaku bahwa penggunaan tabung gas LPG 3 kg pada mesin converter kit modifikasi itu terbukti mampu memangkas pengeluaran harian saat masa tanam dan perawatan tanaman. Selain bahan bakar untuk diesel irigasi, para petani juga menceritakan ketersediaan pupuk subsidi. Biasanya ini bisa membeli pupuk jenis urea melalui kelompok tani setempat. Inovasi pengalian bahan bakar diesel ke gas LPG 3 kg ini diharapkan dapat terus menjadi solusi alternatif bagi para petani di wilayah Nganjuk dalam menghadapi tingginya biaya produksi pertanian sekaligus menjaga produktivitas hasil panen. Saya ke penelpon ya, seru cakra, sudah ada Pak Joko. Selamat siang Pak Joko, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Amerika, saya kembali.
0: Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat-sehat saja nih.
0: Ini sudah di mana Pak?
1: Ini sudah di Ngluyu Pak ini Pak.
0: Oh sudah di Ngluyu. Oh tadi melintas di jalur Gondang Ngluyu itu ya Pak Joko njenengan?
1: Iya, ya, sekarang halus banget.
0: Alhamdulillah. Jangan kenceng-kenceng, tapi kalau sudah halus kayak gitu loh ya, Pak ya.
1: Iya, nyantai-nyantai. Jangan nyantai-nyantai itu, ada dua sepeda motor ya.
0: Oh, banyak ini kendaraan sepeda motor yang melintas ya.
1: Yang kenceng-kenceng juga, karena sekolah itu.
0: Iya, jalannya sudah mulus, akhirnya ini kenceng-kenceng semuanya naik motornya. Iya, ini selain di jalur Gondang Luyu Pak, mungkin ada kewaspadaan atau mungkin juga masih aman dan lancar saja pengalaman perjalanan pulang kali ini, monggo disampaikan.
1: Kalau dari wilayah Gondang Luyu cukup aman. Lebihnya hampir 2 kilo sampai semua itu.
0: Oh.
1: Dari Gondang Luyu
0: 2-3 kiloan ya?
1: Ya, paling 4 hari, 3 hari.
0: Ya.
1: Kalau di wilayah yang saya ngundang Rejoso itu yang paling bergelombang itu di depan. Halo. SMA Gundang itu bergelombang. Jadi tambal aspal.
0: Ditambal aspal? Tidak di aspal ulang ya, jadi hanya ditambal-tambal saja. Oh, di mana Pak lokasinya penambalan itu?
1: Di wilayah depannya Koramil Gundang sama timurnya SMA Gundang itu.
0: Depan Koramil Gundang.
1: Gundang.
0: Sama depan SMA
1: Gundang.
0: SMA Gundang itu ada penambalan jalan. Hari ini Pak ya, masih berlangsung.
1: Sudah hampir 3 hari ini, Pak.
0: Oh, sudah 3 hari ini. Akhirnya bagaimana? Harus lalu lintas, harus gantian gitu atau bagaimana, Pak?
1: Enggak, ya sama-sama berjalan dari timur ke jalan, dari timur. Tapi kan enggak terlalu lebar, enggak kan terlalu lubang-lubang itu sudah yang ayu
0: banget. Kondisinya jadi sempit aja gitu ya, tapi dua arah masih bisa dilalui.
1: Ya betul Mbak, tapi kalau sebagian dari Gondang Ngluyu itu kalau siang ini enggak dikerjakan Mbak, malam kerjakannya.
0: Oh, ini proyeknya malam, kalau jam-jam segini tidak ada?
1: Tidak ada Mbak, jadi malam, mulai jam 7 atau jam berapa itu dari kerjakan itu Mbak.
0: Berarti kalau jam segini masih aman saja ya, tidak ada proyek yang berlangsung.
1: Aman, Mbak. Aman. Sore itu sampai pagi biasanya, Mbak.
0: Sore. Oh, sama Puagi gitu ya.
1: Nggih, Mbak. Jadi berangkat anak sekolah sama dari karyawan pabrik itu sudah enggak ada pengaspalan, Mbak. Jadi biar enggak terlalu penggunaan ribet gitu loh, maksudnya.
0: Nggih, siap. Cuaca bagaimana, Pak Joko?
1: Waduh, panas sekali,
0: Mbak. Rata kayaknya kalau panas ini di mana-mana panas ya, Pak Joko.
1: belum makan siang.
0: Waduh, kok belum makan siang? buruan makan siang, Pak, sudah jam 12 ini.
1: Sebentar lagi, Mbak.
0: Sebentar lagi.
1: Sayur atom yang semua ini.
0: Baik. Terima kasih Pak Joko informasinya, nggih.
1: Injil, Wenan, sama-sama.
0: Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Orang-orang yang bersabar dalam kesempitan termasuk orang yang berbuat kebajikan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Terus kabarkan dengan kami ya, bagaimana kondisi di wilayah Anda hingga siang hari ini. Lepas dari jam 12 siang, Seru Cakra sudah berkendara 3 hingga 4 jam. Jangan lupa istirahat ya. Istirahat dulu saja sebentar, memulihkan energi agar kembali fresh ya, berkendara maupun juga mengemudi bisa konsentrasi. Istirahat di mana? Bisa di pastikan juga Anda sekalian untuk makan siang atau ngopi siang. Kondisinya seperti apa? Kira-kira bisa Anda kabarkan juga dengan kami ya. Sedulur Jagra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli Herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, Herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekali.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 08529001. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Trowulan Mojokerto, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Trowulan Mojokerto. Lokasinya ada di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasarannya dari Balai Desa Jambuwo. Anda bisa ke selatan kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: Baik, Seru Jakra, saya langsung ke penelpon ya. Sudah ditunggu Mas Iwan. Selamat siang Mas Iwan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak.
0: Angge, Mas Iwan, perjalanan dari mana ke mana ini?
1: Dari Kediri mau ke Benowo Surabaya, Mbak. Ini sudah nyampe Minggiran.
0: Minggiran, sudah sampai Minggiran. Minggiran mana, Mas?
1: Pasar Bangsongan ini. Ini sudah sampai Pasar Bangsongan.
0: Oh, bagaimana sepanjang perjalanan Mas Iwan kondisinya?
1: Kondisinya sangat terik sekali.
0: Panas ya. Panas terik. Ini bawa air minum apa enggak, Mas Iwan?
1: Alhamdulillah terkondisikan,
0: terkondisikan
1: semua ini,
0: semuanya. Perbekalan sudah ini ya, full ya, Mas Iwan ya.
1: Sampai AC-nya tidak terjas ini, Pak.
0: Saking panas ya AC yang sudah.
1: Saking panas.
0: Ini tidak terasa, sudah nyala tidak terasa ya. Arus lalu lintas ini juga apakah memanas, Mas Iwan? Maksudnya padat gitu?
1: Arus lalu lintasnya tergolong lengang ini, Pak.
0: Oh, lengang saja. Karena ya panas itu mungkin ya. Jadi pada di rumah aja.
1: Mungkin seperti itu. Hanya orang-orang yang sangat penting sekali yang aja
0: penting.
1: Yang mungkin keluarga.
0: Penting. Lah ya, salah satunya Mas Iwan kan ini penting. Makanya kan berangkat ya siang-siang.
1: Iya, Mbak. Badai ngarit.
0: Jalur arteri saja Mas Iwan atau nanti naik tol di Jombang?
1: Rencananya seperti itu. Rencananya seperti itu, jalur arteri nanti naik tol. Naik tolnya dari Krian.
0: Oh, dari Krian. Saya kira dari Jombang. Iya,
1: yang Krian arah Gresik itu, arah Gresik itu.
0: Oh, naik tolnya nanti ya, di
1: tol,
0: Krian.
1: Tol apa itu namanya? Tol Lebani itu. Tol arah Gresik.
0: Kenapa Krian, kok dari Gresik situ Mas Iwan?
1: Ya enggak apa-apa, biar mengirit aja.
0: Mengirit saja, enggak dari Jombang.
1: Dari Krian, dari Krian. Dari Krian.
0: Biar irit ya, jadi dari kan, Krian saja.
1: Enggak kan. Di tol, di tol apa namanya? Tol apa ini namanya ya ini ya? Tol panjang Jawa ini kan sebetulnya tidak menghemat, tapi mempercepat.
0: Mempercepat, iya. Kalau biaya ya tetap ini ya. Tinggi, betul. Oke, baik. Ini terima kasih Mas Iwan, informasinya nge.
1: Terima kasih, Mbak.
0: Iya, sama-sama. Salam sehat. Assalamualaikum. Baru saja ada Mas Iwan ya, perjalanan dari Kediri menuju ke wilayah Surabaya.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Cuaca panas sekali ya Seru Cakra untuk hari ini. Wilayah Kediri ini cukup terik untuk cuacanya. Jadi jangan lupa banyakin minum air putih ya Seru Cakra, agar tubuh tetap terhidrasi. Jangan sampai nunggu dehidrasi baru minum. Jadi pastikan tubuh terhidrasi dengan minum air putih yang banyak. Kurang-kurangin yang manis ya. Gak apa-apa sesekali yang manis, cuma jangan sering-sering. Karena juga dampaknya ya, dampak panjang dari kebanyakan minum yang manis ini juga tidak bagus bagi tubuh kita. Untuk Anda saat ini ada rencana agenda perjalanan kemana Seru Cakra, bisa Anda sampaikan kepada kami di 0852 9001061.
2: Yang terbaru di Radio Cakra Krishna, kini Anda bisa dapatkan berbagai informasi lengkap soal dunia pertanian. Bersama narasumber dan praktisi pertanian yang berpengalaman. Spesial untuk Sedulur Cakra, program terbaru dari Radio Cakra Krisna. Cakra sedulur petani. Anda bisa ikut berdiskusi, bertanya, berbagi pengalaman seputar dunia pertanian. Pada hari Sabtu, jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Cakra Krisna FM. Bisa Anda simak melalui radio atau streaming online. Untuk bergabung, Anda bisa melalui telepon atau WA di 0852 9000 1061.

0: Seru Jakra nih, tadi kami juga terima informasi ya, depan Koramil Gondang dan juga SMA Gondang ketika malam hari itu ada proses penambalan jalan. Jadi hati-hati untuk Anda yang mungkin melintas di depan Koramil Gondang maupun juga SMA Gondang di malam hari ataupun di pagi. Pagi kadang juga ada, Seru Jakra. Meskipun ada penambalan jalan di sana, tapi harus melintas bisa dilalui dua arah ya. Hanya saja ini agak sempit ya, biasanya lebar, tapi karena ada material proyek penambalan jalan, alat-alat yang ada di lokasi membuat jalur di depan Koramil Gondang maupun juga SMA Gondang ini agak lebih sempit dari biasanya. Tetap hati-hati dan juga waspada ya. Anda melintas di mana, kemudian menjumpai kewaspadaan apa saja, bisa Anda kabarkan terus dengan kami di 0852 9001061. Seru Jakra di sambungan lain telepon ya. Kami sudah tersambung dengan Bapak Samsudin. Beliau merupakan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Kabupaten Nganjuk terkait adanya giat yang dilakukan Bupati Nganjuk Kang Marhen untuk hari ini. Selamat siang Bapak Samsudin.
1: Selamat siang Mbak.
0: Bapak Samsudin, ini tadi ada giat apa saja yang dilaksanakan oleh Bupati Nganjuk Kang Marhen Jumadi? Bisa disampaikan Bapak, monggo.
1: Terima kasih Mbak, undangan ini tadi bersamaan dengan beberapa giat yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk. Yang pertama tadi sebenarnya kita ada di mana itu, di Rumah Sakit Umum Kertosono. Namun demikian, ya, ini tadi juga ada penyerahan bantuan asistensi rehabilitasi sosial atau atensi pemenuhan hidup layak bagi disabilitas, alat bantu bagi disabilitas, bertempat di pendopo KRT Sosro Kusumo. Tadi sudah, terus berikutnya kita bergeser di panen raya Mbak, panen raya untuk bawang merah, tepatnya di Dusun Bulu, Desa Mojorembun, Kecamatan Rejoso, dihadiri oleh Bapak Bupati. Lahan demplot Trichoderma planteria itu kerjasama dengan Civitas Akademika dari IPB Mbak, dari risetnya IPB. Demplot untuk demplotnya untuk apa itu, sejenis mikroba yang digunakan untuk bisa menyuburkan kadar pH tanah juga. Terus efeknya bagi yang demplot itu antara yang tidak pakai Trichoderma planteria itu dengan yang pakai, akhirnya kan dibandingkan. Ketika panen di situ tadi dilihat oleh Pak Bupati ada sampelnya, nanti akan saya kirim juga, yang pakai itu ternyata hasilnya lebih merah, lebih besar, terus daunnya lebih lebat dan aman. Nah, karena pupuk ini tidak menggunakan bahan kimia, tapi namun demikian tadi Bapak Bupati juga masih produksinya masih berada di risetnya IPB. Namun demikian awalnya dari sini dibawa ke sana untuk disterilisasikan, terus berikutnya dibawa ke sini. Harapannya ini juga mengurangi dari pupuk kimia. Dengan ini akan berpengaruh juga, harapannya tadi sebelum bawang merah itu juga disarankan oleh IPB bahwa yang saat ini lagi ngetren kan kedelai, ada kedelai gerobokan, wilis, yang kemarin untuk kodairal itu kan kualitas atau varietas gerobokan. Yang saat ini adalah maunya dikasih yang namanya nanti juga edamame dan seterusnya, itu nilai jualnya kan lebih tinggi dan familiar di supermarket juga gitu, maunya demikian. Kurang lebih juga gitu. Ada yang pertama ada arahan dari panitia dari IPB untuk penelitinya, terus Bapak Bupati juga menyampaikan sambutan, terus dilanjutkan kita menuju ke tempat panennya, langsung menuju ke tempat panen, langsung jebol brambang Mbak, mencabut bawang merah. juga bersama-sama tadi.
0: Ini untuk hasil panen raya bawang merah di wilayah Rejoso bagaimana, Pak Samsudin? Untuk
1: luar biasa, Pak. Kali tadi ini juga varietasnya Thailand Tajuk itu juga bagus. Harganya yang harganya saat ini agak kurang bersahabat, kan gitu. Yang varietas Thailand Super itu ya di antara 16 sampai 18, tapi yang biasa ya 12-13 itu. Andai kata tadi sempat berbincang dengan petaninya, andai kata ini 30, Pak, beli Pajero semua. Diketawain sama Pak Bati. Tapi sudah ada harapan untuk Pak Bati juga menyampaikan di Menteri Pertanian juga. Mungkin kan ini ada karena panen raya, mungkin tadi disebutkan bahwa dari hukum ekonomi juga harus kita apa ini kita terapkan, bahwa permintaan ketika banyak itu harga turun, kalau permintaan banyak barang tidak ada itu akan naik. Nah, tadi disampaikan urut-urutannya dari Wilangan, Bagor, Rejoso, Gondang atau Sukomoro supaya tidak berbarengan. Karena ini saat ini Brebes juga panen raya, Mbak.
0: Jadi turun harganya, stoknya banyak ya, Pak Samsudin.
1: Betul.
0: Melimpah. Itu membuat harga apa namanya di tingkat petani agak turun untuk beberapa hari terakhir ini. Baik. Ini ya, acaranya berarti sudah selesai, Pak, untuk panen raya?
1: Sudah selesai. Saat ini tadi saya mengirimkan rombongan berada nyampe di Pasar Kerep, dan saat ini sudah berada di Pendopo KRT Sosro Kusumo juga sudah di ruang kerja Bupati. Begitu, Mbak.
0: Baik, jadi lancar untuk rangkaian kegiatan hari ini nggih, Bapak Samsudin. Betul. Alhamdulillah.
1: Aman.
0: Aman saja. Baik, terima kasih Bapak Samsudin. Selamat melanjutkan tugas kembali. Semoga saya selalu, Bapak. Assalamualaikum.
1: Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja tersambung dengan Bapak Samsudin, beliau merupakan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Kabupaten Nganjuk terkait dengan giat yang dilakukan oleh Bupati Nganjuk Karmahen Jumadi di hari ini, Rabu 12 Agustus 2026.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
2: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
1: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Ya seru Cakra, jadi ini tadi ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Bupati Nganjuk Karma Herin Jumadi disampaikan oleh Bapak Samsudin selaku Kabid Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Nganjuk. Ada 3 lokasi yang didatangi untuk agenda giat hari ini, di RSUD Kertosono, kemudian di Pendopo Kabupaten Nganjuk penyerahan bantuan atensi bagi disabilitas, kemudian juga untuk panen raya bawang merah di wilayah Rejoso Nganjuk. Alhamdulillah ini acara di 3 lokasi tersebut berjalan dengan lancar ya hingga siang hari ini. Mungkin ada juga wilayah Rejoso tadi sempat ikut hadir di panen raya bawang merah di sana, Seru Jakra. Tepatnya tadi Mojorembun ya, Mojorembun Rejoso Nganjuk. Bisa disampaikan kepada kami di 0852 9001061. Ke gatekeeper Ima,
1: Mas Azril tadi di jam 12:03 itu mengirimkan video di wilayah hutan Kabupaten Mojokerto Jawa Timur. Sudah sampai hutan ya ini.
0: Sudah sampai hutan. Iya, ini berarti Mas Azril di tengah hutan gitu ya.
1: Di tengah hutan untuk masih ada sinyal ya, jadi bisa mengabarkan kepada kami. Untuk arusnya di tengah hutan ini juga lengang saja ya pastinya, apalagi di siang sepi hari ya.
0: Siang sepi hari sekali. Sepi. Tapi hati-hati loh, nanti tiba-tiba ada orang nyebrang loh Mas.
1: Nah itu, kita nggak fokus, jalannya pun terlihat sangat mulus ini Rika.
0: Mulus, sepi.
1: Betul, mulus, sepi, tidak ada hambatan gitu ya. Jadi malah diperhatikan dengan saksama.
0: Harus
1: ya,
0: konsentrasi
1: nanti,
0: ya.
1: Takutnya nanti hilang fokus, ngeblank, taunya ada motor ataupun
0: bahaya.
1: Ataupun orang yang nyebrang gitu, aduh.
0: Secara tiba-tiba mengagetkan toh.
1: Betul sekali. Selanjutnya dari Mas Kopeng mengabarkan di wilayah SPBU Pare, depannya terminal itu untuk semua BBM tersedia, Erika.
0: Oh, semua BBM tersedia. Iya. Jadi tidak ada yang kosong ya.
1: Tidak ada. Masih aman semuanya, dari Pertalite, Pertamax, Biosolar ataupun Solar, semuanya aman tersedia. Dan untuk arus lalu lintas di daerah SPBU Pare pun dikabarkan juga lumayan lancar, namun masih tetap ramai ya di wilayah Pare untuk cuaca panas terik gitu, kata Mas Kopeng dari video yang dibagikan tadi sekitar pukul jam 12:21. Dan beliau juga bilang, Erika ini lagunya pas sekali ini ya, di cuaca panas ini diputarkan lagu Mangu ya.
0: Oh
1: tadi.
0: Oh iya, Mangu. Tapi ini versinya agak bersemangat ya.
1: Nah, jadi orang-orang pun juga siang hari ini lebih bersemangat untuk aktivitasnya ya. Karena emang kalau siang-siang hari ini juga lumayan mengantuk ya. Ini saya saja sudah ngantuk ini. Jadi diputarkan yang ngebeatnya itu kayak rock-rock itu malah tambah semangat ya untuk menjalankan aktivitas di hari ini. Selanjutnya informasi yang kami dapatkan dari wilayah Blitar, ada perbaikan jalan ya di wilayah Karangrejo Garum Kabupaten Blitar yang dimulai pada hari ini 12 Agustus 2026, untuk tepatnya ini di depan SMPN 2 Garum. Jadi bagi pengendara yang hendak melintas diharapkan untuk berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan. Untuk jalan ini diberlakukan bergantian begitu, karena hanya satu jalur saja yang sedang dibenarkan begitu ya, sedang ada perbaikan jalan. Mungkin ini bergantian juga untuk perbaikan jalannya. Nanti kalau sudah yang di jalur barat akan diganti ke jalur timur begitu. Untuk informasi yang kami himpun. Untuk selanjutnya informasi dari Bu Vita berada di daerah Prambon hendak ke Huarucayeng, mengabarkan kondisi arus lalu lintas di daerah Prambon terpantau ramai lancar, cuaca juga terik. Erika.
0: Terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi ceria menyediakan belajar dengan mobil metik dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Ya, Seru Cakra, kali ini informasi dari wilayah Gresik ya. Para petani di Kabupaten Gresik menghadapi persoalan yang berulang di setiap pergantian musim. Saat musim penghujan, lahan pertanian ini kerap terendam banjir. Namun ketika kemarau, ini justru harus berhadapan dengan

Menghadapi petani berbeda ketika musim berganti. Saat musim hujan turun, intensitas hujannya tinggi, air justru melimpah, membuat sawah terendam banjir. Namun, ini kalau musim kemarau yang nggak ada air seperti itu. Kondisi itu membuat petani harus menyesuaikan pola tanam. Tanaman jagung masih bisa ditanam di tengah musim kondisi lahan yang minim air. Namun untuk padi, kebutuhan air jauh lebih besar sehingga sulit dilakukan ketika sawah mengalami kekeringan. Tanaman padi butuh pengairan secara rutin. Setidaknya dalam waktu sekitar 1 minggu, sawah harus kembali mendapatkan pasokan air. Bagi petani, kondisi tersebut menjadi dilema tersendiri. Ketika air melimpah pada musim hujan, lahan terancam banjir. Sebaliknya, ketika musim kemarau, sumber air untuk pertanian ini justru menghilang. Kekeringan yang berlangsung hampir 2 bulan membuat petani tidak bisa leluasa menanam padi. Mereka terpaksa mempertimbangkan tanaman yang lebih mampu bertahan dengan ketersediaan air yang terbatas. Persoalan ini menjadi gambaran tantangan sektor pertanian di wilayah Gresik. Petani tidak hanya membutuhkan air ketika kemarau, tetapi juga membutuhkan pengelolaan air yang mampu mengantisipasi kelebihan air saat musim hujan, agar persoalan banjir dan juga keringan tidak terus berkurang. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi website kami ya, Seru Cakra di cakrakrisna.com.

0: Kalau ngantuk istirahat dulu sebentar, seru cakra, jangan dipaksakan ya. Ini biasanya kalau jam-jam segini memang waktunya istirahat ya. Perkantoran biasa istirahat itu jam 12 sampai jam 1 atau bahkan jam 11 gitu ya. Lebih cepat, jam 11 sampai jam 1, jadi beda-beda. Tapi kalau masih jam 12-an seperti ini, waktunya istirahat, makan siang ya. Anda sudah makan siang atau belum kira-kira? Makan siangnya apa? Seru cakra untuk hari ini. Menunya sangat menarikkah? Sudah diidam-idamkan sedari pagi? Atau ini tadi memang dadaan lagi pengen makan itu ya? Ya udah akhirnya cari itu aja atau yang ada aja. Bisa Anda sampaikan ya agar jadi referensi untuk seru cakra lainnya. Masih bingung mungkin cari makan siang apa ini ya? Enaknya makan siang apa kalau panas-panas seperti ini? Yang berkuah panas atau yang yang ledok gitu ya? Seperti mungkin nasi padang yang bumbunya banyak ya, bersantan gitu, seru cakra. Pasti seleranya kan beda-beda seperti itu. Bisa Anda sampaikan kepada kami seru cakra di 0852 9001061. Ke gatekeeper Rima.
1: Pak Riono ini mengabarkan situasi di wilayah Pujon ini panas gitu. Masih tetap stay tune juga di 106,1 ini ya. Waduh, di Pujon panas ini untuk suhunya berapa derajat ini? Biasanya kalau Pujon panas itu paling cuma 25-24.
0: Panasnya berapa derajat? Beda kalau di sini pasti sampai 34.
1: Betul, di sini 33-34. Tapi di Pujon itu panasnya panas-panas sejuk gitu ya?
0: Iya, panas dingin.
1: Iya, nggak terlalu sepanas Nganjuk ya.
0: Iya,
1: ini
0: betul.
1: Nganjuk itu panasnya sama angin soalnya. Panas angin gitu ya.
0: Panas dan berangin. Jadi ada sejuk-sejuknya ya.
1: Sejuk panas tapi ini.
0: Sejuk ya, panas bener, debu betul juga bertebaran.
1: Selanjutnya informasi yang kami terima dari pemerintah Kabupaten Nganjuk bahwasanya untuk himbauan ya dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, untuk yang akan ataupun sudah memasang dekorasi umbul-umbul, poster, spanduk, baliho, ataupun hiasan lainnya di lingkungan secara serentak sudah dari tanggal 1 kemarin ya sampai dengan tanggal 31 Agustus. Jadi dicopotnya nanti 31 Agustus dulu ya, jangan keburu dicopot pada tanggal 18 sudah dicopot.
0: Nah, sampai 1 bulan full ya.
1: Sampai 1 bulan full sampai tanggal 31 Agustus 2026 baru dicopot untuk dekorasi, umbul-umbul dan lain sebagainya. Lalu di tanggal 17 Agustus 2026 pukul 10 lewat 17 menit pagi ya sampai dengan jam 10 lewat 20 menit selama 3 menit itu menghentikan semua kegiatan. Berdiri tegap saat lagu Kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan secara serentak di berbagai lokasi dan daerah untuk menghormati peringatan detik-detik proklamasi. Pengecualian menghentikan aktivitas sejenak berlaku bagi setiap orang dengan aktivitas yang berpotensi membahayakan diri dan orang lain apabila dihentikan. Mungkin dari pihak ambulans ataupun damkar begitu ya, yang sedang melaksanakan tugasnya. Nah, itu pengecualian begitu. Tapi untuk yang lain, jam 10 lewat 17 sampai jam 10 lewat 20 selama 3 menit harus menghentikan semua kegiatannya untuk memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan RI. Selanjutnya mengimplementasi secara maksimal logo dan juga desain peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memasang dan mengibarkan bendera merah putih secara serentak di lingkungan masing-masing hingga tanggal 31 Agustus 2026. Dan juga diharapkan untuk dinas lembaga pemerintah ataupun swasta, BUMD, PTN, PTS agar menyelenggarakan upacara bendera di lingkungan masing-masing pada tanggal 17 Agustus 2026 tepat pada pukul 7 pagi, Erika.
0: Baik, terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru cakra informasi yang sudah kami terima sedari pagi hingga siang hari ini bisa Anda cek ulang ya melalui akun Facebook Cakra Krishna maupun juga website kami cakrakrishna.com.
2: Ayo kuliner Radio Cakra Krishna.
4: Siapa bilang Malang hanya terkenal dengan baksonya yang enak? Malang juga punya menu kuliner lain yang tidak kalah enak. Ya, namanya orem-orem. Saya sedang menikmati orem-orem, kuliner khas Malang yang berbahan dasar irisan tempe dan lontong atau ketupat. Malang terkenal dengan tempenya, jadi tidak heran kalau orem-orem menjadi favorit warga Malang yang hampir setiap hari menyantap makanan berbahan tempe. Orem-orem memiliki kuah santan yang sangat gurih dan nikmat. Ada toge, lengkap dengan irisan daging ayam juga. Saya paling senang menambahkan kecap dan sambal yang disediakan. Rasanya, lebih nikmat dan pas. Tidak perlu khawatir soal porsi. Orem-orem ini sangat mengenyangkan. Orem-orem memang tidak banyak yang tahu, karena hanya bisa ditemukan di Malang saja. Nah, jika sedulur Cakra sedang berwisata atau berkunjung ke Malang, jangan sampai melewatkan dan mencicip orem-orem ya. Orem-orem akan terasa lebih nikmat jika disantap dengan telur asin dan mendol. Juga bisa menikmati orem-orem sambil ditemani berbagai varian kerupuk. Dulunya, orem-orem hanya disajikan pada saat acara khusus, seperti hajatan atau syukuran saja. Namun, karena memang kuliner yang satu ini digemari masyarakat, akhirnya sekitar tahun 80-an, orem-orem mulai dijual di warung atau kios kaki lima.
2: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk saut tubuh Anda.

Ya, seru cakra arus lalu lintas di wilayah Warujaya Nganjuk, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk ditutup sementara mulai jam 1 siang nanti ya. Penutupan dilakukan untuk mendukung pelaksanaan karnaval tingkat TK dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kapolsek Warujaya yang Polres Nganjuk, Kompol Ahmad Junaidi menyampaikan penutupan dilakukan karena karnaval ini menggunakan ruas jalan utama Warujayeng. Rekayasa lalu lintas diterapkan untuk mengantisipasi kepadatan dan juga menjaga keselamatan peserta maupun juga pengguna jalan. Untuk kendaraan besar, khususnya kendaraan sumbu 3, polisi mengarahkan arus lalu lintas dari Jetis ke arah barat. Kendaraan kemudian dapat melanjutkan perjalanan melalui Patian dan juga Loceret. Sementara kendaraan yang menuju arah Surabaya dapat melanjutkan melalui Watu Dandang, Kelutan, Papar hingga akses Mengkreng. Kompol Ahmad Junaidi juga mengingatkan pengguna jalan agar menghindari kawasan Warujayeng selama pelaksanaan karnaval dan memilih jalur alternatif. Masyarakat diminta untuk mengatur perjalanan lebih awal agar tidak terjebak penutupan maupun kepadatan lalu lintas. Penutupan diperkirakan berlangsung hingga jam 4 sore atau menyesuaikan kondisi dan selesainya kegiatan. Harap diperhatikan ya untuk seru cakra yang berencana melintas di Jalan Raya Warujaya Nganjuk karena akan ada penutupan sementara adanya karnaval di wilayah Warujaya Nganjuk. Baik seru cakra, saya Rika bergeser ke Gatekeeper. Selamat siang, sehat selalu.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saudara-saudaraku adalah mereka yang belum pernah melihatku, tetapi mereka beriman kepadaku dan mereka mencintaiku melebihi anak dan orang tua mereka. Mereka itu adalah saudara-saudara dan mereka bersama denganku." Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih kami tunggu juga Studio Cakra update informasi terbaru dari Anda seputar perjalanan Anda di hari ini. Dan kali ini yang menemani kalian semua adalah saya, Imalana, di ruang gatekeeper. Kali ini lumayan lama ya. Ini ada Erika Dwi, ada Angga Sandi, Intan Anggraini, dan juga Danti Danila yang siap untuk menerima informasi dari Anda di hari ini. Kirimkan foto ataupun video di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum, nama saya Supriyadi. Alamat Dusun Bontoro, RT1 RW1 Desa Watu Dandang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya saya menderita sakit prostat sudah hampir setengah tahun ini. Saya merasa pinggang saya belakang itu sakit, nyeri di atas perut depan bawah kanan itu terasa nyeri. Buang air kecil tersendat-sendat dan sering melakukan buang air kecil. Semalamnya itu bisa 7 kali, 8 kali sampai tidak bisa tidur. Namun setelah konsumsi Naria Gester maupun Naria CA ini, alhamdulillah pipis pun lancar, tidak tersendat-sendat. Hingga semalam itu hanya 2 kali. Cara minum sebelum makan, diteteskan 5 tetesan, satunya juga 5 tetesan, dicampur air putih, diminum sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Reaksinya setelah konsumsi itu, saya merasakan sakit pinggang tidak ada, nyeri yang di depan perut belakangan tidak ada, pipis lancar. Ini saya ini alhamdulillah merasa nyaman, segar, rasa sakit-sakit tidak ada. Herbal Naria obat pilihan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Dan buat sedulur Cakra yang berada di wilayah Huates dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Wiata Herbal Naria Huates Kediri, tepatnya di Ruko Merah Bondo Huates, Jalan Raya Kediri Huates, Desa Huates, Kecamatan Huates, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Koramil Huates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter. Lalu dari SPBU Bondo Huates ke timur kurang lebih 300 meter, tepatnya di selatan jalan.

0: ke gatekeeper Erika, silahkan.
1: Ini tadi aku ngeresi juga masih pantau Radio Cakra Krisna ya.
0: Oke.
1: Okay. Ini menyapa selamat siang.
0: Selamat siang juga aku.
1: Selamat siang juga aku. Ini bisa disampaikan aku kondisi di sana seperti apa? Tadi pagi kan katanya aman tuh ya. Nah, untuk siang hari ini bagaimana? Apakah juga masih aman saja aku? Ini pantau terus berarti ya.
0: Betul,
1: ini hafal ya, berarti aku ini tadi yang siaran siapa saja. Cuman dua orang ya.
0: Cewek-cewek lagi.
1: Cewek-cewek betul. Ada Alvan ya.
0: Oh iya, betul.
1: Ini di gatekeeper. Ada suaranya ya. Ini aku ngerasa mengetik. Jadi ambil HP lagi, kemudian nanti chat lagi. Aman, masih kondusif gitu nanti ya. Terima kasih aku sudah setia pantau Radio Cakra Krisna ya. Kemudian nih tadi saya terima informasi juga disampaikan oleh Bapak Ihsan melintas di sekitar Stadion Nganjuk Lada Nganjuk. Okay. Kondisi arus lalu lintas untuk siang hari ini kabarnya juga tidak ada hambatan, dua arah masih lancar saja. Di Jalan Raya Cermeng Gresik lumayan padat ini. Kabar dari Mas Azril ya, sudah berada di wilayah Gresik, Cermeng Gresik. Lumayan padat, cuacanya 33 derajat.
0: Waduh, lumayan panas ini.
1: Lumayan panas. Ini tadi kan kabar ini ya, terakhir melintas di kawasan hutan.
0: Oh iya betul, di hutan. Sekarang sudah keluar dari hutan ya.
1: Sekarang
0: ini
1: sudah keluar dari hutan menemui keramaian. Kepadatan.
0: Iya, disambut macet ini ya.
1: Perasaan tadi di hutan sepi, ini di Jalan Raya Cermeng Gresik padat sekali. Jadi harap hati-hati. Cuaca di sana terpantau di apa namanya? Handphone Mas Azril kayaknya 33 derajat.
0: Waduh,
1: ya.
0: Lumayan panas.
1: Lumayan,
0: ya ini.
1: Lumayan panas. Dari video pun terlihat kok ini triknya panas matahari ini sangat luar biasa ya. Minum air jangan lupa Mas Azril, atau mungkin minum es tehnya, jangan sampai ketinggalan. Tapi kalau ketinggalan nanti di depan pasti ada yang jual lagi kok ya.
0: Es teh.
1: Tapi
0: ya?
1: Ini bingung parkirnya Mas Azril itu pasti bingung parkirnya.
0: Soalnya Mas Azril bawa kendaraan besar.
1: Bawa kendaraan besar. Kalau kendaraannya sepeda motor kecil mah gampang ini.
0: Betul.
1: Tapi kalau bawa kendaraan besar seperti ini agak susah ya.
0: Iya.
1: Agak susah. Jadi mungkin pedagang banyak, cuman tempat parkirnya yang yang pas itu tidak banyak.
0: Betul.
1: Sehingga kan kadang Mas Azril dan juga Mas Kopeng itu punya ini.
0: Apa ini?
1: Langganan.
0: Iya, yang
1: selain
0: yang jalurnya itu enak buat parkir ya.
1: Betul. Selain apa namanya? Untuk esnya enak, tapi juga tempat parkirnya ada seperti itu.
0: Enak juga.
1: Enak juga. Jadi sudah ada apa namanya? Langganan masing-masing gitu
0: betul.
1: Ya. Kemudian nih tadi satu lagi informasi disampaikan oleh Bapak Samsul, ini tadi melintas di hutan Saradan Madiun ya, dari wilayah Wilangan menuju ke Madiun Kota. Kondisi arus lalu lintas untuk siang hari ini juga aman saja, tidak ada hambatan ya, cuacanya pun cerah. Agung Resi, Brebek cuacanya cerah. Panas pol bahkan ya, tidak bersahabat.
0: Oh, malah nggak bersahabat ini ya panas.
1: Biasanya
0: itu.
1: Ini ya Pak, cuaca bersahabat gitu ya. Tapi kali ini cuaca tidak bersahabat.
0: Saking panasnya begini.
1: Karena panas ya, bukan karena hujan badai lintar, tapi karena panas.
0: Iya, panas gitu.
1: Kali ini tidak bersahabat karena panas sekali di wilayah Brebek. Tidak berangin ini Akung. Biasanya kalau siang seperti ini angin, habis makan siang kemudian ngantuk, tidur
0: kena
1: ya.
0: Kena semilir
1: tidur
0: angin.
1: Siang, betul, kena semilir angin jadi ini ya, tidurnya lebih nyenyak ya. Itu kalau kena angin, kalau enggak kena angin ya gerah.
0: Betul.
1: Kalau enggak kena angin gerah. Pak Ribowo tadi juga sudah bergabung mengabarkan sungai di Desa Keret, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo. Masih ada airnya?
0: Oh gitu, alhamdulillah,
1: alhamdulillah. Ya. Ini berarti buat irigasi kan ya. Bisa ini Mas Ihan ya, buat petani di sana ya. Ini masih aman saja karena masa ada airnya, belum yang kering gitu ya. Kadang kan sampai kering, sampai tidak ada airnya, betul-betul tidak ada airnya gitu ya di musim kemarau. Sampahnya juga tidak ada.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Rumput alang-alang ini di atas pelengsengan juga sudah dibersihkan.
0: Okay.
1: Jadi bersih ya di sungai yang ada di Desa Keret, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo. Cuacanya panas nampol.
0: Waduh, sampai nampol-nampol.
1: Biasanya kepedes nampol, kalau ini panas nampol. Bener, panas nampol. Oh, iya. Kata Pak Ari. Informasi hari ini ya yang bisa disampaikan, belum bisa on air untuk sementara waktu.
0: Lanjut ke Angga, silakan.
2: Informasi masuk perjalanan dari Pak Kuncoro mengabarkan kondisi arus lalu lintas di wilayah Bager Nganjuk menuju ke Sukomoro. Arus lalu lintas ramai lancar, dominasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 4, dan cuaca cukup terik pada siang hari ini. Lalu ada Mbak Dinda Maharani, ini dari Nganjuk menuju Jombang melalui jalur alternatif Lengkong. Arus lalu lintas ramai lancar, tidak ada kepadatan di kawasan tersebut dan juga didominasi oleh kendaraan roda 2. Lalu ada Mas Reza menginformasikan kondisi arus lalu lintas di kawasan Baron Nganjuk. Arus lalu lintas ramai lancar di kedua arah, cuaca cukup cerah pada siang hari ini. Lalu ada Pak Marzuki, perjalanan dari Surabaya menuju Nganjuk melalui jalur arteri saat ini sudah berada di kawasan Bandar Kedung Mulyo. Arus lalu lintas ramai lancar, tidak ada kepadatan dan didominasi oleh kendaraan besar. Intan.
0: Terima kasih Aga Sandi. Sebelumnya ada Erika Dewi, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Joni, mau kemana?
6: Mau beli herbal Naria nih.
5: Emang siapa yang sakit?
6: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
5: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
6: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
5: Nitip sekali.

0: Sudut cakral masyarakat yang mungkin akan melintas di wilayah Warujayeng atau yang sudah melintas ini ya di wilayah Warujayeng, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk perlu memperhatikan adanya penutupan arus lalu lintas di siang hari ini. Tepatnya pada pukul 1 siang tadi ya sudah dimulai untuk penutupan jalannya yang dikarenakan adanya pawai karnaval. Tingkat Taman Kanak-kanak yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selama kegiatan berlangsung, arus kendaraan di jalur yang menjadi rute pawai akan ditutup sementara untuk memberikan ruang bagi para peserta karnaval sekaligus menjaga keamanan dan keselamatan peserta maupun masyarakat yang menyaksikan. Petugas kepolisian disiagakan juga ya untuk melakukan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas. Pengendara yang hendak melintas di kawasan Warujayeng diimbau untuk mengikuti arahan petugas serta menyesuaikan perjalanan dengan kondisi di lapangan. Seluruh cakra bagi masyarakat yang tidak memiliki keperluan mendesak di sekitar lokasi kegiatan, sebaiknya untuk memilih jalur alternatif saja untuk menghindari kepadatan selama pawai berlangsung. Penutupan arus ini akan bersifat sementara dan akan kembali dibuka setelah seluruh rangkaian pawai selesai serta kondisi lalu lintas dinyatakan aman dan memungkinkan untuk kembali dilalui oleh para pengendara. Menit ke-23 lepas dari jam 1 siang, kita update informasi ke ruang gatekeeper. Intan, silakan.
1: Nah, hari ini ya ternyata juga ada kegiatan karnaval di Warujayeng Nganjuk.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, TK ini ya.
1: TK ini, waduh, anak kici-kici ya.
0: Ini yang katanya Pak Kapolsek tadi yang karnaval bukan anaknya, ibunya ini.
1: Ibunya, betul. Soalnya anaknya tantrum, gak mau jalan, jadinya ibunya aja yang jalan, digendong. Biasanya kan pengalaman dari beberapa daerah yang TK kan seperti itu ya. Jadi memang, waduh, ini yang tampil orang tuanya. Biasanya orang tuanya juga dananya juga agak wow gitu lah ya. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Yusnandar. Perjalanan sudah sampai di Simpang 4 Kertosono arah ke Jombang. Diinformasikan lalu lintas juga masih aman dan lancar saja. Cuaca untuk siang kali ini cukup terik dan panas, Ima.
0: Terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, ke penelpon kali ini sudah ada yang bergabung ya dari Pak Suyut di wilayah Jombang ini. Selamat siang Pak Suyut.
3: Selamat siang Mbak Ima. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suyut di mana ini Pak Suyut?
3: Saya tadi perjalanan dari Samben mau menuju ke Mojokerto Kota. Cuman tadi saya kan mau ambil STNK di Samsat Peterongan situ ya. Lewat Cimombito, flyover Peterongan, langsung masuk bypass Mojoagung. Aman, lancar.
0: Oke.
3: Cuman dari keluar bypass Mojoagung banyak truk, Mbak.
0: Truk bermuatan tebu kah atau?
3: Ya, ada yang bermuatan tebu, ada yang material.
0: Tapi nggak sampai macet kan, Pak Suyut?
3: Nggak sampai. Nggak sampai. Pokoknya terowulan gitu banyak truk, Mbak. Ya. Sekarang posisi saya sudah nyampe di Soko, mau ke Mojokerto Kota cari seperti Pate Huis.
0: Jadi masih aman saja, namun banyak truk-truk bermuatan berat gitu ya, Pak Suyut ya?
3: Iya, Mbak Ima.
0: Tapi nggak ada kewaspadaan kan, Pak Suyut? Kayak perbaikan jalan atau pembuatan gorong-gorong di sekitar sana nggak ada ya?
3: Tidak ada. Sementara Mbak Ima aman.
0: Oke. Ya. Untuk aktivitas kegiatan masyarakat ada nggak Pak di sana?
3: Ini terpantau kayaknya nggak ada ya. Nggak tahu kalau nanti sore.
0: Oke. Untuk di wilayah Pak Suyut sendiri ini ada nggak nih kegiatan masyarakat ini? Kayak gerak jalan atau karnaval gitu, Pak?
3: Ini belum ada, Mungkin minggu gerak jalan antar sekolah itu.
0: Oh, ada. Gitu. Biasanya kan emang Agustusan banyak gerak jalan ya, Pak ya?
3: Ya, biasanya dua hari, Mbak. Yang pertama itu anak sekolah itu, yang kedua nanti
0: yang umum ya.
3: Kayak, ya, siap.
0: Oh, gitu. Oke, siap Pak Suyut. Terima kasih banyak untuk update informasinya ya.
3: Ya, siap. Selamat Mbak Ima. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Pak Suyut tadi menginformasikan di arah Samben menuju ke Mojokerto Kota di area Peterongan ini lewat bypass Nganjuk ya. Untuk keluar bypass Nganjuknya tadi sedikit terjadi kemacetan dan juga bukan kemacetan sih, lebih ke padat karena banyak sekali truk bermuatan berat yang melintas di area sana. Karena memang untuk di bulan-bulan seperti ini, hari-hari di bulan Agustus ini banyak ada karnaval, gerak jalan. Jadi mungkin para pengemudi truk bermuatan berat itu lebih memilih lewat jalur tol daripada jalur arteri begitu ya. Akhirnya untuk yang di exit tol itu banyak terjadi kepadatan untuk truk bermuatan berat. Jadi buat Suhu Cakra yang akan melintas di wilayah tol, hati-hati di jalan, tingkatkan kewaspadaan juga.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Dan Surya Cakra untuk masyarakat yang akan beraktivitas ataupun sedang beraktivitas di wilayah perairan selatan Jawa Timur diminta untuk meningkatkan kewaspadaan. Bahwasanya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan potensi gelombang tinggi yang bisa mencapai 4 meter dalam beberapa hari ke depan. Kondisi gelombang tinggi berpotensi terjadi di sejumlah wilayah perairan selatan Jawa Timur. Situasi ini perlu menjadi perhatian khususnya bagi nelayan dan masyarakat yang menggunakan perahu atau melakukan aktivitas di laut. BMKG mengimbau kepada nelayan untuk mempertimbangkan kondisi cuaca dan tinggi gelombang sebelum melaut. Terlebih, gelombang tinggi dapat meningkatkan risiko terhadap keselamatan nelayan maupun pelaku pelayaran. Buat Suruh Cakra, kewaspadaan juga perlu ditingkatkan ya, karena kondisi gelombang dan cuaca di laut dapat berubah sewaktu-waktu. Masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi cuaca dan peringatan dini yang dikeluarkan oleh pihak BMKG sebelum melakukan aktivitas di wilayah perairan. Dengan memperhatikan kondisi cuaca dan tinggi gelombang, masyarakat diharapkan dapat mengurangi risiko kecelakaan serta menjaga keselamatan selama beraktivitas di laut.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Buat seluruh cakra yang punya aktivitas di wilayah pantai ataupun perairan, kondisi cuaca dan gelombang ini tentu perlu menjadi perhatian sebelum berangkat ya. Jangan hanya melihat kondisi laut saat akan beraktivitas, tetapi pastikan juga sudah mendapatkan informasi cuaca terbaru dari pihak BMKG. Bagaimana cuaca di sana, kondisi gelombangnya bagaimana, itu seluruh cakra harus mengetahui sebelum ke wilayah perairan. Kalau kondisi memang tidak memungkinkan, jangan memaksakan diri ya untuk pergi melaut. Keselamatan harus menjadi pertimbangan utama. Begitu juga bagi masyarakat yang mungkin akan sedang melakukan wisata ke kawasan pantai begitu ya, tetap patuhi dan juga batas aman dan arahan dari petugas di lokasi. Semoga seluruh aktivitas seluruh cakra hari ini berjalan lancar dan aman, dan juga pastinya tetap pantau informasi cuaca, tetap waspada dan tentunya tetap hati-hati dalam melakukan aktivitas. Baik, seluruh cakra, kabar terbaru dari penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di kawasan Gunung Bromo. Titik api di wilayah P30 Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo dilaporkan sudah padam pada hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo yakni Umar Syarif mengatakan bahwa api di kawasan P30 sudah tidak terlihat lagi. Meski begitu, petugas masih melakukan pemantauan untuk memastikan tidak ada bara atau titik api yang kembali muncul. Sementara itu, penanganan masih dilakukan terhadap satu titik api di kawasan Dingklik, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Tim gabungan terus berupaya memadamkan api, salah satunya melalui operasi waterbombing menggunakan helikopter. Dan seluruh cakra, petugas juga tetap melakukan pemadaman melalui jalur darat juga, sekaligus melakukan pemantauan terhadap kawasan yang sebelumnya terdampak kebakaran. Langkah ini dilakukan untuk mencegah munculnya kembali titik api dan mengantisipasi agar kebakaran tidak meluas lagi. Dengan padamnya titik api di wilayah Probolinggo, penanganan Karhutla Bromo kini difokuskan pada titik yang masih tersisa di kawasan Dingklik, Pasuruan. Masyarakat maupun wisatawan juga diimbau untuk mematuhi arahan petugas dan tidak memasuki kawasan yang masih dalam penanganan demi keselamatan bersama. Baik, kita cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Erika, silakan.
1: Ini tadi saya terima pesan masuk disampaikan oleh Ibu Ida. Katanya berpapasan dengan rombongan Harley Davidson gitu ya.
2: Waduh, apa ini rombongan Harley Davidson ini?
1: Moge ya sih.
2: Kok ke Inggris-Inggrisan gini tumben ini?
1: Motornya namanya gitu ya. Ini tadi ramai sekali ya. Di jalur mana ya? Ini tadi belum disampaikan oleh Ibu Ida. Di jalur mana? Jalur utama ya, yang pasti karena ada apa namanya marka warna kuning.
2: Oh, gitu.
1: Kalau warna kuning kan berarti jalur utama. Oh, di timur Sukomoro, berarti di Jalan Raya Surabaya Madiun ya.
2: Oh iya.
1: Wilayahnya timur Sukomoro. Jadi kemungkinan Tanjunganom kali ya. Masuk ya wilayah Tanjunganom mungkin ya, sekitaran Sukomoro ke arah timur ya. Panjang sekali nih rombongannya, ternyata masih banyak di belakang, tidak keri-

0: Rejoso.
1: Okay.
0: Oh, siaga 1 pos Rejoso. Mm-hmm. Ini membantu ini warga melakukan pelepasan cincin. Gitu. Oh, iya. Karena enggak bisa dikeluarkan ya, karena kekecilan gitu ya. Akhirnya okay. minta bantuan ke damkar.
1: Okay.
0: Langsung ke kantor damkar. Hmm. Ini tadi di pos siaga 1 wilayah Rejoso. Akhirnya setelah dilakukan penanganan oleh rekan-rekan damkar, ini cincinnya sudah berhasil terlepas ya.
1: Okay.
0: Untuk yang melapor, seorang pelajar ternyata Mas Ian,
1: oh.
0: umur 14 tahun. Jadi anak SMP.
1: Hmm.
0: Warga Gondang Anjuk. Ini tadi ke kantor damkar sekitar jam 1 siang.
1: Okay.
0: Kemudian juga langsung dilakukan penanganan oleh rekan-rekan damkar yang ada di pos Rejoso Nganjuk Ima.
1: Terima kasih Erika. Lanjut ke Angga, silakan.
2: Informasi dari Pak Bima, perjalanan dari Nganjuk menuju ke Kediri sudah sampai di wilayah Merican. Arus lalu lintas pada siang menjelang sore hari ini ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan pribadi. Cuaca juga cukup terik, Ima. Lalu ada Bu Citra menginformasikan arus lalu lintas di kawasan Warujayeng mulai ramai lancar karena ada persiapan karnaval, tepatnya di utara lampu merah Warujayeng, Ima. Lalu ada Mas Damar, ini perjalanan dari Gedek menuju ke Nganjuk dan sudah berada di wilayah Lengkong. Arus lalu lintas ramai lancar dan cuaca cukup terik, Erika.
1: Baik, terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya ada Erika Dewi Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Baik, kali ini kita sudah terhubung dengan penelpon, ada Pak Tamin. Halo, selamat siang Pak Tamin.
5: Selamat siang Mbak Ima.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di mana ini Pak Tamin?
5: Bang, sawah Mbak.
1: Di sawah?
5: Ini. Barusan pulang.
1: Oh gitu. Hmm-hmm. Gimana tadi di sawah, aman kah Pak Tamin? Tidak ada apa namanya kayak kekeringan gitu ya?
5: Wah, ada Mbak. Ini melepas jaring Mbak. Mau dipotong padi besok pagi.
1: Oh gitu. Oke, siap. Untuk cuaca di sana gimana Pak Tamin?
5: Cuaca ya panas pol.
1: Panas banget ya. Wah. Ini sepertinya ya.
5: Pun saya Mbak. Sering panas, jadi di panas-panas itu malah senang ya. Gak bernaung,
1: okay.
5: Gak ada tempat kalau di embong itu Mbak.
1: Oh gitu. Hmm.
5: Ini terus untuk
1: oke, okay. Ini untuk di wilayahnya Pak Tamin gimana untuk arus lalu lintasnya Pak Tamin? Aman lancar atau ada karnaval-karnaval gitu?
5: Gak jalan tanggal 22 di
1: oke
5: okay. Yang kayaknya gak ada kegiatan, gak tahu Mbak kalau kandangan, kalau di desanya Pak Tamin barusan jalan ya, hari Minggu tanggal 2 yang lalu.
1: Oh, hari Minggu kemarin ini ya Pak Tamin ya.
5: Terus tanggal 18-nya ada sonorek.
1: Waduh, sonorek ini di mana ini?
5: Dari tetangga desa Mbak.
1: Oh, tetangga Bakaran desa. Oke, okay. Untuk sonoreknya biasanya kalau di daerah sana siang hari atau malam hari Pak Tamin?
5: Ya, jam-jam segini ini Mbak.
1: Oh, siang.
5: Tapi ya sampai gak tahu jam 9 atau jam 8. Oh, keliling desa saja kok Mbak. Tetangga
1: oh.
5: desa.
1: Oh gitu.
5: Ya, cuma memeriahkan hari kemerdekaan RI yang ke-21.
1: Betul. Pak Tamin ikut tidak ini untuk sonorgannya ini?
5: Sonorg tetangga desa yang enggak belum.
1: Oh iya, tetangga desa ya. Untuk wilayahnya Pak Tamin sendiri enggak ada?
5: Jalan santai, hadiahnya kambing kecil-kecil itu Mbak.
1: Enggak apa-apa, penting ada hadiahnya Pak Tamin.
5: Ya, 3 ekor, ya ada macam-macam alat rumah tangga, tiangnya itu Mbak.
1: Oh. Oke. Okay. Ya,

0: Soalnya tidak pernah son-sonan. Sekarang dananya itu kan ya mungkin aja mbak banyak terus tidak ada orang panen gitu loh mbak penilaiannya.
1: Oke,
0: Ya
1: Pak Tamin. Ada lagi yang mau disampaikan, Pak Tamin?
0: tidak ada salam saja mbak Ima, mbak Iis, mbak Erna, mbak Erika. Tuh, Mbak, salam saja. Mudah-mudahan selalu sehat, diberikan rezeki yang barokah.
1: Amin.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak Pak Tamin untuk waktu dan juga informasi yang diberikan ya.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Tamin ini ya mengabarkan bahwa di wilayah beliau di daerah Kediri untuk arus lalu lintas aman saja, namun untuk cuaca di sana sangat panas menyengat.

Info Sehat Radio Cakra Krisna. Dikenal sebagai tanaman liar dan sering diberantas, rupanya banyak manfaat daun meniran yang bisa didapatkan untuk tubuh. Meniran atau dalam bahasa ilmiahnya, pilantus merupakan tanaman berbunga yang biasa digunakan dalam pengobatan herbal. Di Indonesia, penyebaran meniran cukup luas. Hal itu diketahui dari beberapa nama daerah yang melekat pada tumbuhan ini, seperti Uru Handalai atau Dayak Ngaju. Namun, tidak perlu jauh-jauh mencarinya, karena daun meniran hijau ternyata juga salah satu bahan yang terkandung dalam produk herbal Nariah CA. Obat herbal yang sudah memiliki izin edar BPOM dan sertifikasi halal MUI. Meniran hijau juga mengandung quercetin. Quercetin sendiri berperan sebagai antioksidan, yaitu melawan kerusakan radikal bebas, peradangan, dan efek penuaan. Jadi, yuk mulai hidup sehat dengan minum obat herbal Nariah.

Baik, masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Melintas di mana seluruh cakra Anda hari ini? Apakah menemui kewaspadaan di jalan? Karena bahwasanya tadi di wilayah Warujayeng itu ada kegiatan gerak jalan anak TK gitu ya. Jadi buat seluruh cakra yang akan melintas di daerah Warujayeng, diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan dan berhati-hati di jalan ya. Karena bahwasanya masih diselenggaranya untuk gerak jalan anak TK di daerah Warujayeng. Jika terburu-buru, bisa lewat jalur alternatif saja yang sudah disediakan oleh pihak kepolisian. Baik, Seru Cakra, kali ini kita bahas sedikit terkait dengan harga sejumlah bahan pangan di wilayah Jawa Timur. Pada hari ini, Rabu 12 Agustus 2026, yang dimana beberapa kebutuhan bahan pokok ini mengalami perubahan ya, berdasarkan data sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok SP2KP. Kenaikan paling tinggi terjadi pada daging ayam ras, harganya ini naik Rp439 atau sekitar 1,23% menjadi Rp36.195 per kilogramnya. Untuk cabai rawit merah ini justru mengalami penurunan paling besar. Harganya turun menjadi Rp44.504 per kilogramnya. Lalu beberapa komoditas lain pun juga mengalami penurunan. Seperti cabai merah keriting, bawang merah, telur ayam ras, minyak goreng sawit curah, gula pasir curah, dan juga kedelai impor. Untuk komoditas yang mengalami kenaikan selain daging ayam, diantaranya juga ada bawang putih, cabai merah besar, beras premium, dan juga beras medium. Perubahan harga pangan ini menjadi perhatian bagi masyarakat juga ya, terutama untuk konsumen dan pelaku usaha. Karena harga komoditas dapat berubah mengikuti kondisi pasokan dan permintaan di pasar. Dan seluruh cakra, bagaimana di wilayah Anda, apakah juga untuk harga kebutuhan pokok ini mengalami penurunan atau malah ada yang mengalami kenaikan ini ya? Bisa diinformasikan saja kepada kami di 0852 9001061. Dan seluruh cakra, waktu sudah merapat di pukul 2 siang, waktunya saya Imalana pun juga bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat siang dan selamat beraktivitas seluruh cakra.

0: Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidakkah bermanfaat tanda-tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman? Quran Surat Yunus ayat 101.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur cakra. Saya Isatin menemani aktivitas Anda selama 2 jam ke depan di tanggal 12 Agustus 2026. Bagaimana pantauan lalu lintas, cuaca dan adanya kewaspadaan di sekitar Anda mengenai beberapa informasi jadwal karnaval, gerak jalan dan lain sebagainya, monggo bisa di-update ke kami ya. Barangkali menjadi kewaspadaan sedulur cakra yang lain. Untuk Anda yang masih mendengarkan 106,1 lewat 0852-9001061. Sedulur cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, naria CA, naria gester, dan naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada naria CA, gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9010-61. Herbal Nariah ini bisa Anda dapatkan juga di Wiata Herbal Nariah Ngoro Jombang yang ada di kawasan Ngoro, di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Oke, ke gatekeeper Angga Sandi dulu, silakan.
1: Informasi masuk dari Mas Taufik Ngawi.
0: Mm-mm.
1: Suhu di Ngawi pada siang hari ini berkisar sekarang tepat berada di 35 derajat Celcius, Is.
0: Waduh, panas juga ya.
1: Iya ya, ini Ngawi panas juga ya. Kalau di sini ini 33 derajat Celcius.
0: Oke, iya.
1: Lalu ada informasi dari Pak Bima. Ini perjalanan dari Nganjuk menuju ke Kediri sudah sampai di wilayah Merican. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar, dominasi oleh kendaraan roda 2 dan kendaraan pribadi. Cuaca cukup panas pada siang hari ini. Lalu ada Bu Citra menginformasikan situasi arus lalu lintas di kawasan Mengkreng ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan besar serta suhu udara yang cukup panas sekitar 34 derajat Celcius pada jam 2 lewat 10 ini. Lalu ada Mas Damar, perjalanan dari Jombang menuju ke Nganjuk sudah sampai di wilayah Stadion Tembara Kertosono, arus lalu lintas ramai lancar dan cuaca cukup terik. Ada Mbak Elsa, perjalanan dari Kediri menuju ke Tulungagung sudah sampai di kawasan Mojo, arus lalu lintas lancar, tidak terdapat hambatan dan kepadatan, cuaca cukup cerah.
0: Baik, terima kasih. Lanjut ke Danti, silakan.
2: Hari ini juga masih berlangsung kegiatan Agustusan, Iis, ya. Kalau di wilayah Waru Jayeng, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, informasinya hari ini di hari Rabu 12 Agustus 2026 ada karnaval ya. Karnaval tingkat TK ya, kalau nggak salah. Kita cek dulu. Oh iya betul, tingkat Taman Kanak-kanak dalam rangkaian HUT ke-81 RI. Mulainya jam 1 siang, Is.
0: Oke.
2: Iya, jam 1 siang, tapi tadi rekan-rekan yang dari arah Nganjuk kerja masuk itu masih belum ditutup ya, karena masih sebelum jam 1 siang. Dan tadi juga dapat informasi dari Kapolsek Waru Jayeng Polres Nganjuk, Kompol Ahmad Junaidi, bahwa arus lalu lintas di sekitar lokasi akan ditutup sementara. Kemudian kenapa kok ditutup? Karena akan digunakan penuh bagi peserta karnaval yang akan menggunakan ruas jalan utama di wilayah Waru Jayeng. Untuk pengaturan yang diterapkan, ini dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan dan menjaga keselamatan peserta maupun pengguna jalan. Jadi, Is, untuk kendaraan besar, khususnya kendaraan sumbu 3, polisi mengarahkan arus lalu lintas dari arah Jetis ke arah barat ya. Dan kendaraan kemudian dapat melanjutkan perjalanan melalui wilayah Patihan dan Loceret Nganjuk. Sementara kendaraan yang menuju arah Surabaya ini dapat melakukan perjalanan melintas di wilayah Watu Dandang, Kelutan, Papar sampai akses Mengkreng. Dari Kompol Ahmad Junaidi ini juga mengingatkan pengguna jalan agar menghindari kawasan Waru Jayeng selama pelaksanaan karnaval dan memilih jalur alternatif saja. Masyarakat juga diminta mengatur perjalanan lebih awal agar tidak terjebak penutupan maupun kepadatan arus lalu lintas. Penutupan hari ini dilakukan sampai dengan jam 4 sore, Is, atau menyesuaikan kondisi dan selesainya kegiatan. Estimasi mulai siang sampai dengan sore, sorenya itu jam 4 sore ya, itu baru bisa dilintasi dengan normal, Is.
0: Terima kasih. Lanjut ke Intan Anggraini, silakan.
3: Informasi masuk kita dapat ya disampaikan oleh Mas Tova. Ini perjalanan dari Jombang arah ke Surabaya lewat jalur arteri. Diinformasikan lalu lintas untuk di siang kali ini juga cukup ramai. Sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, terlebihnya kendaraan sepeda motor. Cuaca juga masih aman saja untuk di siang kali ini. Lalu Bu Tias mengabarkan simpang 4 Papar arah ke Kandangan Kediri. Diinformasikan lalu lintasnya untuk simpang 4 Papar juga dari keempat arahnya terpantau masih aman dan lancar saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti, cuaca pun juga cukup terik panas. Kemudian informasi yang sama kita dapati yang disampaikan oleh Pak Heru, aktivitas perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Guyangan arah ke Rejoso disampaikan lalu lintas juga masih aman dan lancar saja. Tadi melintas di Simpang Empat Guyangan juga cukup ramai. Cuaca untuk di siang kali ini cukup terik panas. Pak Johan, aktivitas perjalanan kali ini sudah melintas di jalur utama Baron Nganjuk arah ke Kertosono. Lalu lintas juga masih aman dan normal. Cuaca siang kali ini cukup terik dan panas, Iis.
0: Baik, terima kasih Intan, Danti, dan juga Angga Sandi di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: 0852-9001061 untuk Anda berbagi informasi ya. Kami tunggu di Gatekeeper kami. Nah, ini untuk Anda yang masih di perjalanan, hati-hati dan waspada, jaga jarak aman karena beberapa titik dikabarkan ada acara karnaval dan ada juga yang masih dalam rangka PHBN.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di frekuensi 106,1. Ke Denti, silahkan.
1: Kata Bapak Yitno asik Mbak Is. Waduh, lagunya.
0: Tarik Pak.
1: Iya, awas tangan nih. Iya, nanti takut kalau tabrakan. Nah, kalau iya, saking asiknya itu ya joget ya. Terima kasih Bapak Yitno, ini selalu setia menyimak Radio Cakra Krisna. Ada Mas Taufik dari wilayah Ngawi, Is.
0: Okay.
1: Ini juga gak kalah setianya ini nonton, mendengarkan Cakra Krisna itu sambil disambungkan pakai sound system ya. Ya, di Ngawi cuacanya juga masih cukup cerah sampai dengan siang hari ini. Mas Taufik ini ada di wilayah Desa Meran ya. Kemudian informasi selanjutnya, kita juga dikirimkan informasi oleh Bapak Hengki yang melintas di seputaran daerah Kota Kediri, panas terik Mbak Iis nembus helm. Saking panasnya atau bagaimana Bapak? Hati-hati di jalan ya. Kabarnya wilayah seputaran alun-alun Kota Kediri itu juga ramai Is, banyak kendaraan pribadi. Baik. Kayaknya banyak yang masuk kerja pagi dan pulangnya siang hari ya. Jadi ada peningkatan volume kendaraan, harap waspada saja Is.
0: Oke, Intan silakan.
2: Informasi untuk pemadaman listrik sementara besok ya Iis, itu lokasinya di wilayah Jombang. Salah satunya yang terdampak itu ada dua kecamatan, di mana kecamatan Kemlagi itu masuk desa Mojowirio, kemudian kecamatan Ngusikan itu masuknya desa Ngusikan. Dan untuk pemadaman listrik sementara itu besok Kamis 13 Agustus 2026 untuk waktunya di jam 9 pagi sampai dengan jam 2 siang. Jadi untuk seluruh cakra, informasi yang kami sampaikan ya, ada pemadaman listrik sementara untuk di wilayah Jombang. Ada dua kecamatan, Kecamatan Kemlagi dan Kecamatan Ngusikan. Kemudian beralih informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Bu Septi. Perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Kediri Kota, tepatnya Simpang 4 Bandar Ngalim. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun diinformasikan untuk di siang kali ini juga masih terik panas. Mas Putra mengabarkan Simpang 4 Ngeronggo arah ke Tulung Agung, dikabarkan lalu lintasnya untuk di siang kali ini juga cukup ramai dengan pengendara sepeda motor, jadi harap waspada. Cuaca juga cukup terik panas. Tambahan informasi kita dapati yang disampaikan oleh Mbak Susi, perjalanan sudah sampai di wilayah Kertosono. Lalu lintas juga masih aman dan lancar saja. Cuaca siang kali ini cukup terik dan panas, Danti.
0: Lanjut ke Angga, silakan.
3: Warga Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu digegerkan dengan penemuan jasad pria berinisial Y berusia 41 tahun di area bangunan joglo Taman Wilis pada Rabu pagi 12 Agustus 2026. Jasad warga setempat tersebut pertama kali ditemukan petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu saat menjalankan tugas rutin membersihkan taman. Kasat Reskrim Polres Batu, AKP Zainal Arifin mengatakan, petugas Dinas Lingkungan Hidup kemudian melaporkan penemuan tersebut kepada kepolisian sekitar pukul 8 pagi. Polisi yang mendatangi lokasi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Jenazah selanjutnya dievakuasi ke RS Hasta Brata Kota Batu untuk menjalani visum dan memastikan penyebab kematian. Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang, diantaranya sandal milik korban, sisa makanan berupa cilok, serta barang pribadi lainnya. Petugas juga menemukan dua botol minuman keras tidak jauh dari posisi jasad korban. Seluruh barang bukti telah diamankan dan polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kematian korban.
0: Baik, terima kasih Denti, Intan, dan juga Angga Sandi di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna.
5: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X Prime. X Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

Ya, hari ini Surujakra 12 Agustus 2026 tersangka memperagakan adegan pembunuhan keji di Desa Kaloran Ngronggot Nganjuk. Rekonstruksi kasus pembunuhan itu berlangsung sejak pagi dan masih berlanjut hingga menjelang jam 1 siang tadi. Untuk diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan keji itu terjadi pada 15 Juli 2026 lalu, di mana kasus itu terungkap karena kecurigaan warga sekitar, jenazah korban juga ditemukan terkubur di halaman belakang rumah.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya update informasi ke Intan, silahkan.
1: Mas Kopeng, untuk di siang kali ini juga masih pantau 106,1 Iis ya. Katanya waduh lagunya Mbak Iis gitu.
0: Waduh, gimana bergoyang Mas?
1: Goyang apa enggak ini Mas Kopeng di jalanan?
0: Ya di kabinnya masing-masing kira-kira gimana ini?
1: Kira-kira goyang apa tidak ini Mas Kopeng? Rutenya mana ini tadi ya? Tentunya kan aktivitasnya masih perjalanan.
0: Betul.
1: Waduh, malu-malu ini Mas Kopeng.
0: Wah ini.
1: Nah jadi benar ini kayaknya bergoyang ini tadi Mas Kopeng.
0: Nah, ya ikut menikmati ya Tania.
1: Betul, apalagi kan jam 2 ke jam 3 kan dangdutan los ya. Nah ini jadi untuk menemani aktivitasnya diguyang saja ya Mas Kopeng ya. Terima kasih. Kemudian Pak Yitno, ini tadi kan saya sempat menginformasikan terkait dengan informasi pemadaman listrik sementara IIS ya. Yang untuk pelaksananya besok Kamis 13 Agustus 2026 itu kan ada 2 kecamatan. Salah satunya Kecamatan Kemlagi dan Kecamatan Musikan. Langsung direspon sama Pak Yitno, alhamdulillah Jombang Kota aman dari pemadaman listrik sementara.
0: Alhamdulillah.
1: Lah nanti kalau Jombang Kota padam bingung semuanya.
0: Nah iya ini.
1: Nah ini alhamdulillah Pak Yitno ya, jenengan di Jombang Kota jadi jarang minim pemadaman listrik sementara. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Hermawan, aktivitas perjalanan beliau saat ini sudah sampai di wilayah Papar Kediri, arah ke Jong Biru. Diinformasikan lalu lintasnya juga cukup padat-padatnya, namun masih lancar saja. Cuaca untuk di siang kali ini juga cukup terik panas. Mas Kopeng menambahkan rute kali ini kirim ke Ngoro, Mbak.
0: Oke, siap.
1: Ngoro Jombang ya, ini ya. Wah ini ada beberapa titik Mas Kopeng, bisa diinformasikan ya. Kemudian informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Mas Putra. Aktivitas perjalanan kali ini sudah sampai di jalur Wilangan Nganjuk arah ke Magetan. Lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca untuk di siang kali ini cukup cerah, Iis.
0: Terima kasih, lanjut ke Angga Sandi.
2: Informasi masuk dari Pak Galih mengabarkan kondisi arus lalu lintas di wilayah Guyangan arah menuju Nganjuk Kota. Arus kendaraan ramai lancar, dominasi oleh kendaraan besar dan cuaca cukup terik pada sore hari ini. Lalu ada Mas Joko menginformasikan arus lalu lintas di sekitar Simpang 4 Locaret ramai lancar dan juga terjadi antrean di kawasan Lampu Merah Locaret. Lalu ada Pak Koko, perjalanan dari Madiun menuju Nganjuk sekarang sudah sampai di wilayah Wilangan. Arus lalu lintas ramai lancar di kedua arah. Lalu ada Mas Nando, perjalanan dari Tulungagung menuju ke Pare Kediri sudah sampai di wilayah Pamenang. Arus lalu lintas masih ramai lancar.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi dan Intan Anggraini di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ada yang sudah bergabung, saya sapa dulu. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang Mbak.
0: Iya Mas Azril, ini mendengarkan 106,1 via aplikasi streaming atau radio di mobil ini?
5: Terus suara nih.
0: Halo.
5: Streaming, Mbak.
0: Oh, streaming. Ya, ya makanya kayak mantul ya. Mungkin bisa dimatikan dulu, Mas.
5: Halo.
0: Halo, ya. Streamingnya. Oke. Jadi, suaranya kayak delay begitu ya. Tadi sempat dengar ada suara saya sendiri gitu. Mendengarkan via aplikasi streaming dan mungkin handphone yang digunakan streaming juga digunakan untuk telepon ke Radio Cakra. Terima kasih untuk Anda yang terus berbagi informasi. Monggo kami tunggu update-nya 0852-9010-61.
3: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
6: Sumber Miri, Nganjuk. Anda yang sedang pergi ke daerah Nganjuk sebaiknya menyempatkan diri untuk datang ke Desa Sumber Miri. Sumber Miri terkenal akan keindahan alamnya dengan hutan lebat berpohon besar. Dan untuk menuju Desa Sumber Miri bisa kita lalui dengan melewati waduk di Desa Sumber Kepuh, kemudian memasuki hutan dan menyusuri jalanan setapak. Bila perjalanan saat pagi, kita akan ditemani dengan sisa kabut malam yang masih menyimpan dingin. Sekitar 1 jam menggayuh sepeda, kita sudah sampai di Lengkong, kecamatan yang memangku Desa Sumber Miri. Dari Lengkong menuju Desa Bangle butuh waktu sekitar 30 menit. Kemudian kita mulai menyusuri hutan yang terasa sangat menyenangkan. Perjalanan dalam hutan ini yang seringkali membuat fresh otak ya. Dan saat beristirahat, jangan lupa mengkonsumsi nutrisi herbal nari ya. Sehari 3 kali, setengah jam sebelum makan, dengan 1/4 gelas air hangat. Dan dengan Anda membeli herbal nari ya, Anda juga sudah ikut bersedekah ya. Nutrisi herbal Naria, halal, sehat, penuh berkah. Sumber Miri merupakan desa yang sangat unik. Sebagian besar warga di sini berprofesi sebagai petani yang menggantungkan hidupnya pada alam. Selain hutan dan nikmatnya perjalanan, ada satu lagi ini yang menjadi daya tarik tersendiri di Sumber Miri, yaitu ada air terjun mini. Para wisatawan sering menyebutnya dengan nama Grojokan Dhuwur. Grojokan Dhuwur memiliki aliran yang sangat bersih, diapit oleh pepohonan yang sangat rimbun, membuat daerah sekitar Grojokan terasa sejuk. Sensasi rasa damai dan jiwa yang tenang bisa terasa ketika kita berada di sekitaran Grojokan Dhuwur yang sepi. Dan jika Anda ingin ke Sumber Miri, jangan lupa

Ya, Surujakra, arus lalu lintas di wilayah Warujeng, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk akan ditutup sementara pada hari ini jam 1 siang. Penutupan dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Karnaval

0: Tian dan Luceret. Sementara kendaraan yang menuju arah Surabaya dapat melanjutkan melalui Watu Dandang, Kelutan, Papar, hingga akses jalur Menggreng. Kompol Ahmad Junaidi juga mengingatkan pengguna jalan agar menghindari kawasan Warujeng selama pelaksanaan karnaval dan memilih jalur alternatif. Halo Mas Azril, tersambung kembali.
1: Halo Mbak Is.
0: Oke, lagi di mana ini Mas?
1: Ini sekitaran BKB ini.
0: BKB itu mana Mas?
1: GKB.
0: Oh GKB, Gresik Kota
1: Baru.
0: Baru. Waduh, ini memang singkatannya gitu ya Mas ya?
1: Itu kayaknya dari dulu deh, sampai ada ikonnya itu ada alef BKB gitu juga. Oh, dari tamannya itu.
0: Wah, iya, saya kok dengernya dari Mas Azril terus ini ya, baru tahu. Oke. Siang-siang di sana sudah arah balik atau masih berangkat?
1: Kebetulan habis bongkar,
0: Habis bongkar.
1: Ini sudah mau arah balik ini. Panas banget cuacanya, Mbak.
0: Wah, iya. Panas banget, sama sih, kayak di Nganjuk juga panas kok Mas.
1: Oh, berarti merata berarti.
0: Yoi, merata aja, oke. Gimana lalu lintas, adakah hambatan?
1: Lalu lintas masih aman sih, sekitaran BKB ini, nggak ada hambatan. Cuma ramai pedagang di sisi kanan dan kiri. Godaan diet ini.
0: Waduh, jangan Mas, jangan diet, saya aja nggak diet kok. Lalu untuk jalur yang dilalui ini mana saja Mas? Mulai dari Surabaya atau Gresiknya saja?
1: Ini Gresik saja, Pak. Jadi ke Gresik nanti kita lewat Bunder. Terminal itu arah ke kiri, arah ke Cerme. Nanti Balong Panggang, Mojokerto, Dompan.
0: Oh, iya. Oke, baik.
1: Alternatif sih lebih
0: ke alternatif
1: tepatnya.
0: Ya.
1: Iya, tadi yang lewat gunung-gunung tadi.
0: Oh, alah. Sebentar saya cek lagi ya. Chatnya jenengan, saya baru masuk
1: lewat
0: soalnya ini tadi.
1: Hutan. Sama siapa ya tadi? Sama Mbak
0: Erika.
1: Atau
0: Mbak Ima?
1: Kayaknya.
0: Oh,
1: Mbak Ima mungkin ya.
0: Oke. Tapi termasuk ramai ya, Mas ya? Hari ini?
1: Lumayan, Mbak. Tapi nggak begitu padat banget gitu, nggak bias cukupan gitu aja.
0: Nggak menemui jalur yang diperbaiki?
1: Nggak. Jalur utama ya. Ini juga masih lancar. Mungkin nanti di sekitaran Terminal Bunder itu ya, itu kan masih belum selesai untuk perbaikan jalannya itu. Jadi masih digunakan satu jalur yang arah ke Cerme itu.
0: Oh, di situ lama ya?
1: Iya. Di situ, ya. Soalnya yang separuh kan masih dalam proses pengeringan cor ya kalau nggak salah itu. Nah itu belum bisa dilewati. Jadi sebagian yang bermuatan atau yang dominasi besar atau truk-truk besar itu ada dibukakan jalur lurus juga itu. Jadi seharusnya kan ke kiri semua itu. Nah itu sebagian diarahkan untuk lurus, arah terminal itu lurus, nggak belok kiri.
0: Oh, iya. Oke, baik. Jadi langsung lurus ya, nggak boleh kiri ya.
1: Iya, kalau dulu kan belok kiri semua itu. Dari arah exit tol Bunder itu, arah ke barat, itu kan pas terminal kan belok kiri semua buangannya itu. Nah, itu sebagian diluruskan. Mungkin menghindari kemacetan ya, mungkin.
0: Betul, menghindari kemacetan.
1: Soalnya kan padat sih itu, Mbak.
0: Siap, baik. Jalur-jalur rame, jalur-jalur rawan lah ya.
1: Iya, itu kan juga jalur utama itu.
0: Oke, baik. Ada yang ditambahkan, Mas Azril?
1: Mungkin cukup, Mbak, ya.
0: Oke.
1: Belajar nanti kalau ada kewaspadaan, insya Allah diinfokan kembali.
0: Siap, kami tunggu.
1: Tinggal nunggu Mas Kopeng ini, kok belum naik ini.
0: Loh, iya. Arah kemana ya hari ini, Mas Kopeng?
1: Mas Kopeng, kalau nggak salah tadi ini Jombangan ya untuk rute keduanya tadi.
0: Oh,
1: yang
0: deket
1: pertama
0: aja.
1: Kan kemarin tadi kalau nggak salah.
0: Iya. Masih di dalam kota. Siap.
1: Oke, siap.
0: Ya wes, hati-hati ya Mas ya.
1: Siap, oke, terima kasih. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Monggo ada Mas Azril di kawasan

0: Gresik Kota Baru. Nah ini Gresik Kota Baru GKB. Yang dituju tadi juga di Gresik dan sekarang sudah jalan pulang lancar tanpa hambatan.
1: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam.

0: Ya, Zrujakra, kebakaran melanda sebuah kamar di lantai dua rumah milik seorang berinisial ZM, warga Dusun Tepus, Desa Sukorejo, Ngasem, Kediri, pada hari Selasa 11 Agustus 2026 siang. Meski api sempat membesar, aset senilai sekitar 1,30 miliar berhasil diselamatkan dalam kebakaran itu. PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Kalb Untung Satrio Wicaksono menyampaikan, kebakaran diketahui oleh pemilik rumah setelah melihat api sudah membesar di dalam kamar lantai 2. Pemilik kemudian meminta bantuan warga sekitar untuk melaporkan kejadian itu kepada petugas pemadam kebakaran. Berdasarkan laporan dari petugas, kebakaran diduga dipicu oleh korsleting arus listrik. Laporan kejadian diterima petugas damkar per jam 11.52 malam. Tim damkar pos Grogol kemudian berangkat menuju ke lokasi di jam 11.55 dan tiba sekitar jam 12. Proses pemadaman dilakukan di jam 12 siang hingga jam 1 siang lebih 45. Petugas mengarahkan sejumlah armada untuk mempercepat penanganan, yakni satu unit armada damkar pos Grogol berkapasitas 5.000 liter dengan 5 personel, dua unit armada damkar pos Pare masing-masing berkapasitas 5.000 liter, satu unit armada PMK Kota Kediri berkapasitas 3.500 liter, serta satu unit armada gudang garam berkapasitas 5.000 liter. Petugas juga kemudian melakukan pemadaman dan penanganan api sesuai dengan standar SOP. Akibat kebakaran itu, kerugian yang dialami oleh sang pemilik mencapai 75 juta rupiah. Saya update informasi ke Angga Sandi, silakan.
1: Ada informasi masuk, PLN UP3 Mojokerto melalui ULP Kertosono akan melakukan penghentian aliran listrik sementara pada Kamis 13 Agustus 2026 besok.
0: Baik.
1: Dan pemadaman dijadwalkan berlangsung mulai pukul 9 pagi hingga 15.00 waktu Indonesia Barat di wilayah pemeliharaan yaitu Desa Kemlongkolegi. Nah, penghentian sementara aliran listrik dilakukan dalam rangka pengerjaan pemeliharaan jaringan 20 kV berupa perabasan pohon yang berada di dekat jaringan listrik atau lokasi padam. PLN mengimbau pelanggan yang menggunakan genset agar memisahkannya dari instalasi PLN selama pengerjaan berlangsung. Lalu ada informasi lagi nih dari Mas Asril, duh lagunya katanya.
0: Yang baru diputarkan tadi ya, anak lanang ini.
1: Lalu ada Pak Yudno ini mengirimkan informasi lomba gerak jalan di Kecamatan Gudo.
0: Gudo Jombang hari ini ya?
1: Yes, ini hari Kamis hari besok.
0: Hari Kamis, oke, baik.
1: Nah, ini startnya di lapangan Desa Blimbing dan finish di kawasan Polsek Gudo. Yes.
0: Oke, baik.
1: Nah, waktunya jam 7 pagi sampai selesai ini. Terima kasih Pak Yudno. Pak Yudno ikut gak ini?
0: Nah, ini kira-kira yang umum ini ikut gak nih ya, kayak Pak Yitno ini.
1: Nah, harusnya ikut sih.
0: Nah,
1: memeriahkan
0: fotonya,
1: hari
0: Pak.
1: Kemerdekaan. Lalu ada informasi perjalanan dari Mbak Lala.
0: Baik.
1: Dari Nganjuk menuju ke Jombang melalui jalur alternatif melintas di kawasan Jatikalen, arus lalu lintas sedikit tersendat karena ada gerak jalan di kawasan Jatikalen. Dan cuaca masih cukup terik pada sore hari ini. Lalu ada Bu Maya mengabarkan kawasan Mojo Agung menuju ke Mojokerto arus lalu lintas dari arah barat ramai lancar, tidak banyak kendaraan besar, dan dari timur cukup banyak kendaraan besar. Is.
0: Baik, terima kasih. Ada Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya Isatid masih menemani aktivitas Anda. Untuk Anda yang masih di perjalanan, monggo berbagi informasi lewat 0852 9000 1061.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Jika ada orang yang meninggal dunia, maka malaikat berkata, 'Apa yang telah lalu yaitu amal,' sedangkan manusia membicarakan 'Apa yang ia tinggalkan yaitu warisan.'" Hadis riwayat Baihaqi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna bersama dengan saya Iis di ruang gatekeeper. Saat ini ada Alfa Namar, Intan Anggraini, Angga Sandi dan juga Danti Danila siap untuk menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Sugeng, biasa dipanggil Pak Sugeng Manu. Alamat Dusun Santren RT 04 RW 2 Desa Pohjajar, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Sakit saya itu asam lambung. Itu pernah saya enggak bisa kerja gara-gara asam lambung. Yang saya konsumsi Nariah CA sama Gester. Baru satu paket itu saya langsung bisa kerja. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Nariah Trawulan Mojokerto. Alamatnya Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuol, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuol, Anda ke selatan kurang lebih 200 meter, ada di timur jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Nganjuk bakal digelar meriah dengan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat. Sejumlah agenda telah disiapkan mulai dari pawai dan karnaval budaya hingga kegiatan olahraga yang dikemas untuk menyemarakan bulan kemerdekaan. Berbagai kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang bagi masyarakat Nganjuk untuk memperkuat semangat kebersamaan dan nasionalisme, sekaligus melestarikan budaya daerah. Selain menjadi hiburan bagi warga, rangkaian kegiatan HUT ke-81 RI juga diharapkan mampu menggerakkan partisipasi masyarakat serta memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Halo, selamat sore. Selamat datang di program Jaring Radio bersama dengan saya, Iis Atin. Wakil Gubernur Jatim Emil Elistianto Dardak meresmikan gudang bulog berkapasitas 2.000 ton di Trenggalek untuk memperkuat cadangan pangan dan penyerapan hasil panen petani. Selengkapnya bersama Ike Linda, Krishna FM Trenggalek.
4: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak meresmikan gudang kerjasama PT Mutual Pangan Utama Bulog di Gandusari Trenggalek Senin 10 Agustus 2026. Gudang tersebut ditunjukkan untuk memperkuat logistik pangan dan mempermudah penyerapan gabah serta beras petani. Emil menyebut Jawa Timur memiliki stok beras lebih dari 1,3 juta ton atau sekitar 1/4 cadangan nasional. Ia menekankan pentingnya menjaga harga gabah tetap menguntungkan petani, sekaligus memastikan harga beras tetap terjangkau bagi konsumen. Bulog Tulungagung menyatakan seluruh target kinerja telah tercapai 100% dan akan melanjutkan penyaluran bantuan pangan. Gudang baru tersebut melengkapi fasilitas penyimpanan di Karang Soko dan mendukung distribusi beras ke daerah yang membutuhkan. Saya Ike Linda melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
3: Pemkot Madiun mematangkan persiapan puncak peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI yang meliputi renungan suci, pengibaran, dan penurunan bendera. Selengkapnya bersama Vira, Krishna FM Madiun.
5: Rapat koordinasi dipimpin Sekda Kota Madiun, Soeko Dwi Handiarto, dengan melibatkan seluruh pihak terkait. Apel Kehormatan Renungan Suci atau AKRS dijadwalkan pada 15 Agustus 2026 malam. Berbeda dari tahun sebelumnya yang digelar pada 16 Agustus malam berdasarkan arahan pemerintah pusat. Sementara itu, upacara pengibaran bendera pada 17 Agustus 2026 masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat. Apakah dilaksanakan pukul 7 waktu Indonesia Barat atau pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertepatan dengan detik-detik proklamasi. Upacara penurunan bendera menjadi tanggung jawab Polres Madiun Kota. Sekda meminta seluruh dinas dan instansi terkait memastikan kesiapan teknis, mulai dari pasokan listrik, penyemprotan lapangan, pengecekan tali bendera, hingga perlengkapan pendukung lainnya. Pemkot Madiun akan kembali menggelar rapat koordinasi untuk memastikan seluruh persiapan berjalan optimal. Saya Vira melaporkan dari Krishna FM Madiun.
3: TPPKK Bojonegoro mendorong warga mengelola sampah bernilai ekonomi dan mengembangkan peternak ayam petelur mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Selengkapnya bersama Desta, Krishna FM Bojonegoro.
6: Dorongan tersebut disampaikan Ketua TPPKK Bojonegoro Cantika Wahono saat kunjungan kerja dan pembinaan administrasi di Desa Semen Kidul, Kecamatan Sukosewu. Ia mengapresiasi berbagai kegiatan masyarakat yang dinilai dapat dikembangkan untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Dalam pengelolaan sampah, warga didorong memilah sampah rumah tangga yang memiliki nilai ekonomi untuk diolah menjadi kerajinan. Di Semen Kidul, kegiatan tersebut dilakukan kelompok MAPAK dengan memanfaatkan sampah rumah tangga hingga sampah dari kegiatan masyarakat seperti Car Free Day. Selain itu, TPPKK mendorong gerakan beternak ayam petelur mandiri atau Gayatri untuk memenuhi kebutuhan gizi sekaligus memperkuat ketahanan pangan keluarga. Program ini bersifat mandiri, bukan bantuan, dan diharapkan dapat dikembangkan di desa lain serta membantu mengurangi angka kemiskinan di Bojonegoro. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
3: Komplotan 4 perampok menyatroni SPBU Selokromo Wonosobo, menyekap 2 pegawai dan membawa kabur uang serta perangkat CCTV dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Selengkapnya bersama Nisa, Krishna FM Wonosobo.
7: Perampokan terjadi pada Minggu 9 Agustus 2026 sekitar pukul 23:30 waktu Indonesia Barat. 4 pelaku datang menggunakan mobil dengan 3 orang masuk ke kantor SPBU saat 2 pegawai sedang berjaga, sementara 1 pelaku menunggu di kendaraan. Para pelaku diduga telah mempelajari kondisi SPBU dengan bergerak cepat dengan memanfaatkan situasi. 2 pegawai disekap menggunakan kabel ties serta dilakban pada bagian mata dan mulut, kemudian ditodong senjata api dan senjata tajam. Salah satu korban bahkan sempat pingsan setelah diduga dipukul pada bagian leher. Pelaku membawa kabur uang hasil setoran, penjualan BBM, serta perangkat DVR dan hard disk CCTV dengan total kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan menangani kasus tersebut, sementara para korban masih menjalani pemulihan terutama dari sisi mental. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
3: Para petani di Desa Mabung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, memutar otak untuk menekan biaya produksi pengelolaan lahan pertanian. Selengkapnya bersama Siska, Krishna FM Nganjuk.
8: Untuk menekan biaya produksi, salah satu langkah efisiensi yang dilakukan adalah memodifikasi mesin pompa air atau diesel pengairan persawahan dari yang semula mengkonsumsi bahan bakar minyak atau BBM beralih menggunakan gas LPG 3 kg. Salah seorang petani di Desa Mabung, Misiran, mengatakan langkah inovatif ini jauh lebih hemat dan efisien dibandingkan harus mengandalkan BBM jenis Pertalite yang harganya terus membengkak untuk operasional irigasi. Inovasi pengalihan bahan bakar diesel ke LPG 3 kg ini diharapkan dapat terus menjadi solusi alternatif bagi para petani di Nganjuk dalam menghadapi tingginya biaya produksi pertanian sekaligus menjaga produktivitas hasil panen mereka. Saya Siska melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
3: Angin kencang dan gelombang tinggi masih berpotensi terjadi di perairan selatan Pacitan dalam beberapa hari ke depan. Selengkapnya bersama Ratih Anggraini, Krishna FM Pacitan.
9: Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Pacitan, Yagus Triarso, mengatakan gelombang tinggi tersebut dipengaruhi penguatan angin muson timur yang bertiup dari Australia menuju Asia dan melintasi wilayah Indonesia pada puncak musim kemarau. Berdasarkan perakiraan cuaca maritim BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Perak, Surabaya, kondisi perairan Pacitan berlaku mulai Rabu 12 Agustus hingga Jumat 14 Agustus 2026. Tinggi gelombang diperkirakan berada pada kisaran 2,5 hingga 4 meter. Angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan sekitar 10 hingga 15 knot, sementara hembusan maksimum mencapai 27 knot. Kondisi itu berpotensi meningkatkan energi gelombang di laut dan membahayakan aktivitas pelayaran, khususnya kapal berukuran kecil. Yakus mengimbau masyarakat, terutama nelayan dan pelaku aktivitas di kawasan pesisir, meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca dan gelombang laut. Rati Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
3: Demikian Jaring Radio, saya Iis, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Jam 3 sore lebih 21 menit, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda. Sudah cakra untuk Anda yang melintas di jalur Tanjung Anom Nganjuk, monggo hindari jalur Warujeng ya, mulai dari Simpang 3 Jetis arah ke utara. Nah ini mohon dihindari dulu karena ada karnaval tingkat TK hari ini. Jadi Anda bisa lewat jalur lain untuk mengakses jalur utama menuju ke arah Surabaya, ke arah Baron maupun ke arah Barong Nganjuk.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda. Seru Cakra, gelombang selatan Jawa Timur. Nah ini mencapai 4 meter ya. BMKG dari Stasiun Meteorologi Kelas 2 Tanjung Perak Surabaya mengingatkan masyarakat terkait dengan potensi gelombang tinggi di perairan selatan Jawa Timur. Gelombang itu diperkirakan mencapai 2,5 hingga 4 meter dan masuk kategori tinggi. Petugas Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 2 Tanjung Perak Surabaya atas nama Putri mengatakan wilayah yang berpotensi terdampak meliputi perairan Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, hingga Banyuwangi. Kondisi itu dipicu kecepatan angin yang masih tinggi, mencapai lebih dari 25 knot atau sekitar 50 km per jam. Untuk ketinggian gelombang itu ya, sementara untuk kondisi di wilayah Laut Jawa, relatif lebih landai dengan ketinggian gelombang di bawah 1,3 meter. Nelayan di wilayah selatan Jawa Timur diimbau menunda aktivitas melaut hingga kondisi angin dan gelombang kembali mereda, terutama dalam beberapa hari ke depan. Selain gelombang tinggi, BMKG juga memperkirakan potensi banjirop pada 11 hingga 14 Agustus. Kondisi ini dipengaruhi oleh fase bulan baru. Wilayah yang perlu waspadai dampaknya antara lain kawasan pelabuhan Surabaya, Surabaya Barat, Gresik, Tuban, Lamongan, hingga perairan Banyuwangi. Halo, selamat sore, Mas Kopeng.
1: Sore, Mbak.
0: Iya, apa kabar, Mas Kopeng?
1: Alhamdulillah, sehat, Mbak Afiat nih.
0: Alhamdulillah, ya. Sudah sampai mana perjalanan kali ini?
1: Tadi itu kirim ke Pare, Pare lagi, terus kirim Ngoro, ini perjalanan pulang ke Jombang.
0: Oh, perjalanan ke pulang ke Jombang. Oke, baik. Gimana Mas, panjang perjalanan?
1: Ini sepanjang perjalanan lancar ini, Mbak.
0: Lancar saja. Gak ada karnaval hari ini?
1: Karnaval di daerah Ngoro gak ada ya. Tadi mau berjalan tok nih.
0: Oh, ya. Baik. Sudah makan siang toh tadi?
1: Sudah, Mbak.
0: Sudah. Ya,
1: semangat. Kecewa.
0: Waduh, yang mana?
1: Tadi.
0: Yang baru saja?
1: Baru saja ya.
0: Tiada lagi ya. Oke. Baik, Mas Kopeng, monggo dilanjut perjalanannya.
1: Oke, Mbak. Siang, Mbak.
0: Waalaikumsalam. Monggo, ada Mas Kopeng ya. Ini tadi berbagi informasi kawasan Jombang. Masih aman pulang dari Pare ternyata.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara. Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Ya, suji dalam debu dari iklim yang baru saja saya putarkan. Saya ke gatekeeper dulu, Danti silahkan.
1: Ada Bapak Prayit Iis, beliau ini perjalanan dari Jombang ke Pare, Gedang Sewu, arus lalu lintasnya lancar. Cuacanya terik, dan memang benar, saya ini tadi baru ke belakang Iis. Wah, luar biasa, di luar itu ternyata panas sekali, terik sinar mataharinya. Bahkan terasa masih kayak jam 2 siang, rasa panasnya itu loh. Iya, panas banget, luar biasa musim kemarau kali ini ya. Jaga kesehatan, semoga semuanya sehat ya Bapak Prayit. Juga hati-hati di jalan. Kemudian Is, kita sampai dengan sore hari ini masih coba gali informasi terkait dengan kabar ditemukannya jenazah di wilayah hukum Polres Batu Malang ya. Coba nanti kalau sudah ada keterangan dari pihak kepolisian akan kami sampaikan kembali. Ada info lainnya yang ditambahkan oleh Bapak Erlangga, ini ada di seputaran daerah Prambon, cuacanya sama Mbak, terik arah ke wilayah Kediri ya, lalu lintas dominasinya kendaraan pribadi Iis.
0: Oke baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

kebo-keboan. Kebo-keboan merupakan salah satu upacara adat suku Osing, Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam upacara ini akan ditampilkan kebo-keboan atau manusia yang dirias layaknya kerbau. Upacara kebo-keboan merupakan wujud rasa syukur masyarakat suku Osing hasil panen yang mereka terima. Selain itu, ritual ini juga berfungsi sebagai upacara bersih desa dilakukan di dua desa saja. Upacara kebo-keboan memiliki sejarah panjang dan berkaitan dengan kisah Buyut Karti. Buyut Karti hidup pada abad ke-18 Masehi. Saat itu, ada ancaman wabah penyakit yang sulit disembuhkan. Hingga, suatu saat Buyut Karti mengaku mendapatkan wangsit untuk menggelar upacara bersih desa. Dalam wangsit itu, para peserta dalam upacara tersebut harus berdandan layaknya hewan kerbau. Di kemudian hari, pemilihan kerbau ini termaknai bahwa hewan tersebut merupakan teman petani dalam membajak sawah. Buyut Karti lalu menyampaikan wangsit yang diterimanya itu kepada warga masyarakat.

Satreskrim Polres Nganjuk menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan yang terjadi di Dusun Nanggungan Desa Kaloran, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Dalam rekonstruksi yang digelar di lokasi kejadian pada hari ini, tersangka yang berjumlah 2 orang memperagakan 59 adegan. Kasat Reskrim Polres Nganjuk AKP Sukaca menjelaskan, reka adegan ini digelar untuk meyakinkan penyidik dan penuntut umum tentang kejadian yang sesungguhnya. Ada 59 adegan ya yang diperagakan dalam kasus tersebut. Dari hasil rekonstruksi tadi yang sudah dilakukan oleh teman-teman penyidik berikut, sudah ada gambaran. AKP Sukaja mengatakan bahwa 59 adegan yang diperagakan oleh kedua tersangka telah memberikan gambaran jelas mulai dari awal hingga akhir pengungkapan perkara. Menurut AKP Sukaja, tidak ada temuan atau fakta baru yang terungkap dari hasil rekonstruksi tersebut. AKP Sukaja pun memastikan bahwa motif tersangka melakukan tindakan kejinya adalah didasari sakit hati atas perlakuan kasar korban dalam mendidik tersangka. Pihak kepolisian saat ini masih berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Nganjuk untuk segera melakukan pelimpahan berkas perkara. Sebelumnya diberitakan, kasus pembunuhan yang terjadi di Desa Kaloran, Kecamatan Ngeronggot, pertama kali diketahui pada 15 Juli 2026 lalu, saat jenazah korban ditemukan.

telah ditahan di rutan Nganjuk untuk kepentingan hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, tersangka ini dijerat ketentuan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman maksimal hukum mati atau 20 tahun penjara.

0: Ya, Suruja, karena saat ini kita juga masih menunggu hasil sidangnya nanti ya. Bagaimana untuk hukuman yang akan diterima oleh dua tersangka dalam kasus pembunuhan di Kaloran Ngronggot Nganjuk. Mereka ini dijerat ketentuan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati atau 20 tahun penjara. Update informasi ke Danti.
1: Ada Bapak Surya ini menanggapi, wah terima kasih lagunya yang dibawakan Paramita Rusadi ya.
0: Betul.
1: Iya, judulnya apa sih Is?
0: Sementara saya cek, Merpati Tak Pernah Ingkar Janji.
1: Wah, Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Kata beliau itu merupakan lagu kenangan semasa SMA.
0: Oh, tentu Pak.
1: Iya, terima kasih Bapak Surya dari wilayah Banyakan Kediri. Boleh ditambahkan ya, kondisi di sana bagaimana sore hari ini. Kemudian Iis, kita kan terus komunikasi dengan rekan-rekan Polres Batu ya, terkait dengan kabarnya ditemukan jenazah di wilayah Kelurahan Sisir Batu, dan memang betul lokasinya di Joglo Taman Wilis Sisir Batu ditemukan jam 7:30 pagi. Laki-laki, jenazah seorang laki-laki. Ini ada fotonya, Is. Jadi kalau dari foto yang dikirimkan pihak kepolisian, ini kan dari jarak jauh ya. Ini ada seorang pria yang pakai kaos warna abu-abu, jaket warna coklat, dan celana jeans warna abu-abu, sendalnya putih kalau tidak salah. Ini tergeletak di area Joglo Taman Wilis, ini masuknya di Sisir Batu. Coba kita mintakan waktu on air kepada Kasih Humas Polres Batu, Ibtu Muhammad Huda Rohman ya Is ya, untuk bisa menjelaskan detailnya.
0: Baik, lanjut ke Intan, silakan.
2: Untuk pelaksanaan karnaval tingkat TK ya, tadi di wilayah Warujang saat ini juga sudah mulai berlangsung ya. Tadi kita dapati informasi yang disampaikan Kapolsek Warujang Polres Nganjuk Kompol Ahmad Junaidi ya, Danti, sekitar jam 3 sore tadi ya, lebih 9 menit, jadi waktu program jaring radio memberikan dokumentasi ada beberapa ya. Ini terlihat memang pelaksanaan sudah berlangsung, tentunya antusias masyarakat juga cukup tinggi ya untuk melihat dan menyaksikan karnaval tingkat TK. Dan tentunya dari teman-teman kepolisian yang ada di sana mengatur lalu lintas, dikarenakan pengendara sepeda motor itu untuk melintas di jalur tersebut memang dialihkan ya untuk di beberapa titik. Kemudian informasi lain kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Heru, aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Kronggo Kediri arah ke Tulung Agung. Diinformasikan lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal, cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Widodo, perjalanan sudah sampai di wilayah Kertosono arah ke Baron Nganjuk. Diinformasikan lalu lintasnya jalur utama ataupun jalur arteri juga masih aman dan lancar saja. Cuaca untuk di sore kali ini masih terik dan panas, Iis.
0: Terima kasih Intan dan Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna. Mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
5: Ini terkait dengan aturan pemasangan umbul-umbul dan pernak-pernik Agustusan yang berdekatan dengan jaringan kabel PLN. Selamat pagi Bapak Rizal.
6: Selamat pagi, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Terkait hari kita menyambut hari ulang tahun RI ke-81 ya. Jadi kami PLN menghimbau terutama yang terkait umbul-umbul, itu mungkin kami ada panduannya ya sebenarnya ya. Panduan pemasangan mungkin pertama gunakan bahan yang aman ya. Pertama gunakan bahan yang aman seperti bambu, kayu, tiang yang non konduktif ya. dari yang pertama itu, yang kedua terus menjaga jarak jarak antara umbul-umbul dan jaringan PLN ya. Jadi kita ada ring of way atau ROW ya, itu 3 meter, jadi jarak minimal 3 meter, tapi lebih baik untuk menghindari saja dari jaringan PLN, terutama yang jaringan 20 kilovolt. Terus jika terjadi hal-hal yang ada temuan di lapangan terkait hal pemasangan dan juga pompa yang akan berpotensi membahayakan, mungkin tepatnya menelpon ke call center PLN.
5: Ya, jadi diberi jarak sekitar 3 meteran, ngoten ya Bapak?
6: Betul, jarak amannya 3 meter, tapi sebaiknya juga mungkin menghindari saja gitu.
5: Dari rekan-rekan PLN WLP Nganjuk, apakah juga di bulan Agustus ini akan rutin melakukan apa ya namanya, mobiling gitu Bapak Rizal? Betul. Untuk mengecek di beberapa wilayah?
6: Betul-betul sekali, jadi kami melakukan patroli juga ya nantinya terkait umbul-umbul. Sebenarnya tidak hanya umbul-umbul ya, jadi kami ada patroli, namanya patroli K3L ya. Ada petugas K3 keselamatan ketenaga kelistrikan ya, dan lingkungan itu setiap harinya ada mereka mobile ya, jadi tidak hanya umbul-umbul. Kayak seperti ada bangunan masyarakat yang melakukan rehab rumah atau yang mendekati jaringan, nah itu kami beri edukasi dan beri sharing.
5: Termasuk juga mungkin pohon-pohon apa yang sudah mengenai kabel, ngoten nggih Bapak Rizal nggih?
6: Betul sekali. Jadi memang ada beberapa masyarakat kita yang masih resisten ya terkait jika akan dipotong untuk pohonnya, tapi dengan adanya edukasi insya Allah masyarakat juga memaklumi itu dan memberikan untuk dipotong untuk ininya apa pohonnya.
5: Baik, terima kasih Bapak Rizal untuk waktunya sudah disempatkan pagi hari ini ya menyampaikan.

0: Sehat selalu.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja tersambung dengan manajer PLN WLP Nganjuk, Bapak Rizal Yuda Wicaksono, terkait dengan aturan pemasangan umbul-umbul dan pernak-pernik Agustusan.

Ya, Suruh Jakarta tetap hati-hati untuk Anda yang masih di perjalanan. Ini sudah hampir masuk di jam 4 sore. Saya Isatin geser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat sore, hati-hati di perjalanan.

0: Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidakkah bermanfaat tanda-tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman? Quran Surat Yunus ayat 101.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, selamat sore. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai jam 5 nanti ya. Anda bisa berbagi informasi, kabar, dan juga kewaspadaan lain di sekitar Anda. Jam-jam pulang kerja ini apakah sudah mulai ramai kondisi jalur arteri atau mungkin ada kegiatan PHBN yang Anda temui? Dapat Anda sampaikan lewat teman-teman di Gatekeeper di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah. Ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariyah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariyah Ngoro Jombang yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, ke gatekeeper Danti silakan.
1: Kita tadi dikirimkan informasi oleh Ibu Lis wilayah Padas Ngawi Alvan, kabarnya itu ada kecelakaan dan kalau dari video yang dikirimkan oleh Ibu Lis ada sebuah motor ini yang sampai masuk ke sungai di pinggir jalan. Kondisinya cukup parah rusaknya ya. Setelah kita konfirmasi kepada pihak kepolisian, kabarnya memang betul kejadiannya. Belum ada data lengkap, kita tunggu terlebih dahulu ya. Begitu juga kecelakaan yang dikabarkan terjadi di wilayah hukum Polres Malang. Jadi Bapak Budi itu mengirimkan sebuah video dan juga keterangan. Kabarnya ada kecelakaan di Jalan Raya Jati Kerto, Kromengan, Malang. Anak SD pulang sekolah, ini kan jalan di pinggir jalan. Dan menurut informasi warga yang ada di lokasi, mengatakan bahwa anak SD itu tertabrak oleh mobil L300 yang sedang mendahului mobil lainnya. Korbannya meninggal dunia, satu anak sekolah dasar, dan jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kepanjen. Ini informasinya masih mohon waktu Alvan dari pihak kepolisian ya, tapi juga sudah monitor terkait dengan insiden tersebut. Sementara itu terkait dengan penemuan jenazah seorang pria di wilayah Batu, ini informasinya lokasi ditemukannya di Joglo, Taman Wilis, Sisir Batu tadi pagi, jam 7:30 pagi. Dan untuk inisialnya YA, 40 tahun warga Sisir Kota Batu. Dan jenazah sudah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Iis.
2: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Pak Budi Utomo. Ini di jalan di lintasan kereta api Bagur Nganjuk. Arus lalu lintasnya lancar saja, tidak ada hambatan. Memang gak padat tapi tidak menghambat perjalanan beliau. Menuju ke arah Madiun, agak silau juga arah ke barat. Yang punya kacamata hitam bisa dipakai. Kemudian ada Pak Umam, di depannya Pasar Buah Geringging Kediri. Arus lalu lintas, ya tadi dikabarkan banyak kendaraan muatan barang saja yang melintas di sana. Cuaca juga masih sama, masih cerah saja. Sambirejo Pare Kediri, info dari Mas Agus, ini sudah ramai juga. Ada peningkatan volume kendaraan termasuk kendaraan roda 4 pribadi dan kendaraan roda 2, Alvan.
0: Oke, terima kasih Iis dan Danti sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, trafik cukup ramai, hati-hati yang mau melintas di jalur arteri Nganjuk dan sekitarnya, cukup padat untuk di sore hari ini. Cuaca masih aman cerah, angin lumayan cukup kencang, jadi tetap hati-hati, perhatikan batas kecepatan kendaraan dan juga patuhi untuk rambu-rambu lalu lintas di jalur yang Anda lalui. Anda dapat terus berbagi informasi, kabar, dan juga kewaspadaan lain sampai jam 9 malam nanti ya, lewat WA ataupun telepon 0852 9001061.

0: Ya, biaya produksi untuk tanaman sawah hari ini dinilai cukup tinggi ya, Sedulur Cakra, dan tidak sesuai dengan nilai hasil produksi pertanian yang didapatkan. Untuk menekan biaya produksi yang saat ini semakin tinggi, para petani juga menerapkan sebuah langkah inovatif. Ini dilakukan di Desa Mabung, Kecamatan Baron Nganjuk, di mana para petani mengubah bahan bakar mesin pompa air yang digunakan dari bahan bakar minyak atau BBM menjadi gas LPG. Langkah itu dinilai sangat efektif dalam memangkas biaya produksi, sehingga kedepannya para petani masih dapat menikmati untung yang lumayan saat hasil pertaniannya dijual. Salah satu petani juga mengatakan mesin pompa air yang digunakan untuk mengairi sawah telah dimodifikasi agar dapat menggunakan gas LPG sebagai bahan bakar. Pompa air telah ditambahkan mesin converter kit yang berfungsi mengubah sistem pembakaran pada diesel agar dapat menggunakan bahan bakar jenis gas. Penggunaan gas sebagai bahan bakar pompa air di sawah terbukti lebih efisien jika dibandingkan jenis BBM jenis Pertalite yang biasanya digunakan. Ya, Intan.
1: Mas Putra mengabarkan untuk aktivitas lalu lintas di wilayah Ngeronggo Kediri, ini yang rencana akan mengarah ke Kediri Kota. Diinformasikan lalu lintasnya juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti untuk di sore kali ini, cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian, informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Samsul, aktivitas perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Kabuh Jombang yang akan mengarah ke Mojokerto. Lalu lintas jalur utama ataupun jalur arteri diinformasikan juga cukup ramai, jadi perlu diwaspada. Cuaca juga sore kali ini masih terik dan panas. Bapak Widodo mengabarkan perjalanan dari Surabaya arah ke Madiun lewat jalur bawah nantinya diinformasikan saat ini juga sudah melintas di wilayah Mojosari Mojokerto. Lalu lintas juga sejauh ini masih aman dan normal, cuaca juga cukup terik. Kemudian Pak Heru mengabarkan perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Keras Kediri arah ke Tulungagung. Ini diinformasikan lalu lintasnya juga cukup padat-padatnya untuk di sore kali ini, terutama kendaraan sepeda motor. Cuaca juga cukup bersahabat, jadi harap waspada saja. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bu Siti Asia, perjalanan sudah sampai di wilayah Gayam Gurah Kediri, lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca untuk di sore kali ini cukup cerah. Alvan.
0: Ya, terima kasih Intan Anggra ini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu tanpa bahan kimia tambahan. Hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, untuk proses pemadaman kebakaran di wilayah Gunung Bromo ini masih terus berlangsung, Sedulur Cakra. Bahkan pengerahan kendaraan pemadam kebakaran dari sejumlah daerah lain ini juga diinstruksikan untuk membantu proses penanganan kebakaran yang saat ini masih terjadi di kawasan Gunung Bromo. Untuk mempercepat proses pemadaman, sejumlah armada pemadam kebakaran dari berbagai daerah di Jawa Timur juga dikerahkan. Dukungan itu antara lain berasal dari wilayah Surabaya, kemudian dari Malang, dari Kabupaten Nganjuk, dari Jombang, Pasuruan, Mojokerto, hingga Kabupaten Probolinggo. Total ada 11 unit mobil pemadam kebakaran, 3 unit kendaraan tangki air, sejumlah kendaraan L300 serta beberapa kendaraan operasional dan juga personel yang diterjunkan untuk membantu penanganan kebakaran di Gunung Bromo. Dengan dikerahkannya bantuan itu, diharapkan membuat proses penanganan kebakaran di Gunung Bromo berjalan lebih maksimal sehingga titik api dapat segera dipadamkan seluruhnya, karena per hari ini kebakaran sudah sangat luas. Bahkan tidak hanya di Kabupaten Malang, tapi sampai merambah ke wilayah kabupaten di sekitar Malang. Informasi terakhir, luas kebakaran hampir mencapai 200 hektar di kawasan Gunung Bromo. Jadi sudah semakin luas. Ini terjadi sejak minggu lalu ya. Jadi sudah cukup lama kebakaran terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

0: Ya, menit ke-28 lepas dari jam 4 sore ke Gatekeeper kembali, Intan.
1: Mas Azril ya, untuk di sore kali ini lokasinya berada di wilayah Dawar Blandung Mojokerto. Ini sore kali ini tadi setelah kirim unit ya ke Gresik Kota Baru atau GKB. Tadi mengirimkan ada beberapa dokumentasi, makan sore ini Alvan ya. Jadi istirahat sejenak untuk di sore kali ini di wilayah Dawar Blandong Mojokerto. Kemudian informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Mas Putra memberikan updatean perjalanan sudah sampai di wilayah Ngunut Tulung Agung. Diinformasikan lalu lintasnya juga cukup ramai, padat-padatnya untuk di sore kali ini. Cuaca juga masih terik dan panas. Kemudian Bu Yulia mengabarkan simpang 4 Papar arah ke Gampeng Rejo. Lalu lintasnya jalur utama di sore kali ini juga cukup ramai lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca diinformasikan untuk di sore kali ini juga cukup bersahabat. Kemudian Bapak Santoso, aktivitas perjalanan dari wilayah Kepanjen Malang arah ke Blitar lewat jalur selatan diinformasikan juga masih aman saja. Tadi melintas di wilayah Sumber Pucung Malang juga masih aman dan normal. Cuaca sore kali ini juga cukup bersahabat. Kemudian informasi yang sama kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Huda, aktivitas perjalanan kali ini dari wilayah Dewa Jombang arah ke Mojokerto lalu lintas juga masih aman dan lancar saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca untuk di sore kali ini cukup terik dan panas, Alvan.
0: Ya, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, pantauan CCTV untuk sore hari ini wilayah Nganjuk dan sekitarnya masih cukup lancar seluruh Cakra, meskipun ramai di Mengkring dan Simpang 4 Kertosono, tapi masih bisa jalan normal. Penumpukan kendaraan terjadi, tapi tidak terlalu panjang, hanya saat lampu merah dan juga saat pergantian nyebrang saja di Mengkring. Tapi masih cukup normal, masih bisa jalan di Kertosono dan Mengkring. Belum ada tanda-tanda kepadatan sampai di jam 4:30 ini ya. Informasi yang masuk tadi di beberapa wilayah ada kegiatan PHBN, gerak jalan dan juga karnaval tentunya. Ada yang juga menjumpai tadi, dapat tambahkan untuk di siang hari ini bagaimana, apakah memang ada kegiatan. Di Warujeng tadi informasi yang kita terima, ada karnaval di siang sampai sore ini. Informasi awal tadi jam 5 akan selesai targetnya. Mungkin yang melintas di seputaran Warujeng bisa tambahkan kondisi terkini bagaimana. Sudah bisa lewat atau mungkin masih harus mengantri karena ada karnaval tingkat TK, informasi yang masuk. Bisa kabarkan di 0852-9001061.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
4: Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu merupakan salah satu pejuang wanita yang turut serta berjuang melawan tentara kolonial Belanda asal Maluku. Perempuan kelahiran 4 Januari 1800 ini memulai ikut serta peperangan sejak usia 17 tahun. Sejak kecil, Martha telah melihat perilaku tentara Belanda yang sewenang-wenang terhadap masyarakat Maluku. Karena hal tersebut membuat dendam dan ingin ikut serta secara langsung melawan pasukan Belanda. Martha turut membantu Thomas Matulesi dalam Perang Patimura pada 1817. Di bawah komando Patimura, Christina Martha Tiahahu ditunjuk menjadi salah satu pemimpin pasukan bersama ayahnya, Kapitan Abubu, dan beberapa pemimpin lainnya. Namun, pada 14 November 1817, rombongan pasukan Martha Christina Tiahahu tertangkap pasukan Belanda. Martha Christina Tiahahu hanya ditahan karena dianggap masih di bawah umur. Akan tetapi, ayahnya harus dihukum mati. Setelah ayahnya wafat, Martha Christina Tiahahu tetap melanjutkan perjuangan dan mengumpulkan pasukan ayahnya yang masih tersisa. Namun, dirinya tertangkap oleh pasukan Belanda dan dibuang ke Pulau Jawa. Saat di perjalanan menuju Pulau Jawa, Marta Kristina Tiahahu melakukan mogok makan, minum, dan tidak mau minum obat yang diberikan pasukan Belanda. Kondisi kesehatan Kristina Marta Tiahahu pun semakin memburuk. Puncaknya pada 2 Januari 1818, Marta Kristina Tiahahu meninggal di atas kapal Everstein. Jenazahnya dibuang ke Laut Banda atas perintah Komandan Verhoel. Kristina Marta Tiahahu memperoleh gelar pahlawan kemerdekaan Indonesia pada 20 Mei 1969 dari pemerintah Indonesia.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Ke gatekeeper dulu, Danti silakan.
1: Kita sudah terima data lengkapnya Alvan terkait dengan kecelakaan di wilayah Padas Ngawi ya. Info awal yang dikirimkan oleh Ibu Lis tadi ini dibantu untuk keterangannya dari Kanigakum Salantas Polres Ngawi itu Agus Haryanto. Ada dua orang mengalami luka ringan dari kecelakaan tersebut. Kalau untuk waktu kejadian, ternyata siang tadi, jam 1:30 siang. Lokasinya di Jalan Raya Ngawi Padas, KM 1516 dari Ngawi. Tepatnya masuk desa Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi. Kendaraan yang terlibat, ini ada sepeda motor Honda GL100, Nopol K5333GL, kemudian truk Colt Diesel Nopol B9298TXS, dan ada sepeda motor Honda CB Nopol AE2799JH. Kemudian masih ada kendaraan lagi yaitu Toyota Agya Nopol AE1949SY. Ternyata ada 4 kendaraan Alvan dari kecelakaan yang terjadi di wilayah Padas Ngawi itu ya. Dan kronologinya cukup panjang, nanti coba kita pelajari terlebih dahulu. Yang pasti ada 2 orang yang mengalami luka ringan yaitu dari pengendara sepeda motor. Kan ini ada 1 truk, 1 mobil, dan 2 sepeda motor. Kedua pengendara sepeda motor mengalami luka ringan dalam kondisi sadar dan sudah menjalani perawatan medis. Alvan.
0: Ya, lanjut ke Angga.
2: Baik, informasi masuk dari Pak Herman. Perjalanan dari Kediri menuju Nganjuk dan sudah melintas di kawasan Rican, arus lalu lintas mulai ramai namun masih bergerak lancar dan cuaca cukup cerah pada sore hari ini. Lalu ada Bu Farida menginformasikan kondisi arus lalu lintas di kawasan Prambon. Volume kendaraan mulai meningkat dan arus kendaraan masih ramai lancar, cuaca juga cukup cerah. Ada Mas Guntur, perjalanan dari Jombang menuju Nganjuk sedang melintas di Jembatan Kertosono. Arus lalu lintas ramai lancar dan kendaraan yang menuju ke arah barat terpantau terkena silau dari matahari dan cuaca cukup panas pada sore hari ini. Lalu ada Mbak Esti, perjalanan dari Kediri menuju ke Tulungagung sudah sampai di wilayah Gor Kediri. Arus lalu lintas mulai ramai dan bergerak perlahan namun belum terdapat antrian panjang Alvan.
0: Oke, terima kasih Angga dan Danti sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya tadi wilayah Mojokerto ya, yang kita terima laporan antrian BBM jenis solar ini cukup panjang di wilayah Soko Mojokerto. Tadi antrian untuk BBM jenis solar ini mengular sampai ke pinggir jalan. Mungkin yang mau ke arah Surabaya, ke Gresik lewat Mojokerto, yang mau isi BBM khususnya yang jenis solar, ini mungkin bisa cari dari daerah Nganjuk ataupun dari Jombang ya. Karena untuk siang tadi wilayah Mojokerto, antrian BBM cukup panjang, terutama untuk yang jenis solar ini. Bisa isi sebelum wilayah Mojokerto, agar tidak kehabisan atau mungkin menunggu antrian yang cukup lama. Ya kalau di Nganjuk, traffic di sore ini masih cukup lancar ya. Tadi memang ada beberapa titik karnaval di Warujayang, tapi masih aman. Kita tidak terima informasi untuk kepadatan, karena memang ada sedikit rekayasa lalu lintas di wilayah Warujayang. Kemudian di Jatiklan Nganjuk ada gerak jalan juga. Ini di jalur alternatif di

0: Ya, gatekeeper dulu, Angga.
1: Ada informasi masuk dari Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Nganjuk, Bapak Seti Haris. Ini perjalanan dari Ngawi ke Nganjuk ya ini. Ini sudah sampai di tol kilometer 615. Ini perjalanan beliau sangat lancar sekali ini, lengang sekali jalan tol ini. Tidak ada kendaraan yang nampak dalam video tersebut. Ini jadi untuk di tol Ngawi hingga Nganjuk ini lengang sekali, Alvan.
0: Oke.
1: Nah, lanjut ke ada Mas Kevin ini menginformasikan kondisi arus lalu lintas di Simpang Mengkreng pada sore ini mulai ramai lancar dan juga kendaraan roda 4 dan truk cukup banyak pada sore hari ini. Cuaca masih cukup terik pada sore hari ini atau silau. Lalu ada Pak Leo, ini perjalanan dari Tulungagung menuju ke Tarokan Kediri sudah melintas di kawasan Pasar Gringging. Arus lalu lintas ramai lancar dan juga masih silau untuk arah ke barat. Ada Mbak Mona, ini dari Mojokerto menuju ke Jombang sudah melintas di kawasan Keplak Sari. Arus lalu lintas ramai lancar, dominasi oleh kendaraan besar juga. Lalu ada Pak Oki, perjalanan dari Nganjuk menuju ke Kediri sedang melintas di kawasan Joho Pace. Arus lalu lintas ramai lancar dan juga kondisi cuaca masih cukup silau pada sore hari ini, Alvan.
0: Oke, terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sementara itu pemerintah belum berencana untuk meliburkan sekolah di wilayah-wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan yang kini terus meluas akibat fenomena iklim El Nino. Kata Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara, peliburan sekolah sejauh ini masih menyesuaikan kondisi di lapangan. Sampai saat ini pihaknya juga masih belum menerima data sekolah yang diliburkan akibat adanya kebakaran hutan di beberapa daerah. Pihaknya juga menyatakan pemerintah saat ini terus berusaha keras untuk mengantisipasi dampak kebakaran hutan di beberapa daerah. Pihaknya juga menginstruksikan kepada semua lembaga agar prosesnya tidak terhambat urusan birokrasi. Di samping itu, pemerintah juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan yang bisa memicu kebakaran, seperti pembukaan lahan baru, membuang puntung rokok sembarangan, ataupun juga menyalakan api tanpa pengawasan. Ya, untuk Anda yang baru bergabung bisa cek ulang ya informasi yang kami sampaikan. Ikuti media sosial, Facebook, Instagramnya Radio Cakra Krishna, atau ke website ada di cakrakrishna.com. Dan untuk mendengarkan siaran kami kapanpun dan dimanapun, Anda bisa install aplikasi streaming, ada di Google Play Store ataupun juga di App Store. Keywordnya Cakra Krishna dengan logo dan juga background warna putih, untuk selalu menyimak siaran kami kapanpun dan dari manapun. Sudah menjelang jam 5, saya Alvan bergeser ke Gatekeeper. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

0: Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada di dalam hati mereka. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore sedulur cakra, terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Sore hari ini sampai dengan 2 jam ke depan sampai jam 6 petang. Bersama saya Danti Danila, gatekeeper ada Intan Anggraini, II Satin dan Angga Sandi. Siap menerima informasi dari Anda. Anda bisa mengabarkan melalui 0852 9000 1061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

Yanto, alamat rumah saya Soko Gang 3, Jalan Empu Darmojo, RT 04, RW 03, Soko, Kabupaten Mojokerto. Dulu saya mempunyai riwayat asam urat yang tinggi. Rata-rata itu sering 12,5 pernah. Yang paling rendah itu 9,3. Kolesterol juga tinggi. Pernah saya sampai opname itu sampai setengah bulan kalau nggak salah. Itu karena asam urat yang tinggi dengan kolesterol yang tinggi juga. Saya rasakan kok masih badan masih terasa sakit gitu. Saya mulai konsumsi itu dua jenis yang saya pakai, yang jenis CA sama Caster. Baik, 2 minggu kemudian saya rasakan kok ada perubahan yang lebih baik gitu. Yang saya rasakan itu paket yang kedua, Herbal Naria, obat andalanku.

0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda yang ada di Tembelang Jombang, Anda bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Tembelang, Jalan Raya Babat Jombang, Dusun Meli, Desa Bedah Lawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, dari jembatan pelosok ke arah timur kurang lebih 50 meter. Sedulur Cakra, sore hari ini kita juga sudah tersambung dengan Bapak Setiaris. Beliau merupakan Pranata Meteorologi dan Geofisika PMG Madya BMKG Nganjuk. Karena tadi juga kabarnya beliau sedang dalam perjalanan ya. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore dengan Radio Cakra Krishna, Bapak Setiaris.
1: Selamat sore, Mbak Danti.
0: Selamat sore, mohon izin Bapak. Iya. Mohon maaf mengganggu perjalanan Panjenengan. Ini sudah sampai di mana Bapak Panjenengan?
1: Ini saya mau keluar tol Nganjuk ini, Pak.
0: Oh iya. Iya. Sudah mau keluar tol Nganjuk, aman ya Bapak sepanjang perjalanan?
1: Sepanjang perjalanan aman. Tadi di kilometer 621.
0: Baik.
1: Ini kalau dari arah mana? Dari arah barat.
0: Okay.
1: Menuju ke timur, ini ada perbaikan jalan. Jadi mungkin pengguna jalan bisa berantisipasi. Di kilometer 21, jadi hanya separuh jalan yang terpakai saja.
0: Okay.
1: Nah, jadi nanti bisa berhati-hati dan melakukan kendaraan. Ada tandanya sih, nanti dikasih tanda.
0: Okay, siap. Cuaca juga cerah, terik sampai
1: cuaca
0: sore ini, Bapak.
1: Cuaca cerah, terik ini tadi. Kalau dari Ngawi tadi ya lumayan sih.
0: Yeah. Ini berhubung kita tersambung dengan Panjenengan, boleh ditambah info Bapak terkait dengan cuaca?
1: Baik, terima kasih. Jadi terkait kondisi cuaca saat ini, saya menghimbau saja. Ini kebetulan tadi saya juga ada giat di BPBD Kabupaten Ngawi.
0: Baik.
1: Mengisi tentang rencana kontingensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ngawi.
0: Okay.
1: Nah, intinya untuk wilayah Jawa Timur, baik itu di Kabupaten Nganjuk, kemudian di sekitar Madiun Raya, kemudian di Kediri Raya juga hampir sama. Untuk kondisi cuaca saat ini memang kita sedang memasuki masa puncak musim kemarau. Kemudian saat ini kita juga dihadapkan dengan fenomena adanya El Nino fase kuat. Nah, ini kondisi ini perlu diwaspadai dan diantisipasi oleh masyarakat, terutama untuk wilayah-wilayah yang memang rawan dan berpotensi terjadi kekeringan, kemudian kebakaran, baik itu lahan maupun hutan. Begitu Mbak Danti.
0: Siap. Berarti untuk menghadapi puncak musim kemarau ini juga sudah ada koordinasi lintas sektoral juga ya Bapak?
1: Iya, memang sudah seharusnya seperti itu Mbak Danti. Karena ini merupakan tugas bersama kita dalam meminimalkan terutama dampak adanya kekeringan, kemudian kebakaran lahan maupun hutan. Jadi semoga kejadian di tahun 97, 2015, kemudian di 2023 itu tidak terjadi lagi. Atau umpama terjadi tidak seluas pada tahun-tahun itu, karena di tahun-tahun itu di beberapa wilayah itu banyak sekali yang mengalami kebakaran lahan maupun hutan. Gitu.
0: Siap. Ini kalau untuk data prospek cuaca belum keluar, Bapak.
1: Saya juga minta maaf ini tadi. Saya belum sempat karena tadi pagi saya harus ke Ngawi. Jadi harusnya memang prospek 3 harian hari ini keluar. Kalau nanti malam atau besok pagi.
0: Siap Bapak, tidak apa-apa.
1: Jadi, jadi tadi juga dari Madiun, dari RRI Madiun, kemudian dari mana Kediri itu juga pada nanyain. Oh, biasanya rutin kok nggak ada gitu.
0: Iya, ternyata masih ada tugas negara lainnya, Bapak.
1: Iya, jadi mohon maaf memang untuk di apa namanya di BMKG Nganjuk itu memang yang untuk pelayanan cuaca sementara ini baru saya saja karena memang background dari teman-teman lebih banyak ke geofisika atau ke gempa, sedangkan jadi mohon dimaklumi ya Pak.
0: Jih, siap Bapak. Baik.
1: Jih, ngapunten.
0: Jih, tidak apa-apa. Ini namun kalau secara garis besar 3 hari ke depan masih tetap cerah ya Bapak?
1: Iya betul, jadi secara garis besar untuk 3 hari ke depan cuaca masih didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan.
0: Baik.
1: Kemudian di malam menjelang dini hari juga terjadi penurunan suhu atau suhu lebih dingin. Kemarin saya juga kemarin saya juga menulis sedikit tentang suhu dingin yang beberapa hari ini tidak sedingin di tahun-tahun yang lalu atau pada zaman dulu karena memang banyak faktor yang menyebabkan gitu. Kemudian kalau untuk di siang hari cuaca tetap kondisi didominasi cerah, kemudian terik dan panas itu Mbak Danti. Untuk peluang hujan 3 hari ke depan juga sangat rendah sekali.
0: Sangat rendah sekali. Baik Bapak, ini terakhir imbauan Bapak monggo yang selalu dinantikan.
1: Baik, terima kasih. Jadi himbauan untuk masyarakat untuk selalu mulai saat ini untuk selalu waspada, kenali lingkungan, terutama lingkungan yang berpotensi terjadi bencana, terutama bencana di musim kemarau. Diprediksi memang untuk El Nino ini menuju fase kuat dan diprediksi akan berlangsung hingga tahun 2027 sekitar Februari-Maret. Nah, akan tetapi masyarakat tidak perlu panik atau jangan terlalu panik karena walaupun El Nino diprediksi hingga Februari-Maret 2027, tetapi di bulan Desember itu diprediksi monsun Asia akan hadir, kemudian intensitasnya juga kuat, diprediksi di Desember sudah turun hujan dengan curah hujan yang normal. Di bulan November mungkin sudah mulai turun hujan, akan tetapi intensitasnya masih ringan atau masih sedikit. Jadi diprediksi juga di tahun ini memang kemarunya itu lebih panjang 1 hingga 2 dasarian, yang biasanya di November sudah mulai musim penghujan. Ini di Desember diprediksi baru memasuki musim penghujan. Begitu Mbak Dati. Jadi masyarakat dari sekarang harus sudah mewanti-wanti, kemudian bersiap-siap dalam menghadapi selain kering, kemudian juga panjang. Begitu Mbak Danti musim kemarau-nya.
0: Siap. Terima kasih banyak Bapak Setiari sudah disempatkan di tengah padatnya kegiatan panjenengan untuk on air di Cakra Bapak J. Terima kasih. Semangat melanjutkan tugas, perjalanan. Hati-hati di jalan Bapak. Semoga aman, selamat sampai tempat tujuan J. Selamat sore. Assalamualaikum. Baru saja kita tersambung dengan Bapak Setiaris. Beliau merupakan Pranata Meteorologi dan Geofisika PMG Madya BMKG Nganjuk.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Jam 5 sore lewat 23 menit, saya cek informasi ke ruang Gatekeeper Intan.
1: Pak Munif, dikirimkan ada satu dokumentasi ya, ini Danti, bahwasanya ada insiden kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalur utama, yaitu di wilayah Peserut Sukomoro Nganjuk. Ini dikarenakan pada saat pendokumentasiannya terbatas sekali, jadi informasi yang kita terima juga terbatas. Namun terlihat ada satu korban yang tergeletak di badan jalan. Dan ada juga terlihat kendaraan sepeda motor ya, yang sepertinya ini terseret cukup jauh. Jadi untuk kecelakaan tersebut ini ada satu korban tergeletak di badan jalan. Dan belum ada petugas kepolisian juga yang ada di sana. Kita bantu komunikasi dengan teman-teman kepolisian setempat ya, untuk mengetahui informasi kecelakaan tersebut itu melibatkan apa, karena informasi yang kita dapat yang disampaikan Pak Munif juga terbatas. Namun terlihat juga masyarakat setempat yang ada di sana ya, itu jadi ikut membantu korban begitu. Tapi posisi korban itu masih tergeletak. Dan apakah dari beberapa masyarakat ini menunggu kepolisian setempat atau tidak? Ini belum kita dapati ya untuk informasi lengkapnya. Nanti akan kami sampaikan kembali. Lalu Pak Yanuar memberikan informasi sudah sampai di wilayah Kertosono arah ke Jombang. Lalu lintasnya untuk di sore kali ini juga cukup ramai, crowded, terutamanya kendaraan sepeda motor. Jadi perlu waspada dan hati-hati, cuaca juga sudah mulai redup. Kemudian Bapak Kusumo ini juga menginformasikan perjalanan dari Kediri arah ke Tulung Agung lewat jalur Mojo. Diinformasikan lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman saja, normal, tidak ada kewaspadaan, cuaca juga cukup bersahabat. Tambahan informasi lagi kita dapati yang disampaikan oleh Mbak Ulfa, aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Papar Kediri, ini arah ke Jombang, lalu lintas juga masih aman saja.
0: Baik.
1: Cuaca sore kali ini cukup bersahabat, Danti.
0: Terima kasih Intan, saya geser ke Angga, silakan.
2: Informasi masuk, ini ada Pak Ilham mengabarkan dari wilayah Watu Dandang, Prambon, Nganjuk. Arus lalu lintas cukup padat namun lancar dan didominasi oleh kendaraan roda 2, cuaca mulai redup. Lalu ada Bu Julia, perjalanan dari Nganjuk menuju Madiun sedang mulai masuk ke gerbang tol, melintas di kawasan Jalan Bypass. Menuju ke gerbang tol arus lalu lintas ramai lancar, dominasi oleh kendaraan besar.
0: Baik.
2: Lalu ada Mas Kevin menginformasikan kondisi arus lalu lintas di Simpang Mengkreng. Arus lalu lintas ramai lancar namun didominasi oleh kendaraan besar, cuaca juga mulai redup. Lalu ada Pak Leo, perjalanan dari Tulungagung menuju ke Kediri dan sedang berada di kawasan Ngujang, arus lalu lintas ramai lancar dan dominasi oleh kendaraan pribadi, Danti.
0: Terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya ada Intan Anggraini, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

Harap waspada, hati-hati sedulur cakra, informasinya di wilayah Sukomoro Nganjuk itu ada kecelakaan ya. Ada korban yang masih tergeletak di tengah jalan dan masih belum ada informasi resmi dari pihak kepolisian. Mohon waspada, tingkatkan konsentrasi, jaga jarak aman, dan untuk Anda yang melintas di TKP, Anda bisa menambahkan info dengan disertai foto video kondisi terkini di wilayah Sukomoro Nganjuk. Hati-hati, sudah menjelang petang ya, beberapa ruas jalur sudah semakin gelap. Nyalakan lampu kendaraan Anda, kemudian lengkapi keamanan berkendara. Apabila dirasa sudah lelah, mengantuk, sempatkan istirahat sejenak. Karena juga sebentar lagi azan maghrib ya, 5 menit lagi untuk wilayah

sampai dengan cerah berawan. Untuk curah hujan, kecil ya potensinya. Tetap waspada, hati-hati. Hindari juga hal-hal yang bisa memicu kebakaran. Karena di musim kemarau ini, selain kekeringan, bahaya yang mengintai adalah kebakaran.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang menunaikan di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Jam 5 petang lewat 53 menit, cek informasi Angga.
1: Informasi masuk pada sore hari ini, ada Buniken mengabarkan dari wilayah Sukomoro perjalanan menuju ke Kertosono. Sekarang melintas di kawasan Tugu Marsina. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan mulai ada peningkatan. Dan cuaca sudah mulai gelap pada hari ini. Lalu ada Pak Oki, perjalanan dari Nganjuk menuju ke Kediri, melintas di kawasan Banyakan. Arus lalu lintas cukup ramai lancar dan juga kondisi jalan juga mulai gelap.
0: Oke.
1: Informasi ini dari Mas Randy, arus lalu lintas di sekitar stasiun Nganjuk. Kondisi kendaraan sudah mulai meningkat, arus ramai lancar, juga sudah mulai gelap. Ada Buriska, perjalanan dari Kertosono menuju ke Madiun sudah sampai di wilayah Bagor Kulon. Arus lalu lintas ramai lancar dari arah timur dan barat, Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Angga. Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
4: Ini terkait dengan aturan pemasangan umbul-umbul dan pernak-pernik Agustusan yang berdekatan dengan jaringan kabel PLN. Selamat pagi Bapak Rizal.
5: Selamat pagi, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terkait hari kita menyambut hari ulang tahun RI ke-81 ya. Jadi kami PLN menghimbau terutama yang terkait umbul-umbul itu mungkin kami ada panduannya ya sebenarnya ya. Panduan pemasangan mungkin pertama gunakan bahan yang aman ya. Pertama gunakan bahan yang aman seperti bambu, kayu, tiang yang non konduktif ya. Jadi yang pertama itu, yang kedua terus menjaga jarak antara umbul-umbul dan jaringan PLN ya. Jadi kita ada ring of way atau ROW ya, itu 3 meter. Jadi jarak minimal 3 meter, tapi lebih baik untuk menghindari saja dari jaringan PLN, terutama yang jaringan 20 kilovolt. Terus jika terjadi hal-hal yang ada temuan di lapangan terkait hal pemasangan dan juga yang akan berpotensi membahayakan, mungkin tepatnya menelpon ke call center PLN.
4: Ya, jadi diberi jarak sekitar 3 meteran, ngoten ya Bapak?
5: Betul, jarak amannya 3 meter, tapi sebaiknya juga mungkin menghindari saja gitu.
4: Dari rekan-rekan PLN WLP Nganjuk, apakah juga di bulan Agustus ini akan rutin melakukan apa ya namanya, mobiling gitu Bapak Rizal?
5: Betul.
4: Untuk mengecek di beberapa wilayah?
5: Betul-betul sekali, jadi kami melakukan patroli juga ya nantinya terkait umbul-umbul. Sebenarnya tidak hanya umbul-umbul ya, jadi kami ada patroli, namanya patroli K3L ya. Ada petugas K3, keselamatan ketenaga listrikan ya, dan lingkungan itu setiap harinya ada mereka mobile ya. Jadi tidak hanya umbul-umbul, kayak seperti ada bangunan masyarakat yang melakukan rehab rumah atau yang mendekati jaringan, nah itu kami beri edukasi dan kami beri sharing gitu.
4: Termasuk juga mungkin pohon-pohon apa yang sudah mengenai kabel, ngoten nggih Bapak Rizal nggih?
5: Betul sekali. Jadi memang ada beberapa masyarakat kita yang masih resisten ya terkait tidak akan dipotong untuk pohonnya, tapi dengan adanya edukasi, insya Allah masyarakat juga memaklumi itu dan memberikan untuk dipotong untuk ininya apa pohonnya.
4: Baik, terima kasih Bapak Rizal untuk waktunya sudah disempatkan pagi hari ini ya menyampaikan.

0: pagi, sehat selalu.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja tersambung dengan manajer PLN WLP Nganjuk, Bapak Arisal Yuda Wicaksono, terkait dengan aturan pemasangan umbul-umbul dan pernak-pernik Agustusan.

0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cakra untuk mendapatkan herbal Nariah Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga menghubungi gatekeeper melalui nomor 0852-9001061. Untuk Anda yang ada di wilayah Trowulan Mojokerto, Anda bisa mendapatkan herbal Nariah di Wiyata Herbal Nariah Trowulan, Jalan Raya Lengkong, Dusun Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Dari Balai Desa Jambuwo ke arah selatan kurang lebih 200 meter sisi timur jalan. Malam hari ini saya Danti Danila ditemani gatekeeper ada Intan Nagraini, Iis Satin dan juga Angga Sandi siap menerima informasi dari Anda. Saya cek dulu informasi ke ruang gatekeeper Iis.
1: Ada sebuah truk yang dihentikan polisi setelah melintas di rambu larangan yang bertempat di kawasan Jombang. Mm-hmm. Saat diperiksa itu, sopir dari truk itu terlihat gelagatnya itu berbeda dengan yang lain. Sopir ini berinisial AT, 31 tahun Danti, disebut menunjukkan gelagat yang mencurigakan. Polisi kemudian melakukan pemeriksaan ke dalam kabin truk begitu. Menurut Kasumas Polres Jombang, Ibda Mujazin, beliau menyampaikan petugas menemukan satu alat hisap, satu pipet kaca dan satu bungkus plastik klip berisi kristal putih yang diduga itu narkotika jenis sabu dan peralatan untuk mengkonsumsinya begitu. Saat diamankan, sopir tersebut diketahui mengemudi seorang diri karena diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Sopir itu awalnya diamankan di Satuan Lalu Lintas Polres Jombang sebelum diserahkan ke Unit Reserse Narkoba Polres Jombang untuk proses lebih lanjutnya. Danti.
0: Terima kasih, saya ke Intan dulu, silakan.
2: Informasi untuk malam hari ini kita dapat ya disampaikan oleh Mas Aditya. Perjalanan sudah sampai di wilayah Jong Biru Kediri. Nanti rencana arah Kediri Kota ya Danti ya. Informasikan lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman, cukup normal. Tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun juga cukup bersahabat ya. Malam hari ini tidak hujan. Pak Yanuar mengabarkan arah ke Ngronggo lewat jalur PB Sudirman Kediri Danti. Ini bahwasanya di sana ada pembangunan drainase ya. Lokasinya di Jalan PB Sudirman dan hanya kendaraan sepeda motor yang melintas. Jadi hanya satu space saja, itu pun space-nya kecil begitu. Dan ada alat berat juga di sana, jadi perlu diwaspadai bagi pengguna jalan ketika melintas di jalur tersebut. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Lukman, perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Jombang arah Mojokerto. Informasinya lalu lintasnya juga sejauh ini masih aman dan lancar saja. Tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun untuk petang kali ini juga cukup bersahabat. Pak Santoso mengabarkan simpang 4 Kertosono arah ke Baron, arus lalu lintasnya juga cukup ramai. Padat-padatnya untuk pengendara sepeda motor, jadi perlu diwaspadai. Cuaca untuk di malam hari ini juga cukup bersahabat, Danti.
0: Terima kasih, saya geser ke Angga.
3: Baik Danti, ada informasi masuk dari Kanit Gakum Satlantas Polres Malang, Ida Samsul.
0: Baik.
3: Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Jatikerto, Desa Jatikerto, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang pada hari ini sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan ini melibatkan sebuah pickup Mitsubishi L300 dengan seorang pejalan kaki yang merupakan pelajar SD berusia 8 tahun. Berdasarkan laporan Satlantas Polres Malang, pickup yang dikemudikan IM melaju dari arah barat ke timur dengan kecepatan sedang. Saat di lokasi kejadian, kendaraan tersebut hendak mendahului kendaraan lain yang sedang melaju searah, namun terlalu berhalauan ke kanan. Bersamaan dengan hal itu, korban berjalan di bahu jalan sebelah kanan atau sisi selatan dari arah timur ke barat. Karena jarak sudah dekat, pengemudi tidak dapat menguasai kendaraan hingga terjadi tabrak depan dengan pejalan kaki. Akibat kecelakaan tersebut, korban mengalami luka benturan pada kepala dan luka lecet-lecet serta meninggal dunia di lokasi kejadian Danti. Jenazah korban kemudian dibawa ke RSUD Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Sementara kendaraan pickup mengalami kerusakan ringan Kepada seluruh pengguna jalan diimbau untuk selalu berhati-hati dan mengutamakan keselamatan terutama saat mendahului kendaraan lain, Danti.
0: Baik, terima kasih rekan-rekan Gigi Barangga, Sandi Intanagraini dan juga Ii Satin.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ada waspada, hati-hati ya sedulur Cakra. Kami terima informasi hari ini ada kecelakaan di wilayah Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. Kemudian ada juga di wilayah Padas Ngawi. Dan tadi juga informasinya masuk di wilayah Sukomoro Nganjuk. Ada waspada, hati-hati, perhatikan jarak aman. Dan juga perhitungkan dengan baik apabila Anda mau melakukan manuver mendahului kendaraan lain. Kaca spion manfaatkan dengan baik juga ya. Perhatikan arus lalu lintas yang melaju dari arah belakang Anda. Lampu dan juga perlengkapan lainnya, kondisi kendaraan, rem, pastikan juga dalam kondisi yang baik. Begitu juga dengan tubuh Anda, pastikan Anda berkendara maupun mengemudi dengan kondisi yang baik, yang prima, demi keamanan dan keselamatan Anda.
4: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
5: Bagi saya, kopi memang terkesan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasa menyeduhnya, menyeruputnya, dan meminumnya hingga habis. Namun, di antara semua jenis kopi yang ada, sebagian di antaranya memiliki keunikan dan khasiatnya masing-masing. Kalau ke Tulung Agung, saya biasa bercerita bersama teman-teman sambil menikmati secangkir kopi. Di Tulung Agung, saya selalu menyeruput kopi ijo yang sudah menjadi legenda hingga saat ini. Meminum kopi ijo sudah menjadi tradisi turun-temurun di Tulung Agung. Rasa dan teksturnya memang berbeda dari kopi pada umumnya, karena proses pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional. Biji kopi disangrai menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dengan tungku api berbahan kayu bakar. Dalam proses ini, perlu ketekunan dan keuletan untuk menjaga api agar suhu tetap stabil, sehingga biji kopinya matang dengan merata. Di Tulung Agung, kopi ijo ini sangat terkenal. Mulai dari warung kopi pinggir jalan hingga kafe besar, menyediakan kopi ijo sebagai menu utama. Cara penyajiannya pun tidak berbeda dengan kopi lainnya yang disuguhkan di cangkir dalam keadaan panas. Salah satu tradisi unik yang menyertai ritual minum kopi hijau ini adalah nyete. Nyete merupakan seni melukis atau membatik sebatang rokok dengan menggunakan sisa endapan kopi hijau. Tradisi ini populer tidak hanya di Tulung Agung, tapi juga di kawasan Jawa Timur lainnya seperti Kota Malang. Selain harga dan rasa, warna kopi ini memang sangat berbeda dengan kopi lainnya, karena berwarna coklat kehijauan. Banyak orang yang menganggap bahwa kopi ijo berhasiat untuk menurunkan berat badan. Senyawa asam klorogenat sebagai antioksidan aktif dalam biji kopi dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah dan berat badan. Kopi ijo juga dinilai bisa menurunkan gula darah dan menghambat penumpukan lemak. Namun, ternyata penelitian mengenai ekstrak biji kopi hijau dalam membantu menurunkan berat badan tidak dilakukan dalam jangka waktu lama, sehingga masih ada resiko hasilnya tidak valid, alias belum cukup bukti yang menyatakan manfaat ekstrak kopi hijau efektif dan aman dalam jangka panjang. Konsumsi kopi hijau juga harus diperhatikan pada beberapa kondisi tertentu, seperti penderita penyakit diabetes, glaukoma, gangguan pencernaan, dan komplikasi lainnya.
4: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sedulur Cakra, Menteri Sekretaris Negara Bapak Prasetyo Hadi menyebut bahwa terpilihnya siswa sekolah rakyat sebagai anggota Paskibraka tingkat nasional menjadi bukti bahwa setiap anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi tanpa melihat latar belakang ekonomi keluarga. Siswa itu adalah Ismi Ulfaida dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat, yang menjadi siswa sekolah rakyat pertama terpilih sebagai calon Paskibraka tingkat nasional untuk upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bapak Prasetyo menilai seleksi Paskibraka mengedepankan kompetensi dan kerja keras. Beliau juga mengajak masyarakat memberikan apresiasi kepada seluruh anggota Paskibraka yang telah menjalani proses latihan fisik dan mental secara intensif. Beliau menegaskan kesempatan untuk berpartisipasi dan berprestasi tidak semestinya dibedakan berdasarkan kemampuan ekonomi keluarga.

Zona Cakra. Roda merupakan salah satu penemuan yang mengubah dunia. Roda telah ada sejak tahun 3500 sebelum Masehi, menjadi cikal bakal dimulainya sejarah perkembangan transportasi darat. Peradaban Mesopotamia diyakini sebagai penemu asli roda, meskipun dugaan ini hanya didasarkan pada bukti arkeologis yang ada. Masyarakat dari Yunani kuno ini disebut menggunakan roda untuk pembuatan tembikar. Sekitar 2000 tahun kemudian, orang Yunani kuno akhirnya menggunakan roda untuk gerobak yang dapat membawa beban. Penemuan roda ini di masa itu berangkat dari konstruksi gerobak dengan roda yang pertama kali dirancang oleh orang Yunani kuno dan sangat sederhana. Meskipun terlihat sederhana, tapi penemuannya adalah prestasi besar dalam sejarah peradaban manusia. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna, jam 6 petang lewat 24 menit. Cek informasi ke Iis.
1: Ya, ini saya kalau tadi sempat cek-cek juga di media sosial via live TikTok ya, dari akun-akun yang memang menginformasikan kawasan Bromo Danti. Kebakaran masih cukup parah di sana. Jadi ada titik api yang sempat di zoom begitu oleh kamera salah satu akun yang menginfokan terkait dengan Bromo. Ini masih cukup parah, bahkan sampai dengan malam hari ini dari tim masih terus melakukan upaya untuk segera memadamkan api di kawasan Bromo Tengger Semeru tersebut. Untuk info terkait penutupan, insya Allah di tanggal 15 nanti juga akan coba dikaji ulang apakah sudah bisa dibuka kembali begitu. Jadi seluruh cakra yang ingin berlibur menuju ke arah Gunung Bromo bisa terus pantau ya informasi-informasi terbaru. Barangkali sudah beli tiket tapi sudah hangus begitu, nanti bisa coba hubungi akun pembelian karena nanti bisa ditukar ya. Kemudian kalau untuk informasi traffic yang sudah masuk di WA Gatekeeper, ada Pak Mamat menyampaikan sekitaran Jalan Ayani Nganjuk Kota ramai, ternyata banyak kendaraan roda 2, roda 4 yang sudah terparkir pun juga sangat banyak. Kemudian info dari Bapak Holis menyampaikan Jalan Ayani Kota Kediri arah ke Stadion Brawijaya, lalu lintas disampaikan ramai sekali, banyak kendaraan roda 4, roda 2. Bukan akhir pekan tapi cukup ramai malam hari ini dengan cuaca yang cukup bersahabat nanti.
0: Baik, terima kasih Iis. Saya cek informasi ke Angga.
2: Informasi dari Mbak Tania mengabarkan di wilayah Tugu Jotos Baron, arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan tidak ada peningkatan kendaraan pada malam hari ini, dan juga udara masih tidak terlalu dingin. Lalu ada Mas Vicky menginformasikan situasi arus lalu lintas di kawasan pertigaan Ngerajet Tanjung Anom, arus lalu lintas juga ramai lancar, dominasi oleh sepeda motor. Lalu ada Pak Wahyu, perjalanan dari Kediri menuju ke Jombang melintas di kawasan Badas, arus lalu lintas terpantau ramai lancar, tidak ada peningkatan kendaraan juga ini. Lalu ada Mas Zulfikar, perjalanan dari Madiun menuju Jombang sudah sampai di kawasan Bandar Kedung Mulyo, tepatnya di exit tol Bandar Kedung Mulyo. Arus lalu lintas dari arah barat cukup lengang, namun dari arah timur cukup ramai, didominasi oleh kendaraan besar dan kendaraan roda 4 Danti.
0: Baik, terima kasih. Lanjut Intan.
3: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Perum Bulog meluncurkan bantuan pangan beras bagi masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Mentan menegaskan kondisi cadangan pangan nasional saat ini sangat kuat. Stok cadangan beras pemerintah disebutkan mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pihaknya mengatakan, melimpahnya cadangan beras menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan sekaligus stabilitas harga di tengah masyarakat. Pemerintah tentunya juga memastikan penyaluran bantuan pangan terus dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Bantuan pangan beras tahap kedua yaitu menyasar sekitar 33,24 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan tersebut dialokasikan untuk periode Juli hingga September 2026 dengan total beras yang disiapkan mencapai hampir 1 juta ton. Pihaknya juga menegaskan pemerintah akan terus menjaga ketahanan pangan nasional dan memastikan pasokan beras tetap tersedia. Dengan kondisi stok yang kuat, pemerintah optimis kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi sekaligus menjaga daya beli dan stabilitas harga beras di pasaran Danti.
0: Baik, terima kasih. Ada Intan Anggraini, Angga Sandi, dan Iis Satin, Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Menteri Sosial Bapak Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul mengajak seluruh jajaran Kementerian Sosial menjadikan momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sebagai pengingat untuk terus berbenah, menjaga integritas dan meningkatkan prestasi. Pesan itu disampaikan Gus Ipul saat pembukaan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di Gedung Aneka Bakti Kemensos Jakarta. Gus Ipul menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan agar setiap kebijakan dan program Kemensos benar-benar efektif dan dirasakan masyarakat. Gus Ipul juga mengingatkan kepada masyarakat bahwa masih ada pihak yang belum sepenuhnya terjangkau pembangunan, termasuk anak usia sekolah yang tidak memiliki kesempatan bersekolah, dan keluarga yang kondisi sosial ekonominya belum tercatat dengan baik. Selain itu, Gus Ipul meminta seluruh ASN Kemensos menjaga integritas dan meninggalkan kebiasaan yang tidak sesuai aturan. Gus Ipul menegaskan, jangan korupsi, lupakan dan tinggalkan kebiasaan lama. Gus Ipul juga menekankan bahwa penghematan anggaran bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan, melainkan memastikan setiap belanja sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
5: Nusantara Update.
1: Sebanyak 106 penumpang KMP Putri Yasmin berhasil dievakuasi setelah kapal tersebut terbakar di perairan Selat Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Rabu 12 Agustus 2026. Muhammad Haryati selaku Kepala Kantor SAR Mataram mengatakan proses evakuasi dilakukan dengan mengerahkan sejumlah armada ke lokasi kejadian dan berkoordinasi dengan kapal-kapal yang berada di sekitar perairan tersebut. Para penumpang yang berhasil diselamatkan dibawa ke dua lokasi, yakni Pelabuhan Lembar di Lombok Barat dan Pelabuhan Padang Bai di Bali. Nusantara Update dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Saya cek informasi ke ruang gatekeeper Intan.
1: Informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Pak Prayit ya, Danti ya.
0: Iya.
1: Jadi sedari sore itu ketika perjalanan selalu pantau 106,1.
0: Wah, siap, terima kasih Bapak.
1: Iya, terima kasih Pak Prayit ya. Tadi itu jam 3:30 sore beliau perjalanan dari Jombang ke Pare.
0: Baik.
1: Sekarang sebaliknya. Jadi ada dari arah Pare ke Jombang.
0: Oh,
1: begitu.
0: Gitu. Arah balik ya.
1: Iya, arah balik ini diinformasikan lalu lintasnya cukup ramai, lancar, dan cuaca ya disampaikan oleh Pak Prayit juga sangat bersahabat. Namun memang ada beberapa titik yang perlu diwaspadai Danti. Yang disampaikan Pak Prayit itu salah satunya di simpang 3 parkiran Gus Dur, kemudian Ponpes Tebu Ireng, kemudian simpang 4 alun-alun, dan di jalan Wahid Hasim Jombang. Jadi memang beberapa titik yang barusan saja saya sebutkan itu perlu diwaspadai karena untuk di malam hari ini juga cukup ramai-ramainya ya untuk pengguna jalan. Lalu informasi lain kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Widodo, aktivitas perjalanan sudah sampai di simpang 4 Guyangan Nganjuk arah ke Rejoso. Lalu lintasnya juga diinformasikan masih aman dan lancar saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca juga cukup bersahabat. Bapak Ahmad, ini perjalanan menuju arah Gor Jayabaya ya, pasti ada Pasar Rakyat ya, Danti ya.
0: Oh iya, betul.
1: Nah, ini sudah hari keberapa? Kan sedari hari Sabtu kemarin.
0: Iya, malam Minggu dan.
1: Iya, sekarang ini Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, sudah di hari kelima. Nah, ini beliau sudah sampai di simpang 4 Muning ya. Dikabarkan lalu lintasnya juga cukup ramai yang dari arah selatan ya. Ini antrian cukup panjang, jadi perlu diwaspadai bagi pengguna jalan ya. Tetap berhati-hati ketika melintas dan etika dalam berkendara. Cuaca pun juga cukup bersahabat untuk di malam hari ini. Tambahan informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Joko, perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Tembelang Jombang arah Mojokerto. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca petang kali ini juga cukup bersahabat, tidak hujan Danti.
0: Baik, terima kasih Intan. Geser ke Angga.
2: Informasi masuk dari Pak Surya, perjalanan dari Nganjuk menuju ke Jombang melintasi di jalan alternatif, tepatnya di kawasan Munung, arus lalu lintas lancar, dominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga cukup lengang karena acara gerak jalan juga sudah selesai. Lalu ada Mbak Tania mengabarkan dari wilayah tol kilometer sekitar 706 di tol Mojokerto, ini tepatnya di sekitaran gerbang tol Mojokerto. Arus lalu lintas dari arah timur ramai lancar dan dari arah barat cukup lengang dan ada mobil PJR yang berpatroli di sana. Lalu ada dari Pak Vicky menginformasikan arus lalu lintas di kawasan Tanjung Anom. Arus lalu lintas ramai lancar, dominasi oleh sepeda motor. Dan ada Pak Wahyu, perjalanan dari Kediri menuju ke Mojokerto sudah sampai di kawasan Mojoagung, arus lalu lintas terpantau ramai lancar dari arah barat dan dari arah timur juga sedikit padat. Dan cuaca juga belum terlalu dingin. Lalu ada Bu Yola mengabarkan dari wilayah Loceret menuju Nganjuk. Arus lalu lintas selama perjalanan ramai lancar, tidak ada hambatan Danti.
0: Baik, terima kasih Angga. Sebelumnya ada Intan Anggraini, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sebanyak 76 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat nasional dari 38 provinsi di Indonesia dijadwalkan dikukuhkan pada hari Sabtu, 15 Agustus 2026. Pengukuhan dilakukan sebelum mereka bertugas dalam rangkaian upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Bapak Prasetyo Hadi mengatakan, para calon paskibraka saat ini menjalani latihan di Istana Merdeka untuk mempersiapkan upacara peringatan detik-detik proklamasi pada 17 Agustus mendatang. Para pelatih juga meminta tambahan waktu latihan agar para anggota paskibraka dapat beradaptasi dengan kondisi lapangan di halaman Istana Merdeka. Salah satu penyesuaian yang dilakukan yakni menghadapi kondisi rumput halaman istana yang lebih tebal dibandingkan lapangan tempat mereka berlatih sebelumnya. Bapak Prasetyo mengatakan tambahan porsi latihan telah disetujui, termasuk untuk gladi kotor dan gladi parsial sebanyak 76 paskibraka itu nantinya bertugas pada upacara pengibaran bendera pada pagi hari dan upacara penurunan bendera pada sore hari di Istana Merdeka, Jakarta.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayeng bisa menghubungi 085 15

0: cek informasi ke ruang gatekeeper Iis.
1: Ada pesan masuk ini tadi dari Pak Ali, perjalanan menuju ke arah Juanda, Sidoarjo. Mau menyebut keluarga yang kedatangan dari Hong Kong, katanya malam hari ini diinfokan untuk di Terminal 1 masih terlihat aman dan ramai begitu.
0: Oke. Okay.
1: Cuaca tidak hujan, masih sama dengan kawasan Nganjuk.
0: Baik.
1: Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Amran, perjalanan menuju ke arah Madiun ini sudah nyampe di sekitaran jalur perlintasan kereta api Bagor Nganjuk. Lalu lintas ramai di kedua arahnya, banyak kendaraan truk muatan barang yang mendominasi. Ibu Siti Fatimah menuju ke arah Kertosono, nah ini sudah di depannya pasar Kertosono yang baru, banyak yang sedang bermain, anak-anak kecil yang lagi main-main di sana, banyak wahana-wahana.
0: Iya.
1: Ini beliau juga menginfokan saya tujuan di stasiun Kertosono, Danti.
0: Oke, terima kasih. Saya geser ke Angga.
2: Pesan masuk dari Pak Udin, perjalanan dari Surabaya menuju ke rumah saudara di Bagor Nganjuk. Saat ini sudah sampai di wilayah Dungdet di Nganjuk. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi. Ini ada Bu Vira menginformasikan kondisi arus lalu lintas di kawasan Tugu Marsina, arus lalu lintas ramai lancar dan kendaraan dari kedua arah cukup lancar. Dan angin juga belum terlalu kencang di kawasan tersebut.
0: Okay.
2: Ada Mas Yanu, perjalanan dari Kediri menuju ke Ngawi. Sudah sampai di kawasan Pace, arus lalu lintas ramai lancar dan angin tidak terlalu kencang. Ada Pak Sidan, ini dari Nganjuk menuju Madiun. Melintas di kawasan Caruban, arus kendaraan cukup lancar dan tidak ada kepadatan di kawasan tersebut. Lalu ada Mbak Fani mengabarkan dari wilayah Lejaret menuju Nganjuk dan sudah sampai di kawasan Candirejo. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar, Danti.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya ada Iis Satin, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Gladi kotor upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia digelar di halaman Istana Merdeka Jakarta pada hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Menteri Sekretaris Negara Bapak Prasetyo Hadi mengatakan, latihan itu melibatkan sekitar 81 unit pesawat dan helikopter dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, Polri, serta Basarnas. Selain pasukan upacara dan paskibraka, geladi kotor juga mencakup latihan demo udara dan atraksi lintas udara di atas Istana Merdeka. Bapak Prasetyo menyebut, para penerbang melakukan sejumlah manuver dalam latihan itu. Namun, koordinat posisi pesawat dan helikopter

0: helikopter masih dievaluasi agar atraksi dapat terlihat dengan jelas oleh Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, dan para tamu undangan. Bapak Prasetyo mengatakan geladi kotor masih akan dilanjutkan pada hari Kamis, 13 Agustus 2026. Sedangkan geladi bersih dijadwalkan pada Sabtu, 15 Agustus 2026. Dalam atraksi udara hari ulang tahun ke-81 RI ini, dua pesawat tempur Rafale TNI AU juga akan tampil untuk pertama kalinya bersama sejumlah alutsista udara lainnya.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
3: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
4: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
3: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
4: Nariah, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
4: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
3: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

106,1 FM Radio Cakra Krishna. Bagaimana sedulur Cakra semarak Agustusan di masing-masing tempat tinggal Anda ya? Kami masih tunggu informasi dari Anda sampai nanti jam 9 malam. Ada saya Danti Danila, gatekeeper ada Isatin Intanagraini dan juga Angga Sandi yang siap menerima informasi dari Anda. Anda bisa mengirimkan informasi, foto, video, dokumentasi, keterangan, pesan suara atau telepon melalui nomor 0852-9000-1061. Menjelang jam 7 malam, saya Danti Danila bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat malam, salam sehat, salam bahagia, hati-hati di jalan.

diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216.

0: Selamat malam Seru Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Jam 7 malam kali ini bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Untuk di petang kali ini saya tentunya tidak sendirian, ditemani tugas gatekeeper ada Danti, Angga dan Iis yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini untuk jalur utama ataupun jalur dalam kota untuk di Rabu malam, apakah cukup ramai dengan pengguna jalan atau mungkin sebaliknya cenderung sepi. Ini juga bisa diinformasikan ya. Dan untuk Anda yang saat ini sudah sampai di tempat tujuan bisa menambahkan juga, kira-kira selama perjalanan tadi apakah menjumpai kewaspadaan untuk titik lokasinya di mana, kabarkan di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: saya Bapak Suharto Gofur, alamat Desa Sadar Tengah RT 10 RW 2 Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Yang pasti darah tinggi, kolesterol, asam urat. Terus mendengar di radio Balaria CA Gester DM. Itu belum habis sudah terasa agak enak. Tahun 2023 bulan 3 saya berangkat umroh sama istri saya, sempat bawa beberapa botol nariah untuk persiapan di Mekah Madinah. Ternyata alhamdulillah lancar dan sehat semua sampai di rumah. Herbal nariah, obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yatta Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Wates Kediri untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Yatta Herbal Nariah Wates Kediri. Lokasi Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter, dari SPBU Bondo Wates ke timur kurang lebih 300 meter. Lokasi berada di selatan jalan.

0: Rabu malam kali ini Seluruh Cakra, informasi yang masuk di ruang gatekeeper sampai dengan jam 7 lebih 9 menit ya. Kondisi jalur utama, jalur dalam kota ataupun di ruas tol diinformasikan juga masih aman dan lancar. Tidak ada kewaspadaan yang berarti. Update cuaca pun juga sama, beberapa daerah diinformasikan juga cukup bersahabat, tidak hujan untuk di malam kali ini. Namun karena saat ini sudah memasuki musim kemarau ya, tentunya anginnya juga cukup berbeda tiap daerah. Kira-kira kalau untuk di daerah Anda sendiri bagaimana? Apakah hembusan angin cukup kencang untuk di daerah Anda? Kabarkan melalui 0852-9001061. Menit ke-10 lepas dari jam 7 malam, saya coba cek informasi terlebih dahulu. Gatekeeper Danti, silakan.
1: Ada Bapak Ima menanyakan, kalau kemarin itu kan sudah pawai budaya tingkat SMP yang di Nganjuk itu loh, Intan.
0: Iya, betul.
1: Nah, beliau tanya SMA-nya apa hari ini toh, Mbak? Tidak.
0: Tidak ya, Danti.
1: Bukan.
0: Gomnya bukan hari ini,
1: bukan,
0: Pak.
1: Bukan. Memang sebelumnya itu untuk tingkat TK, SD, SMP itu berurutan,
0: iya,
1: Intan.
0: Betul.
1: 3 hari berturut-turut ya. Mulai dari tanggal 9, kemudian dilanjut tanggal 10 dan juga tanggal 11 Agustus.
0: Okay.
1: Habis itu ambekan rumian, Bapak. Yeah.
0: Kasih space dulu ya.
1: Kasih
0: siapkan uangnya.
1: Dulu.
0: Biasanya sampai malam soalnya.
1: Iya, dan akhirnya ditetapkan pada tanggal 15 Agustus, Intan, untuk pawai budaya tingkat SMA, MK, SMK, MA dan juga umum. Ini untuk wilayah Nganjuk Kota. Untuk startnya sama kayak yang kemarin, di depannya Stadion Anjuk Ladang, Jalan Ayani, kemudian nanti lewat Tugu Jaya Stamba, dan depannya Toko Fantastik ya itu namanya.
0: Iya, betul.
1: Habis itu belok kanan, finishnya di Jalan Megantoro, Bapak monggo kalau tanggal 15 mau nonton ya. Ini dimulainya jam 1 siang, kemungkinan sampai agak malam atau maghrib, karena yang kemarin itu juga menjelang maghrib itu masih belum selesai.
0: Belum selesai kan,
1: belum
0: selesai. Apalagi
1: kan
0: ini kan gonggongnya,
1: bagus-bagusnya SMA, umum. Kemarin saja itu sudah luar biasa loh kostumnya, Intan. Kemudian dari kendaraan yang dimodifikasi, dihias, itu keren-keren banget.
0: Keren semuanya.
1: Iya, keren,
0: ya,
1: keren banget, bagus-bagus. Ini tidak terbayang, apalagi yang tingkat SMA sederajat dan umum ya.
0: Pasti yang umum biasanya
1: bagus.
0: Yang lucu-lucu, Danti.
1: Iya, seru-seru, lucu-lucu ya. Menarik, monggo Bapak, kami ingatkan hari Sabtu, bukan hari ini ya. Di hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026 jam 1 siang. Kemudian informasi lainnya, ini ada Mbak Lintang di seputaran daerah Mengkreng. Kondisinya juga ramai. Semakin malam semakin banyak kendaraan besar, harap waspada, cuaca tidak hujan, Intan.
0: Oke, baik, dari Danti saya geser ke Angga, silakan.
2: Seekor buaya mendadak muncul di kawasan Teluk Popoh, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Kemunculan buaya tersebut membuat warga dan pengunjung di sekitar lokasi meningkatkan kewaspadaan. Hewan tersebut diduga sedang mencari habitat atau tempat hidup baru setelah terlihat berada di kawasan perairan Teluk Popoh. Petugas Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP turut memantau keberadaan buaya tersebut. Koordinator Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP Popoh, Syamsul Reza, mengatakan kemunculan buaya di kawasan perairan tidak selalu berarti hewan tersebut akan menyerang manusia. Buaya tersebut diduga sedang mencari lokasi yang sesuai untuk bertahan hidup dan mendapatkan sumber makanan. Masyarakat yang beraktivitas di sekitar Teluk Popoh diimbau meningkatkan kewaspadaan dan tidak mendekati buaya apabila kembali terlihat. Kemunculan buaya di pesisir selatan Tulungagung bukan yang pertama kali terjadi. Beberapa hari sebelumnya, buaya ini juga terlihat di Pantai Sidem dan Pantai Sine. Petugas terus memantau pergerakan buaya tersebut untuk memastikan keamanan masyarakat sekaligus mencegah terjadinya konflik antara manusia dan satwa liar. Nelayan dan wisatawan diimbau tidak mendekati atau mencoba menangkap buaya apabila kembali muncul di kawasan perairan, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Angga. Sebelumnya Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Malam hari ini Seluruh Cakra, hari Rabu ya. bertepatan di tanggal 12 Agustus 2026. Bagaimana untuk daerah Anda untuk merayakan euforia Hari Kemerdekaan? Apakah sudah berjalan untuk perlombaannya di daerah Anda, sekitar Anda? Ini tentunya juga bisa diinformasikan ya, kira-kira lomba yang cukup menarik di daerah Anda itu apa? Ini bisa diceritakan juga, bisa bergabung via telepon, menceritakan langsung, ngobrol bareng dengan saya ya. Monggo saja melalui 0852 9001 0661.

0: Ada sebanyak 76 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat nasional dari 38 provinsi di Indonesia akan dijadwalkan dikukuhkan pada Sabtu 15 Agustus 2026. Pengukuhan dilakukan sebelum mereka bertugas dalam rangkaian upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, para calon paskibraka saat ini menjalani latihan di Istana Merdeka untuk mempersiapkan upacara peringatan detik-detik proklamasi pada 17 Agustus mendatang. Para pelatih juga meminta tambahan waktu latihan agar para anggota paskibraka dapat beradaptasi dengan kondisi lapangan di halaman Istana Merdeka. Salah satu penyesuaian yang dilakukan yaitu menghadapi kondisi rumput halaman istana yang lebih tebal dibandingkan lapangan tempat mereka berlatih sebelumnya. Pihaknya juga mengatakan tambahan porsi latihan telah disetujui, termasuk untuk gladi kotor dan gladi parsial. Sebanyak ada 76 paskibraka tersebut nantinya bertugas pada upacara pengibaran bendera pada pagi hari dan upacara penurunan bendera pada sore hari di Istana Merdeka, Jakarta. Untuk di petang kali ini, seluruh cakra jam 7:20, cek informasi ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ya, Indan, sebetulnya untuk angka pernikahan di Indonesia dalam satu dekade terakhir itu sebagian besar mengalami tren penurunan. Okay. Penurunannya tuh nggak hanya sedikit saja, tapi penurunan tajam hingga 30%. Namun itu kalau angka dihitung dalam satu Indonesia.
0: Okay.
1: Dan kalau dihitung ada di sebuah kabupaten, yakni di Kabupaten Jombang. Malahan kalau di Jombang itu per Agustus 2026 ini Pengadilan Agama Jombang sudah menerima 113 permohonan dispensi kawin atau dispensi menikah.
0: Okay.
1: Nah, dispensi ini diajukan bagi calon mempelai yang belum memenuhi batas usia minimal perkawinan berarti. Kalau dihitung di Jombang ini ada tren kenaikan, Intan, yang awalnya hanya beberapa dan sekarang pada bulan Agustus banyak yang meminta dispensi untuk menikah. Kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, batas usia minimal pernikahan bagi laki-laki maupun perempuan yakni 19 tahun. Jadi, apabila belum ada usia 19 tahun atau belum mencapai usia tersebut, maka dimaksud atau disebut dispensi pernikahan. Dispensi ini diberikan melalui mekanisme persidangan dan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan karena mengacu pada peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensi menikah. Semua permohonan harus melalui proses persidangan, Intan.
0: Oke, baik, dari II saya geser ke Angga, silakan.
2: Informasi masuk ini dari Mas Atim melaporkan di kawasan SBC Ngoro Jombang atau di kawasan Jalan Suropati. Ini arus lalu lintasnya lancar jaya, Intan.
0: Oke, aman ya. Nah,
2: lalu ada laporan lalu lintas dari Bu Kaisa. Perjalanan ini dari Jombang menuju ke Kandat Kediri sedang melintas di kawasan Pasar Ronggo, arus lalu lintas ramai lancar dan cuaca juga mulai agak dingin. Lalu ada Pak Cipto menginformasikan kondisi arus lalu lintas di sekitar Plimbing Baron, arus lalu lintas lancar dari kedua arah. Lalu ada Mas Dava, perjalanan dari Nganjuk Kota menuju ke Pace sedang melintas di kawasan Kecubung, arus lalu lintas ramai lancar. Lalu ada Bu Ewis dari Kediri menuju ke Trenggalek, sudah sampai di kawasan Mojo Kediri, arus lalu lintas ramai lancar. Ada juga Pak Fandi mengabarkan kondisi arus lalu lintas di wilayah bypass atau ring road Nganjuk. Kendaraan juga cukup ramai, didominasi oleh kendaraan besar dan masih ramai lancar, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya ada Iisatin di Gatekeeper.
3: yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Tetap waspada dan hati-hati seluruh cakra ketika Anda yang mungkin petang kali ini berada di jalanan yang cukup dipadati oleh pengguna jalan ya. Memang di situasi-situasi seperti itu kita harus membutuhkan ekstra kefokusan dan emosional kontrolnya ya, harus benar-benar dikontrol karena ditakutkan nanti tersulut ya emosinya, jadinya takutnya nanti kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Dan untuk di malam hari ini, seluruh cakra, informasi yang masuk di ruang gatekeeper, wilayah Nganjuk, Jombang, Kediri, Mojokerto, dan sekitarnya. Update cuaca juga masih aman saja, tidak ada informasi hujan ya. Dan lalu lintas juga masih aman, lancar, baik jalur utama, jalur tol, ataupun di jalur dalam kota. Polda Metro Jaya turut menyemarakan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar berbagai kegiatan. Mulai dari lomba seni hingga festival UMKM, kegiatan tersebut digelar untuk memperkuat semangat kebersamaan, sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut merayakan momentum kemerdekaan. Dalam kegiatan tersebut, lomba seni melibatkan peserta dari berbagai kalangan, termasuk kalangan anak-anak. Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk menumbuhkan kreativitas dan rasa cinta terhadap budaya Indonesia. Sementara untuk festival UMKM, hadirkan pelaku usaha kecil dan menengah yang mendapat kesempatan memperkenalkan sekaligus memasarkan produk mereka. Polda Metro Jaya menilai rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan perayaan kemerdekaan yang inklusif dan dekat dengan masyarakat. Semangat HUT ke-81 RI pun diharapkan tidak hanya diwujudkan melalui upacara, tetapi juga dengan memperkuat kebersamaan, mendukung UMKM, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkarya dan berprestasi.
4: 106,1 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
5: Di wilayah Warujayang juga akan cukup banyak kegiatan yang terselenggara, seru cakra, bahkan kegiatan yang terselenggara tersebut harus ada pengaturan arus lalu lintas karena menggunakan sebagian jalan raya. Selamat sore Bapak Junaidi.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga di mana Bapak sore ini?
6: Masyarakat sudah memulai Agustusan ini. Jaranan hari ini di Kelurahan Warujayang, lingkungan Gambirejo.
5: Gambirejo. Di Gambirejo ada seni jaranan ya.
6: Ya, hari ini nanti malam campur sari. Ini los ini Mbak Erika.
5: Los.
6: Jadi untuk wilayah Tanjung Anom kita memberikan keleluasaan kepada masyarakat seluruhnya. Mau ngadain hiburan apa saja is okay.
5: Oke,
6: mau
5: saja.
6: Siang, mau malam, itu oke. Kita berikan pelayanan pengamanan.
5: Semoga semuanya juga berjalan dengan kondusif ya, Bapak Junaidi.
6: Iya, kan ini kita sekaligus sosialisasi Undang-Undang Nomor 123 khususnya Pasal 262 ini. 262 ini kan masih marah ini, Pak. Jadi pengeroyokan ini kan masih marah. Mereka ini pelaku menganggapnya pasalnya masih sama KUHP lama. KUHP zaman Belanda lah. KUHP baru yang tahun 2023 ini kan ekstrim. Maksudnya ekstrim di pasal 262 khususnya pengeroyokan, tindak kekerasan yang dilakukan bersama-sama. Mayoritas kan sama-sama ini gak paham. Gak paham aturan hukum itu. Jadi kita sekaligus sosialisasi karena mereka cenderung melakukan pelanggaran pasal 262 ini kan ketika ada hiburan, baik itu lekton, jaranan, atau mungkin hiburan-hiburan yang lain kan. Di pasal 262 khususnya yang ayat 2 itu kan yang mengakibatkan luka saja, ibaratnya ada darah mengucur sedikit saja, mungkin setengah cm, itu sudah masuk ayat 2 ini tuntutannya 7 tahun loh.
5: Tuntutan 7 tahun.
6: Tuntutan 7 tahun itu sudah nggak bisa di diselesaikan secara damai. Ya mau tak mau ya, kalau apa sanksinya 7 tahun itu berarti ya nanti Pak Hakim mutusin paling tidak kan 3,5 tahun makan minum gratis di Barat Alun-Alun.
5: Paling minum 3,5 tahun ya dari 7 tahun itu.
6: Iya, ini gara-gara ini aja, gara-gara keroyokan aja. Makanya kiat-kiat ini sekaligus kita memberikan imbauan biar aja adik-adik kita ini berpikir dewasa lah, gitu kan. Kita sudah bukan saat yang lagi zaman kerajaan dulu sering berkelahi dan sebagainya. Ini zaman digital ini, negara lain lo sudah mikir bagaimana caranya mempertahankan negara lain, kayak ini kok segelutan kan wisora zaman itu Mbak Erika.
5: Enggak.
6: Ini Agustusan juga nanti ada karnaval dan katanya orang-orang itu sonorek mengulangi imbauan yang kemarin tentang laka. Ini kan berarti gini, warisnya ini agak laka, ini gak abdul nih Mbak Erika, begitu enak laka. Nah ini pengalaman kejadian dari Kemis kemarin tidak dilaporkan ke kita, dan hari ini baru dilaporkan ke kita. Pada prinsipnya kami tidak mengimbau ataupun memaksa bahwa kegiatan misalnya terkejadian musibah laka itu harus dilaporkan ke ini. Semisal bisa diatasi sendiri, maksudnya bisa berobat ke rumah sakit dengan biaya sendiri, bisa risiko-risiko yang di ini bisa ditanggung sendiri, itu nggak perlu lapor. Tapi kalau misalnya perlu jasa raja, permasalahan bisa diselesaikan dengan baik, tapi karena tidak bisa diselesaikan sendiri ya monggo segera setelah kejadian itu langsung dilaporkan. Jadi kita bisa membantunya ya asuransi ya, komunikasi penyelesaian dengan para pihak juga ya kan gitu. Jadi jangan wis ada luar so. Ini karena hari ini ada kejadian tanggal hari Kamis, baru dilaporkan hari ini karena korbannya meninggal. Kan gitu kan. Lah ini kan berarti nggak ready, mereka itu tidak apa ya, sebetulnya belum siap, tapi kenapa tidak lapor sama kita? Kita pada prinsipnya sebetulnya ini laporan musibah laka itu tugas kita memberikan pelayanan untuk mempermudah kepentingan setelah musibah, bukan karena wajib tidak gitu ya. Jadi kita itu sebetulnya pelayanannya seperti itu. Mungkin diharapkan masyarakat paham sebetulnya fungsi ketika sudah laka kenapa harus lapor polisi itu, untuk menyelesaikan para pihak itu, bukan karena kudu yang enggak. Kalau kepentingannya mereka sudah bisa ngatasi sendiri, nggak perlu lapor gitu kan. Monggo diselesaikan sendiri, monggo ditanggung sendiri dan sebagainya, kan begitu Mbak Erika.
5: Baik, terima kasih Bapak Junaidi untuk waktu serta himbauannya sore hari ini. Saya selalu Bapak.
6: Amin. Amin. Sama-sama. Terima kasih banyak.
5: Selamat melanjutkan tugas kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja ada kompol Ahmad Junaidi SH, Kapolsek Warujayang.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk di petang kali ini saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Danti, silakan.
1: Intan, ini kita sudah pelajari lebih lanjut terkait dengan laporan kecelakaan 4 kendaraan di wilayah Padas Ngawi ya.
0: Okay.
1: Info awal tadi dari Ibu Lis, jadi disampaikan oleh rekan-rekan kepolisian bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 4 kendaraan di Jalan Raya Ngawi Padas, KM 1516, tepatnya di Desa Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, hari Rabu 12 Agustus sekitar jam 1 siang lewat 25 menit. Kecelakaan melibatkan 2 sepeda motor, 1 truk diesel, dan 1 mobil Toyota Agya. Disampaikan untuk kecelakaan bermula sewaktu sepeda motor Honda CB yang dikendarai oleh NNB 17 tahun melaju dari arah barat ke timur dan hendak mendahului kendaraan yang ada di depannya. Saat mengambil haluan, diduga terlalu ke kanan dan sepeda motor tersebut bertabrakan dengan mobil Toyota Agya yang melaju dari arah berlawanan. Setelah bertabrakan dengan Toyota Agya, sepeda motor Honda CB ini oleng ke kiri, Intan.
0: Okay.
1: Dan menabrak bagian depan kanan truk Colt diesel yang berada di jalur yang sama atau di belakangnya CB tadi ya. Dan pada saat bersamaan, truk itu otomatis refleks mengurangi kecepatan ya. Namun di belakang truk ada sepeda motor Honda GL100.
0: Okay.
1: Yang dikendarai FA 16 tahun sehingga terjadi tabrakan yang kedua. Akibatnya 2 pengendara sepeda motor mengalami luka-luka dan kendaraannya mengalami kerusakan. Untuk pengendara sepeda motor GL yang ada di belakangnya truk tadi mengalami luka lecet pada kaki kanan dan juga luka sobek di bagian kepala sebelah kiri dan juga tangan kanan. Sementara okay. untuk pengendara CB ini mengalami luka lecet pada kaki kanan dan nyeri pada jempol kaki kanan. Keduanya dalam kondisi sadar dan langsung dibawa ke rumah sakit Widodo Kabupaten Ngawi untuk mendapatkan perawatan medis sekaligus pemeriksaan visum. Petugas dari Salantas Polres Ngawi kemudian melakukan penanganan dan penyelidikan terkait kecelakaan tersebut, Intan.
0: Oke, baik, dari Danti saya geser ke Ii, silakan.
2: Ya, lalu lintas di jalur Prambon Nganjuk ini tadi diinfokan oleh Pak Jauhari lancar, tidak ada hambatan ya menuju ke arah Kediri. Hati-hati saja dengan beberapa kendaraan roda 2 yang melaju cukup kencang. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Pak Hamzah. Okay. Mohon bantuan karena untuk di jalur Cengkok Ngeronggot arah ke Pasar Watu Dandang kok banyak sekali yang berlubang ya.
0: Okay.
2: Setelah beberapa bulan lalu sudah diperbaiki, ditambal-tambal begitu, namun ini sudah banyak yang berlubang. Nah, ini berlubang kata Pak Hamzah tadi, lubangnya itu bukan yang berdekatan, akan tetapi jarak beberapa meter begitu. Dan ada di sisi tengah sehingga cukup membahayakan bagi pengguna jalan. Mengingat jalur tersebut juga jalur rame penghubung antara Nganjuk menuju ke arah Kediri yakni Papar, mohon untuk hati-hati yang melintas di sekitaran jalur Cengkok Ngeronggot sampai dengan depannya SMPN 1 Prambon yang dekat dengan simpang 3 Pasar Watu Dandang, Intan.
0: Oke, baik, dari Ii saya geser ke Angga, silakan.
3: Tanggul Sungai Sekunder Gede Ploso di Dusun Jombang Krajan, Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang mengalami kerusakan dan ambrol sejak 2 tahun terakhir. Kerusakan tanggul sepanjang sekitar 200 meter tersebut membuat warga khawatir karena saat sungai meluap, air pernah masuk ke pemukiman dengan ketinggian mulai dari selutut hingga 1 meter. Karena khawatir kerusakan semakin parah, warga akhirnya melakukan perbaikan secara swadaya dan gotong royong sejak sepekan terakhir. Salah seorang warga, Swati, menyebut biaya material sementara telah mencapai sekitar 2,5 juta rupiah yang berasal dari swadaya atau uang pribadi dari masyarakat. Perbaikan tersebut dilakukan sebagai langkah sementara untuk mencegah tanggul semakin jebol dan mengurangi risiko banjir. Sedikitnya 10 rumah atau sekitar 15 kepala keluarga berpotensi terdampak jika air kembali meluap. Warga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan tanggul secara permanen karena kerusakan yang cukup panjang tidak bisa ditangani hanya dengan swadaya masyarakat. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jombang, Imam Bustomi mengatakan, Sungai Sekunder Gude Bloso berada di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Brantas. Sementara, warga masih menunggu tindak lanjut perbaikan dari pihak berwenang.
0: Oke, baik. Terima kasih Angga, II, sebelumnya ada Danti di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Beda daerah tentunya juga beda suasananya ya untuk di malam kali ini. Untuk di daerah Anda, Seluruh Cakra, bagaimana untuk suasananya di malam hari ini? Biasanya banyak sekali kondisi jalanan atau gang ya yang sudah dihiasi karena menyambut HUT kemerdekaan yang untuk ke-81 ya kali ini. Tentunya Anda bisa kabarkan informasinya ke kami di 0852 9000 1061.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid dan saponin banyak dimanfaatkan dalam berbagai varian olahannya. Mengkudu yang juga bersifat anti radang dan antibakteri semakin membuatnya dicari. Buah mengkudu memang memiliki bau yang menyengat dan rasa yang pahit, tapi masyarakat yang membutuhkan bisa memanfaatkan khasiat mengkudu di dalam herbal Nariah CA. Produk herbal yang merupakan ramuan bahan-bahan pilihan dengan komposisi dan perbandingan yang baik, termasuk

0: Malam hari ini sudah melintas di jalur mana saja seluruh cakra untuk di jam 7 malam lebih 50 menit ya. Semoga saja untuk perjalanan Anda di petang kali ini berjalan dengan aman dan lancar. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Angga silakan.
1: Informasi masuk dari Mbak Cika, perjalanan dari Madiun menuju ke Kengetos sudah sampai di wilayah Simpang Kuncir, arus lalu lintas ramai lancar dan cuaca di kawasan tersebut sudah mulai dingin pada jam 19.51 menit ini. Lalu ada Bu Hani dari Kota Nganjuk menuju ke Kota Kediri melalui melintas di kawasan Merican, arus kendaraan ramai lancar dari kedua arah dan juga angin tidak terlalu

0: kencang. Lalu ada Mbak Tania mengabarkan dari kawasan Prambun arah Warujeyeng, arus lalu lintas ramai lancar, tidak ada hambatan. Lalu ada Bu Lela, perjalanan dari Kras Kediri menuju ke Warujeyeng telah sampai di kawasan Gondang Legi Prambun, arus lalu lintas ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan bermotor, Intan.
1: Oke, baik, terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Pemerintah belum merencanakan meliburkan sekolah sebagai dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang meluas untuk di sejumlah wilayah Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan kebijakan terkait kegiatan belajar mengajar akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan, termasuk mempertimbangkan situasi dan dampak kabut asap di masing-masing daerah. Pihaknya juga menyampaikan pemerintah terus memantau perkembangan karhutla serta dampaknya terhadap masyarakat. Menurutnya, keputusan untuk meliburkan sekolah tidak dapat diberlakukan secara seragam karena kondisi setiap wilayah berbeda. Pemerintah daerah juga diminta untuk mempertimbangkan faktor keselamatan dan kesehatan siswa sebelum mengambil kebijakan itu. Pemerintah pun memastikan penanganan karhutla terus dilakukan untuk mencegah meluasnya kebakaran dan mengurangi dampak terhadap masyarakat. Jika kondisi di suatu daerah dinilai membahayakan kegiatan belajar, penyesuaian dapat dilakukan sesuai situasi di lapangan. Pemerintah mengutamakan keselamatan masyarakat sembari memastikan untuk proses pendidikan tetap berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. Nol 852 9001 tentunya untuk di petang kali ini Sedulur Cakra, Anda masih bisa kabarkan update terkini untuk jalur yang Anda lalui seperti apa. Apakah kondisi jalanan cukup ramai atau mungkin cenderung sepi, ini juga bisa diinformasikan. Karena tentunya satu informasi dari Anda itu berguna bagi pengguna jalan yang lainnya. Salah satu minuman andalan hampir semua orang adalah kopi. Sedulur Cakra bisa dapatkan pengalaman ngopi yang tak terlupakan dengan Sinona Kopi MJ. Biji kopi pilihan yang diproses untuk memberikan kenikmatan kopi asli dari Jawa. Nikmati warna hitam kopi yang pas, rasa dan aroma khas di setiap kali Anda menyeduhnya. Dibuat dari biji kopi pilihan dari Ijen, Sinona Kopi MJ menghadirkan aroma yang memikat dan cita rasa yang tak tertandingi. Coba rasakan sebuah kopi khas Indonesia yang intens, namun halus di setiap tegukan. Jangan ragu untuk merasakan kopi asli Indonesia yang sesungguhnya.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayung bisa menghubungi 085 15

0852 9000 1061 untuk di petang kali ini Seru Cakra. Tentunya Anda masih bisa kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa. Dan malam hari ini masih bersama dengan saya Intan Anggraini, dibantu tugas gatekeeper ada Danti, Angga, dan Iis.

0: Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah tangan yang memberi infak, sedangkan tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna jam 8 malam. Masih bersama dengan saya Intan Anggra ini yang akan menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Di ruang gatekeeper, saya masih ditemani tugas ada Danti, Angga, dan Iis yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini, jalur yang Anda lalui seperti apa, jalur utama ataupun jalur dalam kota, bisa diinformasikan saja melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi Herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi Herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi Herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat, atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9001061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Banyan Kediri untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Naria Banyan. Lokasi berada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebih 50 meter. Lokasi berada di utara jalan.

0: Jam 8 malam lebih 9 menit ya. Tentunya Anda masih bisa kabarkan update-update terkini untuk jalur ataupun informasi di daerah Anda, sekitar Anda seperti apa. Mengingat anginnya cukup kencang, Sudut Cakrang, untuk Anda yang mungkin saat ini sedang aktivitas di luar ruangan ya, tetap waspada dan berhati-hati.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Satreskrim Polres Nganjuk menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan yang terjadi di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Dalam rekonstruksi yang digelar pada hari Rabu 12 Agustus 2026, tersangka yang berjumlah 2 orang memperagakan 59 adegan. Satreskrim Polres Nganjuk AKP Sukaca menjelaskan reka adegan ini digelar untuk meyakinkan penyidik dan penuntut umum tentang kejadian yang sesungguhnya. Atas perbuatan kedua pelaku dijerat ketentuan Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati atau 20 tahun penjara.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
2: Halo, selamat malam. Selamat datang di program Jaring Radio bersama dengan saya, Ii Satin. Wakil Gubernur Jatim Emil Elistianto Dardak meresmikan gudang bulog berkapasitas 2.000 ton di Trenggalek untuk memperkuat cadangan pangan dan penyerapan hasil panen petani. Selengkapnya bersama Ike Linda, Krishna FM Trenggalek.
4: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak meresmikan gudang kerjasama PT Mutual Pangan Utama Bulog di Gandusari, Trenggalek, Senin 10 Agustus 2026. Gudang tersebut ditunjukkan untuk memperkuat logistik pangan dan mempermudah penyerapan gabah serta beras petani. Emil menyebut Jawa Timur memiliki stok beras lebih dari 1,3 juta ton atau sekitar 1/4 cadangan nasional. Ia menekankan pentingnya menjaga harga gabah tetap menguntungkan petani, sekaligus memastikan harga beras tetap terjangkau bagi konsumen. Bulog Tulungagung menyatakan seluruh target kinerja telah tercapai 100% dan akan melanjutkan penyaluran bantuan pangan. Gudang baru tersebut melengkapi fasilitas penyimpanan di Karangsoko dan mendukung distribusi beras ke daerah yang membutuhkan. Saya Ike Linda melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
2: Pemkot Madiun mematangkan persiapan puncak peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI yang meliputi renungan suci, pengibaran, dan penurunan bendera. Selengkapnya bersama Vira, Krishna FM Madiun.
5: Rapat koordinasi dipimpin Sekda Kota Madiun, Soeko Dwi Handiarto, dengan melibatkan seluruh pihak terkait. Apel Kehormatan Renungan Suci atau AKRS dijadwalkan pada 15 Agustus 2026 malam. Berbeda dari tahun sebelumnya yang digelar pada 16 Agustus malam berdasarkan arahan pemerintah pusat. Sementara itu, upacara pengibaran bendera pada 17 Agustus 2026 masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat. Apakah dilaksanakan pukul 7 waktu Indonesia Barat atau pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertepatan dengan detik-detik proklamasi. Upacara penurunan bendera menjadi tanggung jawab Polres Madiun Kota. Sekda meminta seluruh dinas dan instansi terkait memastikan kesiapan teknis, mulai dari pasokan listrik, penyemprotan lapangan, pengecekan tali bendera, hingga perlengkapan pendukung lainnya. Pemkot Madiun akan kembali menggelar rapat koordinasi untuk memastikan seluruh persiapan berjalan optimal. Saya Vira melaporkan dari Krishna FM Madiun.
2: TPPKK Bojonegoro mendorong warga mengelola sampah bernilai ekonomi dan mengembangkan peternak ayam petelur mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Selengkapnya bersama Desta, Krisna FM Bojonegoro.
6: Dorongan tersebut disampaikan Ketua TPPKK Bojonegoro, Cantika Wahono, saat kunjungan kerja dan pembinaan administrasi di Desa Semen Kidul, Kecamatan Sukosewu. Ia mengapresiasi berbagai kegiatan masyarakat yang dinilai dapat dikembangkan untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Dalam pengelolaan sampah, warga didorong memilah sampah rumah tangga yang memiliki nilai ekonomi untuk diolah menjadi kerajinan. Di Semen Kidul, kegiatan tersebut dilakukan kelompok MAPAK dengan memanfaatkan sampah rumah tangga hingga sampah dari kegiatan masyarakat seperti Car Free Day. Selain itu, TPPKK mendorong gerakan beternak ayam petelur mandiri atau Gayatri untuk memenuhi kebutuhan gizi sekaligus memperkuat ketahanan pangan keluarga. Program ini bersifat mandiri, bukan bantuan, dan diharapkan dapat dikembangkan di desa lain serta membantu mengurangi angka kemiskinan di Bojonegoro. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
2: Komplotan 4 perampok menyatroni SPBU Selo Kromo Wonosobo, menyekap 2 pegawai dan membawa kabur uang serta perangkat CCTV dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Selengkapnya bersama Nisa, Krisna FM Wonosobo.
7: Perampokan terjadi pada Minggu 9 Agustus 2026 sekitar pukul 23:30 waktu Indonesia Barat. 4 pelaku datang menggunakan mobil dengan 3 orang masuk ke kantor SPBU saat 2 pegawai sedang berjaga, sementara 1 pelaku menunggu di kendaraan. Para pelaku diduga telah mempelajari kondisi SPBU dengan bergerak cepat dengan memanfaatkan situasi. 2 pegawai disekap menggunakan kabel ties serta dilakban pada bagian mata dan mulut, kemudian ditodong senjata api dan senjata tajam. Salah satu korban bahkan sempat pingsan setelah diduga dipukul pada bagian leher. Pelaku membawa kabur uang hasil setoran, penjualan BBM, serta perangkat DVR dan hard disk CCTV dengan total kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan menangani kasus tersebut, sementara para korban masih menjalani pemulihan terutama dari sisi mental. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
2: Para petani di Desa Mabung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, memutar otak untuk menekan biaya produksi pengelolaan lahan pertanian. Selengkapnya bersama Siska, Krisna FM Nganjuk.
8: Untuk menekan biaya produksi, salah satu langkah efisiensi yang dilakukan adalah memodifikasi mesin pompa air atau diesel pengairan persawahan dari yang semula mengkonsumsi bahan bakar minyak atau BBM beralih menggunakan gas LPG 3 kg. Salah seorang petani di Desa Mabung, Misiran, mengatakan langkah inovatif ini jauh lebih hemat dan efisien dibandingkan harus mengandalkan BBM jenis Pertalite yang harganya terus membengkak untuk operasional irigasi. Inovasi pengalihan bahan bakar diesel ke LPG 3 kg ini diharapkan dapat terus menjadi solusi alternatif bagi para petani di Nganjuk dalam menghadapi tingginya biaya produksi pertanian sekaligus menjaga produktivitas hasil panen mereka. Saya Siska melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
2: Angin kencang dan gelombang tinggi masih berpotensi terjadi di perairan selatan Pacitan dalam beberapa hari ke depan. Selengkapnya bersama Ratih Anggraini, Krishna FM Pacitan.
9: Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Pacitan, Yagus Triarso, mengatakan gelombang tinggi tersebut dipengaruhi penguatan angin muson timur yang bertiup dari Australia menuju Asia dan melintasi wilayah Indonesia pada puncak musim kemarau. Berdasarkan perakiraan cuaca maritim BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Perak, Surabaya, kondisi perairan Pacitan berlaku mulai Rabu 12 Agustus hingga Jumat 14 Agustus 2026. Tinggi gelombang diperkirakan berada pada kisaran 2,5 hingga 4 meter. Angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan kecepatan sekitar 10 hingga 15 knot, sementara hembusan maksimum mencapai 27 knot. Kondisi itu berpotensi meningkatkan energi gelombang di laut dan membahayakan aktivitas pelayaran, khususnya kapal berukuran kecil. Yakus mengimbau masyarakat, terutama nelayan dan pelaku aktivitas di kawasan pesisir, meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca dan gelombang laut. Prati Anggraini, Visna FM, Pacitan.
10: Demikian Jaring Radio, saya Iis, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Petang kali ini saya cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper Danti, silakan.
1: Ada informasi yang disampaikan oleh Bapak Camat Ngeronggot beberapa waktu yang lalu ya Intan. Ini beliau itu mengirimkan jadwal PHBN.
0: Oke.
1: HUT RI di Kecamatan Ngeronggot. Kalau di hari Senin ya, atau Selasa yang ada gerak jalan itu, yang Seninnya itu gerak jalan tingkat ya, SMP, SMA, kemudian yang Selasanya itu gerak jalan instansi dan umum. Kalau untuk besok Intan, ini kabarnya lomba-lomba saja. Besok itu ada lomba pil dacil. Wah, pernahkah Intan ikut?
0: Enggak pernah.
1: Sama, ini yang pernah Ima berarti.
0: Ima
1: ya, ya. Ima pernah ikut pil dacil ya. Besok itu ada di Pendopo Kecamatan Ngeronggot mulai dari jam 7 pagi. Kemudian kalau kita amati, tidak hanya Kecamatan Ngeronggot tapi juga kecamatan lainnya, Kertosono, kemudian wilayah Prambon, besok Lusa di tanggal 14 Agustus 2026 akan menggelar upacara peringatan Hari Pramuka ya. Ini serentak, biasanya memang diperingati pada tanggal 14 Agustus Intan. Kemudian kita kembali lagi ke jadwal PHBN Kecamatan Ngeronggot, bahwa di tanggal 15 itu ada gebiar senam dan lomba tradisional. Tanggal 16 malam tirakatan atau malam pitulasan, ini ada tasyakuran. Kemudian di tanggal 17 ada upacara pengibaran bendera merah putih, detik-detik proklamasi, penurunan bendera sampai dengan selesai. Tanggal 18-nya ada parade drum band sesi 1. Ini tingkat SD, SMP, SMA di Pendopo Kecamatan Ngeronggot. Untuk startnya dan finishnya di Simpang 4 Mojokendil. Kemudian tanggal 20 Agustus ada pawai TK sederajat. Kemudian di tanggal 21 Agustusnya ada jalan santai. Ini tingkat SD, SMP, SMA, umum, instansi semuanya ikut. Kemudian lomba cerdas cermat pramuka tanggal 22. Di tanggal 22 ini ada agenda lainnya yaitu basar. Basarnya itu ada di sepanjang jalur baratnya Pasar Ngeronggot. Kemudian ada gebiar seni, dan di tanggal 24 itu karnaval SD hari pertama, karena SDMI ini dibagi menjadi dua hari Intan. Yang pertama di tanggal 24 dan yang kedua di tanggal 26 itu sama-sama tingkat SDMI sederajat. Dan di tanggal 27 karnaval SMP MTS, tanggal 29 itu karnaval SMA dan juga instansi. Terakhir ini ada resepsi di mana pemberian hadiah bagi para pemenang di tanggal 31 Agustus 2026, Intan.
0: Baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Seluruh cakra informasi kami sampaikan bahwasanya Satreskrim Polres Nganjuk menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan di Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot pada hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Rekonstruksi dilakukan untuk memperjelas rangkaian peristiwa yang menewaskan Gatot Tri Wahyu Widodo yang sebelumnya ditemukan tergubur di pekarangan rumahnya. Pelaksanaan tersebut mendapat perhatian warga sekitar yang memadati lokasi. Sejumlah warga bahkan melontarkan umpatan sebagai bentuk kemarahan terhadap perbuatan para tersangka. Dalam perkara ini, polisi telah menetapkan dua tersangka yaitu DM, anak angkat korban, dan NJS yang merupakan rekan dekat DM. Keduanya sebelumnya diamankan polisi di wilayah Sidoarjo. Rekonstruksi digelar untuk mencocokkan keterangan tersangka dengan rangkaian kejadian yang sebenarnya, sekaligus melengkapi proses penyidikan. Polisi sebelumnya menyebutkan kasus tersebut diduga merupakan pembunuhan yang telah direncanakan. Setelah rekonstruksi, penyidik akan terus melengkapi alat bukti dan mendalami seluruh rangkaian peristiwa sebelum kasus dilanjutkan ke proses hukum berikutnya. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Angga silakan.
1: Informasi masuk dari Pak Aris dari Jombang menuju ke Bogor Nganjuk. Saat ini sudah sampai di Kertosono, mengabarkan arus lalu lintas ramai lancar dan cuaca malam terasa dingin namun tidak berangin. Lalu ada Mas Damar, melintas di Monumen Marsina terpantau ramai lancar tanpa hambatan dan juga tidak terlalu kencang angin pada malam hari ini. Lalu ada Pak Galih dari Warjeying ke Caruban. Saat ini sudah sampai di Simpang Guyangan, mengabarkan arus lalu lintas ramai lancar dan cuaca malam hari ini juga cukup terasa dingin, tidak berangin juga. Ada informasi dari Mas Taufik Ngawi, suhu udara di kawasan tersebut 28 derajat Celcius. Lalu ada Pak Koko, perjalanan dari Bogor menuju ke Mojokerto, sedang melintas di kawasan Simpang Mengkreng, mengabarkan arus lalu lintas ramai lancar. Ada Mbak Lala, ini dari Bogor menuju ke Madiun, arus lalu lintas dari kedua arah lancar, tidak ada hambatan, Erika.
0: Oke, baik, terima kasih Angga di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Untuk di daerah Anda di malam hari ini, seluruh cakra bagaimana? Apakah malam yang cukup menyenangkan atau tidak, dan suhu udaranya ya atau di daerah Anda sendiri bagaimana, apakah cukup dingin? Biasanya beberapa daerah diinformasikan juga sudah mulai dingin seluruh cakra, apalagi anginnya wilayah Ngaju Kota ya, berhembusan yang cukup kencang. Kalau itu di wilayah Kediri, Jombang, Mojokerto dan sekitarnya apakah sama? Ini tentunya Anda bisa informasikan ke kami melalui 0852 9001061.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekalian.

0: Biaya produksi pertanian yang semakin tinggi ini mendorong sejumlah petani di Desa Mabung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk melakukan inovasi untuk menekankan pengeluaran mereka. Salah satunya itu dengan mengubah bahan bakar mesin pompa air untuk sawah dari minyak menjadi ke gas LPG. Langkah ini dilakukan karena biaya produksi dinilai cukup tinggi dan belum sebanding dengan hasil pertanian yang diperoleh oleh mereka. Penggunaan LPG pada mesin pompa tersebut menjadi alternatif bagi petani untuk mengurangi biaya operasional, khususnya kebutuhan bahan bakar saat mengairi lahan. Para petani berharap inovasi ini dapat membantu menekankan ongkos produksi sehingga hasil pertanian yang diperoleh bisa memberikan keuntungan yang lebih baik. Upaya tersebut menjadi salah satu bentuk kreativitas petani dalam menghadapi tingginya biaya produksi pertanian. Dengan memanfaatkan bahan bakar alternatif, petani di Mabung berharap pengeluaran untuk operasional mesin pompa air dapat ditekankan tanpa mengganggu kebutuhan pengairan sawah. Inovasi ini juga diharapkan bisa menjadi contoh bagi petani lainnya dalam mencari solusi untuk meningkatkan efisiensi biaya produksi dalam pertanian. Semoga perjalanan Anda di malam kali ini aman dan lancar seluruh cakra, karena beberapa titik diinformasikan jalur utama ataupun jalur dalam kota ya. Juga sejauh ini sampai di jam 8 lebih 41 menit juga masih aman dan lancar saja. Update cuaca ya, beberapa daerah disampaikan juga masih bersahabat, tidak ada informasi turun hujan. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Danti silakan.
1: Bapak Hasan ada di Simbang 4 Masjid An-Nur Pare Kediri Intan, okay. Lalu lintasnya juga lancar sampai dengan malam hari ini, kok banyak elep-elep ya.
0: Waduh, mau kemana ini ya kira-kira Danti ya?
1: Kira-kira lalu lintasnya selain elep, ini juga banyak kendaraan pribadi roda 2, cuacanya tidak hujan, gak ada angin Intan, ini dedaunan okay. Juga dimanja.
0: Waduh, dimanja ya.
1: Iya, aman okay. Ya, sejauh ini di wilayah Pare Kediri. Info lainnya disampaikan Mbak Leni, baru turun bis. Wah, di mana ini? Mm-mm. Oh, Mengkreng. Berarti Braan ya? Kalau turun bis itu Intan ya, di sisi timurnya Mengkreng ya itu. Okay. Lalu lintasnya ramai sekali, banyak truk bermuatan, bis angkutan umum, Tayo. Ada waspada, hati-hati, cuacanya juga tidak hujan malam hari ini. Ada Bapak Burhan sudah sampai di wilayah Ngasem Kediri, informasinya juga aman, lalu lintasnya dominasi kendaraan pribadi. Di sana ada anginnya.
0: Oh, ada anginnya ternyata.
1: Iya,
0: ya.
1: Kata beliau di sana anginnya semeribit malam hari ini Intan.
0: Oke, baik, dari Danti saya geser ke Angga, silakan.
2: Informasi masuk Bu Maya, ini dari Margo Patut Sawahan, lagi di rumah saja. Okay. Arus lalu lintas di kawasan tersebut terpantau lancar. Cuaca terasa dingin Intan, pegunungan ya ini.
0: Iya betul itu ya.
2: Dan tidak berangin. Lalu ada Pak Nando, sedang perjalanan dari Trenggalek menuju ke Blitar, arus lalu lintas ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 dan 4. Cuaca malam di kawasan tersebut terasa dingin dan tidak berangin. Lalu ada Mas Oki, melaporkan kondisi arus lalu lintas di kawasan Pasar Warujayeng Tanjung Anom terpantau ramai namun tetap lancar. Lalu ada Mas Diki dari Warujayeng menuju ke Merican, arus lalu lintas di kawasan Gondang Legi ramai lancar. Saat ini sudah sampai di Gondang Legi ya. Ini ada Mbak Kaisa, okay. Ini dari Pace menuju ke Madiun, sudah sampai di Simpang 4 Candi Lojaret maksudnya. Arus lalu lintas ramai lancar dan cuaca tidak terlalu dingin dan tidak berangin Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Angga. Sebelumnya ada Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: dar la ciurmă-n cinta-i mu.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Tentunya untuk di petang kali ini seluruh Cakra, beberapa informasi yang masuk di ruang gatekeeper. Untuk di wilayah Ngawi, Jombang, Kediri, Nganjuk Kota, kemudian Tulungagung dan sekitarnya, diinformasikan juga masih aman ya untuk di petang kali ini. Tentunya Anda bisa informasikan ke kami ya, kira-kira untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa.
2: Ayo Dolan, Radio Cakra Krishna.
3: Situs Condrogeni Sawahan Nganjuk. Gunung Wilis kaya akan peninggalan purbakala. Salah satunya adalah situs Condrogeni yang terletak di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Situs Condrogeni merupakan tempat pertapaan Majapahit yang ada di Kabupaten Nganjuk. Menuju ke situs Condrogeni bisa dibilang susah-susah gampang. Untuk kemari, arahkan kendaraan ke kawasan wisata Air Terjun Sedudo. Dari kota Nganjuk, arahkan kendaraan menuju Kediri. Sampai di persimpangan Loceret, ikuti papan petunjuk menuju Air Terjun Sedudo. Setelah melalui loket retribusi dan bertemu pertigaan ke arah Air Terjun Singokromo, terus saja jangan belok. Tidak jauh dari sini, kita akan ketemu papan petunjuk ke arah situs Condrogeni. Belokkan kendaraan ke jalan tanah yang kecil. Mobil tidak bisa masuk, hanya motor yang bisa. Pastikan sepeda motor dalam kondisi prima. Sebaiknya berhati-hati jika dalam kondisi hujan, karena jalanan akan menjadi licin. Selain melewati jalan tanah, kita juga akan melewati sungai, kebun mawar, jajaran hutan pinus, dan tentu saja jalannya berada di tepi jurang. Jarak dari jalan raya menuju situs Condrogeni sekitar setengah jam. Dari situs Condrogeni ini, kita bisa melihat Air Terjun Sedudo dari kejauhan. Dari keterangan warga, ternyata sepeda motor tidak dapat menjangkau lokasi situs Condrogeni. Sehingga kita harus melanjutkan dengan berjalan kaki, kita harus melewati sungai untuk sampai ke situs. Sungainya tentu saja jernih dan dingin. Sungainya tidak terlalu lebar dan dalam kok. Kita bisa menyeberang dengan leluasa. Setelah menyeberangi sungai, situs Condrogeni sudah terlihat dengan tanaman berwarna merahnya. Mengapa situs ini diberi nama Condrogeni? Kemungkinan masih berhubungan dengan legenda Candi Ngetos. Condrogeni sendiri merupakan patih Raja Ngatas Angin, Raden Ngabei Siloparwoto. Berdasarkan cerita sejarah, letak kepatihan Raden Bagus Condrogeni ini terletak sekitar 15 km dari negeri Ngatas Angin yang sekarang terdapat situs Condrogeni. Situs Condrogeni

0: terbagi menjadi dua bagian. Satu berada di bawah, sedangkan satunya lagi berada di atas. Arca-arca di situs Chondrogeni sangat unik dengan bentuk yang mengarah ke arca megalitik. Arca-arca Chondrogeni kemungkinan peninggalan masa kerajaan Majapahit akhir. Selain arca, dulu situs ini terdapat talut, tapi sekarang sepertinya tertutup tanah dan tanaman sehingga tidak kelihatan lagi. Selain itu, dulu juga terdapat banyak arca di sini. Situs Chondrogeni bagian bawah terdiri dari satu arca Dwarapala, dua buah menhir atau tugu batu dan sebuah batu yang bentuknya menyerupai stupa. Arca Dwarapala di bawah sini memiliki bentuk yang gemuk, mulut menyeringai dengan gigi taringnya yang tajam, rambut gimbal panjang, dan hidung yang besar. Tangan kanannya memegang pedang polos tanpa ukiran, memakai kalung, gelang, serta anting-anting di kedua telinganya. Arca di sini dalam posisi jongkok. Dari arca di bawah, kita bisa berjalan menuju papan larangan. Di dekatnya terdapat jalan yang menuju ke atas. Ikuti jalan ini, dekat kok. Dan kita sudah sampai ke arca Dwarapala yang kedua. Di tempat kedua ini terdapat dua buah umpa, sebuah menhir dan sebuah arca Dwarapala. Arca Dwarapala di sini lebih ramping dan tinggi dari arca yang di bawah. Arca kedua memegang pedang berukir yang patah, memakai kain penutup dan memakai kalung seperti pada arca perempuan pada umumnya. Bagian mata dan hidung arca melesak ke dalam dan tangan kanannya putus. Dengan adanya arca Dwarapala di atas dan di bawah, kemungkinan situs ini merupakan suatu bangunan punden berunda seperti candi Sukuh maupun candi Ceto. Situs Chondrogeni, suatu situs yang tidak pernah disangka, berada di balik hiruk-pikuknya wisata air terjun Sedudo. Suatu situs peninggalan purbakala yang layak dijaga dan dilestarikan. Situs peninggalan purbakala yang bertahan selama ribuan tahun dalam selimut kabut Gunung Wilis.
1: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk di beberapa daerah diinformasikan petang kali ini ya, cuacanya juga masih tidak menentu. Ada kalanya mendung, ada kalanya juga yang cerah ya, karena memang saat ini sudah memasuki musim kemarau, namun potensi adanya hujan lokal juga masih bisa terjadi. Beberapa hari lalu kita dapat informasi ya, musim kemarau terjadi di wilayah Kepung, itu juga adanya potensi hujan lokal di wilayah Kepung dan wilayah Jombang. Jadi memang hujannya tersebut tidak begitu deras. Jadi seluruh cakra memang harus mewaspadai ya akan hal itu.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Baik, Sri Cakra, waktu tidak terasa ya untuk di malam hari ini sudah mendekati jam 9 malam. Saya Intan Anggraini dan Danti Danila, Angga Sandi, serta Iisatin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih ya untuk kebersamaan Anda untuk di Rabu kali ini. Kita jumpa lagi besok di hari Kamis. Selamat malam, tetap semangat, dan selamat beristirahat.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Pantai Gayasan Blitar. Pantai indah ini terletak di Desa Tumpak Kepuh, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Banyak wisatawan yang terpikat dengan keindahan pasir putih dan pemandangan alamnya yang indah. Pantai yang terletak di antara Pantai Tambak Rejo dan Pantai Pangi Blitar ini bernama Pantai Gayasan. Pantai Gayasan terletak di belakang alas Gayasan atau hutan Gayasan. Itulah sebabnya kenapa pantai ini disebut Pantai Gayasan oleh warga setempat. Hutan Gayasan ini oleh penduduk sekitar ditanami tebu. Tanaman tebu ini membuat Pantai Gayasan tidak terlalu terlihat dari jauh. Tapi deruan ombaknya sesekali terdengar hingga 3 km dari bibir pantai. Di Pantai Gayasan ini kita akan dimanjakan dengan nada merdu deburan ombak dan air yang berkejaran hilang di bibir pantai yang berpasir membasahi kaki. Kita bisa main voli pantai, menciptakan kastil pasir hingga berfoto dengan pemandangan alam yang indah. Pantai Gayasan Blitar terdapat tumbuhan vegetasi pantai seperti pandan, ketepeng, dan butun. Sementara fauna yang paling dominan yaitu kepiting. Kita akan menjumpai banyak kepiting yang merayap menuju lubang persembunyian di balik pasir. Pantai Gayasan bisa dijadikan area bermain air, tapi kurang tepat bila dimanfaatkan untuk olahraga selancar, sebab ombak lautnya tidak terlalu besar. Menurut cerita warga setempat, Pantai Gayasan sempat disurvei oleh wisatawan asing untuk dijadikan lokasi bermain selancar. Tetapi karena ombaknya yang kecil, tidak bisa dijadikan tempat berselancar. Pantai Gayasan Blitar memiliki hamparan pantai yang panjang. Warna pasir pantainya bervariasi dari putih, coklat, hingga hitam. Di sebelah timur pantai terdapat sungai yang cukup dalam. Uniknya, semakin mendekati bibir pantai, sungai tersebut semakin dangkal dan berkelok ke tengah, sehingga terlihat seolah membelah pantai menjadi dua bagian. Benar-benar unik dan menarik. Pesonanya hampir tidak dapat dikiaskan dengan kata-kata.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cakrawala Budaya.
1: Ritual Tiban. Tari Tiban berasal dari kata dasar tiba, bahasa Jawa yang berarti jatuh. Tiban mengandung arti timbulnya sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Tiban menunjukkan kepada air yang jatuh mendadak dari langit, yang dalam bahasa Jawa disebut udan atau hujan. Tiban merupakan tari atau ritual rakyat yang turun-temurun menjadi bagian kebudayaan masyarakat Jawa Timur, terutama pada daerah Trenggalek, Blitar, Kediri, dan Tulungagung. Tari Tiban selalu dipertunjukkan saat musim kemarau. Tarian ini sebagai permintaan kepada Yang Maha Kuasa untuk diturunkan hujan. Makna di balik ritual tarian Tiban yaitu sebuah harapan. Sebuah pesan yang luhur demi lestarinya alam. Tarian ini menonjolkan nilai-nilai luhur atau sebuah pesan untuk menjaga keseimbangan alam.
0: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Adaptif bersama Herbal Naria.
1: Nama istri saya Bu Sama, alamatnya Dusun Curah Lapak RT 21 RW 06 Desa Kalidilem, Kecamatan Landuagung, Kabupaten Lumajang. Kalau istri saya itu penyakitnya luar biasa, Mas. Dari penyakit lambung sampai penyakit yang lainnya, komplikasi, Mas, banyak ya. Banyak sekali.
2: Naria yang Ibu konsumsi jenis apa?
1: CA dan Kester, Mas. Paket 1 cuma ya. Paket 1 sudah merasakan, tapi saya alhamdulillah saya suruh istri saya suruh konsumsi herbal Naria, obat pilihanku.

0: memang terlanjur mencintaimu.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
3: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
4: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
3: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
4: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
4: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
3: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Serabeh bisa menjadi rekomendasi sarapan yang khas dan enak di Tuban. Kuliner khas Tuban yang rasanya gurih sekaligus nikmat ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Selanjutnya, dimasak dalam wadah gerabah yang dibakar dengan kayu bakar. Pagi-pagi benar selepas subuh, saya berniat mencari sarapan serabeh di Tuban. Makanan ini memang menjadi kuliner khas untuk sarapan di Tuban, selain nasi pecel, nasi uduk, atau nasi punar. Saya berangkat saat matahari belum terbit. Di Tuban, kita harus pagi-pagi benar untuk mencari sarapan. Penjual sarapan biasanya mulai buka selepas subuh. Biasanya sebelum matahari terbit sudah tinggal sedikit atau bahkan habis. Warga Tuban menyebut serabeh bukan serabi ataupun surabi. Walaupun jika kita sebut dua nama terakhir ini, mayoritas orang Tuban juga akan mengetahuinya. Kuliner khas Tuban ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Adonan itu dimasak menggunakan tungku kayu bakar. Sampai sekarang tidak ada penjual yang memasak dengan kompor gas. Mungkin jika menggunakan kompor gas akan mengubah cita rasa khasnya. Penjual serabeh baru akan memasaknya ketika pelanggan memesannya. Adonan dituang di atas wadah berbahan dasar tanah liat, lalu penjualnya akan menunggu hingga matang. Cara masaknya mirip dengan martabak manis atau orang Tuban biasa menyebutnya terang bulan. Kemiripan tersebut maksud saya adalah dari cara memasukkan adonan dan cara mengambilnya dari tempat masaknya. Setelah matang, serabeh akan ditangkap, yaitu menggabungkan dua serabeh menjadi satu. Biasanya, pembeli akan membeli makanan ini dengan satuan tangkap. Satu tangkap sama dengan dua serabeh. Tangkap bisa juga berarti pasang. Di Jakarta, makanan ini bernama serabi atau surabi. Maklum, Jakarta kan lebih dekat dengan kebudayaan Sunda. Serabi atau surabi umumnya memiliki cita rasa yang manis. Santannya pun mengandung gula dan otomatis memiliki cita rasa yang manis. Berbeda dengan di Jakarta, di Tuban serabeh memiliki rasa yang asin dan gurih, serta menggunakan santan yang asin pula. Serabeh memiliki tekstur yang lembut, memiliki aroma yang khas karena menggunakan kayu bakar untuk memasaknya, serta tidak menggunakan tambahan minyak. Jadi ada bau makanan dibakar gitu, enak banget. Di Tuban, makanan ini menggunakan daun pisang yang memiliki bentuk menyerupai mangkok kecil yang bernama takir. Makanan yang baru matang dan masih panas diletakkan dalam takir lalu disiram dengan santan. Paling nikmat kamu makan ketika dalam keadaan masih panas, apalagi saat cuaca pagi yang sedang dingin-dinginnya. Tempat membeli serabeh tersebar di seluruh pelosok Tuban, dari kota sampai desa. Biasanya menggunakan tempat yang sederhana dan di depannya tertata tungku yang berbahan bakar kayu untuk memasak kuliner khas Tuban ini. Di Tuban, tempat jualan serabehnya pun sederhana. Di pinggir jalan gang, yang mengantri pun tidak terlalu banyak, tapi yang mengalir terus tidak pernah putus. Serabeh khas Tuban rasanya kenyal, kulit luarnya tidak keras, jadinya enak banget. Harganya juga murah, recommended banget untuk sedulur cakra yang lagi mencari sarapan serabeh di Tuban.

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Sejarah Panjat Pinang. Setiap bulan Agustus, hampir semua daerah di Indonesia selalu merayakan hari kemerdekaan dengan meriah. Berbagai lomba digelar. Makan kerupuk, baris berbaris, menangkap belut, lari karung, dan tidak ketinggalan lomba panjat pinang. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa lomba panjat pinang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada masa itu, lomba panjat pinang disebut de klimas atau memanjat tiang. Pada masa itu, panjat pinang diadakan setiap tanggal 31 Agustus untuk merayakan hari ulang tahun Ratu Belanda, Wilhelmina, dan Tahun Baru.

Saat bersusah payah memanjat pohon pinang untuk mengambil hadiah, para orang Belanda menontonnya sambil tertawa. Tidak heran jika banyak masyarakat yang menentang adanya perlombaan panjat pinang. Hal ini karena adanya kenangan buruk di masa lalu yang diterima masyarakat Indonesia.

Nama saya Ibu Satupah, alamat Parang Argo Wagir, RT 3 RW 1 Gang Kacang, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya saya menderita asam lambung, kolesterol, asam urat kurang lebih 1 tahun. Tangan rasanya pegal dua-duanya. Kaki dibuat lutut susah dan perut saya

0: 3 tetes, siang habis makan 3 tetes, kalau mau tidur 3 tetes. Tapi kok saya rasa-rasakan masih belum ada perubahan. Jadi saya tambah lagi 5 tetes. Reaksi saya, perut saya mual, kudu mutah sama pusing. Saya ada perubahan itu, kalau nggak salah habis 3 paket CA dan gaster. Alhamdulillah sekarang mual, muntah, linu-linu, sakit di bagian lutut sehingga susah ditekuk sudah hilang total. Kesehatan saat ini saya lebih baik. Rasanya badan sekarang alhamdulillah lebih sehat dari sebelumnya. Menurut saya harga 100 ribu itu terjangkau. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Naria ini kan hanya lantaran yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80, dan apabila aku sakit maka ialah Allah yang menyembuhkan aku. Jenengan membeli Naria dan mengkonsumsi Naria, jenengan sudah ikut bersedekah gitu, karena sebagian penjualan dari Naria ini diberikan kepada yang membutuhkan dan berhak menerima, dan juga yayasan yang sudah terpilih. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Az-Zariyat ayat 19, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
2: Nutrisi Herbal Naria, solusi menjaga daya tahan tubuh Anda. Nutrisi Herbal Naria, hanya dengan 100 ribu rupiah, rasakan manfaatnya.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Perkenalkan, nama saya Ibu Ayem, alamat saya Kembaran RT2 RW3 Kali Kajar, Wonosobo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit migrain, asam lambung, pinggangnya sakit, sama amandel. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gaster. Alhamdulillah saya sudah merasakan perubahan setelah habis paket keempat Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Banyuwangi memiliki banyak potensi laut. Tidak hanya ikan, budidaya lobster pun juga dikembangkan di perairan paling ujung timur Pulau Jawa ini. Saya bisa menikmati berbagai macam olahan lobster di Kampung Lobster Banyuwangi. Ini bukanlah kampung pemukiman yang melakukan budidaya lobster, namun sebuah tempat budidaya sekaligus wisata kuliner jenis makanan dari lobster di Desa Bangsrin, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi. Kampung Lobster merupakan supplier dan budidaya lobster sistem dasar. Di lokasi ini, kita bisa diving melihat apartemen lobster yang sengaja ditanam di perairan Pantai Bangsering, Banyuwangi. Terdapat kurang lebih 300 keramba tenggelam yang dibentuk mirip apartemen dan berisi ribuan benih lobster. Tidak hanya itu, ada dom lobster berukuran besar yang juga berisi lobster pembesaran dan ikan-ikan konsumsi. Kita juga bisa memanen lobster yang berukuran di atas 150 gram, sesuai standar yang diizinkan pemerintah. Tidak hanya itu, pengunjung juga bisa menikmati kuliner lobster sambil menikmati pergantian sore ke malam di pinggir pantai berair tenang ini. Sebelumnya, Kampung Lobster hanyalah tempat budidaya lobster untuk keperluan ekspor. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, lokasi ini disulap menjadi destinasi wisata kuliner spesialis yang menyuguhkan kuliner lobster. Dipilihnya Pantai Bangsering sebagai lokasi Kampung Lobster karena perairan yang bersih. Selain itu, potensi alam dengan pemandangan Selat Bali yang indah membuat pengunjung dipastikan nyaman, apalagi ada atraksi diving, melihat aktivitas budidaya lobster di dasar laut, hingga interaksi dengan lobster yang dibudidaya. Kampung Lobster menyediakan berbagai macam kuliner laut. Salah satu yang spesial adalah lobster bakar dan oven. Ada pula yang premium seperti sashimi lobster dan masih banyak lagi.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Goa Margo Tresno Nganjuk. Nganjuk punya objek wisata namanya Goa Margo Tresno. Goa yang memiliki nilai sejarah. Goa Margo Tresno menjadi ikonik sekaligus ciri khas bagi Kabupaten Nganjuk. Meskipun hanya sebuah goa yang gelap tanpa penerangan, tetapi memiliki nilai sejarah. Di dalam goa terdapat banyak kelelawar. Suasana di dalam Goa Margo Tresno sangat alami. Sepanjang perut goa gelap gulita. Bunyi ribuan kelelawar menambah indahnya suasana. Terlebih, lokasi Goa Margo Tresno yang berada di tengah belantara hutan jati Pegunungan Kendeng. Nama Margo Tresno berasal dari kata Margo yang berarti jalan dan Tresno yang berarti cinta. Banyak wisatawan yang percaya jika Goa Margo Tresno membawa ketentraman dan kelanggengan rumah tangga bagi orang yang memasukinya. Pada zaman Perang Pajang, daerah Margo Tresno yang dulu disebut Ubalan merupakan tempat persembunyian, berada di bawah pengamanan Punggowo yang bernama Tlimah. Seorang Punggowo yang paling muda yang dikenal jagoan mempunyai kesaktian dengan tugas utama untuk menjaga, menahan, menolak, memerangi, dan melindungi dari segenap ancaman dan mara bahaya. Goa Margo Tresno pernah dipakai prajurit Majapahit sebagai jalan atau terowongan rahasia. Jalan ini bisa tembus sampai Bojonegoro dan Tuban. Waktu itu sedang terjadi pemberontakan Ronggolawe. Agar tidak diketahui oleh musuh, pasukan Majapahit menggunakan lorong goa ini sebagai jalan rahasia untuk menyusup ke wilayah Tuban dan Bojonegoro yang dikuasai Ronggolawe. Adanya lorong goa yang dipercaya tembus sampai Bojonegoro mungkin bukan sekedar cerita. Ketika memasuki goa yang banyak dihuni kelelawar ini, kita akan menemukan dua lorong yang berlawanan arah. Yang ke selatan langsung tembus ke atas atau goa lemah jeblong, dan satu lagi ke utara yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Mungkin lorong yang ke utara inilah yang bisa tembus sampai ke Bojonegoro. Di sekitar Goa Margo Tresno, yang ruangan depannya memiliki luas lebih kurang 15 x 50 meter ini, juga terdapat goa-goa lain seperti Goa Gondel, Goa Bale, Goa Pawon, Goa Omah, dan Goa Landak. Goa-goa ini kemungkinan besar saling berhubungan satu sama lain. Di kawasan wisata Goa Margo Tresno ini juga banyak pemandangan alam yang indah. Banyaknya pepohonan hijau yang rindang menambah keasrian dan menyegarkan pemandangan. Belum lagi dengan adanya wahana berupa sendang ataupun kolam renang yang airnya berasal dari sumber mata air alami. Airnya sangat jernih dan segar. Bagi yang berlibur ke Goa Margo Tresno ini, tentu bisa sekalian menikmati kesegaran dan berenang di kolam.

0: Goa Margo Tresno mempunyai fasilitas yang lengkap, mulai dari area parkir, toilet, kantin, gazebo, playground, taman, dan lain-lain. Anda penggemar seni fotografi bisa leluasa mengambil foto pemandangan asri yang ada di Goa Margo Tresno maupun di area sekitarnya. Hamparan pepohonan dan tumbuhan berwarna hijau yang mengelilingi Goa Margo Tresno bisa kita jadikan target bidikan kamera. Jika sudah puas bermain di daerah goa, kita juga bisa beranjak ke spot lain yang lebih menarik. Kita bisa mengambil foto dengan latar belakang pegunungan. Goa Margo Tresno Nganjuk berada di Dusun Cabean, Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngluyu, Nganjuk. Lokasi Goa Margo Tresno Nganjuk bisa kita temukan di peta digital, sehingga kita bisa lebih mudah menuju lokasi. Jika membawa kendaraan pribadi, baik mobil atau motor, kita tidak perlu khawatir dengan masalah parkir, karena di Goa Margo Tresno telah disediakan area parkir yang lumayan luas dan juga memadai. Dibangun juga gazebo-gazebo di sekitar area Goa Margo Tresno sehingga kita bisa dengan santai beristirahat sambil menikmati pemandangan Goa Margo Tresno yang unik dan asri dengan pepohonan yang memberikan kesejukan. Ayo dolan ke Goa Margo Tresno Nganjuk. Jangan lupa bahagia.
1: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: We have some questions for our Indonesian fans.
1: Penasaran gak sih artis K-pop favorit kita mau nanya apa? Yuk ikutan listening party, nonton konten, dan dapetin merchandise eksklusifnya. Cek K-pop on Hub sekarang!

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Runtuhnya Majapahit dan bangkitnya Islam di Tanah Jawa. Majapahit merupakan kerajaan besar yang membentang dari ujung utara Sumatera, Selat Malaka hingga ke Papua mulai melemah akibat perang saudara selama 5 tahun yang terkenal dengan Perang Parekrek. Terjadi pada 1401 sampai dengan 1406 Masehi. Akibat perang inilah kerajaan Majapahit di bawah jurang kehancuran, sehingga kurang melakukan pengawasan terhadap beberapa kerajaan yang sebelumnya berada di bawah panji Majapahit yang kemudian mulai melepaskan diri. Misalnya, tahun 1405, daerah Kalimantan Barat direbut kerajaan Cina. Lalu disusul lepasnya Palembang, Melayu, dan Malaka yang tumbuh sebagai bandar-bandar perdagangan ramai yang merdeka dari Majapahit. Kemudian lepas pula daerah Brunei yang terletak di Pulau Kalimantan sebelah utara. Hal ini diperparah dengan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi setelah Perang Parekrek. Akibatnya, perekonomian dan arus perdagangan Majapahit menjadi menurun. Di saat yang sama, penguasa kekhalifahan Turki Utsmani, Sultan Muhammad I, pada 1394 sampai dengan 1421 Masehi, mulai mengirimkan misi dakwah Islam yang berjumlah 9 tokoh ke Tanah Jawa, yang dipimpin oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim pada 1404 Masehi. 9 tokoh yang kemudian disebut Wali Songo angkatan pertama ini kemudian mendarat di Gresik.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hatifah, RT 16 RW 5 Desa Randubango, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Menderita kepala pusing, asam urat, pegal-pegal. Saya mengkonsumsi CA, Gester, dan DM. Paket kedua sudah merasakan enak sekali. Herbalaria, obat pilihanku.

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah. Gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Cakrawala Budaya.
1: Selain suku Dayak di Kalimantan, di Papua juga terdapat tradisi turun-temurun merajah tubuh. Beberapa suku yang biasanya menghiasi tubuhnya dengan tato adalah suku Moi dan Meyah di Papua Barat. Motif tato yang dibubuhkan pada tubuh suku-suku di Papua memiliki perbedaan dan ciri tertentu. Umumnya, tato tersebut memiliki motif geometris atau garis-garis melingkar serta titik-titik berbentuk segitiga kerucut atau tridiagonal yang dibariskan. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan tato di Papua juga memiliki keunikan. Di antaranya adalah menggunakan duri pohon sagu atau tulang ikan dan mencelupkannya ke dalam campuran

0: pinggul, punggung, dan juga di bagian tangan.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Sri Kamtini, alamat RT 2 RW 9 Sempol Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sesak napas waktu melahirkan anak yang kedua. Dan setelah itu saya waktu hamil kan saya kakinya sering sakit, sering rasakan nyeri-nyeri. Saya mengkonsumsi Narias jenis CA dan Gaster. Ada perubahan, paket pertama belum habis sudah merasakan. Herbal Naria obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Sumber Pitu, Pujon, Malang. Salah satu yang kini menjadi tempat wajib untuk dikunjungi saat berlibur di Malang yaitu Air Terjun Sumber Pitu, Pujon. Air terjun ini menawarkan pesona alam yang sangat alami. Letaknya di perbukitan dengan ketinggian di atas 1000 mdpl, membuat suasana di sini sangat sejuk dan dingin. Terlebih lagi, banyaknya pepohonan yang rimbun di sekitar air terjun membuat suasana semakin asri. Air terjun Sumber Pitu, Pujon, terletak di Desa Tulung Rejo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Dinamakan Air Terjun Sumber Pitu karena di tempat ini terdapat 7 aliran air terjun yang saling berdekatan dengan latar belakang tebing bebatuan yang sangat tinggi. Memang di Malang terdapat 2 air terjun Sumber Pitu, yang satunya terletak di Desa Duet Kerajaan Tumpang dan yang satu lagi di Pujon ini. Rute menuju air terjun Sumber Pitu Pujon dapat mengikuti papan petunjuk Kecoban Rondo. Setelah sampai di patung sapi, lurus saja sampai ada pertigaan pertama, belok kiri menuju ke Desa Pujon Kidul. Setelah 3 km, Anda akan menemukan papan banner petunjuk arah Kecoban Pitu di Desa Tulung Rejo. Sepanjang perjalanan, kita bisa menikmati suasana hutan pinus yang asri. Sampai di tempat parkir, kita bisa istirahat sejenak karena di sini sudah ada warung yang berjualan makanan serta ada fasilitas umum. Perjalanan masih dilanjutkan trekking 3 km untuk menuju di air terjun Sumber Pitu. Kita harus melewati ladang sayur warga, lalu melewati hutan lindung dengan pemandangan khas pegunungan yang sangat indah. Setelah 30 menit menempuh perjalanan yang lumayan menguras tenaga, suara gemercik aliran air terjun mulai terdengar. Aliran sungai yang deras dan bening membuat rasa lelah kita mulai hilang. Pertama, kita akan disambut oleh satu air terjun yang sangat indah, yaitu Air Terjun Coban Tunggal. Dinamakan Air Terjun Coban Tunggal karena alirannya cuma satu saja dan sangat indah. Di dekat air terjun terdapat gazebo dan bisa kita buat untuk istirahat sejenak sambil menikmati indahnya Air Terjun Coban Tunggal. Untuk menuju air terjun utama, kita masih memerlukan trekking naik 100 meter dari Coban Tunggal. Tapi jangan khawatir karena sudah ada tangga dan pengamannya yang sudah disediakan pengelola. Air terjun yang memiliki beberapa titik sumber mata air dipadu dengan tebing tinggi yang menjulang membuat tempat ini seperti surga yang tersembunyi di atas gunung. Suasana sejuk dan asri menambah kesan alami tempat ini. Pengen refreshing? Ayo dolan ke Air Terjun Sumber Pitu, Pujon, Malang. Jangan lupa bahagia.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Aku pernah dadi lilin sing nganti entek-entekan ngancani peteng. Tapi ujung-ujungnya kowe milih karo padange lampu. Acuri. Nah,

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Adaptif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Marianti Ningsih, panggilannya Buning. Alamat Desa Semare, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk, RT 01 RW 01, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya ada gondok tuh sama benjolan di jempolan kaki. Naria yang dikonsumsi jenis Gester dan CA. Benjolannya sudah mengecil, itu habis 4 paket. Gondoknya sudah berkurang, sudah agak kempes gitu. Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ya, nama saya Ibu Sri Pujiati, alamat Karangsari, Sumberwulan, RT5, RW2, Kelurahan Sumberwulan, Kecamatan Slomerto, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit ambeien selama 1 minggu. Waktu BAB, saya mengeluarkan darah. Terus merasakan sakit ya di bagian anusnya, kayak gatal-gatal gitu. Saya mengkonsumsi Narias jenis CA sama Gangster. Waktu pertama itu 3 tetes dengan air 1/4 gelas air anget. Terus belum ada perubahan. Terus saya tambahin 5 tetes. Belum habis paket pertama itu sudah ada perubahan. Terus alhamdulillah saya teruskan. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Gedhog Lindri adalah kue tradisional khas Jawa yang mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional. Berasal dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan bahan utama dari singkong. Berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, gedhog Lindri biasanya dibuat menyerupai bongkahan mie yang digulung menjadi sebuah bongkahan kecil. Tidak lupa, gedhog Lindri juga ditaburi dengan parutan kelapa untuk menambah kesedapan rasanya. Aroma gedhog Lindri sangatlah khas, sangatlah berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, seperti gedhog Magelang walaupun bahan dasarnya sama. Gedhog Lindri merupakan salah satu variasi dari gedhog dengan ciri khas singkong yang sudah matang digiling halus, kemudian dicampur dengan cairan gula pasir dan dibubui pewarna makanan.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk. Di Jawa Timur, wisata pemandian air panas tidak hanya terdapat di kawasan Pacet Mojokerto maupun kawasan Kota Batu. Nganjuk juga memilikinya loh. Meski jauh dari gunungnya aktif, sisi kawasan utara Nganjuk memiliki destinasi wisata pemandian air panas. Airnya yang alami berasal dari sumber mata air, dinamakan Banyu Biru oleh pengelola setempat. Awal mula sumber banyu panas ini ditemukan oleh warga saat mencari sumber mata air untuk pengairan sawah. Namun yang ditemukan sumber air panas, lalu dibuatkanlah sebagai tempat wisata hingga sampai sekarang. Tempat pemandian ini dibuat berupa kotak-kotak kamar mandi yang dialiri oleh air hangat, hingga saat ini mencapai 10 kamar mandi. Saat hari libur nasional maupun hari libur minggu, pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk ramai dikunjungi oleh wisatawan. Banyak beragam pengunjung dari Nganjuk maupun luar Nganjuk. Mereka berkunjung untuk melakukan terapi seperti mengurangi linu-linu, pegal di badan, penyakit gatal, rematik, dan lain sebagainya. Namun ada juga pengunjung yang cuma sekedar refreshing ya. Pemandian air panas Banyu Biru berada di Desa Gondang, Wetan, Kecamatan Jati Kalen, Kabupaten Nganjuk, berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Nganjuk. Bisa ditempuh menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor maupun mobil dengan jarak tempuh sekitar 45 menit. Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk memiliki fasilitas yang lengkap. Mulai dari tempat parkir, tempat ganti pakaian, tempat beribadah, kolam yang luas, hingga warung makan yang mayoritas penjualnya warga sekitar.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos. Akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah. Gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya? Iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih?

0: sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbab rasulih sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, dalam ikhtiar memperbaiki kualitas ibadah kita akan lanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin tegaskan bahwa ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita uraikan. Salat itu ibadah yang paling pokok. Ibadah yang sangat menentukan muara akhirat kita. Karena ini yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salah. Amalan pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhirat kelak adalah salatnya. Idza salahat salaha sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali. Kalau bagus salatnya maka akan berdampak pada kebaikan amalan-amalan lain. Jadi ini sumber amal itu dari salat dulu. Salat merubah karakter, lebih baik amalan yang lain ikut. Ya kan? Dan jika jelek salatnya maka ini adalah berita buruk ya bagi amal-amal yang lainnya. Ini sangat menentukan. Pun demikian dalam kehidupan dunia seperti pernah saya uraikan, banyak manfaat yang bisa kita raih dari mulai ketenangan, cepatnya pengabulan doa, jembatan kesuksesan, kebahagiaan dan hal-hal lain ya yang tentunya akan merubah kehidupan kita, bahkan perilaku kita lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Pada intinya apakah salat yang telah kita tunaikan itu yang menjadi pokok ibadah kita, yang diwajibkan setiap hari, telah menghasilkan apa yang kita dambakan tadi, telah membuktikan keimanan kita di hadapan Allah, atau jangan-jangan apa yang kita kerjakan tidak berbanding lurus dengan hasil yang seharusnya muncul dari ibadah sholat tadi. Maka dua hal penting diperbaiki, satu adalah kekhusyuan, yang kedua cara penunaiannya, karena diduga kuat menurut Al-Quran, akan ada orang yang sholat tidak khusyuk, dan diantar ketidakkhusyuan itu disebabkan karena tidak paham, tidak mengerti apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam sholatnya. Untuk itu kita belajar, dan di pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah sampai pada pembahasan iftitah dan istiftah. Ya, telah dapat bacaannya, referensinya dari mana, kemudian juga bagaimana cara membacakannya dan hikmahnya, itu yang paling penting. Ya, telah kita sadari, kalau saya izin berdiri, kita coba dari awal secara ringkas dalam mempraktikkan dari sejak kita mulai bertakbir. Ya, sejajar dengan bahu atau di sini, ya izin saya tegaskan untuk menandakan bahwa semua hal jika sudah kita mengangkat bertakbir, takbirnya ihram, harus menanggalkan ya dan diharamkan membawa segala hal yang tidak terkait dengan sholat. Buang semua ke belakang, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kita sepenuhnya. Menghadap wa annahum ilaihi raji'un, dan boleh jadi ini penghadapan terakhir kita kepada Allah dan mungkin jadi diwafatkan kita. Karena itu Nabi kadang mengingatkan, ya sallu salatal muwadda', salatlah kalian seperti salat perpisahan kita dengan dunia dan mungkin akan kembali kepada Allah. Itu dorongan kepada jiwa kita untuk kuat dalam rangka menghamba kepada Allah. Kemudian mengucapkan Allahu Akbar, fayaqulu Allahu Akbar. Ya, komitmen pada diri kita, di lisan kita bahwa Allah yang paling agung, paling hebat, paling besar, menyadari sepenuhnya bahwa kita ini kecil di hadapan Allah. Tapi si kecil ini kadang-kadang membawa kebesaran dalam kehidupan, gitu kan? Ya, sombong terhadap orang lain, merasa yang paling berilmu, merasa yang paling kaya, paling punya kedudukan, berlaku sewenang-wenang dan sebagainya dengan apa yang sebetulnya cuma titipan dan kecil. Maka kita rasakan itu keliru, kita berniat dengan baik sambil bertakbir, kita hadirkan suasana dalam hati kita, menunjukkan sholat apa yang kita tunaikan. Maghribkah, isyakah, atau yang lainnya. Baik, kemudian kita bersedekah, letakkan kemudian telapak yang kanan menutup yang kiri, menjaga hati dengan baik, bawa tutupi kekurangan-kekurangan yang kadang muncul dari nafsu ini, ya segera tekan, kalau perlu genggam seperti ini, tutupi dengan kebaikan-kebaikan, seperti pernah saya terangkan di pertemuan yang lalu. Tolong lihat yang sebelumnya dulu, ya supaya tidak cepat menyimpulkan dan ada kesinambungan ya dan ketersambungan pembahasan sehingga mengerti apa yang saya contohkan sekarang. Kemudian jaga, dan dari penjagaan ini kita bermohon kepada Allah supaya kita jadi lebih baik dalam kehidupan. Dalam konteks kita membuka sholat ini dalam suasana istiftah, iftitah, apa doa yang harus kita sampaikan kepada Allah supaya kita mendapatkan pembuka yang baik, mengawali kebaikan, menutup yang jelek-jelek, bertobat kepada Allah. Nah, di sini kita selesai kemarin membahas tentang doa istiftah,
2: iftitah, baik di Al-Bukhari kemarin kita bahas di nomor hadis 744 dari Abu Hurairah itu yang Allahumma ba'id, ataupun di Sunan Abu Daud ya, yang kita dapati kemarin di bab yang ke-123 apa yang harus dibaca saat istiftah, dan riwayatnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib karamahullah wajah, yang kita telah bacakan bersama, yang wajah tu sampai ke ujungnya zalam tu nafsi ya, kemudian wa'taraftu bi dzambi faghfirli ya, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, ya, kita mengakui banyak dosa dan sebagainya. Nah, setelah itu suasana kan jadi enak, jadi lebih tenang, jadi lebih bersih, karena orang taubat Allah berjanji menjamin dalam Al-Qur'an, ya kan, siapa yang taubatnya benar, siapa yang taubatnya lurus dan berniat untuk baik, ya faman taba wa aslaha, siapa yang kemudian bertobat dan berusaha memperbaiki dirinya, berjanji komitmen, maka Allah akan berkenan menerimanya. Dan penerimaan Allah yang terbaik itu ketika menerima taubatnya, maka Allah akan berkenan menunjukkan jalan-jalan kebaikan. Nah, jalan apa yang akan dibuka ya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui penunaian salat ini, maka pembuka jalan ini intinya akan dimulai lewat satu bacaan. Ya, pembuka sesuatu dari sebuah inti yang menunjukkan kepada inti sesuatu itu disebut dengan Fatihah namanya. Fatihah. Karena itu, setelah kita teman-teman sekalian menunaikan takbir Ratul Ihram, kemudian juga istiftah, jadi ini saya urutkan ya. Nah, takbir Ratul Ihram, takbiratul ihram, dan di sini juga ada niat nanti ya. Kemudian kita lanjutkan dengan iftitah atau istiftah ya. Baik ya, jadi saya batasi di sini dulu, kemudian sekarang kita akan masuk ke dalam satu inti ya, yang dimulai dengan bacaan ya. Bacaan itu disebut dengan qiraah namanya. Qiraah. Kalau bacaan spesifik berulang-ulang punya nilai mukjizat yang tinggi, bentuknya mubalaghah, maka disebut Quran. Ya, makanya apa yang kita bacakan firman Allah disebut Al-Quran, karena dibaca terus berulang-ulang tanpa henti, punya banyak mukjizat. Orang enggak pernah bosan membacanya, orang enggak pernah bosan kemudian menghafalkannya, semua kalangan bisa baca dan sebagainya. Baik ya? Nah, jadi kalau kita ingin sifati dengan khusus bacaan saja, maka kita katakan apa? Al-qira'ah. Ya, pakai alif lam bisa al-qira'ah untuk menunjuk pada satu sesuatu yang spesifik bacaan. Nanti apa yang dibacanya, kalau dalam sholat jelas nanti ya, kita bacakan pertama kali setelah istiftah, iftitah ini nanti adalah Al-Quran. Nah, jadi nama umum untuk bacaannya al-qira'ah. Ya, jadi kalau nanti misalnya ada di dalam hadis Anda baca misalnya ba'da takbir qabla al-qira'ah. Nah, yang dimaksud qabla al-qira'ah ini jelas ke inti bacaannya itu Al-Fatihah, itu Al-Qur'an. Ya. Al-Fatihah. Ah, saking pentingnya tuh Al-Fatihah ada alarm pik. Dengar. Ya, ini barangkali mobil tetangga atau mungkin mobil kita juga di bawah ya. Baik, teman-teman sekalian, lanjut ke sini. Ya, John, tolong matikan. Baik, teman-teman. Lihat sini ya. Bismillah. Kita akan masuk kepada sesuatu yang pokok. Pokok, inti, pembuka sesuatu. Ya, pembuka, pokok, inti disebut Fatihah. Ya. Kalau kali kemarin kan pembukaan yang mengantarkan pada sesuatu. Kalau ini intinya sesuatu itu dan akan dibuka, ya kan? Maka disebut dengan apa? Fatihah. Nah, Al-Fatihah ini tentu adalah Al-Qur'an, ya. Itu adalah apa? Al-Qur'an, dan sifatnya berupa bacaan. Nah, makanya kalau Anda baca di hadis misalnya ya, kan yang saya sampaikan waktu hadis tentang iftitah ya, yang Allah membaca itu di Al-Bukhari nomor hadis 744 dari Abu Hurairah, karena bisa kata hunayyatan, beliau itu diam sejenak dan ditanya oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ya, itu redaksi pembukanya kan baina takbiri wal qiraati ya, di antara takbir dan bacaan. Bacaan yang dimaksudkan adalah intinya yaitu Al-Qur'an, bentuknya apa? Al-Fatihah. Kesini. Nah, dan ini menjadi rukun yang sangat penting, teman-teman sekalian. Oh, ini rukun ya. Rukun yang penting dalam sholat. Rukun yang penting dalam sholat. Awas, hati-hati ya. Niat, takbir, nah ini Al-Fatihah. Untuk bacaan pertama yang menjadi rukun di dalam sholat, teman-teman sekalian. Ini dia. Jadi, saking pentingnya rukun ini, bahkan nanti ada hadis yang sangat spesifik yang menjelaskan. Satu, posisi kewajibannya ya. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, adalah keistimewaannya, fadilahnya ya, keutamaannya. Keutamaan Al-Fatihah ini keutamaan. Jadi nanti ada posisi yang menegaskan kewajibannya, kalau kita enggak baca jadi bermasalah gitu kan. Kemudian nanti ada keutamaannya. Nah, terkait dengan ini semua, kita akan keluarkan satu hadis di dalam Sahih Muslim. Jadi teman-teman yang punya kitabnya tolong di apa namanya dicek kembali ya, kalau ada yang kurang tepat atau saya tidak tepat menyebutkan nanti tolong dikoreksi oleh teman-teman sekalian. Ya, jadi nanti di hadis Muslim ini hadisnya nanti terdapat di riwayat Sahih Muslim. Imam Muslim, kitab Sahih Muslim. Nah, Kitabus Shalah. Ya, seperti Al-Imam Al-Bukhari karena ini muridnya. Kitabus Shalah babnya. Bab wujub qiraatil Fatihah. Qiraatil Fatihah. Inda kulli raq'atin. Inda kulli raq'atin. Kan? Wujub qiraatil Fatihah inda kulli raq'atin. Ini pembukanya. Ya. Jelas ya? Jadi di Kitabus Shalah, hadis-hadis Muslim, riwayat Muslim, kemudian babnya wujub qiraatil Fatihah inda kulli raq'atin. Wajibnya membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Dan nanti terusannya ya, ketika kita tak mampu membacanya, nanti ada terusan adalah membaca bacaan lain yang dibenarkan sesuai petunjuk ya, tatkala kita tidak mampu membacanya dengan baik atau belum hafal ke sini. Itu nanti pembahasan berbeda. Ya, jadi ini pokoknya. Nomor hadisnya kalau kitabnya serupa dengan yang saya miliki itu nomor hadis 395. Ya. Juga 598. Biasanya ini yang paling populer yang disebutkan. Kalau misalnya ada perbedaan, mungkin Anda ikhtisar atau cetakan berbeda, cari yang rawinya. Ini saja sudah cukup sebetulnya. Tapi kalau kita masuk ke rawinya, sahabat Abu Hurairah. Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, Imam Muslim dengan Abu Hurairah kan enggak ketemu nih. Berarti harus kita temukan dulu kan. Abu Hurairah kan sahabat Nabi gitu kan. Imam Muslim jauh sekali. Itu di eranya Al-Imam Al-Bukhari gitu kan. Nah, ini sementara sahabat Abu Hurairah sahabat ketemu Nabi dan wafat sebelum eranya Imam Muslim. Nah, sekarang kita urutkan dulu Imam Muslim terima dari siapa? Haddatsana, nanti Anda bisa cocokkan. Ya, haddatsana Ishaq. Nah, kan? Bin Ibrahim Al-Hanzali. Ya. Haddatsana Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali. Kemudian akhbarana Sufyan ibnu Uyainah. Ya, 'anil 'Ala. 'An abihi. 'An Abi Hurairah. Nah, ketemu di sini. 'An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Nah, jadi ini teman-teman, ini sanadnya. Ya, urutan informasi transmisinya yang tersambung langsung kepada sahabat Abu Hurairah karena ini hadisnya nanti akan diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, rawinya ini ya Abdurrahman bin Sakhar, beliau nanti akan menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Muslim enggak berjumpa dengan sahabat Abu Hurairah, mesti ketemu ini jalurnya dari mana, ketemu dari sini. Maka kita Imam Muslim nih qala telah menyampaikan kepada kami siapa Ishaq ini yang pertama, Ishaq dari Ibn Ibrahim, Ishaq bin Ibrahim gitu kan, Al-Hanzali. Kan Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali ini menerima dari siapa? Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah menerima dari siapa? Dari Ala. Ala dari bapaknya dari Abu Hurairah. Jadi jalur ini yang menyampaikan Imam Muslim kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala. Ya, beliau menyampaikan, teman-teman sekalian, awas, hati-hati ya. Di sini ada sesuatu yang penting, ada dua bagian dari kalimat Abu Hurairah ketika menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man salla salatan, saya bacakan di sini ya, dan saya tuliskan man salla salatan walam yaqra fiha bi ummil qur'ani ya, fahiya khidajun talatan, tiga kali ya, ai ghairu tamamin. Pes ini dulu, satu terkait dengan kewajibannya ya. Jadi kan tadi kita bahas dua kan, satu kewajibannya Fatihah, ini masih ada alhamdulillah, kedua keutamaannya. Ya, terkait kewajibannya teman-teman sekalian, redaksi hadis yang pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan man shalla salatan. Ya, tadi saya uraikan, kalau Anda siang lihat di Madrasah Imam Al-Bukhari, saya terangkan tentang man. Ismun mausulun yadullu 'alal fardiyatil 'ammiyah, ya kan? Isim mausul konjungsi kata sambung yang menunjuk kepada objek atau bahkan subjek, kan sifatnya personal tapi bentuknya luas. Artinya kalau ada man itu yang diajak bicara saya, ya, kita, Anda, teman-teman. Jadi Nabi langsung mengkhitab kita, mengajak bicara kita. Kata Nabi, "Hei kamu, Adi Hidayat. Hei kamu fulan, hei kamu fulana," gitu kan? Baik. Jadi man shalla salatan. Hei engkau, hei siapapun ya yang menunaikan salat, satu salat. Ya, salat apapun ini. Salat apapun, terutama yang pokok, yang fardu, ya, 2, 4, 4, 3, 4, ya, subuh, 2, 4, duhur, 4, asar, 3, maghrib, 4, isya, ya, siapapun yang menunaikan satu salat, kemudian walam yaqra fiha, dan dia tidak membaca di dalam salat itu, ya, bi umil Qur'ani, dengan umul Qur'an, Al-Fatihah, ya, nama Al-Fatihah nanti banyak, teman-teman sekalian, ya, ada yang menghitung sampai belasan bahkan, ya, nanti Al-Fatihah disebut umul Qur'an, disebut juga nanti Asy-Syafiyah, Al-Kafiyah, umul Kitab, gitu kan, jadi banyak sekali namanya. Sesuai dengan keistimewaannya. Biasanya satu surah kalau punya banyak fadilah, jamaknya fadail, punya banyak keutamaan, maka keutamaan itu pun dijadikan sebagai bagian dari namanya. Ya, Al-Fatihah ini banyak sekali. Ya, banyak. Dia satu surah yang dengan izin Allah bisa menyembuhkan. Maka disebut dengan Asy-Syafiyah. Kisahnya banyak. Tentang kepala suku yang tersengat kalajengking itu yang pernah saya sampaikan di awal kajian Al-Quran di Aqsa. Ya kan? Kemudian juga dia disebut dengan Al-Kafiyah karena isinya merangkum intisari dari Al-Quran. Al-Karim keseluruhannya. Kemudian dia umul kitab, kan? Umul Quran yang kembali semua isi Al-Quran itu induknya ke sini, ke Al-Fatihah. Jadi ini teman-teman sekalian. Dan Al-Fatihah dia pembuka. Kenapa disebut Al-Fatihah? Ya, karena li'annaha taftatihul Qur'ana fil mushaf. Dia membuka Al-Quran itu ya di dalam mushaf. Jadi dimulai dengan Al-Fatihah. Wa wassalatu tuftatahu biha, dan dia juga membuka salat. Salat dibuka dengan Al-Fatihah. Karena itu tadi saya katakan pembuka inti, bacaan inti dalam salat, maka dibuka dengan apa? Al-Fatihah. Ini teman-teman sekalian. Nah, orang yang sholat, terus dia nggak baca pembukaannya, nggak masuk ke inti pembukaan. Kan? Ya, sama aja orang mau masuk ke satu tempat, nggak lewat intinya, nggak buka pintu, nggak apa, tiba-tiba masuk lewat dari jendela, dari genteng atas, bluk ke bawah, kan? Nggak akan diterima. Anda datang ke istana presiden, ya, langsung dari atap yang robos, bluk, ya, jangankan sampai ke bawah, Anda baru nyampe atap aja, mungkin dari kejar pas pampres. Ya. Nah, namun di sini masuk pembuka kan, lewat pembukaannya, lewat intinya dan sebagainya. Baik, teman-teman sekalian. Atau Anda misalnya mau udah ketemu dengan presiden atau misalnya ketemu dengan siapalah yang Anda inginkan kan, direktur atau pimpinan Anda dan sebagainya. Ya baru ketemu enggak ada pembukaan, enggak ada apa-apa dan sebagainya, langsung mengatakan. Ya langsung pada inti, langsung pada ini itu. Kan tidak juga, ada pembuka inti. Dia ada dari masuk sebagai pembukaan kan, pembicaraan awal, pembuka kepada inti, langsung inti. Nah, ini pembuka kepada inti sesuatu yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sholatnya adalah Ummul Quran, Al-Fatihah. Ini ada orang, kata Nabi SAW, gak baca Al-Fatihah. Sengaja dia di sini gak baca, sengaja. Fayyakhidajun. Tiga kali disebutkan. Ya, maka ya sholatnya itu disifati dengan khidaj. Pencuri, dia pencuri. Pencuri gitu kan. Pencuri. Teman-teman sekalian di sini pencuri itu kan jadi ngambil sesuatu gitu kan yang menjadikan sesuatu itu enggak sempurna. Jadi kan yang menjadikan sesuatu tidak sempurna. Makanya ditafsirkan ghairu tamam. Nah, ghairu tamam di sini ini tafsiran ya. Ghairu tamam artinya enggak sempurna salatnya. Tidak sempurna salatnya. Nah, maka di sini ada yang menafsirkan tidak sempurna di sini ada yang ketat ulama mengatakan ya, dia enggak sah salatnya. Ya karena ada hadis lain juga yang memahamkan bahwa la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. La salata, ya tidak sah salatnya, tidak ada salat bagi orang yang ya, kemudian tidak membaca Fatihatul Kitab, ya surah Al-Fatihah dalam salat. Nah, ini ulama sepakat dalam konteks dia menunaikan salat khususnya pertama ya dalam konteks dia sendirian. Ya. Jadi dia yang disepakati yang enggak ada perbedaan pendapat di sini. Jadi salat sendirian dia sengaja tinggalkan Al-Fatihah, maka dihukumi tidak sah, dia mesti mengulang salatnya. Ya karena la salata di sini, la-nya di situ diartikan teman-teman sekalian dengan sifatnya penafian. Ya walaupun di situ bisa naqsi juga karena harakatnya fathah. Ya tidak sempurna. La naqsi artinya kurang, enggak sempurna. Sama persis ghairu tamam. Dan sesuatu yang tidak sempurna tidak baik maka diulang. Makanya Khalid bin Rafi Az-Zuraiki ketika dia salat dan enggak sempurna salatnya diminta oleh Nabi untuk mengulang.

di Hanafi itu diam, menyimak bacaannya imam, ya. Tapi nanti yang terkuat saya memilih nanti yang di sini jumhur ulama mayoritas tetap membaca dengan cara yang nanti kita akan pelajari, teman-teman sekalian. Karena hadis tadi itu terkait juga dengan kondisi ketika imamnya sudah rukuk, maka apa yang harus kita lakukan, maka muncul hadis tadi. Ya, kesini dulu teman-teman, teruskan dulu hadisnya. Jadi ini yang pertama, ini dalil yang menyatakan kewajiban membaca Al-Fatihah, baik kita sholat sendirian, ya, ataupun kita menjadi imam dalam berjamaah, yaitu sudah pasti, atau bahkan makmum. Nah, dari mana kemudian tetap ini dibaca? Ya, tetap ini dibaca. Nah, ini kembali kepada terusan hadisnya. Qila li Abi Hurairah, belum selesai hadisnya. Qila li Abi Hurairah, setelah ini disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah, Nabi menyampaikan seperti ini, gitu kan? Maka qila li Abi Hurairah, maka disampaikan, dikatakan kepada Abu Hurairah, ya. Bagaimana kalau keadaan kami ini menjadi makmum? Hah? Bagaimana kalau keadaan kami menjadi makmum? Maka apa kata Abu Hurairah? Sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, bacakan, ya, bacakan dulu dalam dirimu, baca silent, ya. Faqraha fi nafsika, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya, bermakna bacakan di dalam dirimu, jadi sir, bacakan. Jadi kalau imam bacanya jahar, jangan ikutan jahar. Ya, jadi jangan sampai terjadi misalnya imam baca dalam salat maghrib, saya nanti salatnya bismillahirrahmanirrahim, ada di belakang bismillahirrahmanirrahim, tidak. Ya. Apalagi begini, imamnya sir, andanya jahar, itu lebih aneh, Joni. Saya salat duhur, imamnya sir, anda jahar sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu kan kedengaran, jahar itu kedengaran oleh orang lain selain anda. Kalau sir silent, yang dengar cuma anda. Jadi kalau anda baca sir kedengaran orang, itu bukan sir, itu jahar namanya, Cepi. Ya, makanya kalau anda salat sir silent, ya nggak harus dikencangkan orang juga, ya. Ini kembali ke sini, yuk kembali ke sini teman-teman sekalian. Jadi nanti ketika dikatakan pada sahabat Abu Hurairah, kami ini dalam keadaan jadi makmum, gitu kan? Dalam keadaan jadi apa? Makmum. Bagaimana keadaannya? Kata Abu Hurairah, iqra fi nafsik, dibaca di dalam dirimu. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Apa sabdanya? Nah, ini yang akan coba kita tuliskan, ya. Qala Allahu azza wa jalla. Qala Allahu azza wa jalla. Baik, yuk kita hapus sebentar, ya. Nah, ini teman-teman sekalian, qala Allahu azza wa jalla, ini kita tuliskan, ya. Bismillah, qala Allahu azza wa jalla, ya, qala Allahu azza wa jalla. Dia, ya, ada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allahu azza wa jalla. Nah, ini saya ingin garis bawahi dulu teman-teman sekalian. Nah, di sini ini isyarat kepada hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah hadis yang, ingat kalimatnya, maknanya disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lafaznya diteruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an lafaz dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Lafaz dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hadisnya hadis qudsi, jadi diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Lafaznya disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi maknanya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, disampaikan kepada kita semuanya. Qala Allahu azza wa jalla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dalam salah satu hadis, hadis qudsinya. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Sekali bawah, ya, saya tuliskan ini yang pentingnya. Ya, qasamtu as-salata. Qasamtu shalah, ini di satu redaksi nisfaini, ya. Ada saya bulati begini, nisfaini. Ya, nisfaini. Ya. Qasamtu shalah nisfaini baini, ya, di sini baini, baini wa baina 'abdi. Wa baina 'abdi. Wa li 'abdi, ini poinnya. Ma sa'al. Allahu akbar. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi. Qasamtu shalah nisfaini baini wa baina 'abdi. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Allah langsung ingin menyampaikan dalam salah satu hadis qudsi yang diteruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, lafadznya sampai ke kita. Kata Allah, qasamtu shalata. Saya membagi dalam salat itu. Nah, perhatikan baik-baik, ya. Ini yang menunjukkan sekali lagi menekankan kewajiban Al-Fatihah yang disepakati nanti para ulama, ya, mayoritas di sini mayoritas bersepakat kewajiban membaca Al-Fatihah di dalam salat, karena ada redaksi penekanan yang sangat kuat di sini teman-teman sekalian. Al-Fatihah disebutkan dalam hadis qudsi dengan as-salah, ya, qasamtu salata, qasamtu as-salah, ya, di sini aku membagi, kata Allah Subhanahu wa taala, itu as-salah yang dimaksudnya Al-Fatihah. Dari mana taunya? Nanti terusan hadisnya, ya, nanti terusan hadisnya. Ketika Al-Fatihah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salat, inti dari salat, maka dari itu kalau intinya ditinggalkan kan tidak sempurna, ya, ghairu tamam, khidaj, khidaj, khidaj, ya kan, dan menunjukkan persoalan serius atas sah tidaknya, ya, salat yang ditunaikan. Karena itu di sini penekanan pembacaan salat itu lebih diutamakan.

0: dalam konteks ini bacaan Al-Fatihahnya, ya. Qasamtu sholata, saya bagi salat itu kan disfaili kepada dua bagian. Baini wa baina abdi, dan ada bagianku, ada bagian hamba-ku. Jadi nanti di Al-Fatihah itu teman-teman sekalian, saat kita menunaikan salat, kan? Ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kita menunaikan salat dan kita memulai salat, ya, setelah bertakbir, baca istiftah, kemudian masuk ke Al-Fatihah, disebut oleh Allah ini inti salatnya, pembuka ini inti salat. Qasamtu sholata, aku bagi nih dalam pembuka inti salat ini di Al-Fatihah ini, kan? Nisfa ini pada dua bagian. Baini wa baina abdi, ada bagian tertentu yang memang khusus untukku, kata Allah. Kan? Wa baina abdi, dan ada bagian hamba-ku. Jadi di Al-Fatihah ini sangat luar biasa. Ada satu informasi yang sangat dahsyat di hadis qudsi yang menunjukkan bahwa ada bagian kita di situ. Sesuatu yang sangat penting, nanti kita akan lihat. Tapi jangan lupakan, ada bagian Allah yang harus kita penuhi. Jadi di sini ada hak dan kewajiban. Ini ada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Jadi ada hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah haknya Allah Subhanahu wa taala, berarti kewajiban kita di sini hamba. Ya kan? Ada hak kita. Kalau sudah hak kita, berarti kewajiban Allah. Ingat ya? Awas, hati-hati. Makanya tegas Allah menyampaikan di hadis qudsi, wali abdi masal. Ya, dan hak kita, hak hamba-ku, kata Allah itu, ya, hak kita sebagai hamba Allah, wali abdi, dan untuk hamba-ku, masal, hak dia, apapun yang dia minta, aku akan kabulkan. Ya? Apapun yang dia minta, aku akan kabulkan. Ini dahsyatnya. Jadi di sini, apa namanya teman-teman sekalian, ada hak di sini, ya, hak Allah yang harus kita penuhi, yaitu tadi salat yang ditunaikan dengan benar, ya, dalam konteks ini sampai ke bacaan Al-Fatihah. Jadi sampai ke Al-Fatihah saja kalau kita penuhi, ya, hak Allah, kewajiban kita dengan benar, niatnya benar, takbirnya benar, gitu kan, istitahnya benar, sampai ke Al-Fatihahnya benar, maka di situ Allah akan berikan bagian yang paling spesial baru sampai ke bacaan Al-Fatihah saja, dan itu menjadi hak kita. Dan Allah janjikan di sini dalam hadis qudsi, wali abdi, dan untuk hamba-ku aku akan penuhi. Masal, apa itu? Apapun yang ia minta, aku akan berikan. Apapun yang ia minta, aku akan berikan. Nah, di sini titik pentingnya teman-teman sekalian, bagi kita untuk benar dalam menunaikan Al-Fatihah. Untuk tidak meninggalkan Al-Fatihah. Karena dalam Al-Fatihah ada sesuatu yang sangat dahsyat, dan di antara kedahsyatan itu terkait dengan pengabulan doa yang kita mohonkan. Apapun yang diminta Allah berikan, sepanjang itu adalah kebutuhan hidup kita, maslahat kita dunia dan akhirat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Taqabbal minna siyamana wa salawatina wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Wa najjina ya Allah minal kalbil 'adzim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa ummati ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Hajah Sri Suharlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung, susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Daster sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Pertempuran Surabaya yang terjadi pada 10 November 1945 menjadi salah satu bentuk perjuangan bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan yang diabadikan sebagai Hari Pahlawan. Tentara Inggris datang ke Indonesia dan sampai di Surabaya pada 25 September 1945. Tentara Inggris datang ke Indonesia bertujuan untuk mengembalikan Indonesia ke Belanda. Misi inilah yang membuat masyarakat Surabaya marah dan menjadi penyebab pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Masyarakat yang tidak setuju dengan misi Inggris tersebut kemudian berkumpul di Hotel Yamato. Mereka menuntut penurunan bendera Belanda dan meminta untuk mengibarkan kembali Sang Merah Putih. Kericuhan bermula ketika perwakilan Belanda, Blokman, mengeluarkan senjata di depan Hotel Yamato pada 27 Oktober 1945. Akhirnya, masyarakat Surabaya bernama Haryono dan Kusno Wibowo berhasil merobek warna biru di bendera Belanda sehingga hanya tersisa warna merah dan putih. Tanggal 29 Oktober, Indonesia dan Sekutu akhirnya sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Namun, kesepakatan tersebut diingkari. Kedua belah pihak kembali bentrok yang menyebabkan meninggalnya salah satu perwira Inggris, Brigadir Jenderal Aubertin Malabai. Inggris kemudian mengeluarkan ultimatum yang mengharuskan pemimpin dan masyarakat Indonesia yang memiliki senjata untuk melapor. Inggris meminta masyarakat Indonesia untuk menyerahkan diri dan mengangkat tangan ke atas hingga batas ultimatum pada 10 November 1945 jam 6 pagi. Ultimatum tersebut membuat masyarakat Surabaya marah dan memicu pertempuran Surabaya yang berlangsung selama 3 minggu. Tokoh Indonesia yang mengambil peran dalam pertempuran ini antara lain Sutomo, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Wahab Hasbullah.

0: 久しぶりだろ、いい加減の外国人。
1: いやまあ、どこに行くの。
0: どこでもいいよ。
1: 一緒に行っていい？

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Taman Lalu Lintas Madiun. Area bantaran Kali Madiun kini tidak hanya berfungsi sebagai penahan banjir saja. Pemkot Madiun telah menyulap bantaran kali menjadi tempat destinasi wisata baru dan rekreasi yang asik. Selain ditumbuhi pepohonan peneduh, sejumlah fasilitas dibangun. Di sebelah selatan, tersedia area taman yang dilengkapi tempat bermain anak dan aktivitas olahraga. Ada wall climbing dan arena skateboard, juga dibuat kolam kecil di bawah monumen pesawat terbang jadul untuk mempercantik taman. Selain tempat duduk yang dicat colorful, juga tersedia gazebo besar di tengah taman yang bisa digunakan untuk tempat berkumpul dan beristirahat pengunjung. Di sebelah utara bantaran kali, dibuat menjadi taman lalu lintas. Berada di pinggir sungai Bengawan Madiun, di taman ini ada semacam sirkuit yang bisa digunakan untuk ajang balapan sepeda motor. Berdiri di lahan seluas 15.000 meter persegi, salah satu tujuan dibangunnya taman lalu lintas ini untuk mengurangi aksi balap liar yang sering terjadi di jalan-jalan tengah kota. Selain untuk mengurangi balapan liar, taman ini berfungsi sebagai lokasi wisata baru bagi masyarakat. Apalagi di lokasi taman ada berbagai fasilitas menunjang yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung. Penerangan di taman ini juga diperbanyak supaya saat petang tetap terlihat indah. Khusus di hari Minggu, taman lalu lintas menjadi pusat perbelanjaan dan kuliner yang dikenal dengan Sunday Market. Untuk menghadirkan Sunday Market, pemerintah Kabupaten Madiun menggandeng warga sekitar. Sehingga pedagang yang ada langsung dikelola oleh pemerintah desa Pangongangan, Madiun. Khusus di area bantaran kali, ada pemandangan yang menarik. Tembok pembatas bantaran berhias lukisan cat gerbong kereta api. Taman lalu lintas juga dilengkapi sejumlah gazebo. Di sekitar gazebo dipenuhi beraneka macam tanaman bunga. Pokoknya dibuat seindah dan senyaman mungkin. Selain rekreasi, diharapkan warga yang berkunjung juga bisa menularkan edukasi, yaitu menjaga kebersihan dan keindahan taman, salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Taman lalu lintas bantaran Kali Madiun memiliki 3 fungsi, aspek edukasi, rekreasi, dan ekonomi produktif.
0: Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: era perjuangan bangsa.
1: Hari lahir Pancasila ditandai oleh pidato Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Pidato pada 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Pertama

Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan lima dasar untuk negara Indonesia, yaitu sila pertama, kebangsaan. Sila kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Sila ketiga, demokrasi. Sila keempat, keadilan sosial. Dan sila kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan sebagai dasar negara pada sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945.

0: Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan?

0: Baik, selamat pagi Seru Cakra. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Hari Kamis ya, tanggal 13 Agustus 2026. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat. Dan semoga keberkahan ini juga selalu dilimpahkan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Dan di pagi hari ini bersama dengan saya Mahbub Jamal, dalam satu jam ke depan kita bisa berbagi informasi Seru Cakra. Yang sedang di perjalanan bisa dikabarkan kira-kira untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas dan juga cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui seperti apa. Anda bisa sampaikan informasi Anda di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Dan untuk Anda seluruh cakra yang berada di kawasan Ngerahu Bojonegoro dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumberarum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro. Atau tepat di sebelah utara Pom Bensin, Ngerahu.

0: Pagi ini sudah cukup cerah seluruh cakra kalau di sekitar studio Radio Cakra Krishna yang ada di Desa Kalianyar, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Tapi tetap ya, udara masih cukup dingin karena memang angin berembus cukup kencang di hari ini. Untuk wilayah Anda seperti apa? Anda bisa sampaikan di 0852-9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper Kedanti.
1: Ada Bapak Sentot ini mengirimkan sebuah informasi. Beliau itu kirim pesannya semalam sewaktu kita sudah closing Jamal. Mohon maaf baru terbuka Bapak. Ini kabarnya hari ini ada gerak jalan tingkat SD SMP sepanjang Jalan Raya Gudo Blimbing Jombang. Startnya dari lapangan Blimbing Gudo menuju barat di Polsek Gudo finishnya. Ini sepertinya sama kayak tahun lalu, itu juga finishnya di Polsek Gudo. Kemungkinan dimulai dari jam 7 pagi, info dari Bapak Sentot. Terima kasih informasinya Bapak. Ada Bapak Yitno menyapa, waalaikumsalam, semangat pagi. Ini dari wilayah Jombang Kota, pagi hari ini cuacanya cerah. Suhunya masih cukup dingin, 21 derajat Celcius. Ada tambahan info harga ayam potong di Pasar Pon Jombang, Rp38.000. Kalau untuk cabai kecil harganya sekitar Rp45.000 sampai dengan Rp48.000 per kilogramnya. Kemudian ada info dari BMKG yang menyampaikan informasi bahwa sekitar jam 6 pagi lewat 2 menit ada gempa bumi dengan magnitudonya 3,4. Lokasi ada di 275 km selatan Pacitan Jawa Timur dengan kedalaman 10 km. Sampai di menit ke-8 ini belum direspon oleh rekan-rekan BPBD Pacitan. Biasanya ada respon, nanti kita tunggu terlebih dahulu Jamal.
0: Baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Intan.
1: Informasi pagi kali ini kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Santoso, aktivitas untuk perjalanan pagi kali ini sudah melintas di jalur arteri, posisi berada di wilayah Wilangan Nganjuk. Tujuan akhirnya ini nanti akan mengarah ke Magetan. Diinformasikan pagi kali ini lalu lintas juga masih aman saja, belum begitu ramai untuk di jalur utama. Cuaca pun juga pagi kali ini masih syahdu ya, mendung cerah berawan begitu. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan Pak Imron, perjalanan kali ini sudah melintas di wilayah Rejoso arah ke Gondang. Diinformasikan jalur dalam untuk di pagi kali ini lalu lintasnya juga cukup ramai, terlebihnya kendaraan sepeda motor yang melintas. Cuaca pun juga cukup cerah berawan untuk di pagi kali ini. Kemudian satu informasi yang sama kita dapati yang disampaikan ini oleh Bapak Aldo, aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Kabu Jombang arah ke Mojokerto. Lalu lintasnya juga diinformasikan pagi kali ini masih aman, lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun juga diinformasikan sudah mulai terik panas. Kemudian Bapak Iswanto mengabarkan lalu lintas pagi kali ini sudah melintas di wilayah Jong Biru Kediri. Ini akan mengarah ke Kediri Kota, lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca pagi kali ini juga cukup cerah Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seluruh cakra utang pemerintah Indonesia terus meningkat mencapai 10.293,69 triliun rupiah per akhir Juni 2026. Jika dibagi rata dengan jumlah penduduk Indonesia yang sebanyak 287,20 juta jiwa, maka setiap penduduk diperkirakan setara menanggung sekitar 35,84 juta utang pemerintah. Ekonom Maybank Indonesia, Juniman, mengatakan bahwa besarnya beban tersebut perlu menjadi perhatian khusus karena posisi utang pemerintah terus meningkat. Per akhir Juni 2026, utang pemerintah mencapai 10.293,69 triliun rupiah atau setara 41,26% terhadap produk domestik bruto. Posisi tersebut meningkat dari 9.637,90 triliun rupiah pada akhir Desember 2025. Dengan demikian, dalam 6 bulan pertama 2026, utang pemerintah bertambah sekitar 655,79 triliun rupiah. Jika dibandingkan dengan posisi sebelum Presiden Prabowo Subianto menjabat, yakni 8.473,90 triliun rupiah per akhir semester 2024, utang pemerintah bertambah sekitar 1.819,79 triliun rupiah atau 21,5%. Artinya dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun, pemerintah Presiden Prabowo Subianto tambahan utang pemerintah sudah berkati 2.000 triliun rupiah. Juniman mengingatkan beban utang tersebut berpotensi semakin besar apabila pemerintah terus menambah utang tanpa diimbangi peningkatan penerimaan negara dan produktivitas ekonomi. Menurutnya persoalan utang pemerintah tidak cukup hanya dilihat dari rasio utang terhadap PDB. Pemerintah juga perlu memperhatikan kemampuan penerimaan negara dalam membayar pokok dan bunga utang. Pasalnya berdasarkan laporan APBN yang telah diaudit per Desember 2025, Juniman menyebut pembayaran bunga utang sekitar 800 triliun rupiah dan pokok sekitar 515 triliun rupiah dengan total sekitar 1.315 triliun rupiah. Pembayaran pokok dan bunga tersebut setara hampir 49% dari penerimaan negara yang sekitar 2.700 triliun rupiah.

0: Joni, Joni, mau kemana?
1: Mau beli herbal Naria nih.
0: Emang siapa yang sakit?
1: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
1: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
0: Nitip sekalian.

0: Ya, ada masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu ya update informasi dari Anda, Seru Cakra, yang sedang melintas di jalur-jalur utama di wilayah Kabupaten Nganjuk. Anda bisa berbagi informasinya, kira-kira apakah sudah mulai cukup padat untuk di pagi hari ini. Anda bisa sampaikan di 0852 9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper Kedanti.
1: Ada Bapak Tri Isbianto yang mengirimkan informasi. Beliau meneruskan info dari rekan-rekan PLN di UP3 Mojokerto bahwa hari ini di hari Kamis 13 Agustus 2026 ada pemadaman listrik sementara mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Untuk wilayah pemeliharaan atau wilayah yang terdampak, ini ada di wilayah Kecamatan Trowulan, Desa Watesumpa sebagian dan juga sekitarnya. Kalau untuk di Kecamatan Soko, ini ada lumayan banyak yang terdampak pemadaman sementara. Di antaranya di Desa Gemean, Desa Kedung Maling, Desa Brangkal, Desa Blimbing Sari, Desa Klinterejo, Desa Sambiroto sebagian, dan juga beberapa fasilitas pelayanan umum juga ikut terdampak, rumah sakit dan juga puskesmas yang ada di sekitar lokasi. Karena kabarnya masih ada pemeliharaan jaringan listrik distribusi khususnya untuk hari ini. Kata Bapak Tri, ini beliau memilih nanti ngadem di mal saja daripada di rumah panas karena pemadamannya juga cukup lama, jam 9 sampai dengan jam 1 siang. Belum bisa on air karena mungkin masih ada agenda lain, nanti akan kita sambung kalau beliau sudah berkenan. Ada informasi lainnya dari rekan-rekan Damkar Kabupaten Nganjuk. Kabarnya semalam itu ada kebakaran rumpun bambu miliknya Ibu Pasinem di lingkungan babatan Kelurahan Warungotok, Kecamatan Kabupaten Nganjuk, tepatnya di jam 7 malam lewat 49 menit. Untuk proses pemadaman selesai jam 9 malam lewat 5 menit dan untuk penyebab kebakaran adalah pembakaran sampah. Nihil korban jiwa maupun korban luka, untuk kerugian materi Rp500.000. Info lainnya Mas Heri, di wilayah Ngawi cerah bersahabat, pagi hari ini suhunya kayak di Jombang Kota, 21 derajat Celcius. Ini difotokan juga, wah secangkir Celcius. Ini difotokan juga, wah secangkir kopi, ini kopinya kopi hitam sama gorengan singkong. Cocok ini sarapan, kata beliau biar tetap semangat. Terima kasih Mas Heri yang ada di wilayah Ngawi. Nanti kalau ada tambahan sudah melanjutkan atau melakukan perjalanan boleh ditambahkan juga, Jamal.
0: Baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Saya sedang menikmati nasi yang dipadu dengan masakan berkuah kental yang dibuat menggunakan bahan unik.

Utama makanan sedap ini adalah tempe yang sudah hampir busuk atau biasa disebut tempe bosok. Tempe bosok ini ditumis dengan aneka bumbu dapur, santan, dan diberi penyedap rasa. Hasilnya adalah masakan bernama sambal tumpang. Sambal tumpang selain sedap juga memiliki aroma khas tempe yang hampir busuk. Ternyata, sambal tumpang termasuk salah satu panganan khas Indonesia yang telah ada bahkan sejak zaman Kerajaan Nusantara. Sambal tumpang telah tercatat ada sejak 2 abad yang lalu. Dalam bukti Serat Centini, sambal tumpang sudah ada dan tercatat sejak dari tahun 1814 sampai 1823 di Bumi Mataram. Tercatat dalam Serat Centini, ada banyak tokoh masyarakat yang melakukan perjalanan mengelilingi desa di daerah Jawa. Mereka masuk ke kampung-kampung untuk mengumpulkan ragam pengetahuan. Salah satunya adalah pengetahuan kuliner. Dalam dialog itu dikatakan si tamu disuguhi oleh tuan rumah berupa sambal tumpang. Naskah itu sudah ditulis 2 abad lampau. Dari catatan tersebut, bisa disimpulkan pula bahwa sajian sambal tumpang bisa jadi telah ada lebih lama dari kejadian yang tercatat di Serat Centini tersebut. Sambal tumpang jadi bagian dari keragaman kuliner di pedesaan. Itu menjadi bukti kreativitas masyarakat Jawa mengolah bahan yang tersedia di lingkungan sekitar. Hal ini bisa dibilang cukup lucu. Sebab tempe bosok yang sudah busuk itu masih bisa digunakan untuk memasak. Merujuk pada peristiwa ini, berarti masyarakat Jawa memiliki kecerdasan yang tinggi untuk menghasilkan makanan khas. Sambal tumpang hingga kini bisa cukup mudah ditemukan di berbagai daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah, khususnya di Kediri dan Solo. Sambal tumpang biasa disajikan dengan nasi dan aneka lauk serta sayuran. Sepintas memang mirip pecel. Bedanya pada aroma dan rasa sambal tumpang itu sendiri. Aroma sambal tumpang khas tempe semangit. Sambal tumpang bisa bertahan hingga kini karena resep, teknik memasak, dan pengetahuannya senantiasa diturunkan dari satu orang ke orang lain. Selain itu, bahan baku utamanya yaitu tempe juga sangat mudah ditemukan di mana saja.

0: Ya, ada masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Anda masih bisa terus berbagi informasi bersama dengan kami ya, Seru Cakra. Yang sedang di perjalanan, ini bisa ditambahkan kira-kira untuk kondisi arus lalu lintas dan juga kondisi cuacanya seperti apa di jalur-jalur yang Anda lalui pagi hari ini. Sampaikan di 0852-9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Intan.
1: Informasi untuk di pagi kali ini kita dapati yang disampaikan ini oleh Bapak Heru, aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Jombang Kota arah ke Surabaya lewat jalur arteri. Diinformasikan pagi kali ini lalu lintasnya juga sudah mulai ramai, sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan untuk di pagi kali ini. Jadi harap waspada bagi pengguna jalan ketika melintas di jalur utama. Cuaca pagi kali ini juga sudah mulai terik, sudah mulai panas. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bu Ambarwati, Mantingan Ngawi arah ke Surabaya lewat jalur tol nantinya. Informasinya sejauh ini untuk di seputaran Mantingan Ngawi dan sekitarnya juga masih aman saja. Cuaca juga sudah mulai cerah. Pak Sulistiono, perjalanan sudah sampai di wilayah Jongbiru Kediri arah ke Blitar Kota. Diinformasikan pagi kali ini kondisi lalu lintasnya juga masih aman, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun juga sama, diinformasikan pagi kali ini juga sudah mulai terik, panas. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bu Ambarwati, aktivitas perjalanannya ya. Saat ini juga sudah melintas di wilayah Kediri Kota, tepatnya Simpang 4 Bandar Ngalim Kota Kediri. Lalu lintas juga masih aman dan lancar saja. Cuaca pagi kali ini cukup cerah, Jamal.
0: Lanjut ke Danti.
2: Ada Bapak Riono yang menyampaikan selamat pagi dari wilayah Pujon Malang, suhunya 15 derajat Celcius. Ini nginjak keramik serasa nginjak es, kata beliau.
0: Karena cukup dingin,
2: dingin ya. Iya, cukup dingin di sana. Semangat beraktivitas, semoga sehat selalu. Ada Bapak Agus sudah sampai di Mengkreng tadi dari arah Surabaya berangkat pagi-pagi sekali, arus lalu lintasnya ramai, jalur arteri untuk cuaca juga sudah mulai cerah. Ada Bapak Ibrahim menambahkan di wilayah Kandangan Kediri padat sekali orang-orang berangkat kerja, anak-anak berangkat sekolah. Harap waspada, hati-hati, kendaraan roda 4 juga ikut mendominasi, cuacanya sudah mulai cerah. Ada Mbak Eni sudah sampai di Gringging dari Nganjuk, tujuannya ke wilayah Kediri. Di sana juga disampaikan cuaca cerah, lalu lintasnya ramai, Jamal.
0: Baik, terima kasih Danti Danila. Sebelumnya tadi ada Intan Anggraini di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852 3131 5440, 0852 3131 5440. Kursus mengemudi Ceria dijamin murah, aman dan cepat bisa.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Hingga Rabu 12 Agustus 2026, karhutla tercatat terjadi di Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Jawa Timur. PLH Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Dodi Yuliova mengatakan, salah satu karhutla terjadi di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Titik api terpantau di Desa Bukuran, Kecamatan Kalijambe pada Selasa 11 Agustus. Kebakaran tersebut menghanguskan lahan sekitar 5 hektar. Karhutla juga terjadi di Kabupaten Sidenreng, Rapang, Sulawesi Selatan, di mana titik api terpantau sekitar pukul 12.15 WITA di Desa Mojong, Kecamatan Watang, Sidenreng, dan Kelurahan Lawawoi, Kecamatan Watang Pulu pada Selasa 11 Agustus. Lahan seluas 7 hektar dilaporkan terbakar. Tim pemadam kebakaran berhasil memadamkan api pada hari yang sama. Sementara itu penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Di Jawa Barat, karhutla terjadi di kawasan perbukitan Gunung Picung, Desa Cikondang, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur pada Senin 10 Agustus 2026. Kebakaran terjadi di lahan yang ditumbuhi alang-alang dengan luas sekitar 3 hektar. Titik api terpantau sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan tim gabungan yang terdiri dari BPBD Kabupaten Cianjur, Damkar Cianjur, Polsek Cibeber, dan masyarakat melakukan pemadaman hingga Selasa 11 Agustus, tapi api telah dinyatakan padam seluruhnya. Sementara itu di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, titik api terpantau sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di kawasan Gunung Jabung, Desa Kedung Sigit, Kecamatan Karangan. Api menjalar ke arah lereng gunung dan membakar sekitar 1 hektar lahan yang ditumbuhi pohon sono serta semak belukar. Petugas gabungan berhasil memadamkan api sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian, total lahan yang terbakar dalam 4 kejadian tersebut mencapai sekitar 16 hektar. BNPB mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi kering, khususnya kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat juga diminta tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan, termasuk untuk membuka lahan. Karhutla tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi juga dapat berdampak pada kualitas udara, kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, dan kehidupan sosial di wilayah terdampak. Gatekeeper Danti.
1: Kita juga terima tambahan informasi dari Bapak Tri Isbianto, ternyata terkait dengan pemadaman listrik sementara di wilayah UP3 Mojokerto. Tadi kan info awal hanya sampai jam 1 siang Jamal, ternyata diperpanjang sampai dengan jam 3 sore. Mulai jam 9 sampai dengan jam 3 sore, Kecamatan Prajurit Kulon ini meliputi beberapa lokasi dan daerah di daerah Kecamatan Prajurit Kulon dan juga di Kecamatan Trowulan, di Desa Watesumpah sebagian, di Desa Bica, Desa Balongwono, Dusunnya Kembang Kuning, Desa Panggi, dan sekitarnya. Kemudian untuk Kecamatan Soko, ini di Desa Gemean, Desa Kedung Maling, Desa Merangkal, Desa Blimbing Sari, Desa Kelinterejo, Desa Sambiroto, Desa Modongan, Desa Mojoranu, sebagian, Desa Wringin Rejo, dan juga sekitarnya. Kami sampaikan kembali mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 3 sore. Tambahan dari Bapak Tri Isbianto, ayo ngopi, Mas Jamal diajak ngopi.
0: Wah, di mana nih?
1: Di Kediri.
0: Oh, lagi kata di Kediri beliau.
1: Iya, ini monggo nanti itu ya, kontek-kontekan langsung ya dengan Mas Jamal, Bapak Tri. Ada tambahan informasi Bapak Riono, saking dinginnya di wilayah Pujon Malang pagi hari ini 15 derajat, itu sampai buat api unggun, buat anget-angetan. Nah ini jangan lupa ya Bapak, nanti kalau mau ditinggal dipadamkan terlebih dahulu, takutnya nanti bisa merembet ke area lainnya dan menyebabkan kebakaran. Info lainnya ditambahkan Mbak Eni, ini ada di seputaran Merican, sudah sampai Merican untuk arus lalu lintasnya amat sangat ramai, harap waspada, hati-hati menjelang jam 7 pagi, cuaca cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
5: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
6: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
5: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Sedulur cakrai kita tetap bugar dan percaya diri dalam beraktivitas. Kini hadir X Prime, herbal tradisional berbahan pilihan seperti Tribulus terrestris dan Coffee Arabica yang membantu memelihara daya tahan tubuh dan stamina pria. Secara tradisional, X Prime juga digunakan untuk menunjang vitalitas, menjaga kesehatan prostat, serta membantu menstimulasi hormon pria. Konsumsi sesuai anjuran agar tubuh tetap fit setiap hari. Informasi dan pemesanan, hubungi Krishna FM Group dan Wiyata Herbal Nariyah terdekat. X Prime, solusi stamina harian Anda.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X Prime. X Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.